0: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya, yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan dari Kepala BNPB bahwa heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat, ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya, target dari Presiden nggak, Pak, kapan ini harus diselesaikan, Pak?
2: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin, ya. Beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
1: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
4: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
1: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyeludupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus
6: yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
7: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
6: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
7: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar Rp385,2 miliar. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
5: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
7: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina. Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
7: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia.

0: menegaskan penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia

0: Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan tiga pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Armand Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
1: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
0: Adapun Menlu Armand Atanasir menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasi.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah, untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Pendengar program Satu edisi Selasa 13 Oktober 2026, kita ketahui bersama ini ada sebuah informasi yang disampaikan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, di mana di wilayah Kabupaten Sleman ini lagi diselidiki begitu ya pendengar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Ternyata memang ada peningkatan jumlah permohonan atau lonjakan penggunaan psikotropika obat Alprazolam ini, yang bisa kami kategorikan ini informasi yang kami lansir melalui media elektronik internet ini, bahwa memang obat Alprazolam ini adalah obat keras yang kemudian juga digunakan untuk kalau kita boleh bilang ini sejenis obat penenang begitu ya, untuk kemudian juga ternyata di 2025 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2024. Jadi peningkatannya sekitar 30%. Nah, saat ini sedang ditelusuri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman terkait dengan permohonan atau penggandaan untuk resep obat Alprazolam ini di kalangan masyarakat, karena ada yang membeli ulang sebelum waktunya, sehingga memang jumlahnya ini kemudian juga mengalami peningkatan. Nah, kita akan berbincang-bincang terkait dengan satu tema, waspadai penggunaan psikotropika di kalangan masyarakat. Karena kalau kita berbincang terkait dengan obat-obat keras, obat psikotropika yang kemudian juga erat kaitannya dengan obat penenang, ini mengindikasikan bahwa memang kasus-kasus kesehatan mental ini jumlahnya meningkat di kalangan masyarakat begitu ya. Nah, bagaimana kemudian menyikapi terkait dengan hal ini? Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi, waspadai penggunaan psikotropika di kalangan masyarakat, bersama dengan Dr. Tunggul Birowo, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dan juga bersama dengan Ibu Krisna Wardani SF APT. Beliau ini pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia PDIAIDIY. Tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung, nanti bisa ikut berinteraksi langsung melalui telepon di jam 8 hingga pukul 9 pagi melalui 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911. Dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami pendengar, Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Sebenarnya adanya peningkatan dari penebusan ulang obat ini oleh ratusan pasien sebelum waktunya, mau tidak mau ini juga menjadi kekhawatiran begitu ya. Apa yang kemudian juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk kemudian juga menyikapi adanya deteksi pola penebusan obat yang tidak wajar begitu ya, karena ini tergolong obat keras. Bagaimana konsumsinya, kemudian juga sebaiknya ini dikonsumsi oleh penderita penyakit yang kemudian juga seperti apa yang perlu diketahui begitu ya, terkait dengan penggunaan obat Alprazolam atau psikotropika, obat keras ini tergolong obat keras. Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kopi, salah satu minuman paling populer di dunia. Tahukah Anda? Kopi sempat dilarang di beberapa negara karena dianggap membahayakan seperti narkoba. Dilansir dari laman Good Housekeeping, ada 5 upaya pelarangan kopi yang tercatat sejarah. Di Mekah, tahun 1511, kopi dilarang karena diyakini dapat merangsang pikiran-pikiran negatif. Di Italia, kopi dianggap minuman sesat. Demikian pula di Turki. Abad 17, Raja Murad IV menjatuhkan hukuman berat bagi warganya yang ketahuan minum kopi. Di Swedia, kopi dianggap serupa racun. Sementara, Raja Frederick dari Prusia meminta rakyatnya membuang semua kopi dan menggantinya dengan bir. Sekarang sih, minum kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat dunia. Minum kopi dulu.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik, membuka kesempatan kepada pendengar. Sebelum nanti kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi, waspada penggunaan psikotropika di kalangan masyarakat. Dan berbincang terkait dengan penggunaan psikotropika ini kemudian juga di wilayah Kabupaten Sleman ini disinyalir oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ini memang ada sekitar 700 penggandaan resep, atau kita boleh bilang ini jadi ada permohonan resep dengan jumlah yang cukup fantastis begitu ya, mengalami peningkatan di 2025 sekitar 30%, dan saat ini memang menjadi perhatian begitu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman berkaitan dengan obat alprazolam yang ketika kemudian diminta resepnya oleh masyarakat ini lebih dari jumlah yang seharusnya begitu. Indikasi ini yang kemudian juga didapatkan melalui sistem yang kemudian juga diaktifkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ketika kemudian juga masyarakat ini melakukan penembusan resep dengan jumlah yang cukup fantastis ini. Apa yang kemudian juga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat, karena jenis-jenis psikotropika ini kemudian juga tidak dengan mudah sebenarnya bisa diperoleh oleh masyarakat karena harus menggunakan resep tertentu, dan indikasi apa sebenarnya ketika kemudian masyarakat juga membutuhkan obat jenis keras yang sebenarnya ini dikonsumsi hanya pada kondisi tertentu. Nah, nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa bersama dengan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Dr. Tunggul Birowo, bersama dengan Ibu Krisna Wardani, SFAPT, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia, PDIAIDIY. Sebenarnya terkait dengan obat-obat yang kita boleh bilang ini adalah obat jenis keras yang kemudian juga beredar di masyarakat karena memang harus menggunakan kondisi-kondisi tertentu, kemudian juga pembelinya juga harus menggunakan resep. Seperti apa yang kemudian juga perlu diwaspadai dan tentunya juga menjadi perhatian begitu ya. Nanti Anda bisa bergabung pendengar bersama dengan Dr. Tunggul Birowo bersama dengan Ibu Krisna Wardani di jam 8 hingga pukul 9 pagi dalam perbincangan kami di Dialog Jogja Menyapa. Pendengar bisa bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan juga melalui 0811-2711-911. Dan tentunya Anda bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Silakan pendengar nanti bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Taukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Pendengar, sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa, waspadai penggunaan psikotropika di kalangan masyarakat, bersama dengan Dr. Tunggul Birowo, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dan juga Ibu Krisna Wardani SFAPT, Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia PDIAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelumnya ada satu informasi dihadirkan rekan reporter Karin Anissa berkaitan dengan penggunaan alprazolam berlebihan di Kabupaten Sleman. Kita simak informasinya berikut ini.
4: Jadi teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apoteker belum? Oh belum ya, dia layani.
5: Dinas Kesehatan Sleman mencatat sebanyak 6,2 juta tablet psikotropika jenis alprazolam beredar di Kabupaten Sleman sepanjang tahun 2025. Berdasarkan potret data dari aplikasi Sistem Informasi Psikotropika Terintegrasi dan Terkendali atau SIPOTIK yang dimiliki Dinas Kesehatan Sleman, sebanyak 17.000 orang tercatat terdaftar dalam aplikasi itu. Sekitar 5.000 orang terpantau mengonsumsi alprazolam secara rutin, sedangkan ada 790-an orang yang terindikasi mengonsumsi alprazolam secara berlebihan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Tunggul Birowo menjelaskan, penyalahgunaan alprazolam secara berlebihan ini berusaha ditekan lewat aplikasi SIPOTIK. Aplikasi ini terintegrasi dengan 22 apotik yang melayani psikotropika, serta 22 rumah sakit dan 1 klinik dengan dokter ahli jiwa atau psikiater.
4: Nah, sebelum ada SIPOTIK ini kan dia pakai WA ya, kita hanya info aja deh, teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apotek belum? Oh belum ya, dia layani. Tapi kan nggak bisa lihat langsung. Nah, ini sedang dengan apotek ini apa, dengan SIPOTIK ini dia bisa lihat, oh namanya misalnya Tunggul gitu, kemarin di apotek A baru 10 hari kok udah belanja di apotek B obat yang sama. Ini biasanya dicegatnya di situ ya, jadi ada namanya karena berdasar nih.
5: Tunggul menambahkan, alprazolam biasa dijual di pasaran dengan harga Rp100.000 per strip. Alprazolam yang dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan efek samping seperti adiksi, menjadikan penggunanya tidak produktif dan tidak bisa berpikir jernih. Sementara ketua tim Kerja Farmasi dan Kesehatan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Sleman, Krisna Wardani menyebut, kebanyakan pengguna alprazolam berlebih merupakan laki-laki usia produktif yakni 25 hingga 40 tahun. Krisna mengatakan sejauh ini belum ada sanksi baik untuk oknum pengguna ataupun fasilitas pelayanan farmasi yang melayani pembelian alprazolam secara ilegal.
6: Pencegahannya itu taraf kami, jadi Dinas Kesehatan itu lebih ke para faskes itu melayani pasien sesuai prosedurnya, jadi tidak membuat celah adanya pasien mendapatkan obat berlebih tadi. Tapi memang kami ya salah satunya ketika ada data itu kami intervensi untuk pengawasan bisa lebih.
5: Diharapkan pemantauan melalui inovasi aplikasi SIPOTIK dapat menekan penggunaan alprazolam secara berlebihan sekaligus mencegah penyalahgunaan obat psikotropika di tengah masyarakat.

0: Pendengar, terima kasih bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa. Seperti di awal tadi saya sampaikan, kita akan berbincang-bincang terkait dengan waspadai penggunaan psikotropika di kalangan masyarakat. Pada saatnya nanti, kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini melalui telepon di 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911 dan menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama kita sudah terhubung bersama dengan Dr. Tunggul Birowo, lebih akrab kita sapa dengan Dr. Tunggul. Beliau ini adalah Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dr. Tunggul, assalamualaikum. Kabar baik, Dok, pagi ini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Prima dan pendengar TVRI Jogja.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Tunggul bisa menyediakan waktu ini menyapa pendengar RRI Jogja di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu, ya. Dok.
1: Ya, salam sehat, Mbak.
0: Baik. Bersama dengan Dr. Tunggul Birowo ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Ibu Krisna Wardani SFAPT. Beliau ini adalah pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia PDIAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Bu Krisna, assalamualaikum, selamat pagi. Kabar baik, Bu?
2: Selamat pagi Mbak Putrima dan pemirsa Radio RRI Jogja. Salam sehat.
0: Salam sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Krisna ini juga bisa menemani Dr. Tunggul ini untuk menyapa pendengar program 1. Kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat ini terkait dengan penggunaan obat ini yang tentunya juga perlu menjadi perhatian bagi masyarakat. Matur nuwun Bu Krisna bisa menyediakan waktu di kesempatan pagi ini. Pendengar nanti, baik, nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Dr. Tunggul dan juga Bu Krisna melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Baik, saya ke Dr. Tunggul dulu. Dok, saya membaca melalui media elektronik ini bahwa memang ditemukan sekitar 700 kasus terkait dengan penggunaan resep yang berlebihan begitu, Dok, berkaitan dengan penggunaan obat keras jenis alprazolam yang sebenarnya ini perlu menjadi perhatian masyarakat karena tidak dengan mudah sebenarnya mendapatkan obat ini di beberapa fasilitas kesehatan atau sarana kesehatan begitu. Nah, sebenarnya apa yang kemudian juga ditelusuri begitu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman ketika kemudian mengetahui ada permohonan obat yang di luar kewajaran begitu. Silakan Dr. Tunggul.
1: Ya, terima kasih Bu Prima. Jadi kami memang selaku otoritas kewenangan kesehatan di Kabupaten Sleman memang cukup prihatin mendengar baik laporan masyarakat maupun ada berita-berita di sosial media maupun di media cetak bahwa kecenderungannya di DIY ini penggunaan obat-obat psikotropika ataupun penyalahgunaan obat-obat psikotropika relatif tinggi. Kami sebelumnya juga mendapat laporan dari Badan POM DIY, Pengawas Obat dan Makanan DIY. Beliau mengatakan ada salah satu apotek yang dokternya itu meresepkan obat alprazolam itu untuk satu orang pasien itu sampai dengan 300 tablet untuk satu bulan. Jadi dia pasien ini mengkonsumsi 10 tablet per hari. Karena resep itu dipakai untuk 30 hari ya, 10 kali 30 kan 300 tablet ya. Nah ini jelas tentu sangat memprihatinkan Mbak Prima dan pemirsa TVR RRI. Jadi kami berinisiatif membuat aplikasi yang namanya Sipotik, yaitu aplikasi untuk sistem informasi peredaran psikotropika secara terintegrasi dan terdokumentasi ya, di Kabupaten Sleman. Nah, dari data Sipotik itu tadi seperti yang Mbak Prima sampaikan, kita menemukan sekitar 700 lebih pasien dengan nama apa? Nama yang double ya untuk penebusan obat psikotropika. Jadi asumsinya memang bisa jadi ada potensi penyalahgunaan di situ. Tapi kami tidak langsung menjudge yang 700 itu penyalahguna, tetapi ini yang harus kita waspadai karena rata-rata obat kan biasanya ditebus untuk jangka waktu tertentu ya.
0: Yeah.
1: Misalnya satu bulan dia baru nebus lagi. Ini biasanya tadi dia belum ada seminggu kadang sudah datang lagi dan kecenderungannya itu pindah apotek. Jadi semula menebus obat di apotek A, belum saatnya dia sudah kembali ke apotek B untuk menebus obat yang sama. Nah, ini yang menjadi keprihatinan kami dan juga untuk apa kewaspadaan dini ya, untuk kita selaku apa otoritas yang untuk pengawasan kesehatan di Kabupaten Sleman. Makaten Bu Prima.
0: Baik, Dokter Tunggul, ini cukup menarik karena kan ketika kemudian juga ada peningkatan begitu ya permohonan terkait dengan obat psikotropika ini. Apakah kemudian dari penelusuran melalui sistem informasi Sipotik ini tadi hanya obat keras jenis alprazolam atau mungkin ada jenis-jenis obat penenang lainnya begitu dok yang kemudian juga ditebus oleh masyarakat dengan jumlah yang tidak wajar juga begitu dok?
1: Yes, sebetulnya obat penenang ini tidak hanya alprazolam, Mbak. Jadi ada beberapa jenis, tetapi memang alprazolam kami soroti karena dia menjadi top requestnya ya, top requestnya dari pengguna tersebut. Jadi rata-rata itu di resepnya itu alprazolam yang paling sering muncul. Jadi memang obat-obat psikotropika ini selain alprazolam ya ada seperti mirdazolam atau yang lainnya, tapi itu yang jarang dipakai. Nah, ini alprazolam relatif cukup banyak dan menjadi keprihatinan kami. Selain itu untuk sistem informasi Sipotik ini juga dalam pengembangan, proses pengembangan saat ini kami juga akan memasukkan obat-obat di luar psikotropika, Mbak. Terutama yang memang berpotensi disalahgunakan. Contohnya obat yang namanya trihexyfenidil ya, atau THP. Obat THP itu adalah obat di luar psikotropika. Tapi ini juga harus hati-hati penggunaannya, tidak bisa sembarangan dan tetap harus dengan resep dokter. Nah ini yang disinyalir kok mulai meningkat juga THP, karena THP itu sebetulnya untuk mengurangi tremor atau tangan bergetar ya untuk orang-orang penyakit tertentu. Nah ini kadang kok disalahgunakan untuk penggunaan yang di luar indikasi tersebut, seperti itu Mbak Prima.
0: Baik, Dokter Tunggul, ini yang kemudian juga perlu difahami oleh masyarakat begitu ya, bahwa sebenarnya tidak dengan mudah kemudian bisa mengkonsumsi obat-obat dengan jenis tertentu ini tadi. Baik.
1: Ya, betul sekali.
0: Baik, Dokter Tunggul, saya beralih ke Bu Krisna ini. Kita ingin tahu ya, juga ya, dari perspektif apoteker begitu, Dokter Tunggul. Baik, Bu Krisna, tadi disampaikan Dokter Tunggul bahwa memang ada beberapa obat-obat jenis tertentu yang memang dikonsumsi oleh penderita penyakit tertentu yang kemudian juga perlu melalui resep dokter, dan ini agak memprihatinkan karena ternyata kasusnya ini obat-obat tersebut bisa dengan mudah ditebus dalam jumlah yang berlebihan begitu ya. Nah, apa yang kemudian perlu dipahami oleh masyarakat ini Bu Krisna berkaitan dengan penggunaan obat, karena kan nyun sewu ini pada beberapa artikel ini saya baca sebenarnya obat ini memang untuk menyembuhkan, tetapi ketika kemudian itu masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang berlebihan ini sama dengan racun begitu. Nah, apa yang sebenarnya perlu dipahami oleh masyarakat terkait dengan penggunaan obat-obatan begitu? Monggo Bu Krisna.
2: Baik Mbak Prima. Bahwa obat ini adalah produk khusus yang spesial gitu. Nah, tadi dikatakan obat ini juga bisa bersifat sebagai racun gitu ya, walaupun memang fungsinya kalau digunakan dengan sesuai dengan aturannya adalah sangat bermanfaat gitu ya untuk kesehatan. Nah, tetapi memang obat dan racun ini sebenarnya yang

0: itu gitu. Jadi untuk terutama yang alprazolam gitu. Jadi ini kan kalau alprazolam ini sebenarnya sudah masuk ke kategori obat keras. Nah, untuk aturan obat keras ini sebenarnya masyarakat cara memperolehnya harus berdasarkan resep dokter. Terutama tadi karena alprazolam ini adalah masuk dalam psikotropika golongan benzodiazepin, ini lebih ketat lagi pengaturannya, begitu Mbak Prima. Jadi misalnya masyarakat yang akan mendapatkan alprazolam harusnya memang harus periksa ke dokter dulu. Dokternya pun kalau memang itu ada keluhan misalnya aja mengenai kecemasan gitu ya, karena memang fungsi dari alprazolam ini adalah untuk diantaranya untuk untuk mengatasi kecemasan atau panik gitu nji. Nah itu memang harus ke dokter yang sesuai juga, dan sebenarnya lebih tepatnya ke psikiatri. Nah ketika nanti mendapatkan resep baru bisa ditebus ke apotek. Nah kami sendiri sebagai pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia wilayah DIY, Mbak Prima, itu juga menghimbau kepada teman-teman apoteker yang berpraktek di rumah sakit, di apotek, ketika pelayanan resep psikotropika pun harus berhati-hati, harus benar-benar memastikan bahwa resep yang diterima itu adalah sah gitu ya, legal dan tidak palsu begitu. Begitu Mbak Prima.
1: Baik, jadi di satu sisi ini kemudian juga harus mengkonsumsi dengan jumlah yang sewajarnya begitu ya, sesuai dengan dosis yang dianjurkan begitu ya. Baik, Bu Krisna tadi disampaikan bahwa sebenarnya ketika kemudian di beberapa apotek atau layanan obat ini kemudian juga baik yang di rumah sakit maupun juga di apotek ini perlu betul-betul mewaspadai terkait dengan penggunaan obat psikotropika. Nah kita ingin tahu juga ini Bu Krisna, ada beberapa hal yang kemudian juga perlu difahami oleh masyarakat bahwa memang beberapa keluhan penyakit tertentu ini kemudian juga memerlukan obat dengan jenis tertentu ini tadi, atau kita boleh bilang ini jenis psikotropika begitu. Nah, bagaimana sebenarnya masyarakat ini perlu memahami bahwa obat ini tidak boleh dengan mudah juga dikonsumsi pada saat satu orang dengan orang yang lain ini juga mungkin memiliki gejala yang berbeda. Apa yang perlu difahami oleh penderita begitu, Bu Krisna, ketika kemudian obat-obatan ini memang harus khusus begitu dikonsumsi pada dosis yang dianjurkan begitu, Bu Krisna?
0: Baik, Mbak Prima. Ini berkaitan dengan saya menjelaskan dulu tentang pengertian psikotropika.
1: Leres.
0: Bidarunji. Yeah. Jadi psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Gitu, jadi memang efek obat ini adalah ada tadi berpengaruh pada perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, sehingga memang akhirnya obat ini mempunyai efek yang seperti itu harus diperhatikan gitu, jadi harus hati-hati dalam penggunaannya, karena memang obat ini sebenarnya dapat membantu mengurangi kecemasan yang berat gitu nji. Tetapi kalau digunakan secara sembarangan gitu nji, untuk mengatasi stres sehari-hari yang tanpa ada saran atau resep dari dokter, nah ini nanti efek sampingnya ini akan berbahaya nji. Jadi diantaranya bahwa penggunaan alprazolam itu tadi ya, salah satu dari psikotropika baik alprazolam maupun golongan yang lain ya, ini yeah. Nanti ternyata dalam penggunaan yang misalnya berlebihan atau tidak mengikuti aturan itu akan menimbulkan efek ketagihan gitu ya, kalau ataupun efek toleransi. Nah efek toleransi ini maksudnya ketika kita sudah menggunakan dengan dosis misalnya 2 miligram setiap hari untuk besoknya, itu bisa jadi dengan dosis sekian itu tidak berefek seperti semula itu ya, sehingga akan menambah lagi dosis, perlu dosis yang berlebihan, dosis yang bertambah setiap waktu yang terjadi setiap periode. Nah ketika obat-obat tersebut digunakan dalam dosis yang tinggi, itu nanti akan menimbulkan efek-efek yang sangat berbahaya, yang mungkin di awalnya mungkin hanya mengganggu konsentrasi gitu ya Mbak, mengganggu konsentrasi itu sudah mengganggu, misalnya untuk pelajar juga belajarnya mungkin terganggu, bagi yang sudah bekerja mungkin konsentrasi dalam

0: kerja terganggu, kemudian juga nanti bisa jadi mengganggu aktivitas setiap hari. Nah, kalau dosis yang sangat berlebihan bisa sampai ke menekan sistem-sistem tubuh yang sangat penting, misalnya proses pernafasan gitu ya. Dan akibatnya nanti bisa sampai kematian. Begitu, Mbak Prima.
1: Baik, jadi memang ada klasifikasi tertentu ketika jumlah dosisnya ini semakin bertambah, maka ada efek kemudian juga pengaruhnya ini yang juga lebih begitu ya, Bu Krisna. Baik, baik Bu Krisna dan juga Dokter Tunggul, ini saatnya saya buka juga kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Kita masih membahas terkait dengan satu tema ini, waspadai penggunaan psikotropika di kalangan masyarakat. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan melalui 0811271111, dan juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Ini ada Pak Mujiono yang bergabung di Seturan ini. Selamat pagi Pak Mujiono di Seturan. Dokter Tunggul dan juga Bu Krisna, Sleman darurat obat daftar G ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa memang perlu ini atau harus diperketat lagi syarat untuk mendapatkan resepnya? Mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Mujiono yang ada di Seturan. Kemudian ada Pak Agung yang ada di Pogung. Mengapa masih ada masyarakat yang menyalahgunakan psikotropika meskipun mengetahui bahayanya? Terima kasih Pak Agung yang ada di Pogung. Kemudian satu lagi nih Dokter Tunggul dan Ibu Krisna, ini dari Ibu Narti yang ada di Cebongan ini. Bagaimana ya cara membedakan penggunaan psikotropika untuk keperluan medis, dan satunya lagi ini kalau ternyata memang ini disalahgunakan. Baik, jadi Bu Narti menanyakan bagaimana membedakan penggunaan psikotropika ini untuk keperluan medis dan penyalahgunaan. Terima kasih Bu Narti di Cebongan, Pak Agung di Pogung, dan juga Pak Mujiono yang ada di Seturan. Kebetulan warga Sleman ini, Pak Tunggul dan juga Bu Krisna ini, pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini. Saya ke Dokter Tunggul dulu ini, monggo bisa menanggapi. Khususnya juga Pak Mujiono, apakah memang perlu diperketat lagi syarat mendapatkan resepnya? Monggo dok.
2: Matur nuwun. Khusus untuk yang pertanyaan dari Pak Mujiono, memang kita harus memperketat. Betul, saya setuju. Kalau apa istilah memperketat itu akan kita terapkan untuk peredaran obat-obat golongan G atau obat-obat psikotropika. Jadi dari apa? Dari persepannya mulai kita pantau nanti melalui aplikasi Sipotik. Jadi kami harapkan teman-teman apoteker yang praktek di apotek ataupun di rumah sakit yang sudah tergabung dengan Sipotik ini bersedia memasukkan data-data semua pasien yang mengkonsumsi obat-obat psikotropika. Jadi mulai dari NIK-nya atau nomor induk kependudukannya. Kemudian nanti kita catat juga pasien tersebut mendapatkan obat dari dokter siapa, terpantau di aplikasi itu. Kemudian obat tersebut ditebus di apotek mana atau di rumah sakit mana, itu juga bisa kita ketahui. Nah nanti kalau ada resep yang sifatnya double, orangnya sama kok menembus obat itu di dua tempat berbeda, ini yang harus kita waspadai. Nah mungkin dari sarana apotek yang kedua tadi ada apa? Ada ininya, ada warningnya. Nah dengan warningnya tadi kita bisa mengatakan, Pak atau Bu, Mas atau Mbak, ini kok jenengan kami cek sudah barusan ngambil obat 3 hari yang lalu atau 4 hari yang lalu di apotek A ya. Ini kami apotek B nggak bisa melayani karena ini obat keras dan tidak boleh diminum secara apa berlebih seperti itu. Itu sebagai contoh ya. Dengan adanya itu kita sebetulnya memang melakukan pengawasan. Nah ini juga yang nanti menjadi bahan kami sampaikan kepada pimpinan. pimpinan daerah, terutama memang di Kabupaten Sleman, bahwa kalau ada data yang bisa kita ambil ini, ya kita tentunya akan mengambil sikap untuk lebih berhati-hati atau waspada. Di sini kita juga bisa nanti bekerja sama dengan teman-teman organisasi profesi, yaitu dari dokter spesialis jiwa atau psikiater, PDSKJI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia. Kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman apoteker di organisasi profesi Ikatan Apoteker Indonesia, IAI, untuk saling mewaspadai, jadi tidak dengan mudahnya meresepkan obat-obat psikotropika kemudian memberikannya kepada mereka yang ngakunya sakit tadi. Karena sebetulnya kalau sakit itu ya tentunya dia betul-betul patuh ya dengan dosis yang diminum, kemudian lamanya atau durasinya dia harus minum berapa hari, itu tentunya dia harus patuh dengan resep yang diberikan oleh dokter. Tetapi kalau dia cenderung dah beli, apalagi dengan salinan resep, nah ini yang harus kita waspadai bersama. Gitu Mbak Prima.
1: Baik, minimal ada rekornya begitu ya Dokter Tunggul ya, supaya tidak mudah membeli di satu apotek kemudian pindah ke apotek lainnya begitu, betul, dalam waktu yang berdekatan sekali. Baik, Dokter Tunggul, Bu Krisna, sebelum saya beralih ke Bu Krisna untuk menanggapi ini, ada pendengar yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu Nje. Baik. Selamat pagi, Jogja menyapa.
3: Pagi, Jogja menyapa.
1: Selamat pagi, ini berpindah ke kota Yogyakarta ini Dokter Tunggul, Bu Krisna, ini ada Mas Prima di kota gede ini. Monggo Mas Prima.
3: Oke, simpel mohon nggih.
1: Nggih.
3: Kan ini kan kaitannya dengan psikotropik, karena kalau kami teman-teman disabilitas kan juga kurang tahu apa itu obat yang psikotropik seperti itu.
1: Yeah.
3: Terus yang kedua saya mau tanya.
1: Nggih.
3: Apakah obat misalnya kayak Ambroxol obat batuk itu ya? Kok apa namanya di beberapa apotek sekarang tuh kayak jarang edar, apakah itu mengandung psikotropik atau bagaimana? Karena obat batuk itu sekarang yang di apotek itu yang paling banyak itu kalau tidak salah
1: acetylsustain gitu ya,
3: acetylsustain gitu. Kenapa, apakah itu Ambroxol, ya itu tadi Ambroxol itu mengandung psikotropik seperti obat-obat yang lain? Kita aja, terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Prima yang ada di Kota Gedewa. Ini ranahnya Bu Krisna ini untuk bisa menanggapi juga, karena kebetulan tadi Bu Narti dan juga Pak Agung yang ada di Pogung begitu ya. Sebenarnya seperti apa sih psikotropika itu yang kemudian juga perlu dipahami oleh masyarakat ini. Baik, saya beralih ke Bu Krisna nih untuk menanggapi juga tadi Mas Prima di Kota Gede. Monggo Bu Krisna.
0: Hai, selamat pagi Mas Prima di Kota Gede ya. Jadi kalau psikotropika tadi kenapa kok perlu diwaspadai gitu Nji? Ini memang ada efek ketergantungan tadi, ada efek adiksi yang sehingga ketika kita menggunakan obat itu di luar dari resep dokter, kemudian bertambah lagi dosisnya dari waktu ke waktu, nah itu membuat efek adiksi yang ketika tidak minum gitu atau dihentikan secara mendadak itu akan ada semacam kalau ini sakau gitu ya, walaupun kalau sakau biasanya untuk narkotika gitu. Jadi ada efek putus obat istilahnya kalau di dalam dunia kesehatan, yang misalnya nanti akan mengganggu misalnya tadi bisa sampai sana pas ataupun kejang seperti itu, sehingga memang perlu diwaspadai. Tetapi memang ada beberapa efek efek menenangkan, efek membuat suasana hati yang merasa nyaman, itu yang kadang dicari gitu bagi orang-orang yang menyalahgunakan obat tersebut, sehingga memang ada efek yang diinginkan walaupun sebenarnya ada bahaya di balik itu katanya. Nah, sehingga psikotropikanya memang harus diperketat gitu. Kemudian tadi mengenai untuk obat batuk gitu ya, obat batuk sebenarnya kalau tidak salah gitu ya yang tadi disebutkan Ambroxol, tapi kalau sebenarnya yang kami di apotek itu kami mewaspadainya penjualan lebih ke dextrometorphan, dextro gitu ya, biasanya itu ada di Comix, ada kalau dulu ada bentuk tunggalnya juga tablet dextro. Nah memang saat ini kalau untuk dextrometorphan tidak ada, atau pemerintah memang sudah membuat regulasi tidak dijual dalam bentuk tunggal tablet, hanya isinya dextro, tetapi memang digabung atau berupa kombinasi dengan obat-obat lain seperti Comex tadi. Nah, sedangkan Ambroxol tadi yang dikatakan oleh Mas Prima itu memang juga obat batuk, tetapi saat ini masih peredarannya masih tidak terlalu dibatasi seperti dextromethorphan. Nah, itu sebenarnya bukan golongan psikotropika, tetapi golongan obat-obat tertentu yang tadi segolongan dengan disampaikan Dokter Tunggul, ada trihexypentidil. Nah, itu satu golongan sebenarnya obat-obat tertentu. Nah, sebenarnya kalau diminum dalam dosis wajar, efeknya bagus untuk batuk, menekan batuk gitu. Tetapi ketika digunakan dalam dosis yang besar, nanti efeknya tadi ada efek euforia seperti itu ya, seperti fly gitu, sehingga itu yang kadang disalahgunakan. Jadi minumnya misalnya Comex yang harusnya satu kali minum satu saset, tapi bisa beberapa orang itu minumnya 10 saset sekaligus. Nah, seperti itu yang sering disalahgunakan. Kemudian kalau acetylcysteine memang sekarang ini itu yang lebih digunakan ya, kalau di dalam menopo formulir nasional juga untuk daftar obat-obatan itu yang istilahnya pilihan pertama untuk batuk itu lebih menggunakan acetylcysteine untuk saat ini. Seperti itu, Mbak Prima aja.
1: Baik. Begitu Mas Prima di Kota Gede, kemudian juga tadi ada Bu Narti yang ada di Cebongan. Dokter Tunggul dan juga Bu Krisna, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak, J. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
5: Tunai.
6: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
7: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan kita masih membahas terkait dengan waspadai penggunaan psikotropika di kalangan masyarakat bersama dengan para narasumber kami yang masih terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta bersama dengan Dr. Tunggul Birowo, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dan Ibu Krisna Wardani SFAPT, beliau ini pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia PDIAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Dr. Tunggul dan juga Bu Krisna, ini ada Pak Beni yang ada di Condong Catur mengirimkan pertanyaan melalui voice note. Saya perdengarkan terlebih dahulu nih, Dokter Tunggul dan juga Bu Krisna di kesempatan pagi ini.
8: Sugeng Injing, Bu Prima dan para narasumber, Bapak Ibu narasumber. Begini, mau urun-urun matur. Kalau tidak salah, apotek itu setiap bulan membuat laporan kepada atasannya, artinya ke Depkes atau ke yang mengepalai apotek itu menopon dia, istilah itu sak menika mboten mangertos. Depkes atau Dinkes menopo pundi? Lah itu kan setiap bulan membuat laporan tentang hasil penjualan dari obat-obat keras atau obat bius yang laku keras, ya. Seperti contohnya menikah pun ketika akan menikah kalau mau, setiap bulannya kok lakunya kok banyak sekali, artinya besar sekali, ya. Lalu itu bisa ditelusuri kan dari dokter siapa, lalu pasiennya yang menggunakan apakah ya itu terus atau ganti-ganti atau bagaimana, kan alamatnya juga ada. Nah itu bisa ditelusuri dari hal-hal seperti itu kan, hubungan dokternya bagaimana, kok setiap kok selalu memberikan resep seperti itu, sehingga bisa di apa toh sebenarnya pasien ini sakitnya apa. Jadi antara dokter itu bisa dihubungi bagaimana dengan pasien ini, kok memakai obatnya kok itu terus sampai akhirnya setiap hari makan sekian itu, apakah itu tidak overdosis. Begitu Bu Prima, sakit mungkin sakit mentambi, dan setelah itu sampunipun matur nuwun awit waring penjelasanipun.
7: Baik, terima kasih Pak Beni yang ada di Condong Catur. Ini tadi sudah mengirimkan pertanyaan, nanti akan ditanggapi Dokter Tunggul begitu ya. Bagaimana screening yang juga dilakukan ketika seorang pasien ini mungkin khususnya untuk yang harus mengkonsumsi psikotropika dan juga tadi beberapa obat daftar G tadi. Nanti ditanggapi Dokter Tunggul. Matur nuwun Pak Beni di Condong Catur. Kemudian ada satu WhatsApp lagi ini yang sudah bergabung dari Ibu Sumini. Bapak Ibu Narasumber, saya ingin tanya, saya pernah berobat, kemudian juga diberi obat vitamin B12. Tapi ternyata ada efeknya, kuping saya ini malah agak mendengung terus setelah minum obat itu. Apa yang sebenarnya terjadi ketika saya mengkonsumsi vitamin B12, tapi kuping saya ini masih dengung terus begitu? Terima kasih Bu Sumini sudah bergabung melalui WhatsApp. Dan satu lagi ini dari Mbak Lala di Jalan Magelang. Bapak Ibu Narasumber, bagaimana cara membantu seseorang yang sudah mengalami ketergantungan obat supaya bisa pulih dan kembali seperti semula begitu? Jadi efek dari ketergantungan obat begitu, apa yang bisa dilakukan? Terima kasih Mbak Lala di Jalan Magelang, Bu Sumini dan Pak Beni di Condong Catur. Dokter Tunggul bisa menanggapi terlebih dahulu ini, khususnya untuk Pak Beni yang ada di Condong Catur, screeningnya ini. Monggo Dokter Tunggul.
5: Ya, terima kasih Bu Prima dan Pak Beni. Kami mencoba menanggapi, memang betul tadi yang Pak Beni sampaikan, bahwa kami di Dinas Kesehatan memang menerima laporan dari pelayanan apotek-apotek yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian juga menerima laporan dari puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman. Kita memiliki 25 puskesmas. Kemudian juga dari rumah sakit-rumah sakit yang melayani obat-obat psikotropika yang ada di Kabupaten Sleman. Dari laporan yang kita terima setiap bulan, memang kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan peningkatan penggunaan obat psikotropika, terutama yang alprazolam itu. Nah, kami sendiri sebetulnya tidak tinggal diam ya. Jadi sebelum ada aplikasi Sipotik ini, kami biasanya juga mengundang apoteker-apoteker melalui pertemuan rutin yang kami adakan di Dinas Kesehatan. Di situ biasanya kita akan membicarakan tentang obat-obat apa saja yang memang menjadi trending atau menjadi pilihan masyarakat, termasuk dari pilihan dokter ya, karena obat-obat tertentu memang nggak bisa ditebus tanpa adanya resep dokter. Nah, dari situ memang kita bisa mengatakan seperti ini sih ke para apoteker pengelola tadi. Penanggung jawab apoteker itu ada apoteker APJ ya, kita istilahkan apoteker penanggung jawab. Biasanya kita minta ya tadi, kalau ada yang resep yang cenderung apoteker merasa janggal, ini bisa langsung komunikasi ke dokternya. Nah, kami sendiri juga mengundang dokter-dokter spesialis jiwa, khususnya di tahun ini 2026 kita sudah dua kali pertemuan dengan dokter-dokter psikiater, dan kami menyampaikan bahwasanya kita jangan mudah meresepkan obat-obat psikotropika itu tanpa indikasi yang jelas. Jadi tentunya dokter psikiater lebih paham ya kondisi pasiennya itu seperti apa. Kita bisa saja sebetulnya sehat, tapi waktu di anamnesa atau ditanya oleh dokter, "Dok, saya merasa cemas, saya merasa tidak bisa tidur, saya merasa ada apa penurunan di produktivitas kerja." Nah, ini kalau hanya sekedar diucapkan atau apa hanya tanya jawab tanpa dilakukan pemeriksaan, tentunya kan kita nanti akan langsung resepi ya, oh ya Anda kayaknya butuh tidur nih, Anda kayaknya butuh istirahat, maka kami resepkan obat ini. Nah, tapi kan dokter nggak bisa hanya sekedar itu ya, jadi dia mesti harus menanyakan riwayat sebelumnya, kemudian pemeriksaan fisik, tensi, pemeriksaan nadi, suhu, tentu juga dengan stetoskop bisa mendengar kalau orangnya cemas atau enggak, itu ada palpitasi atau jantung yang berdebar-debar lebih cepat daripada yang seharusnya, tentunya kan dokter-dokter juga bisa mendeteksi ya. Nah, dari situ kita memang tadi Dinas Kesehatan itu sudah mengimbau baik melalui apoteker maupun melalui dokter praktek yang ada di wilayah kerja Kabupaten Sleman, jangan sembarangan memberikan resep, terutama obat-obat keras atau obat-obat psikotropika. Dari situ sebetulnya ya tadi, kita dengan adanya aplikasi ini nanti menjadi bahan yang bagus juga ya, apalagi ada beberapa teman yang sudah menyatakan minatnya pada kami untuk menjadikan aplikasi ini dengan data yang di dalamnya ini sebagai bahan untuk tesis ataupun untuk skripsi mereka, seperti itu. Jadi kami sih mengatakan seperti ini Bu Prima. Kami dengan adanya apa termasuk di RRI ini, tentunya kami juga memberikan pencerahan ya ke masyarakat bahwasanya kalau bisa obat itu sedikit mungkin diminum, jangan siap sakit sedikit obat, sakit sedikit obat. Jadi kadang-kadang kalau saya sebagai dokter umum ya, dulu pengalaman waktu di puskesmas, kalau pasiennya tidak perlu saya beri obat, misalnya hanya dia mungkin capek ya, kita caranya istirahat dulu aja. Misalnya kalau dia minta surat istirahat sehari ya, kadang kita buatkan karena dia betul-betul capek. Tapi nggak terus harus, wah dok kok nggak pakai obat. Nah gitu saya sampaikan, Pak, Bu, kebetulan untuk kasusnya jenengan ini belum perlu obat. Pokoknya jenengan nanti minum yang banyak, dahar yang cukup, istirahat cukup, besok pasti udah lebih membaik, seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang masyarakat kita itu merasa wes jauh-jauh datang ke puskesmas atau ke klinik dokter kok nggak disangoni obat, toh dokternya pelit ada yang gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang memang keputusan memberikan obat itu sebetulnya ya antara kita selaku prescriber atau dokter yang memberikan resep dengan pasien itu ya harus dikomunikasikan ya. Jadi pasien juga dalam kesempatan ini kami juga menghimbau ke masyarakat secara umum, jangan sedikit-sedikit ada keluhan tuh harus larinya ke obat. Jadi banyak cara ya tadi, kalau kurang istirahat, istirahat dulu yang cukup. Kalau badan pegel-pegel atau karena apa pekerjaan ya sering di depan komputer dalam waktu lama ya mungkin harus perlu peregangan, olahraga ringan seperti itu. Jadi jangan sedikit-sedikit pegel minum obat atau sedikit pusing minum obat. Nah ini tadi kami katakan larinya bisa ke obat-obat psikotropika tadi dengan alasan nggak bisa tidur, merasa cemas, deg-degan seperti itu. Jadi itu yang tadi jawaban untuk Pak Beni ya. Terima.
7: Baik. Begitu Pak Beni yang ada di Condong Catur ini, untuk Bu Krisna ini saya ke Bu Sumini ini tadi, pertanyaan Bu Sumini Nje, Dokter Tunggul, monggo Bu Krisna ini tadi terkait dengan vitamin B12 tapi kok ternyata masih menenggung terus begitu. Dan tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Lala, bagaimana ini efek ketergantungan obat ini? Monggo Bu Krisna.
9: Baik, Bu Krisna. Mengenai pertanyaan Bu Sumini tadi ya, untuk vitamin B12 kok ketika diminum malah menyebabkan telinga berdengung. Jadi respon masing-masing orang terhadap obat itu memang berbeda-beda, begitu Nje. Itu sangat karakteristik sendiri. Mungkin juga ketika ada alergi obat, gitu Nje. Di beberapa orang minum antibiotik, salah satu antibiotik menyebabkan alergi bentol-bentol, tetapi di orang lain tidak, gitu Nje. Jadi memang efek obat itu walaupun secara umum sudah ada indikasinya, tetapi memang di beberapa orang tertentu akan memberikan efek yang berbeda-beda. Ya, tetapi secara teoritis begini, saya mungkin akan lebih jelas penjelasannya ketika saya juga mengetahui bahwa Bu Sumini itu selain minum vitamin B12 minum obat apa gitu Nje. Karena kalau secara teoritis itu untuk vitamin B12 itu sebenarnya malah ketika ada pasien yang ada keluhan telinga berdengung, itu diberikan vitamin B12 untuk mengatasi, untuk karena kan bisa jadi ada gangguan saraf di telinga gitu Nje. Nah, fungsi vitamin B12 ini sebenarnya malah untuk mengatasi hal tersebut. Jadi saya kok mungkin perlu informasi apakah Bu Sumini juga minum obat lain yang justru obat lain itu menyebabkan telinga berdengung, misalnya ada antibiotik atau obat lain gitu Nje. Nah, kemudian dokter memberikan vitamin B12 ini sebenarnya adalah untuk mengatasi keluhan telinga berdengung tersebut. Begitu Ibu Sumini, mungkin nanti bisa dilihat obatnya apa, dan nanti ketika periksa kembali bisa dikonsultasikan kepada dokter lagi atas keluhan Bu Sumini, dan nanti dokter akan menjelaskan lebih lanjut gitu Nje. Kemudian untuk Mbak Lala tadi Nje, di Jalan Magelang, bahwa efek ketergantungan itu ketika sudah terjadi bagaimana caranya, begitu Nje. Jadi memang harus ada tahapan-tahapan untuk penata laksanaannya gitu Nje. Jadi kalau sudah sampai ke taraf ketergantungan bisa kami sebut sebagai sudah tahap adiksi gitu Nje. Nah, kalau sudah sampai tahap adiksi ini tentunya kita tetap harus memerlukan bantuan medis ngaten ya, atau dokter untuk mengatasinya. Nah, ada tahapan-tahapannya, misalnya dengan ya pertama kita memang harus menerima terapi gitu ya, menerima terapi untuk mengatasi gejala putus obat tadi. Ketika tidak minum langsung dihentikan kan nanti ada gejala putus obat namanya. Nah, nanti biasanya dokter akan memberikan penurunan dosis secara bertahap gitu, sampai akhirnya nanti pasien ini bisa lepas selepas dari obat gitu ya. Memang tidak bisa kalau langsung diputus, nanti juga kasihan gitu ya, akan menderita gitu pasiennya. Sehingga memang harus datang ke rumah sakit ataupun ke dokter spesialis jiwa nanti ya, untuk mendapatkan terapi untuk pelan-pelan mengurangi dosisnya dan akhirnya nanti bisa mandiri gitu. Ya, Mbak Prima, untuk tadi saya boleh menambahkan
7: jawaban
9: yang disampaikan Pak Beni tadi ya, bahwa memang pelayanan obat-obat psikotropika itu harus diperketat gitu ya. Kami sebagai apoteker gitu ya, pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia ini juga kan membina para apoteker yang menjadi anggota kami gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum ada aplikasi Sipotik di Sremani, saya terima kasih sekali adanya si aplikasi Sipotik ini, sangat membantu kami para apoteker dalam pelayanan, walaupun masih saat ini di Sleman saja ya. Kami berharap nanti bisa luar Sleman juga menggunakan. Nah, sebenarnya dari kami organisasi profesi IAI ini sebelumnya untuk memberikan batasan untuk pelayanan itu, kami sudah mempunyai grup WA gitu ya, grup WA yang di dalamnya ada apotek-apotek yang pelayanan psikotropik. Biasanya apotek ini yang pelayanan psikotropik ini ada dokter spesialis jiwa juga yang praktek di tempat di apotek tersebut. Nah, kami itu berkoordinasi, berkomunikasi ketika ada satu pasien yang sudah mengambil obat di salah satu apotek, itu kami konfirmasi melalui grup itu sehingga nanti tidak ada celah untuk pasien itu mengambil di apotek lain. Dan prinsipnya sama dengan aplikasi Sipotik yang dijalankan atau dibuat oleh Sleman ya. Nah, tetapi memang ada keterbatasan dalam grup WA ini. Semakin kesini gitu ya, banyak sekali dokter praktek SPKJ yang bermunculan dan juga sehingga kan semakin banyak apotek juga pelayanan obat psikotropika, kemudian rumah sakit juga ada pelayanan pasien jiwa juga. Nah, komunikasi ini ketika memakai grup WA ini dirasa kurang efektif ya, sehingga terus memang sebenarnya dibutuhkan. Nah, ini kami juga menanti nanti paling tidak diterapkan di DIY dulu aplikasi Sipotik itu, dalam rangka juga memperketat pelayanan obat-obat psikotropika. Begitu Mbak Rina.
7: Baik. Begitu Pak Beni, Bu Sumini, dan juga Mbak Lala di Jalan Magelang. Semoga kemudian aplikasi ini bisa terkoneksi dan juga bisa ada di DIY begitu ya, tidak hanya di Sleman begitu. Artinya kemudian memudahkan juga untuk men-screening begitu ya, masyarakat yang menggunakan obat-obat dengan daftar tertentu ini tadi. Baik. Dokter Tunggul dan juga Bu Krisna, tidak terasa ini 52 menit lepas dari jam 8 pagi, tapi kita ingin ada beberapa hal penting yang kemudian juga perlu menjadi perhatian masyarakat ini terkait dengan mewaspadai penggunaan psikotropika di kalangan masyarakat. Saya ingin ada beberapa hal penting yang disampaikan kepada pendengar ini dari Bu Krisna dulu, nanti kemudian pamungkasnya ditutup oleh Dokter Tunggul. Monggo Bu Krisna, beberapa pesan penting bagi masyarakat ini khususnya terkait dengan antisipasi penggunaan obat-obatan begitu. Monggo Bu Krisna.
9: Baik Bu Prima. Jadi kalau untuk penggunaan obat tadi, yang paling penting adalah bahwa kita harus tahu dulu informasi mengenai obat yang akan kita minum gitu. Jadi apakah baik dari, kalau di kami gitu di kalangan apoteker ada kegiatan Gema Cermat, gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, itu kita kenal dengan adanya 5O gitu ya, bahwa kita dalam menggunakan obat itu harus tahu 5O ya. Jadi obat itu apa namanya atau kandungannya apa, kemudian obat ini apa khasiatnya, kemudian bagaimana cara menggunakannya atau aturan pakainya, kemudian apa efek sampingnya begitu. Jadi memang kita harus mengenali obat ini apa gitu ya. Kemudian khusus untuk penggunaan psikotropika ini gitu nje, bahwa sekarang di kalangan anak muda gitu nje, tadi kenapa sih kok udah tahu bahaya tetapi digunakan ya tuh nje. Nah itu memang karena ada efek-efek tadi yang menimbulkan suasana hati menjadi senang, kemudian melupakan masalah-masalah yang ada gitu nje, sehingga bisa secara instan membuat melupakan masalahnya atau dia, sehingga padahal sudah tahu mungkin bahayanya seperti apa tetapi tetap digunakan. Ini juga berkaitan dengan tren di secara ini sih, maksudnya underground gitu, kadang ada di kalangan anak muda itu kayaknya keren kalau bisa mendapatkan alprazolam, kemudian itu ada juga menopo komunitas-komunitas yang seperti itu, sehingga akhirnya juga alprazolam itu kenapa sih kok masih tetap juga dicari gitu. Nah itu juga kami sebagai apoteker juga sebenarnya aktif melakukan edukasi bahwa tadi alprazolam tadi mempunyai efek adiksi, yang kemudian juga kalau digunakan dalam waktu yang lama dan dosis yang tambah bertambah, efeknya sangat berbahaya sekali, tadi sampai ada kematian seperti itu. Nah untuk membedakan misalnya kok ini penyalahgunaan atau tidak, itu ya kalau memang ada tadi periksa ke dokter, kemudian ada indikasi yang memang diperlukan, dosisnya juga sesuai, nah itu adalah yang benar seperti itu Bu Prima.
7: Baik, begitu pesan kepada masyarakat ini dari Bu Krisna. Dokter Tunggul, menutup perbincangan kita di kali ini, pesan pentingnya ke masyarakat ini, monggo Dokter Tunggul.
5: Ya, baik Bu Prima. Untuk masyarakat kami menghimbau memang agar apa, berhati-hati dalam menggunakan obat. Tadi yang sudah sempat saya sampaikan, jangan kalau hanya sakit-sakit sedikit terus harus diselesaikan dengan obat, itu tidak harus ya. Jadi banyak alternatif lain selain obat yang mungkin bisa mengurangi rasa tidak nyaman pada badan kita. Kemudian yang kedua, kami juga mengimbau ke masyarakat khususnya generasi muda harus mewaspadai rokok ya. Rokok itu sebetulnya pintu masuk ke arah yang tadi, penyalahgunaan yang lain. Jadi rokok itu juga ada efek adiksinya atau adiktif, termasuk vaping, rokok elektrik yang sekarang menjadi tren. Ini juga sebetulnya harus mulai dibatasi ya. Kami dari kesehatan sendiri prihatin sebetulnya kalau kenapa generasi muda kok lebih sering disasar ya, karena tadi mungkin ada anggapan dari diantara mereka sendiri, anak muda itu keren kalau merokok, anak muda itu keren kalau vaping, seperti itu ya. Karena dari rokok dan vaping yang sifatnya adiktif ini, dia nanti cenderung mencari pengalaman baru melalui obat-obatan tadi. Nah, pengalaman baru melalui obat-obatan tadi, kalau memang dia jatuh di lingkungan yang salah, nanti akan menjadi presiden buruk di depannya ya, di masa depannya. Dia menjadi pindah dari rokok ke obat-obat tertentu atau obat-obat psikotropika sebagai pelampiasan untuk dirinya supaya relaksasi tadi ya. Jadi relaksasinya salah seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman, terutama generasi muda, diisi dengan kegiatan yang positif, olahraga ataupun berorganisasi, termasuk untuk kegiatan mungkin sosial, mengurangi ya tadi kebiasaan merokok, vaping, ataupun mungkin yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika. Dan kemudian untuk teman-teman dokter, terutama dokter spesialis jiwa yang mempunyai kewenangan meresepkan psikotropika, apabila ada yang mengikuti Zoom hari ini di RRI Jogja, kami mohon juga lebih selektif dalam memberikan resep, karena pasien Anda tentunya Anda juga apa ya, punya kewajiban untuk menyembuhkan ya, bukan menambah dia menjadi tergantung dengan obat-obat tersebut. Itu saja dari kami, terima kasih.
7: Terima kasih Dokter Tunggul. Tadi yang paling penting ini, karena rokok dan juga vape ini menjadi pintu masuk begitu ya, untuk kemudian mencoba yang lebih, sehingga sebisa mungkin hindari penggunaan rokok dan juga vape ini tadi. Matur nuwun Dokter Tunggul, terima kasih Bu Krisna. Luar biasa pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih. Baik. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, setiap manusia dituntut untuk mandiri dan tidak bergantung atau bersandar kepada orang lain. Membangun tali silaturahmi dan jaringan adalah upaya yang efektif dalam rangka mengembangkan kompetensi. Namun, bergantung kepada orang lain hanya supaya dirinya terangkat merupakan upaya yang tidak efektif untuk mengasah kemampuan diri. Ada masa-masa tertentu memerlukan pembinaan dan mentoring. Namun itu pun harus tumbuh dan berkembang. Seorang bayi tidak selamanya minum ASI. Dia akan berkembang makan bubur, nasi, dan makanan keras lainnya. Demikian pula manusia. Setiap individu yang mandiri, ia tidak akan puas dengan tantangan pekerjaan yang biasa-biasa saja. Semakin hari, semakin tumbuh. Baik dari segi kompetensi maupun untuk kerjanya. Tua sudah pasti. Dewasa adalah pilihan. Demikianlah satu iklan bertutur. Bertambah usia dan masa kerja adalah hal yang pasti dan tidak dapat dipungkiri lagi. Namun terus tumbuh dan berkembang untuk peningkatan kualitas moral, spiritual, dan sosial serta kompetensi adalah pilihan kita sendiri. Saya Rika Disa Putra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama Erik Hadi Saputra.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Mbak, mau minum apa aja, Mbak? Mungkin bisa.
3: Angkringan. Warung makan ini sangat populer, bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Mickey. Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, cuaca di sekitaran Kota Baru nampak cerah, dan pastinya semoga hari Anda juga cerah secerah cuaca pagi ini ya. Pendengar, masa uji coba pembukaan lalu lintas di jalur jalan lintas selatan atau JJLS Kelok 23 ini resmi berakhir pada 20 September kemarin ya. Tetapi meski kembali ditutup, ini ketertarikan wisatawan untuk menjajal jalur penghubung antara Kretek Bantul dengan Girijati Gunung Kidul ini masih terlihat. Koordinator TPR Parangtritis Tugimin ini mengaku masih kerap menerima pertanyaan dari masyarakat mengenai kemungkinan melintasi Kelok 23. Sebagian wisatawan ternyata masih penasaran dengan jalur yang menawarkan panorama laut selatan tersebut. Menurutnya

0: Daya tarik Kelok 23 terletak pada bentang alam pesisir yang dapat dinikmati dari ketinggian. Selain menyaksikan pemandangan laut, pengunjung juga dapat beristirahat di area yang telah disediakan. Wah, pastinya keren banget ya pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa membaca di laman online kami rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Dadah!

lagu ciptaan Guru Soekarno Putra itu dalam proses penggarapan albumnya merupakan kerjasama Krisya bersama Erwin Gutawa. Di dalam album ini terdapat hits yang lain seperti lagu bernuansa religi, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, ciptaan Taufik Ismail, serta lagu berjudul Untukku, ciptaan Yofi Widianto.

tahun 2020, grup Noah menyanyikan kembali lagu Kala Cinta Menggoda. Awalnya Noah sempat menolak permintaan produser untuk menyanyikan lagu Kala Cinta Menggoda dengan alasan Noah tidak yakin bisa mengerjakannya karena bersamaan dengan penggarapan album mereka. Akhirnya dengan tenggat waktu yang panjang, Noah berhasil mendaur ulang lagu Kala Cinta Menggoda dengan aransemen lebih slow dari versi aslinya. Lagu Kala Cinta Menggoda yang dinyanyikan band Noah terdapat di dalam album Puspa Ragam Karya Guru Soekarno Putra tahun 2020.

0: Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun, rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berdaya Diri dari Putri Aryani hadir di ruang dengar Anda. Seperti lirik lagu tadi, langkah kecil membawa harapan. Semoga langkah kecil kita di hari ini membawa harapan yang lebih besar untuk masa depan kita. Ya, pendengar. Belum genap 24 jam setelah serah terima jabatan atau sertijab sebagai Kapolresta Sleman pada hari Sabtu 10 Oktober 2026, Kombespol Nanang Haryono kembali mendapat penugasan baru. Ia diangkat sebagai Direktur Kepolisian Perairan dan Udara atau Dirpolairut Polda Jambi. Mutasi ini tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026. Dalam surat tersebut tercatat 3 pejabat yang mengalami mutasi, termasuk Kombespol Nanang Haryono. Kabid Humas Polda DIY Kombespol Ihsan membenarkan adanya rotasi jabatan tersebut. Menurutnya, mutasi dan rotasi merupakan bagian dari kewenangan Mabes Polri dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi sekaligus penyegaran di lingkungan kepolisian. Dan tentunya pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Masa ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi, udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi, duh malu banget kan. Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja, dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, channel informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, untuk Anda penggemar telur mentah, nah ini perlu diwaspadai ya pendengar, karena memang kebiasaan ini dianggap memberikan asupan nutrisi yang lebih murni tanpa terpapar proses pemanasan. Tetapi pendengar, ada bahaya serius di balik konsumsi telur mentah ini, terutama infeksi bakteri Salmonella. Bakteri berbahaya ini bisa mencemari bagian cangkang luar atau juga bagian dalam telur saat proses bertelur, yang jika tertelan ya, bakteri itu bisa memicu keracunan yang ditandai dengan kram perut, diare hingga demam tinggi. Dan juga pendengar, telur mentah ini mengandung protein bernama avidin yang mampu mengikat biotin atau vitamin B7. Penyerapan biotin dalam saluran pencernaan akan terhambat secara signifikan apabila avidin masuk dalam kondisi belum terdenaturalisasi oleh panas, yang pastinya nanti berdampak buruk pada kulit dan rambut. Dan juga pendengar, karena ini ya, kelompok rentan seperti wanita hamil, anak-anak, lansia, dan juga individu dengan daya tahan tubuh lemah, ini dilarang mengkonsumsi telur mentah atau juga telur setengah matang. Jadi dipastikan harus matang dulu ya pendengar. Dan informasi selengkapnya Anda bisa membaca di laman online kami rri.co.id.

0: baru gambar apa sih?
1: Gambar pohon.
0: Wah, gambar pohonnya keren ya. Tapi nggak bisa tumbuh.
1: Ya namanya juga gambar. Emang kenapa?
0: Dengan berkurangnya pohon, udara akan tercemar. Dan yang lebih buruk lagi, banyak bencana alam yang akan terjadi.
1: Terus, apa yang harus aku lakukan?
0: Ya menanam pohon lah.
1: Kalau nggak ada lahan?
0: Ya kan bisa pakai pot.
2: Kurangi polusi udara dan bencana alam dengan menanam pohon mulai dari sekarang. Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, A, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Aturan tersebut terus dipakai setelah Belanda berhasil merebut kembali Hindia Belanda dari Inggris, bahkan dipertahankan hingga saat ini.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Masih dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, kami akan hadir menemani Anda dengan berbagai program acara yang akan tersaji di intra dengar Anda. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, selagi kami akan kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, marilah sejenak bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Cukup Trik di siang hari ini di kesempatan hari ke-13 di bulan Oktober 2026. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini. Saya Agus Prawan akan hadir di ruang dengar Anda pendengar. Yang pasti untuk siang hari ini spesial banget. Karena kenapa? Karena di siang hari ini kami akan ajak Anda untuk ngobrol dalam dialog Jogja siang ini dengan satu bahasan menarik mengenai jualan di marketplace. Tenang begitu ya, pahami dulu aturan pajaknya. Dan pastinya di kesempatannya begitu luar biasa, sudah hadir dua narasumber ya, dari pajak, maksud kami kantor wilayah DJB Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama akan kita sapa, di sana ada Mbak Windah Ferry Cahyasari. Beliau adalah penyuluh pajak Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Windah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat ya Mbak Windah ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mbak Windah mungkin agak lebih mendekat ke mikrofon.
1: Oke.
0: Iya, biar lebih jelas suaranya begitu ya. Dan di sebelah kirinya Mbak Windah ada Mbak Mutia Nur Hanifah. Beliau adalah penyuluh pajak Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mutia.
2: Waalaikumsalam Mas.
0: Apa kabar sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saling support untuk memberikan semangat di hari ini begitu ya. Betul. Baik, kesempatannya begitu luar biasa. Jangan sampai Anda lewatkan karena di kesempatan siang kali ini pastinya ketika Anda bergabung baik melalui live chat di YouTube kami, karena di siang hari ini kami hadir melalui YouTube kami di RRI Jogja Official, dan juga pastinya kami siarkan melalui terestrial kami di 91,1 FM, atau juga Anda bisa menyimak melalui streaming kami di www.rri.co.id, atau yang pastinya juga sudah mendownload, yang belum mendownload juga boleh banget ya mendengarkan melalui RRI Digital. Dimanapun Anda berada pastinya bisa didengarkan, dan pastinya juga bisa dipersani atau bisa ditonton secara langsung, karena di hari ini Dialog Jogja siang hari ini dihadirkan melalui live YouTube. Baik, pendengar yang akan bergabung boleh banget nantinya di 580333 atau juga di 0811271111. Jangan khawatir nih ya, bagi Anda yang beruntung nantinya 5 penanya begitu ya, 5 pendengar yang beruntung yang menanyakan berkaitan dengan tema kita di siang hari ini akan mendapatkan merchandise cantik pastinya dari Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 5 bingkisan menarik, jangan sampai dilewatkan begitu ya, hingga jalan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik, untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung, Anda bersama kami di Dialog Jogja siang kali ini. Saya ingin tahu dulu ini berkait dengan tema kita di siang yang penuh luar biasa. Karena kita tahu bahwa sekarang ini dunia ini semakin boleh dikatakan ya kembali luar biasa, karena kita tahu digitalisasi ini tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Jualan pun online sekarang semakin marak. Nah, ada juga yang menyebut marketplace begitu. Dan kesempatan siang kali ini, apa sih atau mungkin bagaimana caranya agar di marketplace ini kita bisa membayar pajak secara otomatis atau mungkin secara gampang atau secara mudah, kita akan bahas di kesempatan siang kali ini. Dan yang pertama yang pastinya akan saya tanyakan berkait dengan latar belakang nih, latar belakang utama DJP ini menerbitkan atau boleh dikatakan mempertegas aturan perpajakan khusus bagi para penjual di marketplace itu kayak apa. Ini Mbak Windah dulu atau Mbak Mutia dulu, mungkin silakan.
2: Saya dulu.
0: Oke, silakan.
2: Oke, sebenarnya PMK 37 tahun 2025 ini sudah diterbitkan dari tahun lalu gitu ya. Jadi ini memang bukan pajak baru gitu Mas ya, Mas Agus ya.
0: Ya.
2: Ini sudah ada sejak tanggal 11 Juni 2025, kemudian diterapkannya di 2026. Namun kemarin sempat ada berbagai kendala gitu ya, sehingga ada penundaan gitu ya Mbak Windah ya. Sehingga mulai 1 Oktober kemarin baru ada penunjukan ulang untuk marketplace-nya, kemudian baru mulai dipungut di 1 Oktober, seperti itu.
0: Oke, baik.

0: dasarnya sebelum kita jauh bahas PMK 37, mungkin kita mau merefresh dulu tentang ketentuan pajak bagi UMKM. Jadi nanti ada hubungannya erat gitu ya. UMKM itu siapa sih yang kita sebut sebagai UMKM? Nah, UMKM itu kalau secara perpajakan kita akan membahas bahwa mereka bisa orang pribadi, bisa badan usaha yang memiliki omset batasannya adalah 4,8 miliar. Jadi kalau omset tahunannya masih di bawah 4,8 miliar, maka kita akan menyebut dia sebagai UMKM. Terus kita kenal lagi ada tarif UMKM. Nah, tarif UMKM itu apa? Tarif UMKM itu adalah tarif khusus yang boleh digunakan oleh para UMKM. Tarifnya itu 0,5% dari omset. Nah, dari omset itu berlaku untuk siapa? Untuk semua pedagang. Mau dia jualannya kuliner, mau dia jualannya baju, mau jualannya aksesoris, apapun itu sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, dia boleh pakai tarif UMKM 0,5% seperti itu. Nah, sebenarnya ini juga nyangkut kenapa akhirnya ada PMK ini gitu. Ini merupakan jawaban dari keresahan teman-teman UMKM yang jualan secara fisik. Kalau kita bicara, tadi saya bahas soal tarif UMKM, itu pasti konotasi yang ada adalah pedagang UMKM yang ada tokonya, yang ada warungnya. Nah, itu tuh yang kena pajak UMKM gitu. Padahal tadi seperti Mas Agus ceritain, dunia ini bergerak sangat cepat. Jadi e-commerce, penjualan secara digital itu ternyata berdasarkan penelitian meroket tajam. Jadi semenjak pandemi ya, orang-orang sekarang kalau belanja lebih banyak secara online. Seperti itu. Jadi kayaknya gak ada tokonya, tapi ternyata omset dia luar biasa. Yang ingin kita junjung dari PMK 37 ini adalah keadilan. Jadi memang untuk menegaskan bahwa perlakuan pajak UMKM tidak hanya berlaku bagi pedagang yang offline saja, yang punya toko aja, tetapi online pun dia diperlakukan pajak yang sama loh dengan teman-teman yang offline. Kemudian nanti kalau kita bahas lebih lanjut terkait teknisnya, nanti akan ketemu bahwa ini justru PMK 37 itu memberikan kemudahan gitu. Jadi kita tidak membahas pajak, jenis pajak yang baru, tidak. Hanya kita membahas mekanismenya saja. Jadi kita samakan perlakuannya antara pedagang offline dan online. Kadang-kadang kan muncul keresahan di pedagang-pedagang offline yang kelihatan fisiknya itu kayaknya sepi, tapi sebenarnya onlinenya tuh luar biasa loh, cuman kita gak tahu. Nah, dengan adanya PMK 37 ini, kita akan memperlakukan yang sama antara pedagang offline dan online gitu, Mas.
1: Tadi disebut bahwa kalau memang masih di bawah 4,8 miliar ini adalah UMKM begitu ya. Apakah kalau memang omsetnya dalam satu tahun di bawah 4,8 miliar ini juga harus membayar pajak atau bagaimana ketentuannya?
0: Jadi kalau di bawah 4,8 miliar itu memang dia punya pilihan untuk menggunakan tarif UMKM. Artinya tidak harus itu ya. Ada tarif berdasarkan undang-undang PPH juga. Itu kita bahas yang lain lagi. Kita fokus di tarif UMKM yang 0,5% dari omset. Inti tarif itu adalah untuk kemudahan. Jadi kalau dia omsetnya masih di bawah 4,8, dia boleh pakai tarif 0,5. Dan terakhir kemarin ada ketentuan baru lagi, PP 20 tahun 2026, yaitu mengupgrade ketentuan lama PP 55 sebelumnya tahun 2022. Saat ini yang boleh pakai tarif UMKM adalah orang pribadi, PT perorangan dan juga koperasi. Jadi kalau orang pribadi boleh pakai selama-lamanya gitu. Kok dulu cuma 7 tahun, Mas. Sekarang selama-lamanya boleh pakai 0,5% dan boleh juga pakai batasan kalau penghasilannya masih belum sampai 500 juta enggak ada pajaknya.
1: Bebas pajak. Kalau berbicara mengenai teknis nih, Mbak Wida dan juga Mbak Mutia, berkait dengan affiliate yang ada begitu ya. Kita kan banyak banget affiliate baik di media sosial TikTok dan lain sebagainya. Ini sangat menjamur begitu. Berbicara dengan hal tersebut terkait dengan reseller nih, seumpama seorang affiliate itu apakah juga terkena pajak atau yang menanggung pajaknya adalah penjualnya langsung? Ini menjadi pertanyaan juga mungkin dari para affiliate yang mendengarkan begitu. Moga silakan, Mbak Winda.
0: Kalau affiliate mungkin kita lihat mungkin dari maksudnya affiliate ini seperti apa ya?
1: Reseller.
0: Kalau dia reseller yang berjualan di marketplace, kita anggap dia memang berjualan di situ. Jadi termasuk ke dalam subjeknya yang terlibat di dalam PMK 37. Jadi dia nanti akan dipotong pajak langsung oleh marketplace-nya. Sama aja seperti itu. Beda lagi dengan orang-orang yang dia bekerja sebagai content creator dan sebagainya ya. Itu kita bicara di PMK di PP 20 ya, 2000. Nanti dia akan lapor pajak sendiri. Jadi kalau hubungannya dia sebagai reseller, orang yang jualan di dalam marketplace, baik dia memang toko aslinya atau dia ngambil barang di situ, atau dia cuman apa ya, nggak punya barangnya ya, apa sih, dia cuman
2: ngejualin aja
0: affiliate itu tadi ya, cuman jual-jual affiliate, tapi barangnya nanti langsung dikirim dari
1: seller penjualnya ya.
0: Nah, itu yang penting dia terdaftar sebagai penjual di dalam marketplace.
1: Seperti itu. Jadi nanti mungkin dari penjual juga kena pajak, affiliate-nya juga kena pajak begitu ya, double gitu ya.
0: Atau

0: beda lagi, beda lagi. Kalau dia dari sisi jual barangnya, kalau di kita dari jual barangnya.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Winda. Dan pendengar nantinya yang akan bergabung boleh banget ya. Kami ingatkan kembali di 0811-271-1911 atau juga di 580333. Atau yang akan menyampaikan live chatnya juga boleh di YouTube kami, di live YouTube kami di RRI Jogja Official. Pastinya kami tunggu hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan ketika Anda nanti beruntung ya, 5 penanya nanti akan mendapatkan merchandise cantik dari Kanwil DJB Daerah Istimewa, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pastinya kami tunggu di kesempatan siang kali ini. Baik, untuk Anda yang pastinya akan bergabung tidak hanya melalui YouTube, juga boleh begitu ya di 580333. Ada yang sudah bergabung melalui live chat, akan saya bacakan nih. Ada Yulia, saya sering melihat orang jualan di TikTok atau Shopee, tapi mengarahkan pembeli untuk melakukan transaksi lewat WA. Apakah ini menyalahi aturan agar mereka terhindar dari pajak? Bagaimana nih? Dari Yulia yang sudah menyampaikan live chatnya di RRI Jogja Official. Mau silakan.
2: Oke, lewat WA ya?
1: Iya,
2: ya, diarahkan. Ya. Tapi tetap lewat marketplace ya? Mm-hmm. Tetap lewat marketplace, berarti nanti perlakuannya sama. Sama saja. Tetap dipotong, dipungut 0,5% seperti itu.
0: Jadi mungkin gini ya, dia udah dia jualannya di lewat marketplace, tapi begitu ada seller mau dapat nih, dia alihkan ke WA gitu.
2: Oh, ya. Yeah.
0: Nah, itu sebenarnya kalau dari sisi apa namanya proses bisnisnya kayaknya nggak boleh ya sama marketplace-nya. Mm-hmm. Cuma kalau kita dari sudut pandang pajak, nah ini yang mungkin tadi perlu saya ingatkan kembali. Jadi pajak 0,5% ini berlaku untuk siapa sih? Untuk yang jualan online maupun offline. Jadi walaupun dia ahlikan ke dalam ke WA mau offline atau dia disuruh datang ke tokonya langsung, sepanjang itu merupakan penghasilan bagi dia, maka gitu, pajaknya offset sama 0,5%. Baik dia melalui marketplace maupun dia jualan langsung. Jadi tidak kemudian itu adalah sebuah pengalihan. Bedanya hanya kalau di marketplace itu mungkin secara detail kita jelasin bahwa dia akan 0,5% itu dipungut oleh marketplace-nya. Tapi kalau dia jual sendiri, dia punya kewajiban untuk mencatat penerimaannya sendiri dan kemudian menyetorkan sendiri pajaknya 0,5%. Sama pajaknya sebenarnya, metodenya saja yang dipisah.
1: Jadi meskipun dialihkan ke WA, tetap saja kena potongan pajak begitu ya?
0: Betul, nanti harus setor sendiri, karena kan gak ada yang motong nih. Jadi dia harus catat sendiri, dia nanti setor pajaknya sendiri.
1: Iya, baik. Dan saya ingin tahu juga nih, sejauh mana nih bentuk kerjasamanya begitu antara atau integrasi data antara DJB dengan pihak pengelola marketplace dalam memantau omset penjualan. Apakah memang ada bentuk kerjasamanya begitu atau bagaimana ini?
2: Coba. Ya. Kalau untuk kerjasamanya, untuk pengawasan tetap ada ya, Mas ya, di DJP itu. Jadi kita ada fungsi pengawasan seperti itu. Jadi sebenarnya wajib pajak itu, sistem perpajakan di Indonesia itu menggunakan self-assessment. Jadi wajib pajak itu berhak menghitung sendiri, kemudian mendaftarkan sendiri, melaporkan sendiri perpajakannya, seperti itu. Cuman kami Direktorat Jenderal Pajak itu tugasnya ada fungsi pengawasan, seperti itu.
1: Oke, baik. Dan apakah data transaksi jual beli di marketplace ini secara otomatis langsung terhubung ke sistem perpajakan DJP? Di Kortek begitu atau bagaimana nih?
0: Jadi mungkin ini sudah jauh ya. Jadi pembahasannya sudah sampai ke teknisnya ya Mas ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi kita mungkin cerita dulu awalnya. Awalnya berarti proses kerjasama antara DJP kemudian marketplace dan para penjual. Jadi yang terlibat kan nanti berarti penjual dan juga marketplace-nya. Apa yang harus dilakukan oleh para penjual? Para penjual ini yang pertama ketika mereka ada di marketplace, dan marketplace-nya juga sudah sangat aktif ya. Jadi mereka juga sudah sangat update dengan ketentuan ini. Ketika awal-awal kita mau pengimplementasian PMK 37, mereka sudah mengirimkan WA, email atau melalui aplikasi mereka kepada para seller untuk mengupdate datanya. Kemudian para seller juga diberi kesempatan untuk memberikan surat pernyataan kepada marketplace kalau omset mereka masih di bawah 500 juta. Jadi ini adalah fungsi dari marketplace untuk melihat. Tadi saya sudah cerita ya bahwa orang pribadi kalau omsetnya belum sampai 500 juta, mereka tidak perlu, tidak dikenakan pajak.
1: Oke, dalam satu tahun itu ya Mbak?
0: Dalam satu tahun, betul. Jadi 500 juta pertamanya free. Jadi kalau kita bicara UMKM masih kecil-kecil kok kena pajak gitu, enggak ya harusnya. Kalau omset dia masih di bawah 500 juta, dia tidak harus harus bayar pajak.
2: Betul.
0: Begitu juga di marketplace. Agar marketplace tahu, maka penjual itu harus ngasih surat pernyataan ya, Mbak ya.
2: Iya, betul.
0: Surat pernyataan di-upload ke marketplace. Jadi marketplace tahu, oh, penjual ini menurut pernyataan penjual belum sampai 500 juta, jadi saya tidak akan pungut 0,5%. Seperti itu.
1: Okay.
0: Kemudian marketplace kalau nanti terjadi transaksi penjualan, misalnya dia kita pungut nih, ada seller, ada orang mau beli nih ke penjual, kemudian uangnya masuk, langsung dipotong sama marketplace 0,5%. Gitu ya, 0,5%. Kemudian nanti oleh marketplace akan diberikan bukti potong. Nah, bukti potong itu yang nanti tadi mungkin Mas Agus ceritakan, masuk ke dalam
2: korteksnya
0: penjual.
1: Okay.
2: Seperti itu.
0: Berfungsi sebagai apa? Sebagai pengurang pajaknya dia ketika nanti di SPT tahunan. Atau kalau dia masih pakai tarif UMKM, maka ini sebagai pelunasan atas pajak. Jadi nggak ada double-double pajak lagi.
1: Oke, gitu. Baik. Terus siapa saja nanti yang akan terlibat ini dalam pemberlakuan peraturan Menteri Keuangan 37 tahun 2025 ini?
2: Yang jelas mungkin yang pertama marketplace-nya. Kemudian pedagang dalam negeri ya. Dalam hal ini. Jadi penjualnya seperti itu.
1: Oke, jadi ada dua begitu ya. Dari marketplace sendiri dan juga pedagang dalam negeri. Oke, kalau pedagang dalam negeri ini semua pedagang begitu ya, jadi di babat habis begitu ya. Semua pedagang yang pasti menjalankan usahanya begitu ya.
2: Betul.
1: Baik. Dan pastinya menarik sekali ini perbincangan di kesempatan siang kali ini. Dan saya pengen tahu juga nih, siapa saja ini yang ditunjuk menjadi pemungut pajak ini menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 37 tahun 2025.
2: Marketplace-nya yang ditunjuk kemarin itu terakhir ada 4, Mas. Jadi ada Shopee, Blibli, Lazada, dan Tokopedia.
1: Oke, jadi itu
2: yang
1: ya
2: ditunjuknya.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar dimanapun Anda berada yang akan bergabung, boleh banget ya. Kita akan sapa yang pastinya sudah bergabung, sudah ada di line WA di 0811 2711911. Dari Mbak Lala di Jalan Magelang, jika usaha kita masih mempunyai omset kecil, apakah berjualan di marketplace harus bayar pajak? Misalnya harus bayar pajak, bagaimana menghitungnya? Dan ini tadi sudah disampaikan, mungkin baru saja menyimak begitu ya. Jadi baru bisa menanyakan. Dan juga Mas Dani di Condong Catur, apakah marketplace memotong pajak langsung dari hasil penjualan? Tadi juga sudah dijelaskan, namun lengkapnya juga diulang, gak apa-apa karena memang baru mendengarkan. Mungkin silakan Mbak Winda atau Mbak Mutiani.
0: Boleh ya, nanti saya ulang lagi nih.
1: Mbak Winda, ya.
0: Jadi pertanyaan pertama tadi dari Mbak Lala ya, di mana Mas tadi?
1: Jalan Magelang.
0: Jalan Magelang. Kalau omset kecil tadi kita sudah bahas bahwa ada batasan, Mbak. Jadi batasnya adalah 500 juta. Jadi kalau omsetnya masih di bawah 500 juta, baik pedagang online maupun pedagang offline itu tidak dikenakan pajak. Nah, kalau offline kan gampang, kita yang bikin rekapan ya setiap bulan, kita rekap omset kita berapa. Nanti kalau sudah sampai 500 juta baru kita bayar pajaknya. Itu selisihnya. Jadi kalau 600 juta, 100-nya yang kita bayar itu 0,5% gitu. Jadi yang 500 jutanya masih free. Di online juga berlaku seperti itu. Jadi kalau omset kita masih di bawah 500 juta, maka marketplace tidak akan memungut pajak. Taunya dari mana? Taunya dari surat pernyataan yang kita sampaikan kepada marketplace. Kita unggah melalui mekanisme di sistem aplikasinya marketplace. Kalau ternyata dalam perjalanannya omset kita sudah di atas 500 juta gitu ya, Mas Agus. Siapa tahu rame kan yang beli gitu. Nah, maka kita sampaikan lagi kepada marketplace bahwa omset saya sekarang sudah di atas 500 juta. Agar apa? Agar dipungut oleh marketplace sebesar 0,5%. Mungkin saya sampaikan kenapa kita lebih senang dipungut oleh marketplace gitu ya. Karena semakin kewajiban gede. Ini kan sebenarnya tidak hilang ya, Mbak Mutia ya. Kewajiban tidak hilang. Jadi kita harus catat sendiri. Tadinya ya kita harus catat sendiri. Begitu sudah sebulan kita bayar pajaknya 0,5%, kita setor sendiri. Tapi kalau di marketplace ya, mungkin para seller mungkin bisa membayangkan pajak yang dipotong sama 0,5% dengan yang harus kita bayar offline. Kemudian pajaknya dipotong saat uang itu masuk. Jadi yang kita terima nanti udah net. Kita udah gak usah ngerekap lagi. Maksudnya gak usah mikir lagi harus bayar pajak UMKM lagi, karena udah dihitungin gitu sama marketplace. Jadi sebenarnya ini mudah, simple, karena uang itu dipotong langsung ketika diterima. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya keuntungan. Kemudian kalau pertanyaan kedua tadi dari
2: Mas siapa tadi ya?
1: Dari Mas Dani.
0: Catur, saya ingat
1: Mas
0: ya.
1: Dani, Mas Dani, Mas Dani.
0: Dani Catur ya.
1: Ya.
0: Tadi pertanyaannya,
1: apakah marketplace memotong pajak langsung dari hasil penjualan?
0: Oh iya, betul. Betul-betul. Jadi kalau kita dapat dan yang diterima tadi sudah saya jelasin ya. Jadi kita terimanya langsung net. Nggak usah mikir. Jadi yang diterima dari online dulu mungkin kita harus rekap, kita harus unduh data dari apa namanya marketplace, kita harus hitung lagi pajak 0,5%. Nah kalau dengan pemberlakuan ini, kalau kita dagang di 4 marketplace tadi, betul, yang kita terima udah net,
2: sudah net,
0: sudah tinggal dilapor di SPT, sudah dianggap sebagai pelunasan pajak.
1: Jadi nggak usah rempong begitu.
2: Iya, simpel.
0: Jadi udah net aja sebenarnya, gampang.
1: Baik, ada Anof dari Yogyakarta. Saya ingin bertanya terkait perpajakan nih. Berhubung saya ingin memulai membuka bisnis dan berencana memperluas target market, saya masih belajar terkait perpajakan ini. Jadi jika seorang seller memiliki toko di beberapa marketplace berbeda sekaligus seperti Tokopedia dan Shopee dan sebagainya, apakah batas omset dan pelaporan pajaknya ini dihitung terpisah per toko atau digabung total setelah seluruh platform yang ada?
2: Nah, silakan. Untuk menghitung omset, total omset itu dijumlahkan semuanya. Jadi dari semua platform, misalnya nih masnya juga jualan offline, nah itu juga digabungkan untuk menentukan omsetnya. Seperti itu.
1: Oke.
0: Tapi kalau belum sampai, ya berarti surat pernyataan itu kita serahkan ke seluruh
2: masing-masing platform.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Karena kadang mungkin dia nggak hanya jualan online
2: kan, aja,
0: juga offline juga. Ketika di total sampai 500 juta atau enggak? Karena muaranya nanti adalah di pelaporan SPT tahunan. Di pelaporan SPT itu seluruh omset baik online maupun offline itu harus digabung untuk menghitung pajaknya.
1: Oke, kadang ada yang mungkin mempunyai strategi yang jitu di dalam arti dia mempunyai banyak usaha tapi di atas namakan orang lain, sama juga kena pajak kan nanti.
0: Iya, pokoknya
1: sama ya.
0: Iya, pokoknya itu adalah tambahan ekonomis kalau dia itu dalam bentuk apapun dia kena pajak. Cuman ada batas-batasan ya, ada ketentuan yang mengikat.
1: Oke.
0: Sepanjang belum sampai 500 juta ya tidak kena pajak.
1: Iya, baik. Pokoknya patokannya sebelum sampai 500 juta nggak kena pajak ya. Meskipun kurang 1.000 begitu tetap nggak kena pajak kan?
2: Tidak.
1: Baik.
0: Tenang.
1: Gitu. Tenang banget gitu ya. Oke, ada yang bergabung kembali nih. Saya Tulipia dari Sturan. Mau nanya, kan saya mau mulai bisnis dari nol. Kan pasti kalau awal-awal pendapatan belum seberapa. Apakah aturan pajaknya sama dengan toko online yang sudah besar? Ini juga mungkin baru menyimak begitu ya. Sudah dijelaskan tadi. Dan ini pertanyaan kedua. Dan apakah semua marketplace ini memiliki mekanisme pemungutan atau pelaporan pajak yang sama? Monggo silakan.
0: Nah itu memang pertanyaan ini itu memang walaupun kita sudah sering membahas terkait ini, tapi begitu berita-berita di mana-mana ya ada pajak di marketplace, kena pajak itu orang mindsetnya adalah
1: ya, sudah
0: ada pajak
1: lagi,
0: belum kena pajak lagi gitu ya. Padahal sebenarnya kita kalau kita jabarkan tidak ada pajak baru di sini, hanya mekanismenya saja yang berubah gitu ya. Jadi kalau tadi ditanyakan apakah sama antara dia pedagang yang di apa kalau di omset masih kecil sama nggak kayak pedagang gede. Kalau di marketplace, karena marketplace ini kan nggak mungkin dia akan ngecek satu persatu seperti apa ya, dasar yang dilakukan oleh marketplace adalah surat pernyataan itu aja. Jadi kalau kita ngasih surat pernyataan maka dia tidak akan dipotong. Kalau di atas 500 juta atau kita tidak memberikan pernyataan, pas baru akan dipotong oleh marketplace-nya gitu ya, Mbak ya. Batasannya itu aja.
1: Jadi dasar ini dibuat oleh para UMKM atau para pedagang terkait dengan penghasilannya ya. Ketika memang surat pernyataannya di bawah 500 juta meskipun hasilnya 500 juta, apakah tetap tidak dipotong ini? Karena sesuai dengan surat pernyataan toh.
0: Dasarnya
2: hanya surat pernyataan aja.
0: Jadi memang tadi kan kita sistem perpajakan kita self-assessment. Jadi ketika sudah di atas 500 juta, maka para seller ini sebaiknya dan seharusnya menyampaikan surat pernyataan ya Mbak Mutia ya,
2: memberitahukan gitu ya.
0: Kalau omsetnya sudah di atas 500 juta, ya nanti aku dipotong pajak gitu ya Mbak. Jadi kalau di atas kan mau menyampaikan atau tidak, nanti ketika SPT tahunan dihitung sudah di atas 500 juga akan kena.
2: Betul.
0: Jadi kayaknya menurut
1: mendingan
0: saya,
1: jujur begitu ya.
0: Iya, karena dipungut oleh marketplace ini gak ada ruginya. Justru dia itu net gitu ya. Beda ya, kadang uang udah masuk ke penjual sama dia diputer-puter lagi. Giliran dihitung untuk bayar pajak, aduh uangnya
2: berat
0: ya ngeluarinnya kayaknya gitu.
1: Bahasa Jawanya eman-eman.
0: Untuk muter bisnis lagi, padahal kewajiban itu ada. Jadi pas uang itu masih fresh gitu kan, sudah dipotong, jadi kita terima net, udah fokus aja untuk diputer bisnis lagi. Seperti itu. Sebenarnya lebih menguntungkan kalau kita pasrah sama marketplace.
2: Lebih simpel.
1: Jadi jangan khawatir nih pendengar yang punya usaha, kalau kewajiban pajak itu ya wajib dibayar begitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jangan mangkir. Kalau memang ada yang mangkir bagaimana ini? Apakah memang ada sanksinya ini? lebih ke sana ini?
0: Kalau itu kan tadi ya Mbak Mutia udah cerita. Awalnya itu tes self assessment dulu. Jadi kalaupun tidak mau dipotong oleh marketplace, berarti apa? Dia punya kewajiban untuk mencatat omsetnya sendiri. Kemudian dia harus membayar, melunasi pas kita dia lapor SPT tahunan. Jadi pas lapor SPT itu sudah ada pajak terutang. Kan di SPT tahunan tuh harusnya kita mencatat seluruh penghasilan kita kan ya Mas ya. Baik perdagangan offline maupun online. Siapa tahu dia juga kerja gitu kan, selain dagang. Semua penghasilan dicatatkan. Pajak kalau ada yang terutang silakan dibayar. Nah, itu kan fungsi dari self assessment-nya. Nah, DJP di mana? DJP ketika nanti ada data-data yang mungkin
2: tidak sesuai.
0: Fungsi yang pertama kita adalah klarifikasi.
1: Betul.
0: Klarifikasi dulu.
1: Baik. Ditahan dulu. Kita ada yang bergabung melalui telepon, coba akan kita sapa. Selamat siang.
3: Sugeng siang Mas Agus.
1: Sugeng siang. Ini kayaknya Pak Joni di Jalan Kaliurang nih, pendengar setia kita ini.
3: 100%.
1: Salam sehat ya Pak Joni ya. Ya, baik. Mau silakan Pak Joni.
3: Dengan narasumber.
1: Iya. Ini di kesempatan kali ini ada dua narasumber yang menemani kita bersama. Yang pastinya yang pertama ini ada Mbak Winda dan juga ada Mbak Mutia.
3: Baik, Mbak Winda, Mbak Mutia, salam sehat.
0: Salam sehat, Bapak.
3: Begini, pajak penghasilan PPh dan kewajiban badan usaha ya, Master Base KTP itu wajib melaporkan dan membayar PPh atas keuntungan operasional usaha. Nah, kalau tadi Mas Agus sempat ada yang tidak patuh ya, apa sanksinya? Nah, kemudian kalau mereka memang tidak patuh dan banyak nunggak-nunggak ya, itu apa bisa meminta keringanan? Artinya sudah berkali-kali tidak bayar pajak, apakah ada keringanan? Kemudian lantas royalti musik, usaha kafe, pengusaha kafe, karaoke dan sebagainya kan wajib membayar pajak royalti kepada hak cipta ya, pencipta lagu, kepada sejauh ini diwakilin LMK enggak salah, Lembaga Manajemen Kolektif kalau enggak salah. Ini Mbak Winda ini sering banyak oknum yang menyusup ya. LMK benar
1: ya.
3: Karena banyak kafe-kafe didatengin, mungkin dia enggak mempertanyakan petugas resmi apa bukan
0: ya. Enggak jelas gitu ya Pak ya,
3: dia main goro aja. Nah ini oknum enggak beres. Nah, apakah dari teman-teman perpajakan ya memberikan tugas-tugas mereka ke lewat LMK itu dengan resmi ya, identitas dan sebagainya agar para pengusaha karaoke dan kafe pun bisa welcome gitu loh. Jadi ini sering masalah besar. Kemudian banyak pencipta musik itu juga teriak-teriak karena royalti yang diberikan nominalnya timpang banget, tidak sesuai dengan ekspektasinya. Jadi umpama mengharapkan dapat royalti 1M hanya dapat 5 juta. Itu bagaimana Mbak narasumber ini? Itu aja Mas Nur, selamat siang.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Joni yang pastinya sudah bergabung di kesempatan kali ini. Kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811271911. Baik, Mbak Mutia dan juga Mbak Winda, sebelum ditanggapi kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pasti yang tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Ya, bagi Anda yang masih setia bersama kami, terima kasih. Kita lanjutkan kembali dialog Jogja siang kali ini. Dan pastinya ketika Anda baru saja bergabung di hari ini, di hari ke-13 di bulan Oktober 2026, kami masih akan menyajikan dialog Jogja siang ini akan tersaji hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih membahas terkait dengan jualan di marketplace. Tenang begitu ya, pahami dulu aturan pajaknya. Masih bersama Mbak Winda dan juga Mbak Mutia. Ya. Tadi ada Pak Joni di Jalan Kaliurang. Moga silakan untuk ditanggapi ini.
4: Oke. Selamat siang Pak Joni gitu ya. Pertanyaannya panjang sekali ya. Jadi beliau sangat mengamati terkait perpajakan di Indonesia. Mm-hmm. Tadi beliau pertama pertanyaannya adalah kalau ternyata misalnya kita tuh nggak bayar pajak, yeah, menunggak gitu ya Mas, mm-hmm, ya, itu apakah ada keringanan atau tidak? Sebenarnya kalau keringanan itu sebenarnya sudah ada dari insentif tadi di bawah 500 juta. Jadi kalau yang kecil-kecil seperti itu ya, jadi kan kita tidak perlu membayar pajak. Kemudian kalau ternyata ini lebih ke apa ya, beliau ini tidak bayar, tidak lapor seperti itu, kita punya mekanisme. Pertama tadi kan klarifikasi data. Ternyata data kita setelah mungkin dia ngakunya omsetnya sekian, ternyata kita punya data omsetnya ternyata besar. Yang kita lakukan pertama adalah klarifikasi ke yang bersangkutan. Setelah itu mungkin ada lagi dia tidak lapor, tidak bayar, sehingga menimbulkan sanksi atau denda seperti itu. Nah ketika ada sanksi atau denda, ada nggak mekanismenya? Ada juga, nanti bisalah pengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi, permohonan keberatan dan sebagainya. Sebenarnya setiap langkah itu ada solusinya seperti itu. Jadi jangan takut duluan gitu kalau dengan pajak gitu, dengan apa KPP itu takut duluan, enggak. Jadi sebenarnya di setiap step, misal jenengan punya kesulitan gitu ya, punya harusnya ada angsuran, kemudian nanti bisa permohonan pengurangan angsuran. Semuanya ada permohonannya. Tinggal nanti kalau disetujui atau tidak tergantung penelitian dari petugasnya. Okay. Tapi jalurnya ada. Kalau untuk pertanyaan kedua, terkait royalti, ini mohon maaf Pak, karena memang tentang royalti ini ada di lembaga lain dan bukan kewenangan kami untuk berkomentar. Jadi terkait ini mungkin saya mengomentari pertanyaan apakah ada dari KPP atau dari DJP itu mengirim petugas-petugas seperti itu, tidak, kami tidak terlibat di situ, tidak ada. Cuman kalau nanti misalnya ada royalti, kemudian royalti yang resmi gitu ya, nanti oleh diserahkan kepada orang yang memotong royaltinya, nanti akan dipotong pajak. Nah itu nanti mekanisme ada di belakang sana. Tapi kalau penagihan di awal ke setiap itu regulasinya bukan di kita yang memutih ya.
5: Betul.
3: Gitu okay, Mas Agus. Baik, terima kasih. Mbak Mutia ada tambahan?
5: Cukup,
3: oke, okay, baik. Di live chat kami akan saya bacakan. Kalau yang jualan di marketplace bukan UMKM atau boleh dikatakan perusahaan besar, apa dipotong 0,5% juga ini? Mau silakan.
5: Nah tadi itu tarif 0,5% itu digunakan oleh yang UMKM saja gitu. Jadi ada batasan omset untuk UMKM itu sampai dengan 4,8 miliar. Nah, kalau omsetnya memang sudah melebihi 4,8 miliar berarti sudah tidak bisa dikatakan sebagai UMKM lagi seperti itu, yeah, Mas.
4: Mm-hmm. Tapi jadi, mungkin kalau di marketplace Mbak Mutia, di marketplace kita tidak, itu kan tadi yang offline ya.
5: Iya, yeah, betul.
4: Offline. Tapi kalau di offline marketplace, di marketplace itu kalau dia marketplace ini kan tadi dia tutup mata aja.
5: Iya betul.
4: Jadi
5: ya,
4: dia jadi dia mau perusahaan kecil mau perusahaan besar diperlakukan sama.
5: Sama, potongan
4: dasar
5: sama.
4: Dia kan tadi surat pernyataan ya.
5: Iya betul.
4: Nah tapi kalau ternyata nih lah saya ini kan perusahaan besar gitu, saya perusahaan besar, saya tidak pakai skema UMKM. Jadi tadi sempat singgung mungkin di awal, mungkin belum menyimak pas di awal-awal ya. Jadi tarif pajak itu sebenarnya tidak harus UMKM. Ada lagi satu tarif namanya tarif undang-undang PPH. Nah, tarif UMKM itu 0,5% dari omset. Jadi rohnya apa? Rohnya kemudahan. Jadi orang itu tahu, biasanya kadang-kadang kalau ditanya laba berapa, punya pembukuan enggak semua UMKM punya. Tapi kalau dia ditanya omsetnya, tanya dapat duit berapa, dia tahu. Maka ada pajak UMKM 0,5% dari omset. Tarif pajak berikutnya adalah berdasarkan undang-undang PPH. Ngitungnya dari mana? Dari laba atau dari ruginya saja. Tarif pajaknya berbeda. Nah, kalau yang bersangkutan ini sebenarnya tidak pakai tarif UMKM, tapi dipotong 0,5% sama marketplace, maka bukti pemotongan 0,5% yang dari marketplace
5: jadi kredit pajak.
4: Betul ya? Sekali. Kalau dia UMKM kan sebagai bukti pelunasan, dianggap dia udah bayar. Tapi kalau bagi yang non UMKM, tadi jelasin Mbak Mutia, maka dia bisa mengurangi pajak dia di SPT tahunan.
5: Iya, di akhir tahun.
4: Di tahun. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi tidak ada yang double pajak dan tidak ada yang sia-sia. Jadi kalau dia tidak pakai tarif UMKM, ya aku kan selama ini enggak pakai tarif UMKM kok tetap juga dipotong 0,5 gitu kan ya Mas Gus ya. Okay. Nah, 0,5 itu tadi bisa menjadi pengurang sebagai kredit pajak di pajak SPT tahunan.
3: Baik. Mbak Winda, Mbak Mutia, ini ada yang mengirimkan voice note dari Pak Beni di Condong Catur, kita dengarkan bersama-sama.
6: Sugeng injing Mas Agus.
3: Nggih.
6: Dalah Mbak-mbak para narasumber. Tadi nyuwun pirsa menawi sadayanipun menika lewat WA. Nah, menika khususnya di grup. Jadi WA dulu lalu di grup-grup itu ternyata bisa jalan juga, apakah itu juga kena pajak? Ini kalau gimana Mas Agus, matur nuwun awit paring penjelasan.
3: Baik, matur nuwun Pak Beni. Ini juga luar biasa pertanyaannya, menggunakan media sosial begitu ya, menggunakan WA berjualan, apakah ini juga kena pajak meskipun jualannya tidak di marketplace yang mungkin boleh dikatakan terdaftar begitu, Bu Saka?
5: Betul, itu masuk di omset juga. Seperti itu ya, cuman karena tidak melalui marketplace yang sudah ditunjuk tadi, jadi tidak dipungut seperti itu. Jadi aman, harus ya? Menyetorkan sendiri.
3: Oh, menyetorkan sendiri.
5: Menyetorkan sendiri, menyetorkan
3: aman,
5: sendiri.
3: Enggak pajak.
4: Jadi aturannya sama.
3: Aturannya sama gitu ya.
4: Baik yang online maupun yang offline gitu. Tapi berarti Pak Beni ya, betul ya Mas?
3: Betul,
4: Pak Beni. Sebenarnya kan tadi pajaknya ini mau online mau offline sama aja Pak. Tarifnya 0,5%, batasannya juga 500 juta.
5: Sama.
4: Jadi kalau misalnya Pak Beni dagang dari WA belum sampai 500 juta,
3: ya,
5: tidak ada pajaknya. Betul.
4: Mekanismenya bedanya, kalau Bapak jualannya di marketplace, maka marketplace yang mungut 0,5
3: langsung begitu
4: langsung. Pak Beni nggak usah catat. Tapi kalau jualan sendiri, mungkin offline, mungkin punya warung, mungkin cuma dari grup-grup WA gitu ya, nawarin-nawarin, open PO dan sebagainya, catat aja pendapatannya setiap bulan, tiap hari berapa. Nanti kalau kan kita butuh nanti rekapan SPT tahunan tuh butuh direkap
5: omset
4: tiap bulan ya.
5: Sebulan.
4: Kalau belum sampai 500 juta, Januari baru 30 juta, Februari baru 20 juta, Maret baru 40 juta. Berarti selama 3 bulan itu ya enggak ada pajaknya. Yang penting berarti karena enggak ada yang mengawasi, enggak ada yang mengut, Pak Beni harus catat sendiri.
5: Mencatat
4: gitu.
5: Sendiri.
4: Nanti tinggal dilapor di SPT. Kalau ketentuannya sama, mau online mau offline 0,5%, batasnya 500 juta.
3: Jadi Pak Beni ini merupakan online dan offline begitu ya.
4: Itu, iya.
3: Karena menggunakan WA
4: betul
3: begitu.
4: Sali.
3: Baik, terima kasih Pak Beni. Dan ini ada Firda ingin menanyakan, sebenarnya selain barang, apakah seperti penjualan hewan dan tanaman hidup ini dikenakan pajak online? Nampaknya juga sudah dijelaskan ini ya. Tapi mungkin sekelumit saja untuk ditanggapi. Moga silakan.
4: Semua perdagangan ada sih yang dikecualikan ya. Mungkin Mbak Mutia mau sampaikan yang dikecualikan apa saja?
5: Yang dikecualikan itu ada penjualan pulsa kalau nggak salah ya. Terus pengalihan tanah bangunan.
4: Betul. Pokoknya kalau perdagangan di bawah 500 juta jelas enggak. Kemudian ada jasa pengiriman dan ekspedisi gitu ya oleh warung wajib pada pribadi ya, dalam negeri sebagai mitra perusahaan aplikasi tadi. Kemudian ada juga kalau dia itu penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan batu lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, panjang ya mas, pedagang emas perhiasan dan atau pengusaha emas batangan
3: itu
4: enggak. Iya. Jadi sebenarnya semuanya tetap 0,5 kecuali yang tadi saya sebutkan, barang-barangnya itu aja yang tidak.
3: Okay.
4: Jual beli tanah bangunan gitu ya, kalau di marketplace ya? Juga nggak ada, juga nggak dikena 0,5%.
3: Lebih atau malah nggak kena?
4: Maksudnya gimana?
3: 0,5 atau lebih dari 0,5 apa sih?
4: Enggak
3: kena.
4: Enggak.
3: Oke, baik.
5: Tidak kena yang ini.
3: Iya, baik.
4: Tapi ya ada pajaknya sendiri.
3: Tetap pajak maksudnya, sendiri gitu kan.
4: Maksudnya tapi enggak.
3: Saya makdek loh. Wah, ini kok malah enggak kena pajak
4: ya. Saya deg-degan ya. Info ini bisa dipotong.
5: Tapi salah ngomong nih ya.
4: Ini kan kita konteksnya lagi dipungut sama marketplace. Tidak dipungut marketplace ya, Bapak Ibu pendengar ya.
3: Tapi dipungut pajak juga sama.
4: Iya, ada pajak.
3: Tapi beda.
4: Beda mekanismenya.
3: Oke, siap.
4: Aduh, hati-hati sekali. Hampir saja
3: nanti dipotong itu.
4: Iya, betul sekali.
3: Baik, ini juga ada yang live chat, jika membuat surat pernyataan namun faktanya di atasnya begitu, apakah ada konsekuensinya? Ini tadi juga sudah saya tanyakan nih, sebelum bisa jantung ditanggapi.
4: Udah punya ide nih kayaknya.
3: Monggo silakan.
5: Iya, itu tadi ada mungkin nanti ada pengawasan gitu di belakang gitu ya, dari DJP. Karena sistem perpajakannya adalah self assessment, jadi kalau dari marketplace ya manut aja gitu, tutup mata gitu mereka ya.
4: Dasarnya surat pernyataan.
5: Surat pernyataan, pokoknya surat begitu. Pernyataannya gitu aja.
3: Oke. Sofi di Ngampilan ingin bertanya, untuk mahasiswa yang baru mulai usaha dan belum stabil penghasilannya, adakah fasilitas atau kemudahan perpajakan yang bisa dimanfaatkan? Sebenarnya hampir sama nih pertanyaannya ya. Mungkin enggak usah ditanggapi karena memang tadi sudah dijelaskan begitu ya berkaitan dengan hal tersebut, dan kita skip aja untuk Sofi karena memang hal tersebut berkait dengan usaha yang masih di bawah 500 juta tidak kena pajak gitu aja begitu ya.
4: Harusnya judulnya itu ya.
3: Iya. Oke. Baik, ini juga sudah ada bergabung ada Ervina Rahmawati dari Yogyakarta. Izin bertanya, kalau pajak sudah dipotong oleh marketplace, apakah saya masih perlu mengisi SPT tahunan? Mohon silakan.
4: Oh iya dong.
5: Iya dong, tetap.
4: Betul.
5: Wajib.
4: Jadi dipotong marketplace itu adalah mekanisme bulanannya. Jadi betul, untuk per transaksi. Jadi kalau kita jadi pajak penghasilan, pajak UMKM itu kan kita harus membayarkan sebenarnya tiap bulan. Cuman karena kalau marketplace maka transaksinya adalah per transaksi. Nah, ketika nanti apakah ini menggugurkan kewajiban tahunan? Tentu tidak. Jadi kewajiban pelaporan SPT tahunan tetap harus dilaporkan. Kenapa? Karena kadang kan dia nggak hanya dari marketplace aja. Siapa tahu dia ini penyiar RRI gitu kan? Penyiar RRI jualan di marketplace gitu, dirubah punya toko pula, ya kan banyak sumber penghasilannya. Jadi narasumber di mana-mana gitu. Jadi semua itu dilaporkan dalam SPT tahunan. Tapi tadi kembali sudah sampaikan bahwa apa yang dipotong oleh marketplace itu adalah bukti pelunasan atas penghasilan dari online-nya tadi.
3: Oke,
4: seperti itu.
3: Baik, luar biasa. Terima kasih. Dan ada yang bergabung kembali ini di akhir-akhir dialog kita. Kenapa kalau kita menikmati makanan atau minuman yang ada brandnya, pajaknya yang nanggung kita sebagai pembelinya? Dan yang kadang lumayan banyak juga sih jiji di Bantul.
5: Wah. Apa ini?
4: Beda ya. Kita kalau membahas ini berarti kita membahas pajak PPN. Karena kalau kita PPN itu melekatnya pada barang. Jadi yang kena itu bukan penghasilan yang sebenarnya, jadi barang. Sebenarnya hampir semua barang ada pajaknya ya. Jadi semakin kita karena brand ya, berarti semakin kita mahal barangnya ya pajaknya kerasa, tapi itu memang dibebankan oleh konsumen akhir. Itu beda dengan konsep yang kita bahas gitu ya. Jadi internet PPN.
3: Baik, terima kasih. Dan sebelumnya kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pasti antar bersama kami mendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
7: Eh, gue ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng sih.
8: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
7: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
8: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
7: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
9: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan, namun sebelum diakhiri begitu ya, ada beberapa catatan-catatan penting yang akan disampaikan Mbak Mutia dulu, nanti gongnya Mbak Winda, mau silakan.
5: Oke. Okay. Ya. Mungkin yang perlu kita sampaikan gitu ya, bahwa jangan takut gitu ya kalau berjualan online nanti dipungut pajak apa segala macam. Ini bukanlah pemungutan pajak baru gitu ya, para pendengar. Jadi memang semua penghasilan itu akan dikenakan PPh, seperti itu, tambahan penghasilan. Untuk mekanismenya di online ini sudah dipungut, jadi untuk kemudahan juga gitu ya Mbak Windah ya. Okay. Seperti itu, jadi jangan takut berjualan di online ya. Seperti itulah intinya.
3: Okay, ya. Baik, thank you Mbak Mutia. Mbak Winda, mau silakan.
4: Baik, jadi di PM pelaksanaan PMK 37 tahun 2025 bahwa seluruh penjual itu sekarang dikenakan pajak. Jangan khawatir, nggak usah takut, itu yang selalu kita gaung-gaungkan karena ini bukan pajak-pajak baru. Ini adalah mekanismenya saja yang berubah, pajaknya tetap sama, tetap pajak UMKM, dan tidak ada yang sia-sia dari pembayaran di situ karena bisa menjadi bukti pelunasan atau nanti sebagai pengurang kewajiban pajak kita di SPT tahun.
3: Okay, thank you. Ini ternyata ada selip satu WA yang bergabung. Okay. Kenapa harus yang beromset di atas 500 juta rupiah yang dikenai pajak 0,5%?
4: Iya. Nah. Dasar ketentuannya masih seperti itu ya. Di aturan terkini itu adalah fasilitas sebenarnya. Fasilitas dari kita. Kalau sebenarnya semuanya nih, awal itu semuanya 0 sampai 4,8 kena tarif UMKM. Tapi kemudian ada fasilitas kalau orang pribadi masih sampai dengan 500 juta boleh loh tidak kena pajak. Tapi kalau dia mau bayar ya boleh-boleh juga.
3: Oke. Okay.
4: Ya, nanti kalau enggak ada PTKP, fasilitas terkait perpajakan itu adalah gitu. Banyak. Seperti itu, Mas.
3: Oke, okay, baik. Kita mempunyai janji kepada 5 pendengar yang pastinya bergabung begitu ya, yang berhasil mendapatkan merchandise cantik. Yang pertama sesuai dengan kesepakatan dari Mbak Winda dan juga Mbak Mutia tanpa campur tangan saya gitu ya. Ini yang pertama ada Pak Joni, selamat Pak Joni. Yang kedua Pak Beni yang ada di Condong Catur, dan ini ternyata dipilih pertanyaan-pertanyaan yang tidak mengulang-mengulang. Betul. Gitu ya. Yeah. Dan yang ketiga adalah Yulia, selamat. Dan keempat tadi ada Mbak Anof, selamat. Dan yang kelima yang terakhir aja nih, kayaknya pertanyaan juga mengulik terkait dengan apa namanya omset di atas 500 juta rupiah yang dikenai pajak 0,5%. Baik, terima kasih. Yang punya nomor belakang di Nyun Sewu, ini nomor belakangnya berapa ini ya? 2293, tidak menyebutkan nama. Selamat. Bagi yang belum beruntuk, jangan khawatir. Siapa tahu nanti DJB Kanwil DJP DIY akan hadir kembali begitu ya. Amin. Baik. Terima kasih Mbak Mutia, terima kasih Mbak Winda. Salam sejahtera selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi pendengar Dialog Jogja siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih dan sekali lagi kami akan bergabung ke Pro 3 RRI tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Warta Berita.

Carlos Alcaraz tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia akan memulai aksinya untuk memburu gelar juara pada Denmark Open 2020. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Selasa 13 Oktober 2026, saya Rizky Rusarto.

0: Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Asuhan Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodoni, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumphuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodoni sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas ketertinggalan pada menit ke-70, melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumphuni mengunci kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodoni menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
2: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
1: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
2: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda miliki pada Senin malam setelah pertandingan di mana Anda seharusnya menang. Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka pantas mendapatkan hasil yang berbeda. Dan kami perlu menganalisisnya dengan jelas.
1: Kemenangan ini menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Coventry setelah sebelumnya menang 1-0 di markas Nottingham sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi, sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan tandang beruntun. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. He's

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz pada babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Cijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju ke babak 16 besar turnamen ATP Masters 1000 tersebut sekaligus mencatat kemenangan terbesar dalam karirnya. Petenis peringkat 39 dunia itu tampil solid menghadapi Alcaraz yang menempati peringkat 3 dunia. Burks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Burks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
3: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
4: Rasanya masih sulit dipercaya dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
2: Pada babak 16 besar, Burks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Vacheron dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefanos Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
4: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
2: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis, di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odense hari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar. Dari 6 wakil tersebut, 2 diantaranya harus

0: Bulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas seharusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan, Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan, menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan, dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, di tribun, lalu perbaikan gennya, lalu termasuk penambahan debit air, lalu bisa juga pengerukan karena kedalamannya masih sedikit kurang kan. Untuk di ski air itu mereka butuh minimal itu 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8, jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, campur dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pukul 11:28 waktu Indonesia Barat, kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sebagainya.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimah dimanapun anda berada, hentikan aktivitas anda sejenak dan pastikan berwudu untuk anda kaum muslimin wal muslimat. Tunaikan kewajiban kita untuk menunaikan ibadah sholat zuhur dengan penuh harap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Panggilan yang meredakan segala lelah, menawar segala resah dan mencucikan kembali hati yang penat oleh hiruk pikuk dunia. Pendengar kaum muslim muslimat, kami akan hadirkan untuk anda koleksi lagu Islami. Kali koleksi dari Hadad Alwi featuring Sulis, Ziarah Rasul.

0: Terima kasih Anda masih menyatu bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI di Yogyakarta. Pastikan untuk Anda yang masih beraktivitas atau yang tidak beraktivitas pun harus mencukupi kebutuhan air minum begitu ya. Karena cukup terik di hari ini, di hari Selasa 13 Oktober 2026 sesuai dengan kebutuhan Anda. Baik pendengar, di kesempatan siang kali ini kami akan berbagi informasi terkait dengan kesiapsiagaan bencana.
1: Informasikan pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2026, bahwa Seru memasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah. Kejadian kebencanaan pada hari Senin 12 Oktober 2026, yang pertama kejadian kebakaran hunian di Tawang Sari, Karangwuni, Catur Tunggal, Depok, Sleman, pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, dikarenakan membakar sampah. Kerugian dampak rumah 4 lantai, lantai 3 dan 4 terbakar habis. Yang kedua, kebakaran lahan pertanian atau tegalan seluas 2.000 meter persegi di wilayah Putat Wetan, Putat Patok Gunung Kidul pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian ketiga yaitu kebakaran rumah di Karanggumuk, Kemaicing, Semen, Gunung Kidul. Yang keempat, kebakaran lahan di hutan Blondo, Palian, Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Senin, secara visual teramati 3 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih, Kali Kerasa dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 7 kali guguran lava ke arah Kalisat atau Putih dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, kesiapsiagaan keluarga merupakan langkah penting dalam menghadapi situasi darurat. Dalam menghadapi bencana, salah satu elemen terpenting yang harus dilakukan adalah menyiapkan berbagai peralatan untuk bertahan hidup sementara, minimal 3 hari yang disimpan dalam tas siaga bencana yang siap dibawa setiap saat ketika ada bencana. Isi tas siaga bencana antara lain air minum, makanan, alat sanitasi, alat multifungsi, perlengkapan medis, pakaian, alat komunikasi, alat perlindungan diri, benda rohani dan hiburan anak, serta salinan dokumen penting. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbwddiy, Facebook @bbwddiy, Instagram @bbwd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Rasulan adalah salah satu bentuk tradisi perayaan pasca panen diselenggarakan oleh masyarakat Jawa di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tradisi ini biasa diselenggarakan masyarakat sebagai bentuk rasa syukur terhadap panen hasil bumi yang melimpah, sekaligus untuk merti atau bersih desa, mengharap keselamatan dan menolak mara bahaya terhadap seluruh warga desa. Tradisi rasulan ini dapat ditemui di hampir seluruh desa di Gunung Kidul, bahkan beberapa desa juga menyelenggarakan dalam level padukuhan. Untuk waktu pelaksanaannya tidak selalu sama antar wilayah, karena rasulan diselenggarakan atas kesepakatan warga desa setelah mendapatkan rekomendasi waktu pelaksanaan dari ketua adat setempat. Biasanya diselenggarakan setelah panen raya atau menjelang musim kemarau.

Selamat siang bagi Anda yang masih bersama kami. Terima kasih banyak. Dan ketika Anda baru menikmati santap siang, silakan, karena memang waktunya begitu ya. Saat ini sudah pukul 12 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Ada informasi untuk Anda ketika Anda memang mempunyai rencana untuk menikmati suasana yang berbeda begitu ya. Meskipun ditutup begitu ya, kelok 23 ini masih menjadi daya tarik wisatawan. Wow, keren banget kan? Memang masa uji coba pembukaan lalu lintas di jalur Jalan Lintas Selatan kelok 23 sudah resmi berakhir pada 20 September 2026 yang lalu. Meski sudah kembali ditutup, pendengar, ketertarikan wisatawan untuk menjajal jalur penghubung antara Kretek Bantul dengan Girijati Gunung Kidul ini masih terlihat. Dan masih kerap menerima pertanyaan dari masyarakat mengenai kemungkinan melintasi kelok 23. Sebagian wisatawan ternyata masih penasaran dengan jalur yang menawarkan panorama laut selatan tersebut. Dan daya tarik kelok 23 ini terletak pada bentang alam pesisir yang dapat dinikmati dari ketinggian. Selain menyaksikan pemandangan laut, pengunjung juga dapat beristirahat di area yang telah disediakan. Namun memang kelok 23 masih akan dilanjutkan untuk pembangunan jalannya sehingga ditutup kembali pada tanggal 20 September 2026 yang lalu.

0: Sekitar 70% dari sel-sel yang membangun sistem kekebalan tubuh terletak di sepanjang saluran pencernaan. Usus berperan besar dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Menurut Dr. Annie Seth dari University Medical Center of Princeton, cara terbaik untuk menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh dan sistem pencernaan adalah dengan cara makan yang sehat. Misalnya, mengkonsumsi makanan rendah gula dan tinggi serat. Kebiasaan seperti ini akan memperkuat bakteri baik yang ada di dalam usus. Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Sudah mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Dan kali ini kita akan ngobrol bareng nih secara singkat saja. Ada para siswa yang sudah hadir dan juga guru di kesempatan siang kali ini. Saya ke Pak Guru dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, lebih-lebih mendekat ke mikrofonnya. Okay. Dengan Pak Sri Widodo, betul ya?
1: Betul, Bapak Sri Widodo.
0: Pak Sri Widodo dari SMK
1: 5 Semarang.
0: SMK Negeri 5 Semarang. Luar biasa. Boleh dong berikan tepuk tangannya untuk teman-teman semuanya. Wah. Pak Sri Widodo, ini ada berapa siswa yang hadir di RRI Yogyakarta?
1: Ini satu kelas, kelas 11, sejumlah 36 siswa.
0: 36 siswa. Oke, gurunya ada berapa yang mendampingi?
1: Ini hari ini saya sebagai ketua konsentrasi kalian dan Ibu Koirunisa sebagai wali kelasnya.
0: Oke, luar biasa sekali. Baik, di kesempatan siang kali ini juga ada dua siswa yang mewakili untuk berbicara di kesempatan siang kali ini, Pak Sri Widodo. Di sebelah kanannya ini ada Mas Hanif, kalau tidak salah ya.
1: Mas Hanif,
0: agak mendekat ke mikrofon Mas Hanif ya. Kabar sehat Mas Hanif ya?
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah di balami. Dan yang ada di ujung sana ada Mbak?
3: Perkenalkan, nama saya Zahra.
0: Mbak Zahra ya? Oke. Baik, Mbak Zahra dan juga Mas
2: Hanif
0: di kesempatan siang kali ini. Ketika kalian sudah jalan-jalan di RRI Yogyakarta, pastinya Anda juga sudah mengamati begitu ya. Apa sih sebenarnya yang menjadi ketertarikan dari Mas Hanif sendiri?
2: Kalau saya
0: datang
2: sendiri,
0: ke RRI Jogja ini,
2: mungkin dari radionya yang menyiarkan banyak sekali informasi penting untuk Indonesia ini.
0: Oke, jadi ada program-program yang mungkin boleh dikatakan merakyat begitu ya, bisa didengarkan oleh warga masyarakat. Karena RRI ini juga mengembangkan teknologinya dengan pengembangan didengarkan di mana-mana bisa begitu dengan menggunakan RRI digital ini, Mas Hanif. Jadi nanti ketika sudah sampai Semarang, coba dipanteng nanti ya melalui RRI Jogja, yaitu di rri.co.id streamingnya. Sedangkan nanti kalau mempunyai smartphone bisa mendownload melalui App Store atau juga Play Store-nya RRI digital. Jadi nanti bisa didengarkan dimanapun, begitu ya, tidak hanya secara terestrial. Baik, Mas Hanif sendiri mengikuti program broadcasting atau ekstrakurikuler di sekolahnya?
2: Tidak mengikuti.
0: Tidak mengikuti.
2: Ini baru pertama kali saya.
0: Baru pertama kali. Baik, kalau Mbak Zahra sendiri mengikuti enggak?
3: Kebetulan tidak.
0: Tidak ya? Jadi semuanya tidak mengikuti begitu ya. Tapi ada program ekstrakurikuler untuk public speaking begitu, Pak Sri Widodo?
1: Oke, untuk di SMK 5 memang tidak ada untuk program broadcasting, tapi untuk sebenarnya pembelajarannya itu ada materi yang di bidang gelombang radio dan PESAT.
0: Oke.
1: Ya, jadi kami di sekolah juga ada pemancar radio yang sebenarnya bisa untuk pembelajaran untuk anak-anak kami.
0: Tapi untuk sampai saat ini untuk anak-anak apa memang sudah ada pembelajaran terkait dengan dunia broadcasting begitu, Pak Widodo?
1: Karena di di elemennya tidak ada Bapak, hanya teknisnya saja.
0: Oh.
1: Jadi teknis mengenal tentang parabola, PESAT, antena seperti itu.
0: Oke, tempat studionya enggak ada ya?
1: Belum ada.
0: Besok dibuatin kok ya. Oke. Baik, di kesempatan siang kali ini mungkin Mas Hanif ada beberapa hal yang ingin disampaikan untuk pendengar. Monggo silakan.
2: Di sini saya baru pertama kali mengikuti penyiaran radio ini, dan saya cukup terpukau dengan banyak sekali fasilitas yang ada di sini.
0: Oke.
2: Terutama penyiaran radio ini, dan saya cukup terkesan dengan adanya saya di sini sebagai perwakilan dari teman-teman saya sekelas. Itu saja.
0: Oke, baik. Mbak Zahra, ada yang hal yang disampaikan?
3: Kurang lebih sama seperti teman saya Hanif. Saya berterima kasih telah diberi kesempatan untuk mencoba hal baru ini secara langsung dan bertemu dengan bapak-bapak di sini dan menambah ilmu di sini, bisa melihat langsung RRI itu apa dan bisa melihat langsung ruangan-ruangan di RRI sendiri. Saya berterima kasih atas ilmu yang telah diberikan.
0: Oke, thank you Mbak Zahra. Dan Pak Sri Widodo sendiri, apakah memang ada hal yang ingin disampaikan juga nih? Moga silakan.
1: Terima kasih.
0: Ya.
1: Untuk para pendengar RRI di seluruh Indonesia, hari ini luar biasa Bapak, program-program di RRI itu.

0: tidak hanya yang apa namanya budaya lokal juga di apa namanya disampaikan terus semua segmen pendengar juga dibuat programnya, itu luar biasa menambah wawasan dan menguatkan saya pribadi sebagai orang pendidik. Dan pastinya nanti akan kita sampaikan ke anak-anak bahwa teknologi radio masih relevan untuk kedepannya. Terima kasih Bapak.
1: Baik, slogannya SMK Negeri 5 Semarang apa sih?
0: Tema berjaya Bapak.
1: Oke, coba sekarang dikasih aba-aba Pak Sri Widodo, silakan. SMK Negeri 5 Semarang, nanti semuanya berteriak ya.
0: Oke, okay. Nanti
1: semuanya ya.
0: Okay. SMK Negeri 5 Semarang berjaya, begitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Oke.
1: Okay. Silakan.
0: SMK Negeri 5 Semarang
2: berjaya.
1: Luar biasa. Terima kasih Hanif, terima kasih Zahra, dan juga terima kasih Pak Sibidodo atas kunjungannya.
0: Terima kasih.
1: Salam untuk teman-teman semuanya yang ada di SMK Negeri 5 Semarang yang tidak ikut begitu ya.
0: Oke,
1: baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi pendengar, ada beberapa siswa dari SMK Negeri 5 Semarang bersama Bapak Ibu gurunya yang hadir melakukan kunjungan di RRI Yogyakarta. Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar di mana pun Anda berada, kami akan berbagi informasi berkait dengan agenda dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta dan pastinya juga akan kami hadirkan agenda dan pastinya stok darah dari PMI Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pendengar yang pasti masih bersama Kepala Divisi Pengembangan dan Pelayanan PMI Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Yani.
1: Mas Agus, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi Mas Agus.
0: Masya Allah, ya. Terik banget, tapi semangatnya gak berkurang ini kayaknya Mbak Yani ini ya.
1: Okay. Ya, terik banget di luar sana, tapi kan kita di dalam itu ber-AC gitu ya.
0: Betul, sejuk ya Mbak Yani ya.
1: Sejuk. Mas Agus, ini udah tanggal 13. Sebenarnya kalau boleh dibilang ini tanggal muda atau tanggal tua ya ini ya?
0: Kalau saya tanggal tua itu tanggal 2, Mbak.
1: Oh gitu ya. Nah ini kan waktunya makan siang tuh Mas Agus. Ini kalau dibilang tanggal tua atau tanggal muda gitu ya, ini sudah kadang kita tuh bingung gitu ya, makan siang makan apa di siang hari ini. Tetapi memang kita itu perlu gitu ya, memperhatikan angka kecukupan gizi gitu ya, dalam menyusun atau menu ataupun kita mau berencana makan dan sebagainya. Sebenarnya ada makanan-makanan yang sederhana yang biasa kita konsumsi, yang simple gitu ya, dan itu bisa bermanfaat untuk kita loh Mas Agus. Ini nah, biar nanti kita mau makan apa, soalnya ini tadi saya bingung mau makan apa gitu.
0: Kalau Mbak Yani sendiri udah mempunyai rencana untuk menikmati makan apa ini? Belum tahu ya.
1: Iya, itu tadi Mas Agus, kalau kita mau menilik tentang kecukupan gizi atau yang simple, yang sederhana, itu sebenarnya ada kayak misalnya yang sayur-sayuran pasti gitu ya Mas Agus ya. Nanti makannya apa, sayur-sayuran, sayur-sayuran itu pasti. Tapi ada juga tempe dan tahu. Tadi kebetulan sempat nyomot tahu dan tempe di rumah tadi, sempat goreng gitu ya tadi ya. Karena itu tuh makanan murah dan mudah didapatkan, dan itu ternyata proteinnya tuh baik banget gitu bagi tubuh kita loh Mas Agus. Jadi karena dia proteinnya tinggi gitu ya, paling tidak tuh kalau dalam 100 gram tempe itu ada kandungannya 14 gram protein. Nah itu bisa jadi mencukupi kebutuhan kita gitu. Jadi sederhana, murah, simple gitu, bisa kita nikmati. Tempe atau tahu kesukaan saya itu. Okay. Ada juga apa Mas Agus? Telur. Kalau saya sukanya telur rebus Mas Agus. Biasanya saya telur rebus itu nanti ada kandungan asam aminonya lengkap itu Mas Agus. Itu ada vitamin dan mineralnya juga di dalam sana. Itu penting juga. Itu bisa kalau untuk kita proteinnya tercukupi, bisa jadi juga untuk anak-anak kita itu perkembangan, untuk perkembangan, mendukung perkembangan otak bayi. Jadi sudah tergambarkan nih Mas Agus sudah mau makan apa sebenarnya. Ikan juga enak juga, ikan gitu ya. Ingat pada waktu itu Bu Susi Pujastuti gitu ya. Jadi ikan itu kan penting juga, itu makanan, salah satu makanan bergizi juga. Jadi apa nih Mas Agus? Kalau saya sih kembali ke selera awal ya kayaknya. Ya. Saya mau pengen lotek saja deh yang ada kacang-kacangnya
0: kayaknya. Nikmat banget kayaknya ya, Mbak ya. Oke. Jadi memang sekedar mengingatkan kembali bagi pendengar yang belum makan ini, boleh makan itu tanpa dengan harga yang mahal, tapi harga yang murah pun banyak gizi yang didapatkan. Betul begitu ya Mbak Yani ya?
1: Benar banget. Betul Mas Agus.
0: Baik, terima kasih Mbak Yani atas tipsnya. Dan untuk agenda-agenda PMI Daerah Istimewa Yogyakarta di hari ini yang sudah dilakukan atau yang mungkin besok belum dilakukan, monggo silakan itu disampaikan kepada pendengar Mbak Yani.
1: Ya, Mas Agus, di siang hari ini sebenarnya tadi ada 4 kegiatan di luar Palmerah Indonesia. Ada di hotel, ada di bank gitu ya. Ada di beberapa madrasah aliyah. Nah ini yang penting itu diacungi jempol gitu teman-teman, adik-adik di madrasah aliyah ini kan masih SMA gitu ya. Ini juga menyelenggarakan kegiatan donor darah. Hebat lo ya. Langsung jempol saya dua-duanya langsung mengajukan. Hebat lo ya.
0: Keren
1: gitu
0: ya.
1: Tadi keren gitu kan. Tadi dipatok itu ya. Dan karena sudah dimulai di pukul 9, Mas Agus, sudah diakhiri di pukul 12 waktu itu disampaikan para, dan tidak mengurangi semangat ya Mas Agus. Terasa kita mau mencari makan siang nanti setelah itu donor darah gitu ya. Karena di besok itu di hari Rabu ada dua catatan yang ada di kita Mas Agus untuk donor darahnya. Ini bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, tempatnya ada di Balai Kota Yogyakarta nih Mas Agus. Jadi yang lagi ngurusin apa gitu ya, surat-surat atau apa gitu ya, di Balai Kota gitu kan, besok bisa bergabung ini di Balai Kota Yogyakarta di Jalan Kenari nomor 56 Mujamuju Bolharjo, dimulai pukul 8 pagi. Kemudian satu lagi bersama di donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, ada di Loman Park Hotel, ini di Merican Catur Tunggal Depok Sleman, dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung ya Mas Agus ke undi donor darah PMI yang biasa dikunjungi untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini. Mas Agus, ada beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mas Agus di siang hari ini.
0: Baik, silakan untuk mengupdate Mbak Yani untuk stok darahnya, silakan.
1: Ya, Mas Agus dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB hurbat berisi seluruh komponen darah, PRC pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih pendengar. Golongan A-nya WB 3, PRC 84, TC 6. Kemudian di golongan B, WB 3, PRC 100, TC 9. Golongan O di Sleman, WP3, PRC 50, TC 10. Sementara untuk golongan AB-nya di Sleman, WP2, PRC 2, TC-nya ada 4. Nah, Anda yang berada di sekitaran Sleman, Anda bergolongan darah AB di siang hari ini. Pas banget loh pendengar. Karena Anda di siang hari ini masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Bayang, di Jalan Rajimin Sucatri Haji Sleman. Lain telepon 869-909. Kemudian untuk Kulon Progo di siang hari ini, golongan A-nya PRC 22, TC 7. Golongan B-nya tercatat hanya ada PRC 3, TC 2. Sementara untuk golongan O, WB 7, PRC 22, TC 7. Golongan AB-nya PRC 4, TC-nya ada 4. Nah, untuk siang hari ini pendengar, informasi dari rekan-rekan kami di Kulon Progo, golongan B nih pendengar yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu di siang hari ini untuk bisa menambah stok darah sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia bagian barat di Jalan Bayangkara, Serut Pangasih, Kulon Progo, layan telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul. Di golongan A-nya WB 26, PRC 3, sementara untuk golongan B-nya WB 46, PRC 4. Golongan O-nya WB 33, PRC-nya ada 7, sementara untuk golongan AB di Gunung Kidul, WB 3, PRC-nya ada 1. Anda pun yang berada di seputaran Gunung Kidul, Anda bergolongan darah AB juga masih ditunggu nih pendengar untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Nusa Indah, nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, lain telepon 394500. Kemudian kita ke Bantul nih pendengar. Golongan A WB 5, PRC 22, TC 3. Sementara untuk golongan B-nya WB 10, PRC 29, TC 3. Golongan O-nya WB 5, PRC 18. Untuk golongan AB WB 5, PRC-nya ada 14. Anda berada di seputaran Bantul lagi atau barusan sholat duhur di seputaran Masjid Agung Bantul, wah, Anda bisa menambah stok darah loh ya, karena dekat banget dengan Masjid Agung Bantul, tinggal jalan gitu kan. Anda bisa menambah stok darah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A PRC 57, TC 9. Golongan B nya PRC 65, TC 12. Golongan O PRC 59, TC 29. Golongan AB di Kota Yogyakarta, PRC 17, TC-nya ada 8 kantong. Anda berada di seputaran Kota Yogyakarta, mau donor darah boleh banget loh ya pendengar, karena di siang hari ini Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Lain telepon 372176. Ditunggu sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat, Mas Agus.
0: Baik, luar biasa, sudah disampaikan dengan jelas begitu ya, dan gamblang lengkap oleh Mbak Yani. Matur nuwun sangat Mbak Yani sudah menyampaikannya untuk pendengar yang lainnya begitu ya. Baik, Mbak Yani.
1: Selamat makan siang lo Mas Agus.
0: Sama-sama
1: ya.
0: Jangan sampai dilewatkan.
1: Ini kita bareng-bareng ya.
0: Iya. Baik, matur nuwun Mbak Yani, selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Salam sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Halo pendengar, selamat siang. Masih bersama kami dan update siang kali ini akan kami hadirkan dalam Warta Siang. Sesaat lagi hadir di ruang dengar Anda. Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: panasnya itu menghasilkan uap, uap menggerakkan turbin, pergerakan turbin menghasilkan listrik, listriknya dibeli PLN, kan gitu.
1: Pengarsipan itu kalau nggak didigitalisasi, nggak diaktifasi, dia akan beku dalam satu lemari kaca gitu.
2: Selamat siang, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, proses pematangan lahan PSEL, Piungan, terus digarap dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Bertempat di Kedai Kebun Forum, digelar pameran arsip dan digitalisasi program siaran radio, dialog seni kita bertajuk Peristiwa Yang Bermakna. Saya Agus Pramana, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Proses pematangan lahan PSEL Piungan terus digarap dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Informasi selengkapnya disampaikan Aji Permono.
1: Bantul kan menyiapkan armada untuk pengangkutan sampahnya. Kemudian
2: persiapan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Siti Mulyo Piungan Bantul mulai memasuki tahap penyiapan lahan. Pekerjaan yang berlangsung sejak awal Oktober 2026 itu ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bantul Bambang Purwadi Nugroho menyatakan penyiapan lahan saat ini dilakukan melalui pekerjaan penggalian dan penimbunan tanah atau biasa disebut cut and fill. Tahapan tersebut menjadi bagian awal sebelum pembangunan fasilitas pengolahan sampah dilaksanakan. Ia menjelaskan, pekerjaan tersebut ditangani Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPKP Kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaannya, bagian lahan dengan kontur lebih tinggi akan digali, sedangkan area yang lebih rendah akan ditimbun.
1: Lahannya itu kan konturnya tidak rata, artinya kan karena kalau lahannya tidak disiapkan ya infrastrukturnya tentu tidak akan atau kesulitan akan terbangun di situ. Sampai nanti di Desember harus sudah selesai, kemudian harapannya akhir Desember atau awal Januari sudah groundbreaking.
2: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih berharap agar keberadaan PSEL dapat menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Sebab bahan bakar PSEL berasal dari 3 wilayah di DIY.
3: Karena sampah itu akan diproses, diinsinerasi, panasnya itu menghasilkan uap, uap menggerakkan turbin, pergerakan turbin menghasilkan listrik, listriknya dibeli PLN, kan gitu. Ini proyek nasional, tetapi masing-masing kabupaten, terutama 3 ini, Bantul, Kota, Sleman, ini harus bisa setor sampah minimal 1.000 ton per hari.
2: Sebagai informasi, proyek PSEL di Piungan memiliki nilai investasi sekitar 3 triliun rupiah. Fasilitas tersebut direncanakan dibangun di atas lahan seluas 5,7 hektar yang dibagi ke dalam 3 zona.
0: BNNK Bantul meminta masyarakat waspada ketika menggunakan rokok elektrik karena berpotensi mengandung narkotika. Aji Permono kembali melaporkan.
4: Tentu nih itu mengandung narkotika ya, yang menggunakan pasti ada perubahan, misalnya terus nge-fly.
2: Penyalahgunaan narkotika lewat media rokok elektrik atau vape kini mulai muncul di tengah masyarakat. Modusnya yakni mencampur narkotika seperti ketamin, etomidit, THC, hingga ganja sintetis ke dalam cairan vape, sehingga sulit untuk dibedakan oleh masyarakat pada umumnya. Menanggapi fenomena ini, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Bantul Arvin Munajah meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap penggunaan vape. Sebab cairan vape yang dicampur dengan zat berbahaya sulit dideteksi tanpa uji laboratorium. Meski barang tersebut belum ditemukan di Kabupaten Bantul, BNNK akan menyurati toko-toko vape yang ada untuk mencantumkan pengumuman jika produk yang mereka jual bebas dari narkotika.
4: Kita di Pandang aja itu kita bersurat ke situ untuk membuat pernyataan bahwa vape yang mereka jual ini tidak mengandung narkotik, cuma itu aja. Tapi saya yakin misalnya itu mengandung narkotik, itu bukan vape yang resmi, yang legal, yang ada segel Balai POM dan sebagainya. Mereka pasti khususlah harganya juga paling lebih tinggi lah mas. Ya harapan saya sih gak bisa lagi ya lebih hindari saja. Soalnya memang vape itu kan bentuknya cair. Itu mudah mau dicampurin apapun itu mudah.
2: Meski begitu, ia menilai jika pengawasan di lapangan masih mendapatkan kendala yang serius. Pasalnya, kebanyakan toko vape belum memiliki izin resmi dan tidak ada organisasi yang menaungi mereka.
4: Saya sih pernah bincang-bincang dengan Badan POM, karena itu saat-saatnya kewenangan Badan POM sama Pol PP ya. Kalau cukainya itu masuk pengawasan Pol PP atau enggak itu. Saya tanya ke Pol PP, katanya kalau rokok biasa itu masuk di pengawasan kami, Bu. Tapi kalau yang rokok elektrik ini belum. Katanya gitu dulu. Cuma masalahnya toko vape itu pimpinannya sopo ini yang saya bingung mas. Karena ternyata saya tanya ke Dinas Perdagangan ya, saya tanya mereka belum pada izin.
2: Lebih lanjut, BNNK Bantul juga terus berupaya membuka pintu koordinasi pemantauan dengan pemerintah daerah. Mengingat kemudahan dalam mencampur narkotika ke dalam cairan vape dapat menjadi potensi ancaman baru bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
0: Masyarakat diajak untuk bergotong royong merawat trotoar agar tetap bersih, aman, dan nyaman untuk pejalan kaki melalui program Bapak Asu. Dian Parwanto melaporkan.
5: Inovasi unik kembali dilakukan Kota Yogyakarta dengan menghadirkan Bapak Asuh yang dituangkan dalam keputusan resmi Wali Kota Yogyakarta. Menariknya, hak asuh ini bukan ditujukan untuk memberikan pelukan hangat bagi anak-anak, tetapi justru trotoar jalan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, gerakan Bapak Asuh Trotoar ini dihadirkan sebagai bentuk semangat gotong royong masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang publik yang setiap harinya difungsikan sebagai akses pejalan kaki. Melibatkan 337 Bapak Asuh Trotoar dari 3 kelurahan di wilayah Kemantren Wirobrajan, gerakan ini resmi diluncurkan akhir pekan kemarin. Hasto menegaskan setiap Bapak Asuh Trotoar diperkuat dengan adanya surat keputusan sehingga menguatkan tanggung jawab pemeliharaan trotoar khususnya di depan bangunan masing-masing.
6: Kita mengangkat Bapak Asuh trotoar itu baru kali ini. Kalau semua kecamatan itu melakukan hal seperti ini kan selesai. Trotoar bersih semua itu. Tidak hanya tiap Jumat tapi dirawat oleh masing-masing yang ada di belakang trotoar. Saya kira ide yang sangat cemerlang Bu Mantri Wirobrajan. Saya ingin mengekstrapolasi, artinya menyebarluaskan ide ini dan kemudian saya berharap nanti kecamatan-kecamatan lain juga mengikuti.
5: Salah satu praktik Bapak Asuh Trotoar dilakukan SD Kanisius Wirobrajan. Kepala sekolah SD tersebut, Ernawati, menyampaikan pembiasaan siswa menjaga kebersihan khususnya trotoar juga menjadi edukasi pentingnya menjaga ruang publik dan kebersihannya.
7: Hal yang sudah kami lakukan sebagai orang tua asuh untuk kebersihan trotoar di depan sekolah kami di SD Kanisius Wirobrajan, yaitu setiap hari setelah istirahat itu ada jadwal anak-anak yang tiket di hari itu membersihkan di trotoar. Itu yang pertama.
5: Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajan Rahmi Anggraini mengungkapkan, inisiasi gerakan ini menjadi upaya bersama untuk Hander Beni, dimulai dari kebersihan trotoar sekitarnya.
8: Trotoar bukan sekedar pelengkap jalan, melainkan ruang publik yang harus memberikan rasa aman, bersih, nyaman, tertib, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.
5: Pelaku usaha toko joli diungkapkan Wira Indah Nurtika, perwakilan dari toko di Jalan Kapten Pierre Tendean, mengharapkan pembiasaan ini bisa menumbuhkan kepedulian bersama di Kota Yogyakarta.
9: Sebelum malam itu membersihkan lumpur dan juga ada tim kebersihan juga yang dibersihkan setiap hari. Jadi trotoar di depan toko kami itu harus dan wajib bersih. Di tempat kami juga kalau untuk vandalisme juga kalau malamnya ada tindakan paginya langsung kami eksekusi.
5: Gerakan Bapak Asuh Trotoar yang dihadirkan Kemantren Wirobrajan ini mendapat antusias tidak hanya warga, namun juga pelaku usaha yang diharapkan juga memberikan kenyamanan saat berada di ruang publik Kota Yogyakarta.

0: Kombes Pol Nanang Haryono dimutasi menjadi Dirpol Airut Polda Jambi hanya beberapa jam setelah resmi mulai bertugas sebagai Kapolresta Sleman. Mutasi kilat tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026. Posisi Kapolresta Sleman yang ditinggalkan Nanang selanjutnya diisi oleh AKBP Dimas Prasetyo yang sebelumnya menjabat Kabak Bekum Rolok Polda Metro Jaya. Sebelum dimutasi, pendengar, Nanang baru saja mengikuti upacara serah terima jabatan di Gedung Anton Sudjarwo Polda DIY yang dipimpin Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo pada Sabtu 10 Oktober 2026. Nanang sebelumnya menggantikan Kombes Pol Aditya Panji Anom yang ditugaskan menjadi Kapolresta Bogor Kota. Rotasi di lingkungan Polda DIY juga menggeser Direktur Binmas Polda DIY Kombes Pol Oki Bagustiaji menjadi Dirlantas Polda Banten. Posisinya digantikan oleh Kombes Pol Henry Alsmana. Sementara itu, posisi Wakil Polresta Sleman kini dijabat oleh AKBP Rido Hidayat. Pendengar, bertempat di Kedai Kebun Forum digelar pameran arsip dan digitalisasi program siaran radio Dialog Seni Kita bertajuk Peristiwa Yang Bermakna. Berita selengkapnya bersama Wulan Anita.
1: Karena arsip-arsip Dialog Seni Kita yang dipamerkan di sini merekam banyak sekali bagaimana dinamika kesenian dan kebudayaan.
2: Indonesian Visual Art Archive atau IVAA bekerjasama dengan Museum Pers Jogja menggelar pameran arsip dan digitalisasi bertajuk Peristiwa Yang Bermakna. Pameran ini mengangkat kembali rekam jejak program siaran radio legendaris Dialog Seni Kita yang pernah mengudara pada medio 1999 hingga 2005. Pameran yang terbuka untuk umum ini berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 9 hingga 19 Oktober 2026 di Galeri Kedai Kebun Forum Jalan Tirto di Puran Yogyakarta. Anang Sabtoto, Artistik Direktur pameran tersebut mengatakan, melalui proyek digitalisasi ini, IVAA dan Museum Pers Jogja berupaya menyelamatkan materi audio analog ke dalam format digital agar bisa diakses oleh generasi hari ini dan masa depan.
3: Kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu melalui pengarsipan khususnya, karena pengarsipan itu akan apa ya, itu kalau nggak didigitalisasi, nggak diaktivasi, dia akan beku dalam satu lemari kaca gitu, sehingga dia perlu direaktifkan kembali, perlu direkod apa rekonstruksi ulang, sehingga kita bisa menelaah kontekstualitas di zaman sekarang ini melalui nilai-nilai yang didialogkan di masa lalu.
2: Sementara itu, Robi, kurator pameran, menambahkan program Dialog Seni Kita merupakan program kolaborasi bersejarah dengan Radio Unisi FM. Selama bertahun-tahun, program ini menjadi ruang krusial bagi dinamika seni rupa di Yogyakarta.
1: Aku berharap bahwa pameran ini bisa menjadi satu titik pijak gitu ya, karena arsip-arsip Dialog Seni Kita yang dipamerkan di sini merekam banyak sekali bagaimana dinamika kesenian dan kebudayaan pasca reformasi sejak tahun 1999 sampai 2005, dan kami berupaya menyajikan arsip-arsip tersebut dalam logika dan juga bangunan yang lebih inklusif gitu. Jadi mari datang, pameran ini dibuka sampai tanggal 19 Oktober. Mari datang siapapun dan mari kita sama-sama mengalami bagaimana arsip menjadi satu pintu masuk untuk membaca realitas hari ini.
2: Selain memamerkan instalasi arsip suara, pameran ini juga menghadirkan sesi diskusi mendalam untuk membedah signifikansi arsip radio dalam ekosistem seni. Melalui rangkaian acara tersebut, masyarakat diajak menelusuri rekam jejak Dialog Seni, memahami konteks kebudayaan pada masanya, serta melihat pentingnya arsip sebagai sumber pengetahuan dan bagian dari upaya pelestarian kebudayaan

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Bener. Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

lahir di Kota Semarang ini mengikuti ajang pencarian bakat Cipta Pesona Bintang di RCTI tahun 1993. Disinilah sosoknya menarik perhatian Eros Djarot yang sedang mencari figur penyanyi yang tidak hanya bisa menyanyi, tetapi memiliki intelektual yang bagus.

penyanyi Indonesia penuh potensi, Agnes Monica, yang kini memakai nama Agnes Mo, mendaur ulang lagu Rindu dalam album kompilasi terbaiknya bertajuk Agnes Is My Name di tahun 2011. Merilis ulang lagu lawas dan dijadikan single hitsnya merupakan pengalaman pertama bagi Agnes Monica. Lagu Rindu menunjukkan sosok seorang Agnes sebagai seorang penyanyi yang memiliki kemampuan suara yang berkualitas. Lagu ini kembali populer di belantika musik Indonesia dan merajai tangga-tangga lagu di radio kala itu.

0: nggak sih? Selain orang-orangnya, Jogja juga khas dengan makanan manisnya loh. Laman suarapemerintah.id mengungkap, bermula pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Johannes van den Bos, memerintahkan sistem tanam paksa komoditi ekspor, salah satunya tebu. Dampaknya, dibangunlah banyak pabrik gula. Tahun 1909, di Yogyakarta memiliki 11 pabrik gula, dan para pekerjanya diberikan upah berupa gula. Akibat persediaan gula yang melimpah, masyarakat Yogyakarta menambahkan gula pada bahan pangan mereka, seperti kelapa, ketela, dan nangka. Selain itu, bagi masyarakat Jawa, rasa manis memiliki filosofi dan simbol kenikmatan. Jadi tidak heran kan, di Jogja itu pada manis-manis.
1: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siap Selasa siang. Selepas warta siang kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Pastinya ada 100% Indonesia Nasional yang akan hadir di ruang dengar Anda, dan kami selagi akan bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta. Nantinya bintang tamunya ada Putri Indonesia DKI Jakarta 2026 dan juga sebagai finalis Putri Indonesia 2026 ada Cika Biata Malau ST. Nantinya akan dipandu oleh Tengku Safik dan juga ada Dede Firdaus. Kita akan menuju ke Pro 1 Jakarta. Cinta.

0: Putri Indonesia bukan sekedar tentang mahkota yang dikenakan, melainkan tentang karya yang ditinggalkan dan juga manfaat yang diberikan. Menjadi Putri Indonesia adalah kesempatan untuk mengubah kepedulian menjadi aksi, gagasan menjadi karya, dan mimpi menjadi perubahan nyata. Di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Bersama saya Dedy Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Dan bersama saya Tengku Syafiq.
0: Betul.
1: Dan ada Dede, nah. Yang menemani Anda para pendengar di seluruh
0: ketemu
1: Indonesia.
0: Ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi kita.
1: Saya senang nih, Isan Tarore coba sering-sering begini ya.
0: Jadi siang hari ini mendengar, nanti Anda bisa gabung di WhatsApp dan juga telepon ya.
1: Kita tunggu. Dan kayaknya banyak udah yang ngantri nih.
0: Udah banyak
1: ya. Selalu lah, pokoknya 100% Indonesia itu selalu ditunggu-tunggu sama pendengarnya.
0: Betul, dan tamu kita di siang hari ini tadi sudah di spill sedikit ya mengenai Putri Indonesia.
1: Betul sekali. Dan ini dia, apa ya, seorang wanita, seorang putri yang betul, cantik sekali, ya kan? Kayaknya enak gitu ya, segar gitu maksudnya. Kan siaran hari ini, siapa lagi kalau bukan ada Chika Biata Malau ST. Yeah, halo.
2: How are you guys?
1: I'm good. We're good. I think we're good. Kamu apa kabar?
2: I'm very good.
1: You're very good.
2: Senang banget udah di-invite ke RRI Pro 1 nih.
1: Iya, yes, selamat datang.
2: Thank you.
0: Berarti ini Putri Indonesia DKI Jakarta tahun ini ya?
2: Tahun 2026.
1: DKI Jakarta 4, 2026.
0: 2026. Oh, ada 4. Ada berapa sih perwakilannya?
2: Ada 7.
1: Memang luar biasa kalau DKI itu ya.
0: Benar.
1: Selalu mendominasi. Dan selalu pasti yang terbaik.
0: Enggak, karena memang ininya banyak ya. Apa namanya, potensinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Jadi wakilnya memang selalu lebih banyak gitu
1: pasti.
0: Kan ya.
2: Lebih banyak.
1: Dan oke. Semua.
0: Pemilihan tahun berapa sih? Bulan apa maksudnya?
2: Pemilihan di bulan Februari.
0: Februari kemarin.
2: Februari, Kak. Iya, betul.
1: Oke, Februari.
0: Berarti masih menjabat ya?
2: Masih menjabat sampai dengan
1: 2027.
2: Pemilihan 2027 dibuka yang sebentar lagi nih sebenarnya.
1: Oh, gitu.
2: Udah dibuka justru. Dan penutupannya ada di tanggal 31 Desember 2026. Jadi, untuk teman-teman pageant lovers atau pun cewek-cewek nih di Indonesia, wanita-wanita Indonesia yang berpotensi, boleh langsung aja daftar ke pendaftaran Putri Indonesia, ada di akun official Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu.
1: Eh, Chika, kenapa sih kepikiran untuk ikut Putri Indonesia? Apa yang memotivasi kamu kira-kira?
2: Oke, mungkin sebelumnya aku mau mengucapkan special thanks dulu kali ya untuk Yayasan Putri Indonesia dan juga Mustika Ratu.
1: Boleh.
2: Gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan Kak Syafiq ya.
1: Kenapa
2: ikut Putri Indonesia gitu. Sebenarnya it's quite unique. From my background juga nih Kak, aku sebenarnya kuliah itu di bidang teknik.
0: Oh, anak teknik justru.
2: Iya, terus memang aku mau bawa advokasi terkait lingkungan karena dulu di kuliah juga teknik lingkungan kan.
1: Oh, okay.
2: Jadi salah satu motivasi aku untuk daftar Putri Indonesia itu sebenarnya membawa advokasi aku yang terkait sustainability atau lingkungan ini ke platform yang lebih besar gitu. Jadi ya itu salah satu alasan terbesar aku kenapa mau join Putri Indonesia. Dan kenapa Putri Indonesia? Karena Yayasan Putri Indonesia sendiri adalah yayasan yang paling bergengsi ya, dan juga salah satu yang paling tertua gitu
1: ya, di Indonesia ya.
0: Oke. Berarti memang udah berapa lama nih ngincer Putri Indonesia?
2: Kalau Putri Indonesia, it's always been my dream dari kecil, tapi memang kepikiran daftarnya itu cukup impromptu juga ya. Cukup impromptu, jadi tahun 2026 ada kepikiran mau ngembangin diri nih. Jadi salah satunya platform Putri Indonesia.
1: Oke.
0: Oh, tapi justru malah baru dari 2026 ini gitu
2: baru,
0: ya.
2: Baru.
1: Dan di 2026 itu kamu sebagai finalis top.
2: Kalau misalnya di Yayasan Putri Indonesia-nya dapat waktu itu top 5 motion challenge.
1: Oke, top 5 motion challenge. Itu apa ya?
2: Nah, balik lagi tadi aku sempat mention tentang advokasi kan. Jadi advokasi itu suatu goodwill lah yang mau kita bawakan ke masyarakat. Nah, motion challenge itu salah satunya mengangkat advokasi para putri gitu. Advokasi dan juga melatih public speaking lah ya. Jadi waktu itu pada saat acara Motion Challenge, kebetulan terpilih menjadi top 5 best advocacy. Waktu itu aku bawakan tentang pengelolaan sampah makanan dari hulu ke hilir.
1: Nah itu seperti apa? Bisa diceritakan tentang itu?
2: Oh, advokasinya. Oke, jadi ini sebenarnya cukup teknikal ya. Kalau misalnya teman-teman pendengar RRI mungkin pernah dengar terkait pengolahan sampah, khususnya sampah makanan. Jadi sampah makanan itu sebenarnya yang penyumbang terbesar sampah di Indonesia. Jadi sekitar lebih dari 50% sampah makanan itu ada di tempat pembuangan akhir. Kalau misalnya di Jakarta, di Bantar Gebang ya. So, jadi itu salah satu alasan kuat aku mengapa aku mau bawa tema ini nih sebagai advokasi. Nah, yang biasanya udah dibawakan sebelum-sebelumnya itu aku rasa masih ada gap karena nggak terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir gitu. Jadi mungkin sendiri-sendirilah silo, entah itu pengelolaan dari hulunya doang atau di sisi hilirnya doang. Nah, pada saat advokasi aku coba membawakan pendekatan dari upstream itu sendiri ke downstream. Jadi di setiap value chain-nya itu kita ada penanganannya khusus nih. Kayak misalnya di hulu kita mau menangani sampah-sampah dari petani-petani, dari farmers, dari perkebunan, dari hotel gitu. Sedangkan dari sisi hilirnya, kita mau coba bawain kayak misalnya kakak pernah dengar waste to energy, proyek PSEL. Itu salah satu pengelolaan di sisi downstream gitu. Jadi aku ingin mencoba bawakan ke masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini memang harus dilakukan secara terintegrasi itu dari hulu sampai dengan hilir.
0: Oke. Ini isu lingkungannya karena background pendidikan juga ternyata tentang teknik lingkungan ya.
2: Betul.
1: Jadi kayak linear gitu ya.
0: Iya, betul. Iya,
1: cocok.
0: Tapi ini gak sih, kesusahan gak sih ketika background-nya aku berikan teknik nih, lingkungan. Karena kan biasa kalau orang-orang pageant tuh ya komunikasi, dokter, ya gak sih?
1: Iya.
0: Atau perhotelan misalnya gitu ya.
1: Atau dunia entertainment mungkin.
0: Iya, ini anak teknik nih.
2: Iya, jadi memang ada pros and cons-nya ya, Pak Justru, pasti. Jadi PR terbesar aku itu justru di bagian beauty, which is catwalk. Catwalk. Nah, catwalk itu penting banget di pageant karena dan juga stage presence ya. Karena how you present yourself dengan queenly, behavior. Nah, itu jadi salah satu pengembangan diri yang paling seru lah. Gitu kalau misalnya aku bisa memberikan satu pelajaran terbesar pada saat ikut Putri Indonesia itu apa? Salah satunya adalah belajar itu stage presence, catwalk, dan juga ke beauty aspects-nya.
0: Oke. Ya, kalau jalaninnya senang makanya aman aja.
1: Baik, kita akan terus ngobrol bareng Cika, tapi kita mau ngajak ngobrol juga para pendengar yang sudah hadir. Pasti ini Pak Benijo. Bung Benijo di mana tuh? Selamat siang, Bung. Halo.
0: Halo, kita ke Bu Farida kayaknya.
1: Oh, Ibu Farida dulu.
0: Kita naik ini.
1: Aduh. Ibu Farida dari Palu, selamat siang.
0: Halo, Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Bu Farida, ada Putri Indonesia.
3: Iya. Putri ya, sama Dede
0: Fiesta. Iya, betul. Silakan Bu Farida.
1: Bu Farida, ada yang ditanyakan sama bintang tamu?
3: Oh iya, selamat siang Mbak Cika.
1: Cika Biata.
0: Silakan.
3: Senang sekali ya bisa melihat Mbak Cika ya, walaupun hanya dengar suara gambarnya tadi ya. Aduh, orangnya cantik luar biasa ya.
1: Alhamdulillah, cantik sekali. Senang saya.
2: Ibu Farida juga.
3: Bu Farida pertama kali ya ini ya bicara sama Putri finalis Indonesia ya.
0: Iya, betul, Indonesia dari Jakarta.
3: Ini yang Mbak Cika ya, kalau berbicara tentang itu Putri Indonesia yang tidak mudah dan tidak gampang ya. Susah ya. Terus Mbak Cika, apa ada tantangan bagi Mbak Cika ya atau suka dukanya dalam perjalanan menjadi finalis
0: Okay.
3: 2026 dari awal hingga sekarang ini. Terus Mbak Cika, kok temanya yang sampah? Apa yang membuat Mbak Cika mengambil tema seperti itu?
1: Oke, Mbak Cika, Ibu Farida, terima kasih. Kayak pertanyaan itu berbobot sekali ya.
0: Iya, sesuai sama pertanyaan kita ya.
1: Boleh saya jawab dengan bahasa Indonesia?
0: Nanti, kalau itu nanti.
1: Oke, Ibu Farida, terima kasih.
0: Bung Benijo, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dedek Firdaus, ketemu lagi Tengku Sasik.
1: Alhamdulillah baik, Bung.
0: Silakan pertanyaannya, Bung Benijo.
4: Oke deh, kita langsung ke finalis Putri Indonesia 2026. Selamat sore atau menjelang sore, kalau di Manado sudah sore ini. Salam kenal ya Mbak Cika dengan Bung Benijo di Manado.
2: Salam kenal Bung Benijo.
0: Ya, silakan.
4: Oke deh, pertanyaannya, syarat-syarat apakah, persyaratan apa saja yang dipenuhi untuk menjadi finalis Putri Indonesia 2026? Itu syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Mbak Cika? Terus pertanyaan kedua, tugas apa saja yang diemban oleh Mbak Cika selaku finalis 2006 kepada bangsa dan negara? Itu saja ya pertanyaannya, tolong dijawab.
0: Terima kasih.
4: Jadi salam dong.
1: Oh iya, boleh.
0: Tiga aja ya,
1: seperti kata Pak Produser.
4: Bung Leman di Lampung, terus Ayu Maluku Tengah, ada Angkel Gaji di Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, Ibu Anak di Sorong, Icut Banda Aceh, itu aja. Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini disapa juga langsung nongol nih ya.
1: Angkel Gaji. C23.
0: Angkel Gaji, selamat siang.
1: Selamat siang, Angkel.
5: Iya,
0: silakan.
1: Siang.
5: Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Silakan bersama dengan Putri Cika di sini.
1: Iya.
5: Iya. Mau nanya sama Putri Cika.
0: Iya.
5: Yang pertama saya senang kakak ini angkat temanya tentang pengolahan sampah. Sampah tadi. Terus bisa dijadiin sumber energi nggak kak kelanjutannya yang
1: sumber
5: kak mau itu?
1: Oke. Nanti dijawab ya, Angkel.
5: Iya.
1: Ada terus, lagi?
5: Terus kakaknya ada nggak kelanjutannya dari program kakak sendiri tentang sampah ini?
1: Oke.
0: Kelanjutannya seperti apa?
1: Boleh sama-sama Bang. Boleh. Silakan Angkel Gazi.
5: Oke, salam yang pertama buat Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buat Surfio Dila di RRI Bukit Tinggi. Salam buatnya semua-semua yang lagi monitor. Buatnya Bang Benijo, nggak lupa juga di Manado.
1: Iya, tadi dia kirim salam.
0: Oke, terima kasih.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya.
1: Amis sekali ini, karena ada Putri Indonesia.
0: Kalau cantik-cantik rame
1: cepet, ya. Rame sekali. Baik, ini ada Bang Ari dari Samarinda. Halo Bang Ari, selamat siang.
6: Selamat siang.
0: Ya. Iya, silakan Bang Ari sama Putri Cika.
6: Putri. Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda? Terima kasih Ria.
1: Ada lagi ya, Bang Ari?
6: Itu aja.
0: Terima kasih. Itu aja. Ini juga kayaknya WhatsApp call juga udah gabung. Kita tampung dulu ya Cika ya, enggak apa-apa ya.
2: Biar apa
0: ya?
2: Biar
0: sekalian.
1: Okay. Halo, dengan siapa ini? Halo.
7: Halo.
1: Halo.
7: Selamat siang. Pusat Indonesia.
1: Iya.
7: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Bandung.
7: Pangestu.
0: Silakan pertanyaannya.
7: Selamat siang, Mbak Putri Cika deh ya.
1: Iya.
7: Ini kan tadi sedih tertarik sekali temanya tentang masalah dia peduli terhadap sampah itu kan seperti itu. Memang sampah itulah yang menjadi problem ya di daerah kita ini, terutama di Jawa Barat, mungkin di DKI pun juga sama seperti itu. Nah, sehingga begini ya, saya tanya, kok tertarik begitu peduli kan terhadap sampah seperti itu kan? Nah, sekarang begini, masalah sampah itu kadang-kadang bisa juga dikambing hitamkan. Maksudnya begini, kok banjir-banjir itu kan kadang-kadang bukan gara-gara dilarang buang sampah sembarang. Padahal yang menimbulkan banjir itu bukan hanya sampah, memang sampah di antaranya yang bukan banjir, tapi ya akibat ulah manusia pun juga kan. Misalnya misalnya alam sendiri rusak, alam dirusak, sehingga kalau sampah bisa banjir, saya aja di kami hitamkan, tuh yang rusak alam mungkin banjir dan sebagainya. Nah, bagaimana menurut pada saya bertanya ke Mbak Bacika begitu? Saya setuju sekali, sangat sangat peduli sekali terhadap pada masalah sampah, karena itu merupakan problem di daerah kita ini.
0: Okay. Terima kasih. Okay. Baik, terima kasih.
7: Salam buat semuanya aja dari saya, salam dari Bandung Timur
0: ya. Waalaikumsalam. Kang Irwan ya. Ini jadi kayak obrolan tentang lingkungan ya,
1: Cik. Iya, iya. Karena memang apa advokasinya itu memang menarik sekali, ya? Menarik sekali, dan itu memang jadi permasalahan kita sampai saat ini mungkin, iya, kan gitu.
0: Tentang lingkungan ya.
1: Tentang lingkungan.
0: Tapi sebelum dijawab kayaknya Cika, kita putarin lagu dulu ya.
2: Oke. Okay.
1: Putar lagu dulu. Putar lagu dulu ya. Ini apa kan enggak pura-pura ini kan? Pura-pura apa enggak ini?
0: Nanti kita kembali lagi ya, tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia. Siang hari ini pendengar tentunya juga masih bersama dengan Putri Cika Biata Malau ya.
1: Sama saya tentunya Tengku Syafiq.
0: Betul ya. Tadi teleponnya sudah banyak yang bergabung. Kayaknya harus dijawab satu persatu ya.
1: Betul.
0: Dijawab dengan bahasa Inggris.
1: Izinkan saya menjawab dengan gitu.
2: Bahasa Inggris. Oh, iya.
0: Ini informasi baru ternyata Bang Syafiq ini pigeon lovers ya.
1: Iya emang senang. Dan banyak teman-temannya juga di situ kan. Ada Jolie gitu. Nah waktu itu tiga komposer pertama kali video klipnya 2012 tuh Zivana ya.
2: Zivana Leticia.
0: Sama Putri juga.
1: Indonesia. Jadi emang kedekatan 2008. Apa sama Putri Indonesia cukup dekat.
0: Cukup dekat juga. Ya. Oke. Kita sapa ya. Sapa jawab ya.
1: Yeah.
0: Okay. Tadi Bu Farida katanya tantangannya menjadi seorang putri.
2: Oke.
1: Okay. Boleh enggak kalau jawabnya enggak ya?
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Jangan-jangan. Oke, okay, santai. Gimana?
2: Oke. Okay. Mungkin big shout out juga ke Kak Syafiq ya karena ternyata pageant lover.
1: Iya dong.
2: Bisa menyapa teman-teman pageant lovers juga kali, Kak.
1: Halo pageant lovers seluruh Indonesia.
0: Kalau pageant lovers kan nyapanya pakai opening number ya.
2: Wah, ada juga opening number ya.
1: Opening number nanti kita suruh ya.
0: Gimana?
2: Pertanyaan Bu Farida ya. Halo Ibu Farida. Tadi untuk menjawab pertanyaannya, tantangan terbesar menjadi seorang putri Indonesia ya, terutama mewakili DKI Jakarta. Nah jadi tugas putri Indonesia itu kalau misalnya aku bisa bagi ke tiga payung besar ya, ada yang terkait pemerintahan yang pertama. Jadi kita bekerja sama lah dengan kementerian atau lembaga yang di bawah pemerintahan. Kedua, isu terkait pariwisata, creative economy. Dan yang ketiga itu terkait lingkungan, advokasi sosial, dan lain-lain gitu. Nah, jadi sebagai seorang putri Indonesia itu membalance tugas kita untuk merepresentasikan kota lah ya atau negara kita untuk melakukan ketiga hal tersebut dan juga dengan personal life gitu. Atau professional life lah ya. Dalam case ini aku juga kebetulan seorang pekerja korporat lah. Jadi
1: gitu.
2: Iya, membagi waktu itu cukup challenging dan juga kalau proses pendaftarannya lah ya. Mungkin tadi aku juga udah sempat mention ke
1: awal ya.
2: Kak Syafiq dan Kak Dede sebagai seorang cewek STEM gitu ya, teknik itu apa sih challenge-nya? Terus kalau biggest isunya di personal aku apa gitu. Jadi kalau di diri aku memang kita harus mempersiapkan berbagai hal kan. Jadi seorang putri Indonesia itu dituntut untuk gak hanya bisa satu hal aja. Harus bisa
1: all round gitu ya.
2: Iya, betul. Dari apa sisi bakat juga kita harus bisa tampil. Terus sisi apa namanya intelektual kita juga harus bisa untuk present ourselves in a very intellectual way gitu. Jadi ya itu harus balance semua sih sebagai seorang putri.
0: Makanya slogannya 3B kan ya.
2: Sekarang 5B.
0: Oh sekarang 5.
1: Oh 5.
0: Apa tuh?
1: Tambah.
2: Brain, beauty, behavior, be brave and be right.
1: Dan yang sebenarnya ada yang keenam.
0: Apa tuh?
1: Berat badan.
0: Ideal.
1: Baik, ada pertanyaan.
0: Tadi juga Bang Benijo katanya kurang lebihnya tujuannya sih menjadi seorang putri itu awalnya seperti apa, Cika?
2: Nah sebenarnya cukup unik kalau tujuan aku sendiri ya, karena berangkat dari seorang mahasiswi teknik lingkungan ya, lulusan teknik lingkungan di UI.
0: Tahun berapa sih lulus?
2: Tahun 2023.
0: Oke.
1: Sepantaran lah.
0: Iya. Sepantaran.
2: Seumuran ya.
0: Padahal tadi ngomongin 2012 sudah launching lagu.
1: Iya, sementara dia masih SD ya. Jauh banget gapnya.
0: Gimana Cik?
2: Iya, jadi sebagai seorang apa graduate ya dari teknik lingkungan, aku melihat berbagai masalah isu terkait sampah gitu yang oh ini harus ada platform lebih besar nih. Jadi strength-nya sebagai aku, kita mapping lah SWOT-nya, strength, weakness, opportunity sama threat itu sebagai seorang wanita apa sih?
0: Apa?
2: Biasanya wanita itu kan punya power, gimana dia nge-influence masyarakat dengan kelembutannya, dengan auranya. Jadi salah satu platform yang paling cocok dan juga untuk memaksimalkan potensi diri ya salah satunya dengan Putri Indonesia. Jadi membawa isu tersebut ke platform yang lebih besar itu Putri Indonesia.
0: Oh, ini memang salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah ya nanti untuk berikutnya seperti apa. Kayaknya sebelum jawab yang lain, teleponnya udah gak sabar nih, udah ngantri juga ya.
1: Kita ada banyak banget pertanyaan belum dijawab, telepon masuk terus.
0: Tadinda selamat siang.
1: Tadinda kumahada mang.
3: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya. Ada bintang tamunya teh Putri sama Indonesia.
0: Putri Cika.
3: Dede juga baik ya.
1: Oh Dede baik.
0: Baik selalu, alhamdulillah. Saya makanya ke telepon takut kualat nih teh.
3: Iya benar. Ya. Enggak boleh didiemin aja kan.
1: Enggak boleh didiemin. Entar enggak dikirimin roti unyil loh dari Bogor.
0: Iya benar juga.
3: Safik Dede Dafa.
0: Dafa. Iya. Silakan Tadinda.
1: Iya.
3: Putri Cika selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Iya. Putri Indonesia. Tapi dari pendidikan dasarnya dari teknik, tapi ternyata teknik lingkungan gitu ya.
2: Betul.
3: Ini pikir teknik apa gitu, apa mesin, apa-apa gitu kan. Ternyata teknik lingkungan, makanya yang diambil juga lingkungan kan gitu ya, tentang sampah ya. Putri Cita ya.
0: Cika.
3: Iya. Karena mewakili Jakarta nih, Cika. Halo, Cika.
0: Iya,
2: Mangga. Silakan teh.
3: Sebagai putri Indonesia mewakili Jakarta dalam hal ini ya.
2: Betul.
3: Yang kita lihat di Jakarta itu selain problem sampah, banjir pastinya, itu apa lagi?
0: Oke.
3: Karena masih banyak juga peninggalan-peninggalan yang yang tetap harus diingat oleh orang-orang Jakarta, kata, seperti di Kota Tua dan lain-lain, itu banyak sekali peninggalan-peninggalan itu. Mungkin apakah itu mungkin menjadi salah satu tugas sebagai Putri Indonesia mewakili Jakarta?
0: Oke, terima kasih Tadinda.
2: Terima kasih Tadinda.
3: Selamat datang teh buat Sophie.
1: Iya.
3: Thank you, selamat siang.
1: Atur nuhun, bye bye teh.
0: Selamat siang. Ada Albert juga dari Bau-Bau.
1: Halo Bung Albert, Bau-Bau, silakan.
0: Halo.
1: Halo Bung.
0: Terputus kayaknya.
1: Terputus.
0: Ya. Oke. Mau dijawab yang tadi Indah dulu, mumpung masih anget.
2: Boleh.
1: Mumpung masih anget dan masih ingat ya.
0: Mumpung masih inget gitu, udah nggak
1: sanggup. Ngelesnya enak ya. Masih anget ya.
2: Semi-semi kion, Putri Indonesia.
0: Iya, benar. Di Jakarta ini apa aja karena dia yang dilihat untuk isunya.
2: Betul. Sebenarnya salah satu isu utama adalah terkait culture itu sendiri ya. Di Indonesia kan banyak sekali peninggalan kebudayaan, Kota Tua, Monumen Nasional, dan lainnya gitu. Nah memang salah satu tugas utama Putri Indonesia itu sendiri adalah mempromosikan pariwisata kita, budaya kita, dan juga ekonomi kreatif gitu. Nah memang ini salah satu fokus Yayasan Putri Indonesia itu sendiri, karena memang dikhususkan ada jabatan atau title Putri Indonesia Kebudayaan. Nah, itu adalah salah satu komitmen Putri Indonesia ya, untuk gimana sih kita mempromosikan atau membawa pariwisata Indonesia ke kancah internasional. Betul. Salah satunya DKI Jakarta juga, karena banyak sekali memang peninggalan-peninggalan budaya yang harus kita tetap lestarikan.
1: Nice. Jika aku tertarik dengan
0: apa? Bang Irwan.
1: Oke. Kan sampah itu, karena kan kita tahu bahwa problemnya adalah
0: banjir.
1: Akibat banjir itu adalah sampah. Sementara banyak hal-hal lain bukan sampah juga yang menjadi main point atau men-trigger gitu. Kira-kira apa nih tanggapan Cika?
2: Nah ini seru banget sih. Aku kalau ngomongin ini bisa 5 jam sendiri. Jangan ya.
1: Bisa-bisa sih, tapi nanti minggu depan ya kita sambung.
0: Benar.
2: Oke, baik. Nah mungkin mau apa, promosiin juga ya, ada instruksi regulasi dari Pemprov baru, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari sisi hulunya. Jadi sisi hulu itu mengatur dari tiap rumah RT/RW. Jadi masyarakat itu udah harus memilah sampah dari sumbernya atau dari rumah gitu. Nah ini sebenarnya salah satu inisiatif yang dicanangkan ya oleh apa pemerintah agar masyarakat itu nggak sembarangan membuang sampah, karena memang kebanyakan sampah itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tadi sempat dimention kan. Nah, gimana sih penanggulangannya? Jadi memang harus adanya regulasi dan juga sanksi yang ketat gitu. Itu akan menumbuhkan awareness juga terhadap masyarakat itu sendiri. Gitu. Jadi pertanyaannya cukup menarik, dan kebetulan dari sisi regulasi oleh Pemprov Jakarta udah di address juga.
1: Jadi berarti memang sampah itu memang yang paling utama, yang paling krusial dari permasalahan banjir itu.
2: Salah satunya penyebabnya.
1: Apa sih itu, kalau apa pemerintah juga apa tuh kalau apa? Sungai-sungai yang diluruskan atau itu ngaruh juga nggak sih ya, apa kan sungai yang dibelokin atau apa
4: upaya-upaya pemerintah yang dilakukan biasanya
2: untuk membuat flow apa air sungainya lebih
1: itu ngaruh nggak.
2: Nah itu mungkin kita harus tanya kepada expert ya.
4: Jadi kayak talk show tentang lingkungan ini ya jadinya ya.
1: Benar. Karena kan itu tadi katanya kan memang bukan hanya sampah aja juga.
2: Betul.
1: Memang sampah salah paling satunya utama sebenarnya. Karena membuang sampah sembarangan akhirnya mampet ya. Akhirnya nggak bisa mengalir. Jadilah banjir. Jadi itu buat dia. Semua seluruh pendengar RRI, buanglah sampah pada tempatnya.
4: Penting.
1: Dan buanglah mantan pada tempatnya.
4: Waduh. Coba kalau Bu Guru Ria gimana nih?
1: Halo.
5: Cikgu Ria.
1: Halo.
5: Apa sih pasukan Indonesia? Ekspresi karya banggakan Indonesia.
1: Mantap.
5: Dengan Tengku Sapik yang satu yang cantik ini. Cika Biata Buru Manalu. Horas. Ini cantik kali Buru Manalu ini ya.
1: Oh ya, bisa lihat lah.
4: Bisa lihat ya.
5: Halo, masih monitor kah? Aku masih ini. Cika, mau tanya aja. Cika kan apalagi apa namanya
1: Putri Indonesia.
5: Putri Indonesia. Betul. Ya di tahun 2026. Nah, saya mau tanya aja buat Cika, bagaimana dengan itu tuh apa yang di daerah Cimanggis tuh? Saya pengen di situ ada di dalam situ tuh ada itu sampah-sampah yang masih ada yang itu juga tuh. Ini saya pernah jalan ke sana tuh di daerah Cimanggis tuh. Nanti coba itu saja saya mau tanya sama Cika itu, apakah udah ini aja gitu tentang apa yang di daerah Cimanggis itu. Ada beberapa warga di sana lah, ada juga saudara di daerah sana aja Cika.
4: Baik.
5: Itu saja
4: Adek. Terima kasih.
5: Salam sehat. 100% Indonesia. Bye.
4: Ya cuma masalahnya ini ngobrolnya sama Putri Indonesia bukan sama Dinas PU ya.
1: Iya. Mungkin penyampaiannya adalah dia kan ngasih tahu info, nanti tahu. Cika represent dari Putri Indonesia kan lebih dekat dengan pemerintahan, bisa melihat, mengasih info ataupun memberikan ide untuk melihat di daerah Cimanggis.
4: Ya.
1: Terima kasih.
4: Kita ke Lampung ya. Ada Bung Leman. Halo Bung Leman. Terputus. Kita ke Minahasa Selatan. Ada Cliff.
6: Halo Cliff. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
6: Ini dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan RRI Manado. Lengkap
4: ya? Lengkap
1: sekali, Manado.
6: Ya, selamat sore untuk Putri Indonesia,
1: Cika.
6: Siapa tadi?
1: Cika
6: kan?
4: Ya. Iya, betul.
6: Oke, dari tadi saya sudah pantau. Mungkin saya pertanyaan ini bukan apa ya, bukan juri, tapi kan perwakilan masyarakat aja ya. Dan ini kan sudah mewakili negara juga kan. Menurut Cika, apakah ini tentang, ini kan tentang lingkungan kan, lingkungan hidup berarti tentang sampah kan, begitu kan?
1: Iya.
2: Betul.
6: Menurut Anda, perspektif atau pandangan Anda tentang sampah di Indonesia ini, apakah ini masalah atau bisa jadi peluang atau investasi dari luar mungkin? Karena pernah dengar kan, ada investasi dari luar negeri menanamkan modal, tapi sampahnya harus jumlah yang banyak untuk menjadi tenaga apa? daur listrik ya? Begitu untuk betul, menjadi daya listrik betul, begitu.
2: Menarik,
6: jadi kira-kira menurut menurut Cika ini menjadi suatu masalah atau menjadi suatu peluang atau investasi di Indonesia?
4: Oh, wow. Oke.
6: Okay. Pertanyaan saya
1: uang juri siapa ini?
6: Terakhir, terima kasih dan selamat sore.
1: Sore.
4: Berat-berat ya. Udah kayak pertanyaan grand

0: namanya IWAPI, itu ada pembahasan kerjasama dengan salah satu lembaga pemerintah gitu, dimana kita mau kerjasama untuk penanganan masalah sampah di Indonesia. Dan kebetulan fokus dari pemerintah sendiri itu adalah mendirikan waste to energy. Jadi sampah yang ada itu diproses lah menjadi tenaga listrik. Nah itu menarik sekali dan relate juga dengan pertanyaan yang tadi, karena memang sampah kita yang ada di TPA itu bisa kita gunakan sebagai feedstock atau sumber untuk teknologi waste to energy itu. Jadi sampah itu sebenarnya bukan sebuah masalah apabila dikelola dengan benar.
1: Iya, bisa lebih profit juga kan, akan mendatangkan profit.
0: Betul. Dan banyak juga negara-negara, salah satunya dari China, yang memang sudah menginvestasikan ke Indonesia gitu. Jadi itu yang menarik banget, dan saat ini lagi coba aku dalamkan gitu ya. Memang sampah ini bisa create another value ya buat negara kita. Jadi ya, memang kita butuh banyak stakeholder sih untuk penanganan sampah ini, dari pemerintah, masyarakat, dan juga industri itu sendiri gitu.
2: Dan pengkajian lebih lanjut lah ya.
1: Betul.
2: Pasti ya.
1: Iya, pasti dong.
2: Ini gabung lagi nih Bung Leman. Halo Bung Leman. Halo. Halo Bung Leman. Putus ya.
1: Oke. Okay, ini juga gitu. Ada tadi pertanyaan dari Mas Ari, kapan
2: ke Samarinda? Tapi asli mana apakah sih?
0: Huh? Wah, asli. Boleh tebak enggak, Kak?
2: Tebak, salah pikir nih kayaknya yang agak-agak
0: nyebak.
1: Oh, bukan Manado.
2: Bukan Manado.
0: Bukan, tadi udah ada spill-nya. Udah ada spill-nya
2: ada
0: dari
2: spill-nya.
0: Ibu guru.
2: Apa kok saya enggak ngeh ya?
0: Horas tadi.
1: Medan. Capek kali kita ngomongnya ini ya kan, kok tau ngomong Medan kita, Cie. Ya, sama orang Medan barang itu. Kamu Medan, Cika?
0: Iya, aku Batak.
1: Oh, Batak.
2: Oh, Malau itu. Iya, Malau itu.
1: Toba.
0: Iya, Toba.
1: Oh, saya baru tahu selama saya hidup ada Malau. Wow. Oke, okay, nice.
2: Tapi
1: nice.
2: Sudah lama di Jakarta.
1: Lahir di Jakarta.
0: Lahir dan tumbuh besar di Jakarta sih.
1: Makanya sering balik ya.
0: Gak pernah bukan gak pernah sih. Mungkin balik kampung ya gak sesering itulah karena,
1: iya, karena
0: orang tua sudah
2: di sini.
0: Ya.
1: Nanti kapan-kapan kita harus makan di Medan.
0: Harus makan.
1: Enak kali makanan Medan itu memang.
2: Berarti sebenarnya kalau aslinya Medan tuh bisa kan ya bawa selempangnya dari
0: bisa,
2: Sumatera,
0: bisa dari
2: gitu.
0: Sumatera Utara. Ya,
1: tapi kan dia perwakilannya DKI kan?
2: DKI, ya. Ya biasa ada pemilihan gitu. Itu gimana sih memang dari Musika Ratunya diserahkan kepada finalisnya atau ditentukan?
0: Kebetulan aku memang milih dari awal tuh DKI Jakarta.
1: Karena lahir juga di sini kan?
0: Betul, dulu juga ikut Abang None di Jakarta Timur. Jadi memang udah berdarah daging lah di Jakarta gitu. Sebenarnya bisa dua cara. Putri itu mendaftarkan sesuai dengan domisili mereka. Dan juga terkadang putusan akhirnya memang ada di Yayasan Putri Indonesia itu sendiri. Mau dialokasikan ke provinsi
1: mana
0: gitu.
1: Yang mau ditempatkan.
2: Atau mungkin udah ada potensi yang lebih, mungkin yang lain diambil daerah mana gitu bisa ya. Biar semua merata gitu kan.
0: Betul.
1: Okay. Seperti Indonesia pembangunan harusnya merata.
2: Tetap Jakarta ada 6 ya.
0: Jakarta ada 7.
2: Oh, ada 7. Soalnya Jakarta apa aja sih yang memang perwakilannya banyak?
1: Ini Jakarta kayaknya.
0: Jakarta doang.
2: Jakarta doang. Oh, yang
0: tapi
2: lain enggak ada.
0: Ada beberapa provinsi yang ada 2 perwakilan maksimal.
1: Sumatera Utara 1 gitu-gitu ya.
0: Iya, biasanya gitu. Sumatera Barat 1-2.
1: Ya. Itu kenapa gitu ya?
0: Nah,
1: kita ngomong Putri Indonesia apa ngomong kenapa di sini? Enggak, maksudnya kenapa bisa sampai 2 perwakilan gitu?
0: Nah, khusus di provinsi di luar Jakarta memang ada 2 cara, yaitu pemilihan langsung oleh dewan juri dan juga pemilihan oleh by voting.
1: Oh,
0: voting gitu. Jadi yang menentukan masuk atau enggaknya tuh ya masyarakat itu sendiri gitu. Jadi pageant lovers berkontribusi.
2: Oh, ada rekomendasi gitu ya. Misalnya potensial siapa gitu. Didaftarkan gitu.
0: Misalnya kita udah masuk ke dalam voting nih gitu. Jadi ada 2 pada saat audisi di Geraha Musika Ratu kan ya, para putri Indonesia audisi, terus ada yang memang langsung masuk lewat jalur dewan juri. Ada juga yang dewan juri alihkan ke jalur voting gitu. Jadi di jalur voting itulah teman-teman pageant lovers, teman-teman masyarakat lah bisa memilih by vote.

0: siapa yang layak menjadi Putri Indonesia mewakili provinsi itu.
1: Kayaknya saya diragukan sebagai pageant lover. Tahu saya ini.
2: Karena memang pageant lover biasanya lebih jeli ya, gitu nggak sih?
1: Iya, ngelihat potensi mereka. Mereka tuh kayak lebih paham gitu ya.
0: Iya.
1: Mereka yang paling putri. Ribut kan kayaknya ya. Berantem lah apa gitu kan.
2: Garis keras tuh ya udah ya. Oke, kalau gitu Cika kita break lagi ya sebentar.
1: Jangan kemana-mana ya.
2: Betul. Nanti yang telepon juga masih kita buka ya, untuk telepon, untuk WhatsApp. Kita masih tunggu di 0811 7972 7912.

0: Masih di 100% Indonesia, pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan kita di siang hari ini ya. Khususnya buat Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
1: Ya, juga selamat siang untuk Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten.
0: Kemudian juga Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
1: Halo Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekabare.
2: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Nah, ini ada segmen namanya Sirine 100% yeah. Indonesia nih, Putri Cika ya. Jadi kalau ada Sirine ini, kita akan beri tantangan kepada bintang tamu kita.
3: Ya.
0: Oke. Pokoknya tantangannya aman kok.
1: Yakin.
0: Tantangan paling berat apa nih, Putri?
3: Tantangan paling berat ya. Selama karantina sih.
0: Karantina.
3: Iya, banyak kita harus stay awake sampai dengan subuh, terus paginya lagi kita harus aktivitas.
0: Oh.
1: Kurang tidur ya.
3: Ya harus stay tetap on.
0: Harus sehat gitu ya, staminanya. Kalau ini gampang-gampang aja. Kita harus kasih pertanyaan. Nanti Putri Cika menjawab seolah-olah sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia.
3: Oh.
0: Ini gimana sih produser maksudnya?
1: Ini gimana sih sedang menjadi duta Indonesia di hadapan dunia? Oh, maksudnya ya itu tadi mungkin di panggung internasional kali ya.
0: Ditanya dijawab gitu aja lah ya.
3: Oke.
0: Oke.
1: Sudah siap?
3: Sudah
1: siap?
3: Sudah.
1: Tapi pokoknya harus jawab seperti ala Putri ya.
0: Iya.
3: Yeah. Oke, okay, pertanyaannya apa nih? Yang
0: yeah, okay. Beneran. Sekarang. Beneran.
1: Oke. Okay. Sebutkan tiga hal yang membuat Cika bangga menjadi orang Indonesia. Dijawab mulai sekarang.
3: Oke. Okay. Selamat siang Bapak Ibu semua. Oke. Okay. Hal yang paling membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia tercermin dari yang pertama adalah budayanya. Indonesia sangat kaya akan budaya, memiliki berbagai bahasa dan juga suku, dan menjadi hal yang membuat saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia. Yang kedua, karena keramah tamahannya. Manusia atau masyarakat Indonesia terkenal sangat ramah dan juga menerima berbagai macam kalangan dari internasional, sehingga saya sangat bangga Indonesia merupakan salah satu negara yang paling menerima dengan dan juga memiliki rasa toleransi yang tinggi. Baik, dua alasan itu menjadi alasan saya yang kuat mengapa saya bangga menjadi seorang wanita Indonesia.
0: Yeay. Pertanyaan kedua ya.
3: Banyak ya.
1: Mana fishballnya, mana?
0: Fishballnya. Yang kedua, jika bertemu dengan wisatawan asing, yeah, bagaimana jika memperkenalkan Indonesia? 30 detik.
3: Baik. Wah, 30 detik ya.
1: Kok gak panjang ya?
3: Menjawab dalam bahasa Inggris.
0: Nah, ya, boleh. Kali ini boleh.
3: Baik. Saya ingin membawa pendekatan pengenalan Indonesia dalam angle yang baru, yaitu apabila banyak kalangan muda yang masih membawa culture dengan hal-hal yang sudah old fashion, saya ingin memperkenalkan Blok M sebagai salah satu wisata culture ya di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta.
0: Oke. Pertanyaan ketiga.
1: Ya, ini kan ceritanya kan udah masuk apa
0: sesi
1: lima besar.
0: Oh. Silakan Coki Sitohang.
1: Oke, sebutkan satu budaya Indonesia yang ingin Cika kenalkan kepada dunia dan alasannya kenapa?
3: Oke, baik. Mungkin tadi barusan juga kita berdiskusi ya sama Kak Syafiq dan Kak Dede. Ada everyday I learn something new. Jadi okay. Sumatera Utara.
1: Yes. Okay.
3: Sumatera Utara itu punya 7 etnis yang berbeda ya. Benar. Dalam satu provinsi. Betul. Nah, tadi sempat sharing juga dengan Kak Syafiq dan Kak Dede bahwa Sumatera Utara itu seperti miniatur Indonesia ya.
1: Betul.
3: Nah, ini menarik sekali karena memang internasional ya, dunia juga harus tahu bahwa Indonesia itu very rich in culture.
1: Yes.
3: Dan ini harus kita promosikan lebih lanjut.
1: Ya, terima kasih. Baik. pemirsa, kita kan cocok ya. Voting Anda masih kita tunggu.
0: Yeah. Indonesia memilih. Oh bukan, oh, ya. Salah acara.
1: Toret-toret
0: ya. Salah acara.
1: Acaranya nanti bintang radio
0: nasional betul.
1: Itu harus paling benar.
0: Mendingan kita balik lagi sama Putri Cika Biata Malau ya.
1: Yes.
0: Ternyata tadi kita ngobrol-ngobrol dari Medan ternyata Medan. Ya.
3: Betul.
1: Jadi belum pernah ke Medan sama sekali?
3: Udah pernah.
1: Udah pernah ya. Suka makanan apa?
3: Kalau makanan
1: udah nyoba apa? Makanan Batak kayaknya khasnya ya kamu sebagai orang Batak ya.
3: Bika Ambon.
1: Bika Ambon, benar. Tahu enggak kenapa dia itu Bika Ambon? Padahal kan dia bukan Ambon.
0: Bukan di Ambon.
3: Iya, coba boleh
0: coba. Tadi dia nantangin nanya
3: iya, suruh jalan enggak?
1: Karena si Bika itu ada di Jalan Ambon.
0: Oh,
1: Bika mana gitu. Itu? Bika Ambon. Maksudnya Bika di Jalan Ambon.
3: Wow.
0: Oh iya iya. Hebat, ini satu pengetahuan baru ya.
1: Yoi, baik, kita masih buka panelpon atau telepon gimana?
0: Ya? Coba, ini Bung Leman, halo Bung Leman.
1: Halo Bung Leman.
4: Halo, selamat siang.
0: Nah,
4: siang. Bung siang. Dede, Bung
0: ya.
4: Rafiq.
0: Ya, ya silakan ya. Bung Leman.
4: Selamat siang, Mbak Cika Biata mau Malau SD.
0: Mm-hmm.
3: Selamat siang.
4: Halo Mbak Cika.
1: Iya, iya.
4: Iya, ya,
1: pertanyaannya.
4: Putri Indonesia. Putri Indonesia, baca dulu ya.
1: Iya.
4: Putri Indonesia DKI Jakarta 2026.
1: Betul.
4: Nalis Putri Indonesia 2026.
0: Iya.
4: Ini Mbak Cika, kan saya. Yang baju pink, yang cantik, secantik wajahnya.
0: Oh iya. Lihat, nonton di YouTube berarti ini.
4: Jadi, sebelum menjadi Putri Indonesia ini, berapa saingan lawan yang mengalahkan lawan di DKI gitu?
0: Oke. Okay.
4: Yang kedua, ke negara mana sajakah yang dikunjungi yang bisa ditemui oleh putri-putri dunia gitu.
0: Oke.
4: Okay. Dan bapak jabatan apa maksudnya itu apa menjadi 2 tahun gitu, menjadi putri Indonesia gitu.
0: Okay. Okay. Masa jabatannya.
4: Iya. Iya, oke, makasih selamat siang.
1: Terima kasih Bung Leman.
0: Ada Mas Yosi ya dari Semarang.
1: Piye kabar? Silakan.
0: Halo. Halo Mas Yosi. Terputus sepertinya ya. Nanti yang lain juga boleh gabung lagi untuk telepon dan juga WhatsApp ya.
1: Baik.
0: Gimana katanya, okay. Saingannya di DKI Jakarta.
3: Oke, okay, ngomongin tentang Putri Indonesia ya, tadi pemilihan Putri Indonesia. Mungkin mau promosiin sedikit nih Kak Dede, Kak Syafiq. Jadi Putri Indonesia pendaftaran Putri Indonesia 2027 itu sudah dibuka. Udah dibuka sekarang sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Jadi mau bacain sedikit untuk persyaratannya. Adalah wanita. Wanita asli warga negara Indonesia berusia 18 hingga 27 tahun.
1: Oh, okay.
3: Dan memiliki tinggi badan minimum 170 cm. 170.
1: Minimum.
0: Sekali. Tinggi ya?
1: Iya.
3: Betul. Iya. Untuk hal-hal lainnya itu bisa dipelajari lah, berpenampilan cantik, bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Betul.
1: Oh, okay.
3: Nah, jadi untuk wanita di luar sana yang tertarik untuk mengembangkan dirinya, boleh banget untuk daftar Putri Indonesia 2027.
1: Iya. Seperti tadi ada juga pertanyaan dari siapa ya tadi. Nah, itu syarat-syarat jadi Putri Indonesia itu kan. Ya, tadi
3: betul.
1: Ya sudah disampaikan
3: sudah.
1: Ya. Tapi memang harus apalagi mentalkah yang harus disiapkan? Sebenarnya yang paling krusial yang harus disiapkan apa? Public speaking kah atau apa itu namanya catwalk atau wawasan apa ya?
3: Sebenarnya untuk jadi seorang Putri Indonesia itu harus ingin belajar. Gitu. Okay. Jadi nggak apa-apa nggak punya basic tapi memiliki kemauan untuk selalu mengembangkan diri untuk belajar hal-hal baru. Jadi kalau untuk aku dan teman-teman Putri Indonesia lain, kita ada yang nggak ada background pageant sama sekali, tapi di Putri Indonesia itu kita mau terus belajar, mau terus mengembangkan diri, learn new skill. Jadi itu salah satu hal yang krusial gitu.
1: Okay.
3: Jadi nggak perlu udah punya basic, tapi yang penting punya will itu.
1: Gitu. Tapi emang dari awal ini memang pengen jadi Putri Indonesia kamu, atau waktu masa kecil suka nonton atau apa, emang senang putri-putrian atau gimana?
3: Sebenarnya nggak pernah terlibat di dunia pageant ya kak.
1: Okay.
3: Sebelumnya nggak pernah, tapi memang ada ya setiap wanita lah ya, melihat Putri Indonesia itu sebagai sesuatu yang wow gitu.
1: Inspiratif ya.
3: Inspiratif, cantik,
1: berwawasan.
3: Ya. Jadi baru di 2026 ini muncullah
1: memberanikan diri.
3: Benar, memberanikan diri dan juga persiapan lah.
0: Kesempatannya tahun 2026
3: betul.
0: Ya. Oke. Okay. Ada Ayu dari Maluku tuh.
1: Halo Ayu.
0: Halo Ayu.
5: Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat
5: siang. Indonesia, ekspresikan karya makan Indonesia. Selamat siang, Bang Sofi.
0: Iya, siang. Iya, silakan dengan Putri Cika nih, yuk.
5: Selamat siang, Putri.
3: Siang, Kak Ayu. Apa kabar?
5: Sehat-sehat, baik. Sehat sekali. Tapi untuk jelasnya di kami sangat prihatin karena suasana kerja.
0: Iya, betul.
5: Asa tembak kami beri oleh Maluku Tengah. Saya ingin bertanya sama Putri ya. Untuk menjaga, tentunya menjadi seorang putri kan pasti punya kualitas macam kecerdasan yang sangat luar biasa gitu ya. Saya baru melihat, tapi saya menangkap juga apa disampaikan seorang putri Indonesia. Terus seorang putri Indonesia menjaga makan, segala macamnya, olahraga tentunya harus cukup juga, mungkin seperti itu. Saya kayaknya terus untuk makannya gitu, apakah memang kayak orang biasanya kan makannya normal aja nih. Sebenarnya orang putri Indonesia, tapi apa memang harus juga dijaga terus untuk minum dan semuanya lah ya. Ada satu pertanyaan saya buat putri Indonesia, karena ini kan Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kami di Maluku sudah ada waspada kualitas udara untuk karhuta atau asap tebal ya dari Maluku Tengah. Bagaimana sih kita si orang putri Indonesia gitu ya untuk ikut berperan gitu ya, karena di Kalimantan juga saudara kami juga mengalami hal yang sama gitu, sama dengan wilayah timur Indonesia. Dan hari ini untuk Maluku Tengah dan Kota Ambon di Kepulauan Seram sudah berhentikan untuk aktivitas sekolah gitu ya, untuk di sekolah sendiri karena kabut asap. Bagaimana sih si orang putri ini lihat dampak yang terjadi di Indonesia datang ke sekolah ini? Itu aja, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, ayo.
5: Kalau satu iya, selamat siang dan rasulullah semuanya.
0: Iya, amin. Satu lagi ya, Putri Cika ya. Halo, Aya.
1: Halo.
0: Halo, Aya. Halo.
6: Iya.
0: Siang ya, silakan dengan Putri Cika di sini.
3: Halo.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
6: Enggak, saya mau nanya tentang apa namanya sampah tadi ya.
0: Iya.
6: Ada nggak rencana gitu dari Pak Cika sendiri dalam hal sampah itu buat bank sampah gitu
0: kan?
6: Ada ya isu yang kayak gitu, biar ibu rumah tangga itu kan gak buang sampah, kan dapat cuannya gitu.
3: Betul.
6: Aja deh.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Ayah, terima kasih, selamat siang. Oke, tadi Ayu ya.
3: Ayu ya.
0: Gimana katanya menjaga diri? Memang ada tuntutan gak sih dari Mustika Ratu misalnya gitu ya?
3: Betul, memang kita dituntut untuk berpenampilan fit ya,
0: Menari. Walaupun sudah lulus gitu ya.
3: Betul, jadi sebagai seorang putri Indonesia tetap
1: menjaga.
3: Harus menjaga, karena itu kan gak hanya beauty ya, tapi juga terkait kesehatan gitu. Nah, untuk personal ya, aku biasanya aku menerapkan 80-20 untuk lifestyle-nya. Jadi 80% menjaga intake yang masuk dari makanan, dan 20% itu workout gitu.
0: Oh, okay.
3: Betul, jadi memang harus tetap in shape ya.
0: Workout yang disarankan apa sih, Cik? Anak-anak putri ini biasanya
3: kita ada kerjasama juga, biasanya pilates. Yoga. Itu kan lumayan burnt enough calories
0: cewek-cewek pada umumnya lah ya.
3: Cewek-cewek Jakarta.
1: Terus tadi ada pertanyaan juga, berapa lama menjabat Putri Indonesia?
3: Nah, Putri Indonesia itu jabatannya satu tahun. Syafiq, KDD. Nanti pada saat ada pergantian di 2027 ini kita udah masa periode akhir menjabat.
0: Oke, sampai pemilihan yang baru.
3: Betul. Okay.
0: Kemudian tugasnya seorang putri, ini salah satu isunya kan yang lagi ramai, karhutla.
3: Nah, itu
0: seperti apa sih?
3: Betul, aku juga mengucapkan turut keprihatinan ya terhadap isu yang menimpa teman-teman di Kalimantan. Dan Putri Indonesia itu sebagai perpanjangan tangan dari perwakilan negara lah ya. Kita itu role-nya membantu untuk mengadvokasi dan juga menyuarakan. Jadi kita vokal untuk masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia ini. Itu jadi apa yang kita bisa lakukan untuk isu karhutla ini ya, terus menyuarakan, jangan pernah berhenti untuk membantu dan juga meraise apa sih sebenarnya penyebab dari masalah ini sendiri.
0: Iya. Yeah.
3: Gitu.
0: Jadi emang sebenarnya sih apapun isu lingkungannya yeah. ini ya.
3: Iya, kita aktif untuk menyuarakan.
0: Betul, kampanye.
1: Benar-benar.
0: Albert, selamat siang.
1: Halo, Bung Albert.
0: Halo, Albert. Putus ya? Oke, putus. Karena tadi Albert sudah gabung sebenarnya.
1: Oh, udah.
0: Ya, udah. Ini gabung lagi nggak tahu ada yang kurang ya.
1: Tadi memang mau bertanya terus ya.
0: Iya, Ayah tadi ya katanya ada nggak sih misalnya nanti pengen buat bank sampah atau apa terkait dengan lingkungan tadi.
3: Ini menarik banget sih. Tadi kan Kak Aya ya sempat mention apa sih value-nya yang bisa didapatkan dari pengelolaan sampah terhadap ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Salah satu hal yang sudah aku lakukan itu mengubah minyak jelantah yang bekas, minyak jelantah bekas, menjadi berbagai barang kreatif. Salah satunya sabun atau lilin.
0: Oh, itu gitu. Bisa ya?
3: Bisa. Jadi pernah juga beberapa kali mengadakan workshop ke ibu-ibu rumah tangga, ke panti asuhan. Jadi minyak jelantah itu atau Yuko namanya, used cooking oil, itu bisa diubah menjadi produk lain. Dan untuk yang penasaran, sebenarnya Yuko itu bisa dipakai untuk salah satunya jadi bahan bakar pesawat. Itu yang menarik banget. Memang lagi dikajikan untuk pengelolaan minyak jelantah itu menjadi alternatif bahan bakar ramah lingkungan untuk pesawat jet.
0: Sebenarnya banyak potensi ya.
3: Banyak banget potensinya.
0: Dari waste to energy nih kan ya.
3: Betul.
1: Okay. Nah, Cika, kamu ngisi hari-harinya sebagai Putri Indonesia, ada perbedaan gak sama sebelum sebagai menjabat sebagai Putri Indonesia?
3: Kalau misalnya personal aku, apa yang aku bawa sebelum Putri Indonesia dan sudah Putri Indonesia itu sama aja. Karena pada prinsipnya ingin menciptakan impact ya Kak, seperti itu. Nah, tapi dari sisi masanya memang itu kelihatan banget sih jelasnya. Lebih volumenya lebih banyak dari segi masa. Jadi audiensnya pun akan lebih banyak gitu. Message-nya akan lebih tersampaikan dengan baik.
0: Tapi sehari-hari biasa aja lah ya.
3: Sehari-hari sama aja.
0: Tahu tadi tanya Cika apa kabar hari ini?
1: Baik. Siapa?
0: Oh, saya akan menjawabnya dengan bahasa Inggris enggak gitu kan.
1: Terus saya menjawab dengan bahasa Inggris.
0: Enggak ya, sama aja ya pokoknya ya.
3: Opening number tiba-tiba.
0: Halo, selamat siang Rahma. Ini pendapat terakhir ya.
1: Iya, halo Rahma.
0: Halo.
7: Halo, selamat siang. Thank you sama Dede, salam sehat selalu.
0: Iya, salam sehat. Silakan dengan Putri Cika.
7: Betul. Selamat siang Cika.
3: Siang Kak Rahma. Apa kabar?
0: Iya.
7: Wah, ini tadi tentang makanan-makanan, sisa-sisa makanan ya.
0: Iya.
7: Ada nggak pebisnis bisnis yang melirik masalahnya kan? Sisa-sisa makanan ini di mana-mana kan banyak ini kan, dari restoran, kafe, toko-toko roti. Apakah Cika sendiri juga ada berbisnis juga di sini begitu? Apakah ada untuk mengusung program dari Cika ini?
0: Oke. Terima kasih Mbak Rahma.
7: Boleh salam.
0: Ya boleh, silakan.
7: Salam sehat buat kedepannya buat Cika, buat Mas Sister sama Putri Yasmin selalu. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam.
0: Dari Sumatera Barat ya. Betul. Silakan kemana Cik?
3: Oke, wah menarik banget ya pertanyaan Mbak Rahma, karena tadi menanyakan apa salah satu manfaatnya ya untuk pengelolaan sampah makanan itu sendiri, apakah ada bisnis yang menaungi gitu. Nah, kebetulan sebenarnya aku itu bergerak dari bisnis F&B. F&B aku menemukan, wah ini tuh banyak banget sebenarnya surplus makanan. Jadi gimana sih kita bisa menyalurkan ini ke teman-teman yang membutuhkan. Karena paradoksnya di Indonesia itu banyak yang kelaparan, tapi di sisi lain juga sampah makanan ini banyak sekali gitu. Jadi dari situ berangkat advokasi aku. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Rahma, apakah ada bisnis yang menaungi sampah-sampah atau sisa-sisa makanan ini? Sebenarnya ada, salah satunya dari bank sampah seperti banyak sih di Jakarta ini ya, bank sampah. Ada salah satu Yayasan Budi Luhur, pernah kerja sama juga waktu itu. Jadi mereka akan membayar beberapa rupiah untuk berapa liter contohnya minyak jelanta yang dihasilkan.
1: Okay.
3: Itu jadi memang ada. Untuk menjawab pertanyaannya, apakah ada bisnis yang melirik
0: ada ya,
3: sampah tersebut? Ada banget. Ya. Jadi memang potensinya besar sekali. Di sini teman-teman aku mengajak untuk memilah sampah dan juga mencari tahu ya terkait apa sih potensi-potensi tersebut.
0: Ya. Oke. Okay. Makanya WTE tadi ya, waste to energy ini sedang digalakkan oleh pemerintah.
1: Nah, oke. Okay. Jika gimana kamu caranya sekarang untuk menghimbau?
3: Betul.
1: Untuk seluruh pendengar ataupun siapapun itu di luar sana, bagaimana bahwa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira apa yang bisa kamu sampaikan untuk meyakinkan bahwa sampah ini, akibat sampah ini akan terjadi bla bla bla bla.
0: Himbauan.
3: Oke, baik. Sebenarnya aku cukup senang juga, bahagia, karena ternyata banyak banget ya pendengar RRI Pro 1 ini yang peduli terkait masalah sampah. Mm-hmm. Jadi, tadi pertanyaan sampah terus. Mm-hmm. Cukup senang lah, sangat senang. Mm-hmm. Nah, dari aku himbauannya itu, ini cukup menyedihkan, tapi sampah itu berdasarkan riset, apabila tidak terkelola dengan baik, khususnya di Indonesia, itu akan datang ke depan rumah. Jadi anak-anak kita, kakak adik kita akan tidur di tumpukan sampah apabila kita tidak membuang sampah dengan baik pada tempatnya.
1: Benar, ya. Nah, itu berarti memang benar. Sampah itu bisa mengakibatkan akhirnya ulah kita sendiri, akhirnya kita yang kena imbasnya.
3: Betul.
1: Baik. Ya, itu benar. Sampah itu buang pada tempatnya, mantan buang pada
0: mantan terus sih, kebanyakan mantan di Bang Bambik ya.
1: Iya, benar ya, gitu.
0: Baik, Cika. Karena udah habis juga modelan kita ya.
1: Tapi masih ada satu lagi.
0: Apa?
1: Cika, sebelum menutup sesi kita, obrolan kita kali ini, saya mau minta Cika tutup dengan opening
0: number. Saya setuju banget.
1: Pasti mungkin pasti apa, pageant lover di luar sana juga pasti akan menjadi clippernya ya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Gimana opening numbernya
3: udah
0: waktu itu?
3: Ada feeling nih. Bakal ditanya ke siapa gitu.
0: Sebagai penutup di sore hari ini ya.
1: Alright, nanti kita tutup ya.
0: Iya.
1: Jadi saya Tengku Syafiq.
0: Saya Dede Firdaus.
3: Silakan. Saya Cika Biata Malau. Opening number nih. Oke. Okay. Cika Biata Malau, Bachelor of Environmental Engineering, DKI Jakarta 4.
0: Yeay. Sampai jumpa di 100% Indonesia berikutnya.
1: Dah.
3: Sampai jumpa.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100%

100% Indonesia secara nasional yang sudah hadir dari Pro 1 RRI Jakarta. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Selepas ini nanti akan ditemani Agatha Irna yang pastinya akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menjalankan berbagai aktivitas. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

Pendengar, selamat sore. Semua punya caranya masing-masing untuk menyejukkan suasana, menyejukkan hati, kemudian juga lingkungan di sekitar ya. Ada mungkin di antara Anda panjenengan yang menyejukkan suasana di sore hari ini dengan makanan minuman yang diasup, atau mungkin ada di antara kita yang mencoba menyejukkan suasana dengan pendingin ruangan. Pastinya ada juga yang menyejukkan suasana dengan memperbarui informasi dan mendengarkan lagu atau musik. Maka dalam Jogja sore ini saya Agatha Erna bersama Anda dengan beberapa koleksi lagu dengan beberapa informasi.

0: lu dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulo niku wangso tase sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungok RRI. Masa ngrungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi

0: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak. Bejo, temennya Ningsih.
0: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
0: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
0: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
0: Panggilin Ning sih. Kasian Inak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Iya, mendengar kalau kita bicara mengenai ketahanan lingkungan di sekitar kita, kemudian sikap kesiapsiagaan bencana ini mencakup luas sekali, termasuk juga ketahanan di sekolah. Bagaimana menumbuhkan sikap siaga bencana, terutama di lingkungan sekolah? Ini menjadi satu tema besar kita dalam dialog tanggap bencana di sore hari ini. Sudah ada rekan saya Prima Hapsari, nanti akan bersama Anda dari 4:30 sore.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh. Eh Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Mendengar program satu di kesempatan sore hari ini untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026 kita akan berbincang-bincang dalam dialog tangga bencana. Berdepatan 13 Oktober hari ini adalah hari pengurangan resiko bencana sedunia. Dan ini kemudian juga dicanangkan menjadi bulan pengurangan resiko bencana sedunia. Nah, berbincang terkait dengan bulan pengurangan resiko bencana, kita akan membahas terkait dengan satu tema, ketahanan sekolah mulai dari kita, satuan pendidikan siaga di bulan pengurangan resiko bencana dunia. Untuk Anda yang akan langsung bergabung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini, nanti Anda bisa mengirimkan WhatsApp melalui 0811 2711 911, dan tentunya juga melalui telepon di 580333 dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Pendengar bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini kita sudah terhubung bersama dengan Mas Budi Santoso, SPSI MKM. Beliau ini adalah Koordinator Pengurus Harian Sekber SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Mas Budi, assalamualaikum, kabar baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Prima dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Matur suwun Mbak Prima.
0: Terima kasih Mas Budi ini bisa menyediakan waktu menyapa pendengar program satu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih Mas Budi. Dan juga bersama dengan Mas Budi Santoso, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Mutori AMD. Beliau ini adalah Mil Specialist Human Initiative Regional Jati Jaya, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Mutori, assalamualaikum, kabar baik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Ria.
0: Iya, terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih Pak Mutori bisa bersama dengan Mas Budi dan juga pendengar RRI Program 1 ini akan menyimak juga bagaimana perbincangan kita terkait dengan bulan pengurangan resiko bencana dunia, dan ini erat kaitannya dengan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Baik, saya ke Mas Budi dulu ini. Mas Budi, kalau kita berbincang terkait dengan ketahanan sekolah yang dimulai dari lingkungan terkecil, lingkungan sekolah, ketika kemudian juga anak-anak ini sudah harus menyadari terkait dengan pengurangan resiko bencana, seperti apa ini Mas Budi yang kemudian juga mulai disosialisasikan ini ke Satuan Pendidikan Aman Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta ini? Silakan Mas Budi.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Prima. Tadi baik, ada Mas Mutoga dan teman-teman pendengar RRI di mana Anda berada. Yang pertama tentu kita mengucapkan selamat dari pengurangan resiko bencana nasional, dan saya kira seluruh daerah memperingati dengan semarak kelihat, terutama khusus di tema satuan pendidikan. Ya. Dan kita tahu bahwa ketika terjadi bencana, maka praktis bahwa salah satu yang terdampak adalah satuan pendidikan, baik itu TK, SD, PAUD, SMP, SMA, SMK, madrasah, kemudian juga termasuk juga sekolah non formal. Dan ini kita pungkiri, kejadian bencana-bencana baik itu di Jawa, di Sumatera, di NTT kemarin ya, yeah, dan di Padang yang belum lama juga kita tahu bahwa satuan pendidikan terdampak. Dan kalau terdampak pasti kemudian secara struktural bangunannya bisa itu kemudian roboh, rusak berat, rusak sedang, sehingga nggak bisa digunakan lagi untuk pembelajaran saat itu. Juga warga sekolahnya, tidak sedikit yang kemudian warga sekolah juga ada yang meninggal, cedera berat, cedera sedang, dan seterusnya. Dan utamanya tentu nanti akan mengganggu fungsi pembelajaran. Nah ini praktis ketika bencana terjadi demikian. Oleh karenanya saya kira Indonesia secara umum dan Yogyakarta secara khusus itu telah menghasilkan beberapa regulasi yang mendukung untuk melakukan upaya mitigasi atau upaya-upaya pengarus utamaan pengurangan risiko bencana berbasis satuan pendidikan. Sudah ada peraturan Menteri Pendidikan, sudah ada pergub, sudah ada perda di semua kabupaten di DIY. Bahkan ini yang keren Mbak Prima, di DIY itu sudah terselenggara sekber SPAB, baik itu tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten se-DIY. Semuanya sudah ada untuk memastikan betul bahwa satuan pendidikan di seluruh DIY yang jumlahnya lebih dari 8.000 itu telah mengimplementasikan satuan pendidikan aman bencana. Harapannya apa? Harapannya adalah agar kalau kemudian seluruh sivitas, baik itu lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, saek-saekoproyo bareng-bareng gotong royong, mengimplementasikan SPAB, maka praktis warga sekolah itu akan merasa terfasilitasi keamanan dari ancaman bencana, baik itu alam, non-alam maupun sosial. Dan ini saya kira di DIY menunjukkan semangat yang luar biasa, dan tentu sekali lagi bahwa ini adalah kolaborasi multi pihak pentahelik ya, baik itu pemerintah maupun pemerintah membangun ekosistem di DIY agar satuan pendidikan itu menyiapkan lebih dini menghadapi seluruh ancaman bencana yang ada di DIY. Jadi ini kira-kira kalau kita kembali kepada konsep tentang ketahanan pada satuan pendidikan. Demikian Mbak Prima.
0: Baik, ini cukup menarik karena di DIY sendiri sudah diinisiasi begitu ya, Sekber Satuan Pendidikan Aman Bencana. Baik, Mas Budi, kita juga ingin tahu ini teman-teman di HI ini, Human Initiative ini kemudian juga menginisiasi kegiatan-kegiatan yang erat kaitannya juga dengan SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana di sekolah ini. Pak Mutori, seperti apa yang kemudian juga diinisiasi ini oleh teman-teman di Human Initiative ini untuk kemudian juga di bulan pengurangan resiko bencana ini menjadi suatu hal yang cukup positif dikembangkan juga dari lingkungan sekolah begitu. Silakan Pak Mutori.
2: Terima kasih Mbak Prima. Jadi memang dari Human Initiative yang merupakan bagian dari sektor SPAB di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, kami di mana dalam proses-proses bagaimana untuk mendampingi sekolah ya ataupun satuan pendidikan, kami juga melakukan bersama-sama dengan teman-teman yang ada yang tergabung di sekber SPAB DIY, baik itu mulai pembentukan SPAB-nya di beberapa satuan pendidikan, baik itu di Kabupaten Bantul, kota, kemudian di Kulon Progo, di Sleman maupun di Gunung Kidul ya. Nah, kami berupaya itu untuk dalam upaya kami juga berkontribusi ya di dalam pengurangan risiko bencana di satuan pendidikan. Nah, selain proses pembentukan, kami juga melakukan proses pendampingan ya, pendampingan dari masing-masing satuan pendidikan yang sudah kita bentuk tadi. Kemudian nanti mereka baik dalam proses ininya ya, pembuatan dokumennya, kemudian peningkatan kapasitas ya, kemudian peningkatan infrastruktur dan sebagainya, sehingga kemudian mereka benar-benar secara apa namanya, baik itu SDM maupun fasilitas sarpras di satuan pendidikan itu bisa mendukung ya dalam upaya pengurangan risiko bencana, termasuk manajemen dalam apa namanya, pengurangan risiko bencana di sekolah juga atau di satuan pendidikan. Nah, kemudian juga melakukan juga yang ketiga adalah proses MONEF ya, bagaimana memonitoring sekolah-sekolah ataupun satuan-satuan pendidikan yang sudah dibentuk, sudah didampingi, itu di MONEF ya. Bagaimana proses MONEF ini lebih kepada bagaimana mereka supaya lebih konsisten ya di dalam melakukan upaya-upaya proses-proses pengurangan risiko bencana di satuan pendidikan. Jangan sampai yang sudah kita bentuk usah tidak dampingi, tapi tiba-tiba tidak ada misalnya dalam regenerasi ya. Karena di sekolah atau satuan pendidikan kan turn off ininya ya, SDM-nya itu kan sangat-sangat cepat ya, dan juga sering gitu ya, sehingga kalau kemudian tidak ada MONEF, memang kadang ya kalau sudah yang bersangkutan misalnya yang sebelumnya masuk tim siaga bencana di sekolah itu sudah tidak mengurusi lagi atau sudah tidak ada di sekolah itu, kemudian berhenti gitu. Itu jangan sampai seperti itu yang kita harapkan begitu ya. Nah, seperti itu juga kami dalam pengurangan bulan pengurangan risiko bencana ini juga kami khusus di Human Initiative ya, di wilayah DIY Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, kami menyelenggarakan semacam apa namanya, penguatan ya, penguatan dalam di sini untuk anak-anak ya, terutama siswa-siswa yang tergabung di dalam satuan pendidikan yang sudah terbentuk ya. Kami menyebut sebagai Youth Philanthropy Olympic ya, di mana tujuan dari program kami itu yang pertama dalam upaya peningkatan ini ya, peningkatan kapasitas, kesadaran dalam pengetahuan juga mengenai potensi risiko bencana, kemudian juga yang kedua melatih kesiapsiagaan di lingkungan satuan pendidikan, dan yang ketiga adalah bagaimana untuk dengan momen ini atau dengan event ini kita bisa meningkatkan ini ya, inovasi ya, di satuan pendidikan dalam melakukan proses-proses mitigasi di wilayah satuan pendidikannya itu. Nah, itu secara singkat dari rencana kami di bulan pengurangan pengurangan risiko bencana di tahun ini, Bu Prima.
0: Baik. Cukup variatif, dan yang paling penting ini tadi ketika kemudian kontinuitasnya itu karena SDM-nya dinamikanya luar biasa begitu ya, Pak Mutori, kalau sudah berbincang di sekolah ini. Baik. Mas Budi dan juga Pak Mutori, saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog tangga bencana di kesempatan sore hari ini. Pendengar Anda bisa bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271111. Kita masih berbincang terkait dengan ketahanan sekolah, mulai dari kita, Satuan Pendidikan Siaga di Bulan Pengurangan Risiko Bencana Dunia. Ini saya sapa dulu Pak Mutori dan juga Mas Budi, pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan sore hari ini. Dari Pak Kardi yang ada di Banguntapan. Bapak-bapak narasumber, bagaimana pengurangan risiko bencana ini bisa disosialisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sederhana, khususnya di sekolah, apalagi untuk anak-anak usia PAUD, pendidikan anak usia dini, yang usianya ini kalau kita boleh bilang masih berada di usia 4 sampai dengan 5 tahun. Apa bentuk sederhana kegiatan yang bisa dilakukan? Terima kasih Pak Kardi di Banguntapan. Nanti ditanggapi Mas Budi dan juga Pak Mutori. Ini kemudian satu lagi nih, dari Bu Gita di Jalan Godean. Membiasakan anak untuk sadar akan wilayah tempat tinggalnya ini rentan akan bencana. Saya masih merasa kesusahan. Apa yang bisa saya lakukan untuk kemudian juga membiasakan anak sadar akan wilayah tempat tinggal rentan akan bencana, karena lokasi rumah saya ini berada di wilayah pinggir sungai. Ketika anak-anak bermain, ketika anak-anak ada di sekitar ini, apa yang perlu difahamkan kepada mereka? Terima kasih Bu Gita di Jalan Godean, ini warga Gerli, pinggir kali ini. Apa yang kemudian juga bisa disosialisasikan supaya tempat tinggal yang rawan bencana ini difahami oleh anak-anak dan juga Pak Kardi di Banguntapan. Mas Budi bisa menanggapi terlebih dahulu, nanti kemudian tambahan dari Pak Mutori ini. Monggo silahkan Mas Budi.
1: Ya baik, terima kasih Mbak Prima, Mbak Kardi dan Bu Gita. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Dan ini saya kira mewakili dari sekian banyak warga Jogja saya kira ya. Karena Jogja hampir semuanya punya, daerahnya punya potensi ancaman bencana, baik itu banjir, kebakaran, erupsi gunung, gempa bumi, angin kencang, tsunami dan yang lain, tanah longsor dan yang lain. Nah tentu membangun budaya sadar bencana di satuan pendidikan itu akan disesuaikan dengan tingkatan atau leveling sekolahnya. Dari tadi prasekolah, penitipan anak, ya, lalu kemudian PAUD, TK, SD, SMP dan seterusnya sampai perguruan tinggi. Semua dengan metode yang memang kemudian pendekatannya adalah pendekatan kepada partisipatif sesuai klasifikasi umur, usia dan jenjang sekolah. Misalnya begini. Untuk teman-teman TK itu akan lebih aware ya, lebih masuk begitu ketika kemudian kita menggunakan metode school watching. Kita ajak anak-anak TK itu keliling ke sekolahnya, mengenalkan di sekolahnya itu, oh ternyata sekolah kita itu di belakang ada sungai. Sungai ini bagus menyimpan sumber daya. Tetapi sisi lain, kalau musim penghujan datang, bisa jadi nanti airnya naik anak-anak. Kalau airnya naik, maka kita nanti tidak kebanjiran, kita yuk kita ajak untuk ke tempat yang lebih tinggi melakukan evakuasi. Jadi school watching, keliling, melihat area sekitar sekolah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang resiko. Itu kalau dalam bahasa lain bisa dalam bentuk namanya kajian resiko. Jadi anak TK demikian, school watching. Untuk anak-anak SD mungkin sudah mulai dikenalkan tentang potensi ancaman bencana dari kejadian bencana yang pernah terjadi. Jadi pernah terjadi sebelumnya, oh di sini pernah terjadi gempa, banjir atau yang lain. Lalu kemudian diajak, kalau ada kejadian itu bagaimana cara penyelamatannya? Ada lagu yang sangat keren, kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa berlindung di bawah meja dan seterusnya. Jadi mereka diajak untuk tahu resikonya, tahu cara penyelamatannya. SMP lebih naik lagi, SMA perguruan tinggi tentu lebih naik lagi levelingnya, memberikan pemahamannya. Mulai diajak FGD dan seterusnya. Nah, cara yang paling sederhana adalah melalui kegiatan orientasi siswa baru. Itu yang paling ngetren. Jadi setiap tahun ajaran baru namanya MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu untuk sekolah, untuk madrasah namanya mata muda, masa taaruf santri madrasah itu ya, itu mereka bisa dikenalkan tentang risiko bencana tadi itu, ancamannya apa, kelemahan kita apa, kemampuan kita apa, bagaimana cara selamat menghadapi ancaman itu, minimal itu. Kalau maksimalnya paling enggak ya 10 tahapan SPAB bisa dilakukan setelahnya, setelah kemudian dilakukan pengenalan secara mendasar. Jadi ringan-ringan, enteng-entengan, tetapi kemudian seluruh warga sekolah, dari guru, mungkin ada juga guru yang baru, karyawan baru, siswa yang baru, kemudian termasuk penjaga kantin, termasuk komite sekolah, POT juga dikenalkan, agar kebencanaan itu menjadi urusannya seluruh sivitas satuan pendidikan. Nah itu akan memberikan edukasi sekaligus membangun budaya sadar bencana bagi seluruh sivitas warga sekolah. Nah utamanya tentu ada regulasi di internal satuan pendidikan yang harus memantik seluruh aktivitas itu sistematik terselenggara pemahaman kebencananya. Misalnya Pak Kepala Sekolah atau Kepala Sekolah membuat SK, surat keputusan Kepala Sekolah, agar seluruh guru wajib menyampaikan tentang tadi risiko bencana dan cara menjaga, menyelamatkan warga sekolah. Jadi ada SK Kepala Sekolah yang membreakdown dari aturan yang lebih tinggi agar seluruh guru memiliki kewajiban minimal menyampaikan dalam sekian siklus tentang kesiapsiagaan bencana di sekolah. Nah itu saya kira kan banyak event juga event-event di luar sekolah, pertemuan dengan POT juga disampaikan juga, ekstrakurikuler melalui pramuka, melalui PMR ya, dan yang lain itu bisa juga digunakan untuk sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana, sehingga seluruh aktivitas sekolah itu selalu akan terdesiminasi pengetahuan baik mengenal ancaman bencana, tahu cara menyelamatkan dari ancaman bencana, dan juga tahu harus menolong orang atau teman kita agar mereka lebih siap untuk selamat dari ancaman bencana. Itu kira-kira generalnya. Secara khususnya ya tentu sekali lagi bahwa ada 10 tahapan yang bisa dilakukan di dalam implementasi SPAB, dari mengenalkan bencana sampai simulasi bencana dan mengevaluasi atas tahapan-tahapan yang telah dilakukan, termasuk ada tim siaga bencana sekolah, ada SOP atau protap penanggulangan bencana sekolah yang selalu direvisi, dievaluasi untuk disesuaikan dengan zamannya, situasinya, dan berkolaborasi dengan kawasan sekolah, ada tim destana, ada FPRB desa, ada puskesmas, ada yang lain sebagainya. Ingat kita juga punya ancaman keracunan makanan tambahan, sehingga kita juga bisa berkolaborasi dengan puskesmas, kita berkolaborasi dengan polisi, TNI, tim kelurahan atau desa untuk membangun respon yang lebih cepat, lebih baik, agar warga sekolah lebih berkurang resikonya. Demikian Mbak Prima. Atau juga dengan misalnya adalah model-model membuat video-video edukatif ya di sekolah ya, yang kemudian diproduksi, dikirim ke grup WA-nya orang tua, ke grup siswa, ke yang lain lah ya. Jadi untuk selalu ingat tentang ancaman, bahaya, dan bagaimana cara selamatnya. Mengatakan Mbak Prima, matur suwun.
0: Baik, begitu Pak Kardi, dan juga tadi pendengar yang bergabung melalui WhatsApp ini dari Nyun Sewu, ini saya kok agak kelupaan. Iya, dari Bugita di Jalan Godean. Nah, ini bagaimana kemudian juga upaya-upaya yang dilakukan HI ini, Human Initiative, yang kemudian juga dalam bentuk kegiatan, kemudian juga memiliki kondisi sadar bencana, apalagi wilayah-wilayah di pinggir kali seperti Bugita di Godean ini. Monggo, Pak Mutori.
2: Iya. Yeah. Bu Prima, saya menambahkan ya apa yang disampaikan Mas Budi tadi dalam memberikan edukasi kepada anak-anak, terutama ya memang dibutuhkan metode yang fun gitu ya, artinya menarik ya, kemudian supaya bisa mereka itu cepat memahami gitu ya, dan juga memang harus kalau di anak-anak itu ya harus ini yang sederhana ya, tidak harus jelimet, tidak harus ilmiah banget gitu. Nah, biasanya yang kami lakukan itu yang pertama misalnya kami biasanya melakukan dengan membuat semacam KIE ya, apa namanya, media KIE itu untuk anak-anak itu kayak misalnya games ya. Kami pernah membuat semacam ular tangga ya, ular tangga untuk apa namanya kebencanaan, dan di situ kita ternyata kita praktekkan kepada anak-anak, mereka cukup antusias gitu ya, apa namanya, mereka mengikuti itu dengan interaksi dan sebagainya, dan di situ ternyata lebih masuk gitu ya untuk diberikan kepada anak-anak ya. Nah, Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi ada lagu-lagu ya, lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu yang dulu apa namanya, kalau kita sering ada potong BP Hansa dan sebagainya, itu kita ubah liriknya. Atau teman-teman juga di beberapa lembaga juga sudah melakukan itu. Nah, kita juga memakai itu untuk kemudian nanti itu untuk mengedukasi anak, terutama yang anak-anak tadi ya, karena memang mereka akan mudah dengan model-model seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yang kami lakukan juga, kalau misalnya di satuan pendidikan yang sudah ini ya, kita dampingi, itu kita dorong dari satuan pendidikan itu atau sekolah yang kita dampingi itu, mereka punya media sendiri ya. Misalnya kalau di apa namanya, kan sering ya anak-anak pas tutup tahun atau apa pelepasan siswa apa namanya yang sudah lulus ya, terutama anak TK, SD dan sebagainya, itu mereka kita dorong untuk kayak membuat ini ya apa namanya, semacam mini drama ya, mini drama yang itu ada edukasi ini ya, edukasi pengurangan risiko bencananya. Dan alhamdulillah kemarin ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan itu dan ternyata juga menarik juga ya, walaupun memang itu butuh effort yang cukup ya, tapi itu kita bisa lakukan dengan hal-hal yang kita ya bisa masuk apa edukasi-edukasi kita kepada anak-anak ya. Nah, kemudian tadi pertanyaan dari ibu kita, bagaimana kemudian untuk bagaimana mengkondisikan anak-anak ya, terutama yang berada di wilayah-wilayah yang rawan gitu ya. Ya. Jadi memang ya kita kalau di konteks orang dewasa biasa kita melakukan kajian ya, kajian atau pengamatan di sekeliling lingkungan kita. Tapi kalau untuk anak-anak ya kita hanya melibatkan mereka ini aja, mengamati ya, mengobservasi kondisi lingkungan, bahwa kalau misalnya ini terjadi apa namanya, sesuatu entah itu banjir atau apa di lingkungan yang di daerah aliran sungai begitu ya. Nah, itu kita ajak mereka observasi. Nah, selain itu bisa juga mereka kita ini ya putarkan video-video yang berkaitan dengan kira-kira potensi yang di sekitar kita apa sih, potensi bencananya gitu ya. Nah, itu kemudian kita putarkan, mereka diajak untuk mencermati dan mungkin bisa untuk edukasi juga ya, mereka bisa interaksi sehingga mereka bisa mengeluarkan apa pendapat-pendapatnya yang bisa kita tampung. Oh, nanti pemahaman anak itu seperti ini begitu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya, Bu Prima.
0: Baik, lebih fun begitu ya, media komunikasi informasi dan edukasinya ini tadi, KIE ini. Baik, Pak Mutori, Mas Budi, tidak terasa 52 menit lepas dari jam 15 sore ini, tapi kita ingin ada pesan pentingnya ini untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana, khususnya pada bulan pengurangan risiko bencana. Dari Pak Mutori dulu, ini nanti ditutup oleh Mas Budi ini. Monggo silakan Pak Mutori, beberapa pesan pentingnya untuk masyarakat.
2: Baik, dalam momen pengurangan risiko bencana ini, kami harap memang tidak hanya sekedar momen peringatan ya, tapi memang ini sebagai momen bagaimana kita yang pertama untuk meningkatkan kapasitas ya, keterampilan dalam upaya kita mengurangi risiko bencana, kemudian juga dalam upaya kita melakukan kesiapsiagaan ya. Karena sebenarnya bencana itu semua orang tidak akan mengharapkan ya, nggak ada orang yang mengharapkan oh besok terjadi bencana, itu nggak ada. Tapi tatkala kemudian kita sudah dalam kondisi siap, yeah, kondisi sudah pernah melakukan apalagi misalnya simulasi dan sebagainya, itu kan menjadi habit ya bagi kita untuk bagaimana proses-proses pengurangan risiko bencana itu bisa kita lakukan dengan baik. Dan yang terakhir memang momen bulan pengurangan risiko bencana ini sebagai momen untuk bagaimana kita malah mengkonsolidasikan ya, mengkolaborasikan seluruh ini ya unsur-unsur dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ya seperti kami lakukan di Sekber SPAP, bahwa kita tidak bisa bergerak sendiri, tidak bisa melakukan aktivitas sendiri, tapi butuh kolaborasi ya. Kalau dalam konteks BNPB itu namanya multi helix atau multi pihak ya. Ada unsur pemerintah, ada unsur swasta seperti NGO seperti HI ini, kemudian ada unsur dari dunia usaha, ada unsur media seperti RRI ini ya. Ini untuk mengedukasi masyarakat ya dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Mungkin itu, Bu Prima.
0: Terima kasih Pak Mutori. Mas Budi, pamungkasnya ini silakan Mas Budi.
1: Baik, terima kasih Mbak Prima dan juga tadi Kang Mutori dari IAIA. Yang pertama tentu Sekber SPAPDY berterima kasih kepada RRI yang terus bersemangat menggelorakan pengurangan risiko bencana dan temanya tentang satuan pendidikan. Di bulan PRB kali ini tentu sekali lagi bahwa kami menyambut gembira atas kolaborasi yang apik di DIY, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah. Dan kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya mengamankan seluruh warga sekolah dan juga sekolah ataupun juga madrasah dari risiko bencana yang sangat mungkin terjadi di sekolah kita. Semoga kolaborasi yang apik ini, satu, regulasi baik dari pusat, daerah, sudah saya kira sudah cukup untuk memberikan ruang kita semuanya terkait dengan apa namanya implementasi SPAP. Yang kedua, terkait dengan satuan pendidikan, sudah sekian kali kita dorong untuk terus menggelorakan mengimplementasikan SPAP. Fasilitator sudah kita hadirkan untuk memberikan menjadi pendamping bagi satuan pendidikan, agar kemudian dukungan dari multi pihak yang lain, baik dunia usaha maupun media, terus menjadi satu, sehingga gotong royong kolaborasi bersama membangun ketangguhan di satuan pendidikan itu akan terwujud ya di tahun 2026 untuk menuju peta jalan SPAP 2027-2030. Jadi insya Allah nanti ada peta jalan SPAP di tahap kedua di tahun 2027-2030. Sekber SPAPDY dan SPAPDY tangguh. Matur suwun, Mbak Prima dan pendengar RRI.
0: Terima kasih sekali Mas Budi, matur sembah nuwun Pak Mutori sudah bersedia berbagi di kesempatan sore hari ini. Salam sehat selalu dan juga yang tentu salam tangguh ini Mas Budi dan juga Pak Mutori. Matur sembah nuwun sangat dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prima.
0: Matur nuwun Mas Budi, Pak Mutori.
2: Sami-sami.
1: Mas Mutori.
0: Jadi pendengar, ini tadi perbincangan kami dalam dialog tangga bencana. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di DIY Jateng. Pendengar, Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan berkomitmen menindak tegas anggotanya yang membengengi praktik perjudian hingga peredaran narkotika. Astuti Foundation dan Kementerian Sosial ikut turun tangan dalam kasus dugaan perundungan terhadap siswa baru di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati. Saya Nadira menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Kepala Kepolisian Daerah atau Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hadi Siahaan berkomitmen menindak tegas anggotanya yang membekengi praktik perjudian hingga peredaran narkotika. Berikut laporan Luki Setiawan.
1: Bahwa saya akan bertindak tegas, ya, bertindak tegas terhadap segala tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Ada itu narkotika.
2: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Hardi Siahaan menekankan tidak boleh ada anggotanya yang melindungi, membekingi atau terlibat dalam praktek perjudian dan peredaran narkotika. Anggota yang terbukti melanggar akan ditindak tegas, termasuk dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTTH sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan itu disampaikan Kapolda saat memberikan arahan dalam apel pagi perdana di lingkungan Polda Jawa Tengah kemarin. Dalam arahannya, Kapolda meminta seluruh personil memahami dan mengimplementasikan semangat polisi bersama masyarakat melalui tindakan nyata. Irjen Pol Roy Hardi menekankan perjudian dan narkotika merupakan bentuk kejahatan yang harus ditindak tegas. Oleh karena itu, tidak boleh ada anggota yang justru menjadi pelindung bagi aktivitas ilegal itu ataupun memanfaatkan kewenangan kepolisian untuk kepentingan pribadi.
1: Selanjutnya, kami akan bergerak cepat terhadap semua laporan atau pengaduan yang masyarakat sangat ingin membutuhkan pertolongan dari kita. 110 yang saya ada sebagai laporan adalah sebagai tindak lanjut daripada bagaimana masyarakat kita mau mengayomi mereka, ya, mengakomodir apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Itu harus kita lakukan. Jadi tiga hal tadi sebagai satu kebijakan dari hasil breakdown yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, polisi bersama masyarakat yang kita lakukan di Jawa Tengah.
2: Kapolda menekankan tindakan tegas terhadap kejahatan harus berjalan beriringan dengan pembenahan integritas internal. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri hanya dapat dibangun apabila setiap anggota menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kewenangannya. Lukisan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dugaan perundungan terhadap siswa baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati memunculkan pertanyaan soal pengawasan program tersebut. Astuti Foundation dan Kementerian Sosial kini turun tangan memulihkan korban. Berikut laporan Agus Pambudi.
3: Dugaan perundungan terhadap siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tlogowungu Kabupaten Pati memunculkan sorotan publik terhadap pengawasan program tersebut. Siswa baru itu diduga dirundung karena dituduh mencuri sabun cuci muka temannya kemudian menjalani perawatan di rumah sakit. Founder Astuti Foundation, Padina Mahardika Sari, Minggu 11 Oktober 2026 mendatangi korban membawa bantuan material dan dukungan moral agar semangat belajarnya pulih.
4: Tadi udah ketemu di awal banget tadi waktu masih sepi gitu. Kita kasih semangat untuk adiknya biar cepat pulih dan biar cepat istilahnya masuk sekolah lagi gitu. Dan harapannya mungkin kedepannya sebenarnya programnya bagus ya, tapi memang harus benar-benar diawasi yang dari pusat, dari pemerintah kabupaten, dari SR-nya sendiri juga kita harus sama-sama berkolaborasi agar SR ini bisa nggak kejadian kayak gini lagi gitu sih.
3: Yayasan itu menyatakan terbuka memberikan bantuan material maupun psikologis lanjutan apabila keluarga korban membutuhkan di kemudian hari. Penyuluh sosial ahli madya Kemensos RI Yasin Pramono Adi memastikan kondisi fisik dan psikologis korban pasca perawatan baik-baik saja.
5: Kemudian juga memastikan hak baik untuk ananda khususnya kelangsungan pendidikannya. Ini kan sudah satu minggu ananda harus istirahat karena kondisi sakit. Kami berdiskusi untuk pemenuhan hak pendidikannya dalam bentuk pendampingan. Jadi nanti kami dari Kemensos melalui Sekolah Rakyat akan mengirimkan pendamping wali asuh guru wali asrama secara terjadwal.
3: Kemensos RI menegaskan fokusnya semata-mata pada kepentingan terbaik korban sekaligus memastikan hak pendidikan tetap berjalan selama masa pemulihan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta menghadirkan gerakan Bapak Asuh Trotoar. Program ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menjaga dan merawat trotoar agar tetap bersih, nyaman, dan ramah bagi pejalan kaki. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
6: Agar di dunia berkata-kata nyaman, setidaknya sungguh untuk.
7: Inovasi unik kembali dilakukan Kota Yogyakarta dengan menghadirkan Bapak Asuh yang dituangkan dalam keputusan resmi Wali Kota Yogyakarta. Menariknya, hak asuh ini bukan ditujukan untuk memberikan pelukan hangat bagi anak-anak, tetapi justru trotoar jalan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, gerakan Bapak Asuh Trotoar ini dihadirkan sebagai bentuk semangat gotong royong masyarakat untuk menjaga dan merawat ruang publik yang setiap harinya difungsikan sebagai akses pejalan kaki. Melibatkan 337 Bapak Asuh Trotoar dari 3 kelurahan di wilayah Kemantren Wirobrajen, gerakan ini resmi diluncurkan akhir pekan kemarin. Hasto menegaskan setiap Bapak Asuh Trotoar diperkuat dengan adanya surat keputusan sehingga menguatkan tanggung jawab pemeliharaan trotoar khususnya di depan bangunan masing-masing.
8: Kita mengangkat Bapak Asuh trotoar itu baru kali ini. Kalau semua kecamatan itu melakukan hal seperti ini kan selesai. Trotoar bersih semua itu. Tidak hanya tiap Jumat tapi dirawat oleh masing-masing yang ada di belakang trotoar. Saya kira ide yang sangat cemerlang Bu Mantri Wirobrajen. Saya ingin mengekstrapolasi, artinya menyebarluaskan ide ini dan kemudian saya berharap nanti kecamatan-kecamatan lain juga mengikuti.
7: Salah satu praktik Bapak Asuh Trotoar dilakukan SD Kanisius Wirobrajen. Kepala sekolah SD tersebut, Ernawati, menyampaikan pembiasaan siswa menjaga kebersihan khususnya trotoar juga menjadi edukasi pentingnya menjaga ruang publik dan kebersihannya.
9: Hal yang sudah kami lakukan sebagai orang tua asuh untuk kebersihan trotoar di depan sekolah kami di SD Kanisius Wirobrajen, yaitu setiap hari setelah istirahat itu ada jadwal anak-anak yang piket di hari itu membersihkan di trotoar. Itu yang pertama.
7: Mantri Pamong Praja Kemantren Wirobrajen Rahmi Anggraeni mengungkapkan, inisiasi gerakan ini menjadi upaya bersama untuk Hander Beni, dimulai dari kebersihan trotoar sekitarnya.
10: Trotoar bukan sekedar pelengkap jalan, melainkan ruang publik yang harus memberikan rasa aman, bersih, nyaman, tertib, dan aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat.
7: Pelaku usaha toko joli diungkapkan Wira Indah Nurtika, perwakilan dari toko di Jalan Kapten Pierre Tendean, mengharapkan pembiasaan ini bisa menumbuhkan kepedulian bersama di Kota Yogyakarta.
11: Seperti malam itu membersihkan lumpur dan juga ada di kursi juga yang dibersihkan setiap hari. Jadi trotoar di depan toko kami itu harus dan wajib bersih. Di tempat kami juga kalau untuk vandalisme juga kalau malamnya ada tindakan paginya langsung kami eksekusi. Langsung kami bersihkan.
7: Gerakan Bapak Asuh Trotoar yang dihadirkan Kemantren Wirobrajen ini mendapat antusias tidak hanya warga, namun juga pelaku usaha yang diharapkan juga memberikan kenyamanan saat berada di ruang publik Kota Yogyakarta.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Capaian program cek kesehatan gratis di Kabupaten Karanganyar per awal Oktober telah menembus angka 47,9%. Dinas Kesehatan setempat optimis target provinsi sebesar 54% dapat tercapai hingga akhir tahun melalui strategi jemput bola ke sektor industri dan kelompok usia produktif. Berikut informasi selengkapnya.
12: Sampai awal Oktober untuk Kabupaten Karanganyar capaiannya di angka 47,9%.
13: Pemerintah Kabupaten Karanganyar terus menggenjot pelaksanaan program cek kesehatan gratis guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di berbagai wilayah. Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar Dwi Rusharyati mengungkapkan capaian program kesehatan tersebut hingga awal Oktober telah melampaui target nasional sebesar 46% dengan menyentuh angka 47,9%. Meski demikian, Dinas Kesehatan Karanganyar masih harus mengejar target Provinsi Jawa Tengah di angka 54% yang harus diselesaikan hingga penghujung tahun 2026.
12: Sampai awal Oktober untuk Kabupaten Karanganyar capaiannya di angka 47,9% per 2 Oktober. Target nasional 46 kita sudah melewati, tapi target Jawa Tengah 54 kita masih harus mengejar. Tapi insya Allah dengan hitungan tren harian itu insya Allah kita masih optimis bisa mencapai 54%.
13: Lebih lanjut, Dwi menjelaskan tantangan utama dalam pelaksanaan program ini adalah rendahnya tingkat kehadiran kelompok usia produktif atau masyarakat dewasa akibat kesibukan kerja dan mobilitas yang tinggi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas Kesehatan Karanganyar menggandeng lintas sektoral, mulai dari tingkat kecamatan hingga pemerintah desa, serta memperluas layanan langsung ke kawasan industri dan perusahaan.
12: Oke, untuk CKG, kita kalau identifikasi itu di sasaran dewasa, itu memang tingkat kehadirannya masih perlu dimaksimalkan lagi ya, karena yang saya mungkin kesibukan, karena itu kan umur-umur produktif ya, jadi mobilitasnya juga tinggi, sehingga pada saat kita jadwalkan untuk CKG banyak yang tidak bisa hadir. Untuk itu strateginya kita melibatkan lintas sektoral yang ada di kabupaten maupun di tingkat kecamatan, desa, untuk kita sosialisasi kaitannya dengan CKG.
13: Harapun selain menyasar pekerjaan pabrik, jumlah puskesmas di daerah dengan tantangan geografis tinggi juga menerapkan strategi pelayanan di luar jam kerja seperti membuka layanan pada akhir pekan atau malam hari saat pertemuan warga. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Sleman melakukan pengendalian penggunaan psikotropika jenis alprazolam melalui inovasi aplikasi sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTI. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa.
6: Jadi teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apotekmu belum? Oh belum ya, dia layani.
14: Dinas Kesehatan Sleman mencatat sebanyak 6,2 juta tablet psikotropika jenis alprazolam beredar di Kabupaten Sleman sepanjang tahun 2025. Berdasarkan potret data dari aplikasi sistem informasi psikotropika terintegrasi dan terkendali atau SIPOTIK yang dimiliki Dinas Kesehatan Sleman, sebanyak 17.000 orang tercatat terdaftar dalam aplikasi itu. Sekitar 5.000 orang terpantau mengonsumsi alprazolam secara rutin, sedangkan ada 790-an orang yang terindikasi mengonsumsi alprazolam secara berlebihan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Tunggul Pirowo, menjelaskan penyalahgunaan alprazolam secara berlebihan ini berusaha ditekan lewat aplikasi SIPOTIK. Aplikasi ini terintegrasi dengan 22 apotik yang melayani psikotropika, serta 22 rumah sakit dan satu klinik dengan dokter ahli jiwa atau psikiater.
6: Nah, sebelum ada SIPOTIK ini kan dia pakai WA ya, kita hanya info aja deh, teman apoteker D tanya, ini si A ini sudah ke apotekmu belum? Oh belum ya, dia layani. Tapi kan nggak bisa lihat langsung, ini sekarang dengan apotek, ini apa, dengan SIPOTIK ini dia bisa lihat, oh namanya misalnya Tunggul gitu. Kemarin di apotek A, baru 10 hari kok udah belanja di apotek B obat yang sama. Ini biasanya dicegatnya di situ ya, jadi ada namanya karena berdasar nih.
14: Tunggul menambahkan, alprazolam biasa dijual di pasaran dengan harga Rp100.000 per strip. Alprazolam yang dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan efek samping seperti adiksi, menjadikan penggunanya tidak produktif dan tidak bisa berpikir jernih. Sementara, Ketua Tim Kerja Farmasi dan Kesehatan Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan Sleman, Krisna Wardani, menyebut kebanyakan pengguna alprazolam berlebih merupakan laki-laki usia produktif, yakni 25 hingga 40 tahun. Krisna mengatakan sejauh ini belum ada sanksi baik untuk oknum pengguna ataupun fasilitas pelayanan farmasi yang melayani pembelian alprazolam secara ilegal.
15: Pencegahannya itu taraf kami, Dinas Kesehatan itu lebih ke para faskes itu melayani pasien sesuai prosedurnya, jadi tidak membuat celah adanya pasien mendapatkan obat berlebih tadi. Tapi memang kami ya salah satunya ketika ada data itu kami intervensi untuk pengawasan bisa lebih.
14: Diharapkan pemantauan melalui inovasi aplikasi SIPOTIK dapat menekan penggunaan alprazolam secara berlebihan sekaligus mencegah penyalahgunaan obat psikotropika di tengah masyarakat.
0: Sementara itu, pendengar, produksi perikanan di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele sebagai komoditas unggulan. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
16: Produksi perikanan di Kabupaten Purbalingga mencapai sekitar 9.600 ton per tahun dengan ikan lele menjadi komoditas yang paling banyak dihasilkan. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan sektor perikanan melalui dukungan kepada pembudidaya dan penguatan usaha pendukung. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga, Prayitno mengatakan potensi perikanan tidak hanya berasal dari produksi ikan konsumsi, tetapi juga didukung usaha pembenihan, ikan hias, pengolahan hasil perikanan, serta perikanan tangkap di sungai.
17: Dari kami, Mas, dari produksi ikan di Purbalingga itu dalam satu tahunnya bisa mencapai sekitar 9.600 ton. Ya. Jadi yang terbanyak itu dari produksi ikan lele, Mas, ya.
16: Prayitno menjelaskan berdasarkan data tahun 2025, produksi perikanan budidaya air tawar di Purbalingga mencapai sekitar 6.300 ton per tahun. Selain itu, usaha pembenihan ikan memiliki kapasitas produksi sekitar 254 juta ekor per tahun. Menurutnya, pengembangan sektor perikanan perlu diikuti dengan dukungan yang berkelanjutan kepada para pembudidaya, mulai dari tahap awal produksi hingga usaha mereka berkembang. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembudidaya, menjaga keberlangsungan produksi, serta meningkatkan potensi ekonomi sektor perikanan di Kabupaten Purbalingga. Damara Sakti melaporkan.
0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengukuhkan dan melepas kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang dalam acara di Pendopo Gede Balai Kota Surakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
18: Kita bertahap juga bisa menunjukkan kepada negara-negara Asia Tenggara, kita juga bisa menjadi nomor satu.
19: Pengukuhan dan pelepasan kontingen

0: 17 perunggu. Pemerintah bersama NPCI memastikan dukungan pendanaan dan fasilitas bagi para atlet selama mengikuti kompetisi.
1: Sejak dibentuknya tim kontingen Indonesia, telah dilakukan analisis dan evaluasi oleh para pelatih serta pengurus NPCI Indonesia terhadap potensi capaian prestasi para atlet yang merupakan capaian yang diperoleh selama menjalani pemusatan latihan. Maka secara realistis dan sekaligus sebagai motivasi bagi para atlet, telah ditetapkan target kontingen Indonesia adalah meraih posisi 10 besar pada ASEAN Para Games kelima Aichi Nagoya, dengan target capaian medali sebagai berikut: emas 7 medali, perak 8 medali, perunggu 17 medali.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, pemerintah terus mendukung NPCI dan kontingen melalui pemenuhan kebutuhan serta fasilitas yang diperlukan. Ia berharap prestasi atlet Indonesia meningkat secara bertahap agar mampu bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.
2: Kami dari pemerintah mendukung terus NPCI, Chief Demission, untuk bisa mengirimkan atlet terbaik dengan segala fasilitas yang kami punya, baik pendanaan ataupun lain-lainnya. Dan mudah-mudahan tadi saya sampaikan, kita bertahap juga bisa menunjukkan kepada negara-negara Asia Tenggara, kita juga bisa menjadi nomor satu.
0: Erick juga menegaskan, pentingnya dukungan berkelanjutan bagi para atlet, termasuk dalam persiapan jangka menengah dan panjang. Menurutnya, perhatian terhadap atlet perlu disertai pengelolaan anggaran yang tepat sasaran agar pembinaan prestasi dapat berjalan secara berkesinambungan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
3: Pendengar, kontingen Banyumas menargetkan 56 medali emas untuk ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Tengah 2026. Target tersebut dicanangkan demi menembus posisi 5 besar. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
4: Kontingen Kabupaten Banyumas menargetkan 56 medali emas, 77 perak, dan 101 perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Target tersebut dicanangkan demi memperbaiki posisi dari peringkat ke-8 pada Porprov 2023 menjadi 5 besar. Ketua KONI Banyumas Aris Suprapto mengatakan, sejumlah cabang olahraga diproyeksikan menjadi andalan dalam perburuan medali, diantaranya panjat tebing, menembak, panahan, taekwondo, kempo, dan menyelam. Ia menambahkan Banyumas juga sebenarnya berpeluang mendulang medali dari cabur balap kuda. Namun kesempatan tersebut sirna setelah balap kuda dipastikan tidak dipertandingkan pada Porprov Jawa Tengah tahun ini. Padahal Banyumas sebelumnya menargetkan 5 medali emas dari cabur tersebut.
5: Kemudian dari 404 atlet harapannya kita target naik peringkat. Karena periode Porprov kemarin kan kita peringkat 8. Insya Allah dari hasil Monef, juga turnamen yang sabar-sabar ikuti, target 56 medali mudah-mudahan bisa terlalu dari 29 kemarin. Insya Allah kita naik peringkat, insya Allah lah.
4: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono optimistis semangat para atlet dapat membawa Banyumas masuk 5 besar. Ia meminta seluruh atlet menjunjung sportivitas selama bertanding. Bupati juga memastikan bahwa atlet yang berhasil meraih medali akan mendapat bonus dari pemerintah daerah meski nominalnya belum ditentukan. Namun menurut perkiraan KONI, bonus bagi atlet peraih medali emas perorangan sebesar Rp50 juta, perak Rp35 juta, dan perunggu Rp25 juta dengan total anggaran Rp11 miliar.
6: Lihat, saya sih ngikuti ya, kemudian kayaknya kepengurusan KONI sekarang kompak. Jadi saya pernah pegang cabang olahraga sepak bola, kemudian sepatu roda pernah. Kalau di satu cabang kompak, biasanya prestasinya banyak. Nah ini kelihatannya kebersamaannya baik. Terus pengurusannya juga menurut saya ya, anggarannya cuma loh ya, masalah bonus saya nggak bisa menjanjikan nilainya, tapi saya pasti kasih duitnya dari mana pikir-pikir.
4: Sementara itu, atlet Xiangqi atau catur Cina Ziva optimistis dapat meraih prestasi tertinggi di ajang Porprov kali ini. Berbekal persiapan selama 8 bulan, Ziva dan rekan-rekannya siap berjuang untuk mempersembahkan medali emas bagi Banyumas.
7: Persiapannya kita sebelumnya dari beberapa bulan yang lalu udah ngundang coach. Terus kali ini juga kita kan TC 21 hari, jadi jadwal latihannya itu setiap kan 3 sesi. Sesi pagi, sesi siang, sama sesi malam. Itu tergantung. Untuk yang sesi malam itu kebanyakan datang. Kalau sesi pagi kan tergantung kan ada yang sekolah, kerja. Kalau satu minggu biasanya full semua.
4: Adapun ajang Porprov Jateng 2026 akan diselenggarakan pada 25 hingga 31 Oktober mendatang di Semarang Raya. Banyumas memberangkatkan 4

0: 104 atlet dan 105 pelatih yang akan bertanding di 45 cabang olahraga. Faisal Raihan melaporkan.
1: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Egrang. Egrang merupakan permainan tradisional Indonesia dan umumnya dilakukan bagi yang telah berusia 7 sampai dengan 13 tahun dengan jumlah pemain 2 hingga 6 orang. Bermain egrang membutuhkan alat berupa 2 batang bambu bata atau folofatu dengan panjang antara 1,5 meter sampai 3 meter. Selain merupakan permainan tradisional anak, di dalam bermain egrang ternyata terkandung nilai-nilai budaya, mulai dari kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tercermin dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Nilai keuletan tercermin dari proses pembuatan alat yang digunakan memerlukan keuletan serta ketekunan agar seimbang dan mudah digunakan untuk berjalan. Sementara nilai sportivitas tercermin tidak hanya dari sikap para pemainnya yang tidak boleh berbuat curang saat permainan, tetapi juga tertanam dari sikap mau menerima kekalahan dengan lapang dada.

Pendengar, banyak yang mengatakan sarapan itu mempunyai manfaat yang luar biasa untuk kesehatan tubuh kita karena bisa menyediakan energi dari awal seharian begitu sebagai satu apa ya pembuka landasan untuk memberikan banyak energi ketika kita beraktivitas seharian. Maka banyak di antara kita yang mungkin sudah merencanakan sarapan apa ya besok pagi sejak sore ini. Ya. Karena katanya kalau sudah direncanakan, paling tidak bisa menghemat waktu, kemudian menghemat biaya ketika pagi hari itu sangatlah sibuk. Ada di antara Anda, panjenengan, sore hari ini yang sudah merencanakan besok akan sarapan apa, maka di sore hari ini mampir sejenak, melipir begitu ya, ke swalayan supermarket atau mungkin toko sayur, warung sayur, sayur segar begitu, banyak yang mungkin buka di sore hari seperti ini. Baik pendengar, selamat merencanakannya, selamat menikmati aktivitas di sore ini.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita akan selalu berdua, seiring nada yang kini Dagu nyanyikan, biar badai topan menghalang, cinta kita tidak berubah hatiku. Itulah sekelumit lirik lagu berjudul Nuansa Kasih, dinyanyikan Sandro Tobing dan diciptakan Dori Kalmas. Lagu yang rilis di tahun 1989 ini ada di album bertajuk Nuansa Kasih. Sandro Tobing, salah satu penyanyi yang mencuat dari ajang Festival Bintang Radio dan Televisi, menjadi idola remaja saat itu.

Iya, pendengar, sudah lumayan ya, sudah mulai sejuk karena memang sudah sore hari. 5 menit lagi kita akan berada pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Maklum saja karena tadi pun adalah hari tanpa bayangan, khususnya di Yogyakarta. Jam 11:30 siang, pukul 11:24 waktu Indonesia Barat. Di mana memang tadi siang matahari berada di titik puncak atau kulminasi utama di wilayah Yogyakarta. Wah, gerah luar biasa ya. Banyak di antara kita yang mencoba untuk mencari kesejukan, begitu. Kesejukan itu tidak harus dari asupan ya, makanan, minuman, tapi mungkin suasana yang sejuk memakai pendingin ruangan atau mungkin kipas angin, ya kan? Atau bisa jadi juga kesejukan itu dari suasana hati. Maka di sore hari ini kita sejukkan suasana hati bersama. Saya masih bersama dengan beberapa koleksi lagu. Di samping kita akan perbarui beberapa informasi.

0: Nak, lihat taman bunga itu. Indah tidak?
1: Indah sekali, Bunda.
0: Kamu tahu mengapa indah?
1: Bunganya warna-warni, bentuknya beda-beda.
0: Keragaman memang membuat indah, seperti negeri kita.
1: Maksud Bunda?
0: Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, dan ras. Keberagaman itulah yang justru membuat Indonesia menjadi negara yang elok dan menakjubkan.
1: Jadi, beragam itu indah ya, Bunda?
0: Anak kecil saja tahu beragam itu indah. Masa orang dewasa tidak tahu?
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Kita tentu sering menemui traffic light. Sudah hafal di benak kita, warna merah tanda berhenti, kuning hati-hati, dan hijau jalan. Namun tahukah Anda mengapa lampu lalu lintas dipilih warna merah, kuning, hijau? Dilansir dari laman karmudi.go.id, lampu lalu lintas mengadopsi sistem persinyalan kereta api. Dipilihnya warna merah untuk tanda berhenti karena warna merah memiliki gelombang terpanjang dari semua warna, sehingga lebih mudah dilihat dari jauh daripada warna lain. Sebelumnya traffic light tidak ada warna kuning. Namun tahun 1920, warna kuning menjadi tambahan wajib pada sinyal traffic light sebagai tanda hati-hati. Warna kuning dipilih karena terlihat lebih jelas di malam hari. Sementara untuk tanda jalan, sebelum dipilih warna hijau, kereta api awalnya menggunakan cahaya putih. Namun, para insinyur kesulitan membedakan cahaya putih dengan cahaya bintang dan lentera lainnya. Mereka lalu memilih warna hijau untuk menandakan jalan.

0: Kalau mendengar kata keroncong, apa yang langsung muncul di kepala kita? Musik lama? Musik orang tua? Atau mungkin musik yang biasanya kita dengar dari kejauhan? Padahal, coba dengar baik-baik. Ada ca, ada cu, ada selo, biola, flute. Dan ketika dibandingkan anak muda, rasanya bisa jadi berbeda sama sekali.
1: Nah, di Yogyakarta, ada keroncong gadis-gendis. Sekelompok perempuan muda.

0: Jalan kurang lebih 3 tahun. Awalnya karena tugas dan pengen punya ruang buat bermusik aja buat yang cewek-cewek gitu. Karena aku sama temanku Desi yang main cuk, dia merasa kalau kami gak punya ruang buat bermain musik di kampus. Jadi daripada kita nunggu diajak orang, akhirnya yaudah gimana kalau kita bikin grup sendiri aja. Dan menurutku kenapa keroncong? Karena itu genre yang bisa diterima banyak orang. Setelah ngumpulin teman-teman, ada aku, Liris, Desi, Rara, Cantika, Kalista, Loren, Janet. Oh, sekarang kita ada member baru, Gina. Terus juga yang menjadi inti dari Keroncong Gadis Gendis adalah Suworo yang ngaransemen dan main cello gitu. Nah, kenapa namanya Gadis Gendis? Karena satu, awal itu namanya cuman gendis aja, tapi kita ngerasa kayak identitas ceweknya tuh kurang kelihatan, makanya ditambahin gadis. Walaupun itu kadang kalau pas kita perform suka ditanyain gadis, tapi kok ada yang bodosnya satu gitu. Ya emang itu ini sih yang menjaga gendis biar tetap jalan itu Bapak Suworo itu.
1: Menariknya, dari cerita mereka, keroncong bukan sesuatu yang harus dibuat rasa kuno. Justru sebaliknya, keroncong menjadi musik yang bisa mereka otak-atik dan dimainkan dengan cara mereka sendiri. Coba bayangkan, sebuah lagu yang akrab di telinga kita, lagu pop misalnya, lalu dibawa ke dalam format keroncong. Apa yang terjadi? Nah, sekarang gimana? Coba ceritakan proses kalian mengaransemen lagu-lagu populer sampai bisa jadi keroncong.
0: Kita kalau ngaransemen lagu, biasanya milih lagu yang karakternya centil dan jenaka gitu. Dan Suworo sendiri dia suka sama lagu-lagu 80-an. Jadi mungkin kalau teman-teman dengerin musiknya gendis, banyak dia kasih aransemen-aransemen terinspirasi dari lagu 80-an gitu. Biasanya susahnya itu kita latihan gak pakai part ya, jadi semuanya spontan. Misal dia kasih, "Mbak, mainnya kayak gini ya, polanya keroncong, pola cuknya gini ya Mbak, pola caknya gini ya." Terus nanti baru dicoba bareng-bareng, lalu jadi kayak gitu.
2: Nah, disinilah menariknya. Mereka tidak harus memilih antara tradisional atau modern. Keduanya bisa ketemu di satu panggung. Instrumen dan pola permainan keroncong tetap menjadi bagian penting. Tetapi tempo, harmoni, dinamika, bahkan cara membawakannya bisa dibuat lebih dekat dengan pendengar hari ini.

0: Ketika musik mulai berbunyi, kita bisa mendengar sendiri hasilnya. Ada warna keroncongnya, tapi ada juga energi yang terasa lebih ringan, lebih muda, dan lebih dekat dengan suasana panggung sekarang. Tapi, membuat sesuatu yang baru tentu bukan berarti bebas mengubah semuanya. Pertanyaannya, bagian mana dari keroncong yang justru harus tetap dipertahankan?
1: Kalau antara menjaga karakter keroncong sendiri, akhirnya kita nggak banyak eksplor lagu yang pakai sukat 6/8, 3/4 itu malah kita kesulitan kalau harus dikeroncongin, karena menurut kami sebagai playernya juga nggak nanggung gitu loh rasanya enak dikeroncongin. Nah kalau misalnya menjaganya, kita tetap ada tiga instrumen yang menurutku inti dari keroncong itu, ada cakcu sama selonya, yang beneran explore macam-macam pola petikannya gitu.
2: Jadi modern di sini bukan berarti meninggalkan tradisi. Bisa jadi justru tradisi itu yang menjadi titik berangkat untuk membuat sesuatu yang baru. Ada satu hal lagi yang membuat sebuah pertunjukan terasa hidup, yaitu penonton. Ketika gadis-gadis tampil, mereka tidak hanya memainkan lagu. Ada interaksi, ada komunikasi, dan ada cara untuk membuat penonton ikut masuk ke dalam suasana pertunjukan.
3: Coba ceritakan, apa pengalaman menarik kalian selama ini sebagai kelompok keroncong yang isinya perempuan-perempuan muda?
1: Kalau pengalaman sebagai kelompok perempuan muda dan tampil di ruang publik itu satu hal yang seru

0: buat aku pribadi, karena secara visual kan kami jelas langsung narik narik orang-orang buat nonton, kayak apa itu grupnya cewek-cewek semua. Mana kami seringnya kalau tampil itu kalau nggak pakai berwastra, pakai kain, kami pakai kebaya. Jadi mungkin itu salah satu hal yang cukup eye catching dari kami secara visual gitu. Dan tentunya ada beberapa panggung-panggung yang menurut aku seru, di mana kita bisa explore lagu, setlist yang cukup seru buatku. Itu kemarin pas kita di Keroncong Plesiran. Jadi pas di Keroncong Plesiran itu kami sengaja garap dua lagu baru, dan itu konsepnya emang tribute untuk musisi-musisi perempuan Indonesia. Jadi emang lagunya dari penyanyi-penyanyi perempuan semua sih yang kami bawain pas itu gitu. Terus juga pernah kita manggung bareng Mbak Fani Sugi, itu sebuah pengalaman yang wah, amazing sih.
1: Nah, kira-kira ada lagi nggak cerita yang unik ataupun menarik dari teman-teman Gendis?
2: Oke, pengalaman menyenangkan kami berikutnya dalam bis pernah main sama Mbak Oppie Andaresta.
0: Jadi itu acara di dekat sini, aku lupa nama tempatnya, di pinggir sungai juga. Kita ngiringin Mbak Oppie Andaresta nyanyiin satu lagunya dia yang judulnya Ingat-ingat Pesan Mama. Itu menurutku lagunya seru karena gak nyangka sih dari lagu aslinya terus kita keroncongin ternyata masih masuk.
3: Mungkin justru disinilah kekuatan mereka. Mereka tidak perlu menjadi orang lain untuk memainkan keroncong. Mereka cukup menjadi diri mereka sendiri dengan gaya, energi, dan cara komunikasi mereka. Sekarang kita hidup di zaman ketika musik tidak hanya didengarkan lewat radio atau pertunjukan langsung. Ada Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai platform digital lain. Dan buat musik tradisional, ruang digital ini bisa menjadi pintu masuk yang sangat menarik.
4: Dari lagu, panggung, sampai media sosial, semuanya menjadi bagian dari perjalanan mereka. Lalu, kalau suatu hari nanti kita bertemu lagi dengan gadis-gadis, apa yang ingin mereka capai? Apakah ingin membawa keroncong ke lebih banyak panggung, membuat lebih banyak karya, atau mungkin mengenalkan keroncong kepada pendengar yang selama ini merasa, itu bukan musik saya.
0: Harapannya dan rencana kami ke depan sih mau ngeluarin mini album. Jadi saat ini baru ada 3 draft lagu yang udah kami latih, dan tinggal kami halusin lagi baru siap buat di record gitu. Karena targetnya mau 4 lagu buat mini album. Terus buat panggung terdekat sebenarnya gak deket-deket banget sih, tapi di bulan Desember kita bakal main bareng sama acara Simak Siar nanti di Societe TBI.
2: Oke, harapannya sih semoga kita makin solid. Terus kayak bisa terus berkembang. Mungkin kalau misalnya ada plan-plan kayak yang buat kita semakin maju, aku dukung. Gitu aja sih.
0: Oh iya, buat teman-teman yang penasaran atau pengen tahu update-update Manggungnya Gendis, bisa follow IG @keroncong_gendis, GENDHIS. Sama TikTok kalau pengen melihat konten-konten cover kami, @keroncong_gendis, sama GENDHIS.
4: Mungkin pada akhirnya, menjaga tradisi tidak selalu berarti membuat semuanya tetap sama. Kadang, tradisi justru bisa terus hidup karena ada generasi yang mau mengenalnya, memainkannya, lalu memberi warna mereka sendiri. Keroncong bisa punya akar yang panjang, tapi musiknya tetap bisa berjalan ke depan.
5: Ya, pendengar, kalau bicara mengenai musik keroncong, sebenarnya genre musik khas Indonesia ini berakar dari musik fado asal Portugis ya, lalu berkembang melalui akulturasi budaya Barat dan Timur. Sudah kita dengarkan tadi satu dokumenter Keroncong Gadis Gendis. Baik, pendengar, kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita di sore hari ini. Kali ini saya akan menghadirkan deretan koleksi lagu Islami nanti jelang berkumandangnya

0: radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu muttafaqun 'alaih.
1: Dari Anas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayat itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat muttafaq alaihi.

dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

Lagu religi Sajadah Panjang dinyanyikan tiga bersaudara, Sam, Acil, dan Jaka, yang tergabung dalam kelompok Bimbo. Lagu karya ciptaan dari Taufik Ismail memiliki lirik kuat dan mendalam.

tahun 2006, kelompok Gigi menyanyikan kembali lagu Sajadah Panjang yang terdapat dalam album Pintu Surga dengan sentuhan baru bernuansa pop rock.

di album ketiga Sings Legend yang dirilis Mei 2016. Grup Noah mendaur ulang lagu yang hits di tahun 60 hingga 90-an, termasuk diantaranya lagu Sajadah Panjang yang populer dinyanyikan Bimbo.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mendengar, karena waktu beristirahat, waktu bersantai itu sangat penting, bisa mengembalikan tubuh kita, mengembalikan kemampuan kita untuk memecahkan masalah, kemudian kembali berkonsentrasi. Jadi selamat menikmati istirahat ya, selamat bersantai di petang hari ini sambil menikmati deretan koleksi lagu dalam Jogja sore ini.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Aduh, tunaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ya paling tidak sekitar 10-15 menit sedikit meregangkan otot, jalan kaki, melakukan aktivitas ringan selain duduk ya, karena ternyata duduk terlalu lama atau kebiasaan yang kita sebut sebagai sedentary ini tanpa mengimbangi dengan pengeluaran energi yang cukup berarti begitu ya, ternyata berkontribusi signifikan terhadap peningkatan risiko berbagai penyakit kronis. Mengutip South China Morning Post yang juga dimuat dalam rri.co.id, sebuah studi mengamati hampir 500 ribu partisipan selama 13 tahun di Taiwan mengungkapkan kalau durasi duduk yang tinggi di tempat kerja meningkatkan risiko kematian sebesar 16%. Kemudian risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular sebesar 34%. Jadi memang ada baiknya mengambil jeda dari meja kerja, sedikit berjalan kaki, atau melakukan olahraga ringan selama 15 hingga 30 menit setiap hari dinilai efektif mengimbangi risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Nah, mendengar informasi ini selengkapnya, monggo saja dapat dibaca di rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Shampoo, sabun, deterjen.
3: Tunggu dulu. Ini. Pakai tas kainku saja yang sudah kusiapkan dari rumah. Aduh, Ade. Kan sampah plastik merupakan sampah non organik dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguraikannya. Kasihan kan lingkungan kita.
2: Oke deh.
4: Bijaklah dalam memilih tas. Biasakan menggunakan tas yang ramah lingkungan.

0: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh, Pak? Kula niku wangsa tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya toh. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lasri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, mendengar informasi lain, saya kutip juga dari rri.co.id. Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat inflasi bulanan sebesar 0,26% pada bulan kemarin ya, September 2026. Capaian ini membuat indeks harga konsumen DIY naik menjadi 111,92 dibandingkan bulan sebelumnya sekitar 111,63. Secara tahunan, laju inflasi DIY tercatat mengalami peningkatan dari 3,07% pada Agustus menjadi 3,18% pada September. Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan sejumlah sektor pendorong utama inflasi, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kenaikan harganya rata-rata sebesar 0,94%.

0: Boleh deh. Kata ini begitu akrab di telinga masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Menurut sosiolog UGM Suprapto, klideh sudah dikenal sejak lama untuk menyebut anak Jogja yang sering pulang malam. Tahun 2002, klideh diadopsi remaja SMA-SMP untuk sekedar jalan-jalan dan nongkrong di malam hari. Namun 2006, aksi klideh berubah menjadi kegiatan bermotor, saling ejek antar pelajar yang berakhir dengan aksi kriminal. Sejak itulah, makna klideh bergeser menjadi negatif untuk menyebut kejahatan jalanan di malam hari. Padahal sebenarnya, klideh memiliki makna positif. Menurut Kamus Bahasa Jawa, klideh yaiku mlaku wirawiri semungge goleki, yang berarti jalan-jalan mencari udara segar di luar rumah sambil mencari sesuatu. Biasanya dilakukan pada malam hari.
1: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan, kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Share lirik lagu yang menggambarkan kalau ngebut itu benjut, ya kan? Jadi memang memacu atau melajukan kendaraan kita sesuai dengan kecepatan, sesuai dengan aturan dan standar yang ada, tentu untuk keselamatan diri kita, juga pengendara maupun pengguna jalan yang lainnya. Baik, pendengar, saya Agatha Erna harus segera mengakhiri kebersamaan kita di edisi hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Oh dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
3: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
4: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Soeharyanto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
5: 13 event, ya, conference, skala internasional yang bisa
6: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
5: Jadi target kita 4.000, tapi dengan 4% yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung itu sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
6: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut, Zahrudin Alzana melaporkan selengkapnya.
7: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
8: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus mengatakan, keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
7: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan negara itu yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi yang pertama, menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan-pelatihan pengelolaan keuangan yang sangat penting.
8: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
9: Kami melihat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Ternyata bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
8: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
10: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
11: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Juda bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
12: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
11: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Juda Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
13: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya. Lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
14: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
13: Nah, seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya ya memang kondisinya sangat api sangat besar ya. Kami yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan ya.
14: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
15: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar lahan, membuka lahan.

0: Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
1: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Temon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
2: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD, dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
1: Ya, terima kasih Pak Yandri. Dan pendengar, kobaran api memang sangat jelas terdengar, dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak. Jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Sulawesi Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
3: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
4: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan, mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
3: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5.1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
5: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
3: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik, Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3.62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
1: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19.5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
1: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
2: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17.5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
3: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah $16.5 miliar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar $22.8 miliar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi $17.5 miliar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
2: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil, baik di Yaman maupun Arab Saudi, menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itloli melaporkan selengkapnya. Niar.
4: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
5: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. dan memprihatinkan, tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
4: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Nyara Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

0: Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras, dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah.
1: Wih, akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini, Li, duduk nih di sini, Li.
2: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
1: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
2: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
1: Kenapa emang, Li?
2: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
1: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.
4: Terima kasih ya, Nak.

0: Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda? Nah, pendengar, menemani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Untuk kesempatan malam hari ini, kita berjumpa dalam mimbar agama Buddha bersama Pro 1 dan dengan satu tema kita untuk malam hari ini, yaitu kompas moral di era kecerdasan buatan. Baik pendengar, pastinya saat ini juga sudah terhubung dengan narasumber kami, beliau Bapak Anton Jason MA dari Pusdiklat Sukawati Maitreya Yogyakarta, akan membawakan untuk satu tema kita, kompas moral di era kecerdasan buatan. Baik, kita sapa, selamat malam, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Budaya, Mas Jason.
1: Halo, selamat malam si Dina.
0: Iya.
1: Namo Budaya. Suara saya terdengar jelas?
0: Iya, terdengar jelas. Baik, kabar baik, saya semangat ya, Mas Yasin, malam ya, hari ini.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih sekali berkenan berbagi dharma dengan pendengar RRI. Baik, satu tema kita ini kompas moral di era kecerdasan buatan, begitu ya. Bagaimana Buddhis memandang untuk era digital saat sekarang ini? Nah, tetap ada rambu-rambu di mana kita juga tetap bisa bersikap bijak dan membentengi diri sendiri dari hal-hal yang mungkin juga membuat emosi atau semacam itu. Silakan Mas Yasin.
1: Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbagi pada malam hari ini. Ya, satu tema yang sama-sama kita ingin pelajari pada malam hari ini adalah tentang bagaimana kita hidup di tengah sebuah teknologi, ya, yang boleh kita katakan mungkin beberapa tahun ini semakin marak penggunaannya dan semakin masuk ke dalam berbagai sendi kehidupan kita, yaitu kecerdasan buatan, ya. Nah, tentu saja di dalam era teknologi digital sebenarnya ini masih baru dan masih terus-terus kita pelajari bersama dan masih menjadi sebuah perdebatan, masih menjadi sebuah perbincangan di kalangan para ahli ataupun para orang-orang yang memahami bagaimana teknologi ini akan mengarah kemana. Ya, jadi para pendengar sekalian, di dalam era teknologi kecerdasan buatan ini ada hal-hal yang sebenarnya sesungguhnya belum kita benar-benar pahami, ya. Kecerdasan buatan ini akan sejauh mana dia akan bergerak, dia akan maju, dan dia akan mengambil alih kehidupan kita. Nah, tentu saja kita sebagai manusia, ya, yang sebenarnya kita harusnya jauh menguasai teknologi ini, jangan sampai teknologi ini yang kemudian menjadi penguasa atas diri kita. Jadi kita butuh sebuah kompas moral, bagaimana dalam perspektif Buddhisme kita memandang hal ini. Nah, dalam perspektif Buddhisme, kita manusia punya sebuah berkah yang paling berharga bagi kita, yaitu kesadaran. Ya, kesadaran inilah yang kemudian Sang Buddha ajarkan kepada kita agar bisa kita terus pegang, kita kendalikan, sehingga dia bisa menguasai, ya, pancaskanda, lima indera kita, dan kemudian juga bisa menjadi tuan, pengendali atas diri kita. Kalau kita ngomong secara sederhana saja, ya, kita pakai dua bahasa yang paling sederhana dalam hidup kita adalah kasih dan keindahan, ya. Jadi bagaimana hidup kita, tutur kata, perbuatan, pikiran, ucapan kita itu dilandasi oleh kasih kepada sesama, kasih kepada semua makhluk, dan keindahan ini adalah bisa juga kita katakan kebijaksanaan, ya. Jadi keindahan adalah ketika semua yang kita lakukan itu dilandasi oleh kebijaksanaan, sehingga tutur kata kita, perbuatan kita enak dilihat, ya, kemudian juga menghasilkan sebuah karma baik yang benar-benar berguna bagi kita dan bagi semua makhluk. Jadi kasih dan keindahan atau kasih dan kebijaksanaan. Nah, dua kompas moral ini, ya, dua landasan ini kemudian menjadi sebuah titik tolak bagi kita dalam hidup dalam era kecerdasan buatan. Jadi hati-hati sekali ketika kita menggunakan kecerdasan buatan ini, ya. Jadi tidak cukup hanya menggunakan misalnya kita ini teknologi ini berguna bagi diri kita, ya. Yaitu kita berlandaskan kasih, ya. Jadi berguna bagi diri kita saja tidak cukup, tapi juga harus berguna bagi orang lain. Nah, contohnya adalah ternyata kecerdasan buatan ini ya disinyalir kemudian menggunakan sumber daya atau resources yang sangat besar, yaitu penggunaan air yang sangat besar. Jadi kita bijaklah dalam menggunakan kecerdasan buatan ini, dan hati-hati juga ya, karena seperti yang saya katakan di awal tadi, ini teknologi masih terus berkembang. Jadi jangan kita sampai terlalu bergantung ya. Jadi logika-logika dasar perlu kita pahami, dan kita harus terus melakukan cross-check. Jadi kecerdasan buatan ini sampai pada titik yang kita harus bisa berhati-hati menggunakannya. Jadi yang pertama, jadi selalu saya katakan seperti yang saya sampaikan tadi, dua landasan dasar yaitu kasih, ya apakah ini berguna bagi kita, apakah berguna bagi orang lain. Seperti misalnya kita menggunakannya untuk menggunakan tugas, kita membantu diri kita untuk berkembang, tapi jangan sampai kita mengklaim ya bahwa ini adalah hasil karya kita ya, dan kita menyembunyikannya dari misalnya dosen ataupun orang-orang bahwa ini adalah karya kita ya. Tapi kita sudah jelas dengan kejujuran kita mengatakan bahwa karya ini digunakan ya atau dibuat bersama-sama dengan kecerdasan buatan apa ya, kita cantumkan di situ. Dan kedua adalah kebijaksanaan ya. Jadi selain kita ingin menggunakannya untuk menolong orang lain, tapi kita juga perlu bijaksana ya, sejauh mana teknologi ini betul-betul bermanfaat ya. Jadi kasih dan kebijaksanaan ini dua kompas moral yang menjadi titik tolak ketika kita hidup dalam kecerdasan buatan ini ya. Tentu saja banyak sisi-sisi apa namanya dalam kehidupan kita kelak nanti akan bersinggungan dengan kecerdasan buatan ini. Juga kita lihat ya, di negara-negara maju ya, kita lihat banyak sekali terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Jadi seperti misalnya bagian customer service, bagian dan berbagai bidang lain ya, banyak kecerdasan buatan ini sudah mengambil alih. Jadi kita lihat sebagai manusia, apa yang bisa kita lakukan, apa nilai tertinggi sebagai manusia yang kita perjuangkan, yang sesungguhnya lebih baik dari kecerdasan buatan ini ya. Jadi yang pertama adalah kita menumbuhkan atau memaksimalkan kesadaran kita sebagai manusia. Yang kedua adalah kita menggunakan kompas moral, yaitu kasih dan kebijaksanaan di dalam hidup kita. Mungkin pengantarnya sedemikian dulu, Cik Dina. Apabila ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama-sama.
0: Terima kasih banyak. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini, satu tema kita ini kompas moral di era kecerdasan buatan. Kompas moral di era kecerdasan buatan. Silakan pendengar, Anda juga bisa bergabung untuk line teleponnya 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Nanti akan ditanggapi oleh beliau Mas Anton Jason MA dari Pusdiklat Sukawati Maitreya Yogyakarta. Silakan untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, terima kasih untuk Mas Damar yang ada di Janti. Terima kasih Mas Damar yang sudah bergabung malam hari ini. Nah, Kak Dina, bagaimana kalau kecenderungan saat ini kita diperbudak gadget? Lalu solusinya bagaimana? Nah, silakan. Sudah ada dua yang bergabung, mungkin satu persatu. Ini Mas Yasin, silakan.
1: Oke, terima kasih pertanyaannya yang sangat baik ya. Bagaimana kita kemudian menjadi budak atas gadget atau gawai ya? Jadi kita seakan-akan tidak bisa lepas dari gadget atau gawai kita. Kita butuh laptop, kita butuh HP ya. Nah, tentu saja seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, kita sebagai manusia apa yang paling utama yang kita miliki yaitu kesadaran ya. Nah, sebenarnya sebuah era yang sangat menarik ya kalau kita amati ya, kalau para pendengar, para sahabat mengamati, ada sebuah tren yang menarik di kalangan dunia maju pada saat ini ya. Ada sebuah tren yaitu para generasi muda di sana kemudian beralih kepada gadget yang jadul ya, atau yang sebenarnya hanya bisa dipakai untuk telepon dan SMS ya. Mungkin kata SMS ini sangat terdengar mungkin generasi tua ya, Cik Dina ya, zaman kita ada SMS, anak-anak sekarang nggak ngerti apa itu SMS ya, atau short message service ya. Jadi SMS, kalau sekarang kan WhatsApp lah, DM lah, Japri lah ya. Jadi ada sebuah kecenderungan bagi generasi muda itu kembali kepada fitur-fitur yang paling basic saja yang dimiliki di HP. Kenapa? Karena mereka ingin mengurangi ketergantungan pada gadget. Jadi ada sebuah kecenderungan ya, HP kita ya, smartphone kita, phone kita semakin smart ya, HP kita, telepon kita semakin smart atau semakin canggih, itu malah membuat penggunanya semakin bodoh ya. Jadi kita semakin bodoh karena kita ketergantungan, jadi kita dikendalikan oleh HP kita. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak ketergantungan? Tentu saja kembali bagaimana kita mengambil alih kesadaran kita. Kita perlu yang namanya detox ya, atau bagaimana kita mengurangi kecenderungan ini dengan cara kita benar-benar latihan, kita disiplin ya. Dan tentu saja ini butuh latihan yang cukup, tergantung bagaimana kecanduan kita ya. Ada sebenarnya pelatihan-pelatihan baik di tempat-tempat dimanapun ya, sebenarnya ini sudah cukup lumrah ya, sudah cukup, misalnya di Bali lah, atau di Wihara Malang lah, atau mungkin di tempat-tempat ibadah kita masing-masing ya. Misalnya apapun agama kita, pada saat kita melakukan kebaktian, cobalah kita jangan menggunakan HP ya misalnya, atau di saat-saat tertentu ya, coba kita lepaskan diri kita dari gadget ya. Jadi kita kembali kepada alam, kita berkebun ya, kita ke gunung, kita ke hutan, kita lepaskan diri kita dari gadget. Tentu saja ini adalah sebuah proses yang namanya detoksifikasi, kita mengeluarkan racun-racun kecanduan itu dalam diri kita ya. Jadi itu butuh sebuah disiplin, dan tentu saja saya yakin para pendengar ya, Mas Damar itu bisa melakukannya, asal kita apa namanya punya tekad yang kuat, dan tentu saja ini baik bagi diri kita, baik bagi pikiran kita, dan baik bagi hati kita. Demikian ya, semangat ya.
0: Baik, terima kasih sekali Mas Damar yang ada di Janti. Baik pendengar, masih ada waktu untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Tentunya juga bagaimana tanggapan Anda terkait kompas moral di era kecerdasan buatan. Silahkan juga bisa bergabung ya, 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Oke, Anda yang asik juga nih, untuk yang sudah bergabung, terima kasih. Ada Mbak Cika di Godean, terima kasih Mbak Cika, selamat malam. Saat ini banyak konten artificial intelligence di media sosial untuk menyebarkan ajaran agama apapun. Nah, apakah hal ini aman bagi pengikutnya? Bagaimana memfilternya? Untuk Mbak Cika di Godean, silakan.
1: Oke, terima kasih ya. Pertanyaan sangat bagus, bagaimana kemudian ketika kecerdasan buatan ini digunakan untuk menyebarkan ajaran agama. Nah, kembali lagi ya, sampai saat ini kita masih memandang kecerdasan buatan itu sebagai sebuah alat atau tools ya. Ketika dia menjadi tools, itu tentu saja pengendalinya ada di tangan orang yang memegang alat itu ya, seperti sebuah pisau kalau kita gunakan untuk memotong sayur, untuk memasak, itu sangat berguna. Kalau nggak ada pisau, kita sulit untuk memasak ya. Seperti juga kecerdasan buatan kita gunakan untuk menyebarkan ajaran agama ya. Kecerdasan buatan ini ketika dibuat konten ya, dibuat video, dibuat gambar ya, dia menjadi sangat menarik dan bisa membuat menyampaikan ya dengan lebih baik ya, dengan lebih baik apa yang ingin disampaikan dalam ajaran-ajaran agama. Tapi tentu saja ya, tools atau alat ini kembali lagi kepada tangan yang memegang ya. Jadi ketika konten itu tidak difilter atau tidak diedit lagi atau tidak dibaca lagi dengan teliti, ini menjadi sangat berbahaya ya. Ketika konten-konten ini tidak melalui sebuah proses editing, tidak melalui proses review, dan dia hanya langsung diposting begitu saja, tentu saja ini sangat berbahaya karena bisa saja terjadi misinformasi, miskomunikasi, ataupun data-data penyampaian yang keliru. Nah, ini butuh sebuah kehati-hatian di dalam kita melihat hal ini. Dan tentu saja kembali lagi, kehati-hatian ini tidak saja terletak pada orang yang memposting itu. Tentu saja sebagai sebuah manusia yang punya kesadaran, kita tidak meletakkan tanggung jawab itu pada orang yang memposting saja ya. Seperti dalam Buddhisme, kita sangat diajarkan bahwa guru agung kita adalah Sang Buddha. Dan tentu saja Sang Buddha mengajarkan kepada kita ya, orang yang paling bertanggung jawab atas nasib kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita wajib untuk berhati-hati ya. Jadi bukan saja yang memposting, tapi kita yang membaca postingan-postingan itu, konten-konten AI itu, mau nggak kita membaca konten AI? Nah, ada yang mau, ada yang enggak. ada yang menolak dengan tegas, ah ini konten AI, saya nggak mau lihat, ini konten AI, menurut saya tidak baik. Nah, atau ada yang mengatakan, oh konten AI nggak apa-apa, kembali pada diri kita. Jadi kembali pada diri kita, apakah ini berguna bagi misalnya peningkatan, pencapaian, pencerahan, kesadaran di dalam diri kita atau tidak. Jadi tanggung jawab itu untuk memfilter konten-konten yang berbasis kecerdasan buatan itu bukan saja pada yang memposting, tetapi juga pada diri kita yang mencerna. Karena kita nggak bisa melarang orang memposting kan, atau kita nggak bisa melarang orang menggunakan kecerdasan buatan dalam membuat konten. Tapi bagaimana diri kita kemudian punya sebuah kompas moral sesuai dengan judul kita pada malam hari ini. Jadi kembali pada diri kita. Nah, jadi untuk itu kita perlu kehati-hatian dalam mengkonsumsi apapun yang disampaikan dalam media sosial kita. Mungkin demikian, Dina.
0: Oke, terima kasih banyak. Terima kasih sekali sudah ditanggapi untuk Mbak Cikadiko, dan masih ada yang satu yang bergabung. Oke, terima kasih. Langsung saja untuk Mbak Nanda di Cokonalan. Mbak Nanda di Cokonalan. Nah, AI itu rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan berita hoax, begitu ya. Bagaimana ya agar kita tetap waspada karena sulit membedakan yang nyata dan yang hoax? Silakan.
1: Iya, apalagi sekarang semakin kesini, aturnya semakin maju kecerdasan buatan itu semakin mirip ya, dari video, suara, ya wajah, semakin lama semakin mirip. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ini asli atau palsu, ya ini hoax atau bukan? Tentu saja ini perlu sekali kehati-hatian, ini perlu kompas moral ya. Nah, saya tidak tahu ya kita kedepannya akan sampai pada titik yang seperti apa di era kecerdasan buatan ini ya. Dari perdebatan para ahli ya, bahkan kalau misalnya kita lihat dari agama sebelah, yaitu Paus, dia juga mengeluarkan ensiklik. Artinya perlu kehati-hatian dalam mencermati ataupun mensikapi kecerdasan buatan ini. Nah, tentu saja sampai pada titik ini kita masih bisa ya, asalkan kita punya nurani, kita punya kesadaran ya, ketika melihat hoax apa ketika melihat konten kita tidak tahu ini hoax atau bukan. Tentu saja cara yang paling mudah adalah kita cross check ya, kita cross check, karena sumber itu kan ada berbagai macam ya, sumber berita itu ada berbagai macam. Dan kita punya media-media, istilahnya media-media mainstream atau media-media arus utama yang mereka bisa dikatakan beritanya itu bisa dipercaya. Nah, tetap kita perlu berhati-hati. Jadi bagaimana caranya agar kita terhindar dari hoax? Yang pertama, kita cross-check dengan berbagai sumber, bukan hanya dari satu sumber ya. Dan yang kedua adalah kita beri jeda ya, beri jeda. Jangan kita langsung mensikapi, jangan kita langsung menjudge, jangan langsung kita memviralkan, kita men-share ya apapun berita konten yang kita terima dan kita percayai. Kita selalu cross and check ya, kita selalu cek lagi dari berbagai sumber ya, jangan hanya dari satu sumber. Yang kedua adalah kita beri jeda pada diri kita sendiri ya, jangan kita langsung percaya, tapi kita tunggu dulu ya, kita lihat dulu ya, jangan langsung percaya. Nah, jadi tentu saja minimal dua langkah ini ya yang bisa kita ambil untuk menghindarkan kita dari hoax ya, apapun itu. Jadi kita hidup yang boleh dikatakan sebenarnya kecerdasan buatan ini memudahkan kita, tetapi juga seharusnya membuat kita menjadi lebih waspada ya. Satu sisi memudahkan, tapi satu sisi juga harusnya meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran kita di era sosial media ini. Mungkin demikian tipsnya ya.
0: Oke, baik, luar biasa sekali. Iya, terima kasih Mas Jason. Mungkin sebagai closing statement-nya sebelum kita akhiri perbincangan kita malam hari ini, silahkan.
1: Ya, terima kasih atas kesempatannya belajar pada malam hari ini. Kita sama-sama saling belajar, dan juga atas masukan, pertanyaan dari para pendengar semua. Saya sangat senang kita bisa belajar bersama pada malam hari ini. Mungkin hal yang paling penting bagi kita adalah di era kecerdasan buatan ini adalah kita jangan sampai kehilangan kemanusiaan kita, ya. Karena kemanusiaan itu, ya, yang mungkin kita bisa salah, kita bisa sedih, kita bisa keliru. Ini adalah kita terima, ya. Jadi disitulah letak kita untuk belajar. Jadi jangan sampai era kecerdasan buatan yang berusaha menyempurnakan berbagai hal, tulisan, film, atau apapun itu, menjadikan kita manusia yang semakin rapuh. Tapi terimalah segala kemanusiaan kita dengan kesalahan kita, dengan ketidaksempurnaan kita. Jadi inilah kita sebagai manusia yang terus belajar untuk bisa menjadi semakin maju, ruang bagi kita untuk bisa belajar semakin baik. Jadi era kecerdasan buatan ini menyadarkan kita bahwa kita adalah manusia yang perlu kita sikapi, kita terima, dan kita bisa terus belajar. Demikian mungkin, Cik Dina.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Yosen, semoga juga menginspirasi ya perbincangan kita malam hari ini.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak. Lain waktu boleh dong kita bincang-bincang lagi ya,
1: Mas Yosen. Iya, senang sekali.
0: Iya, ya. Terima kasih sekali. Namo Sang Hyang Adibudaya, namo Buddhaya, Mas Yosen.
1: Namo Buddhaya.
0: Iya, baik. Sampai jumpa lagi. Nah, pendengar, itu dia untuk perbincangan kita malam hari ini dalam Mimbar Agama Buddha Pro 1 RRI Yogyakarta Kompas Moral di era kecerdasan buatan bersama beliau Mas Anton Cesan MA Pusdiklat Sukawati Maitreya Yogyakarta. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Namo Sang Hyang Adibudaya, namo Buddha.

Baik pendengar, penikmat dan pecinta Sandiwara Radio, jangan lewatkan untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Untuk satu judul malam hari ini, Pohon Untuk Anakku, yang merupakan produksi dari RRI Madiun. Selamat mendengarkan.

0: Mas, kamu sudah cari nama buat anak kita? Pokoknya namanya harus yang bagus ya, Mas. Karena nama itu kan bakal dipakai seumur hidup. Dan di dalam nama itu kan ada doa kita untuk anak kita nanti, Mas.
1: Iya, sayang. Nanti ya, kalau sudah pas momen mendekati hari lahir saja. Mas juga bingung. Lagian kan juga belum tahu nanti lahir perempuan atau laki-laki.
0: Iya sih, Mas. Pokoknya urusan cari nama aku serahin sama kamu ya, Mas Wahyu.
1: Iya.
0: Loh. Sese, gimana sih ini? Kalau tinggal di perumahan sederhana sekali sampai susah selonjoran gini, gimana mau nanam pohon? Tanam cabai aja gak pernah berhasil.
1: Wis, ngomel-ngomelnya kumat.
0: Ini ngomel.
1: Makanya, kalau baca berita jangan judulnya aja langsung dikomen. Dasar netizen paling cantik sedunia. Mas sudah tahu kok berita itu. Yaudah, kita bagi tugas ya. Kamu yang cari pohon apa yang nanti akan kita tanam. Mas yang siapin nama buat anak kita nanti.
0: Mas, boleh gak sih kalau nanti kita tanam 10 pohon?
1: Jangan banyak-banyak sayang. Kan nanti juga berbagi lahan dengan orang lain. Kan makin hari juga makin banyak kelahiran kan. Yang penting niat baik untuk bikin bumi lebih baik. Nanti kita juga jangan lupa mengenalkan tanaman itu ke anak kita sayang. Kita ajak anak kita nanti untuk merawat pohon itu bersama-sama. Yaudah sayang, ya. Aku berangkat dulu ya.
0: Iya.
1: Tapi jangan lupa istirahat. Vitamin sama obatnya juga jangan lupa diminum.
0: Iya, Mas.
1: Biar makin sehat kamu dan anak kita nanti. Assalamualaikum sayangan.
0: Waalaikumsalam.

selamat sore. Iya, saya Wahyu. Apa? Istri saya di rumah sakit. Baik-baik, saya segera ke sana.

Sus, gimana Sus? Istri saya Enaris Maya di kamar berapa Sus? Ayo cepat Sus. Aduh, gimana ini? Ayo cepat Sus.

0: Dok, gimana keadaan istri saya, dok? Dia nggak apa-apa kan, dok? Terus bagaimana keadaan calon anak saya, dok?
1: Pak Wahyu tenang. Tenang dulu, Pak Wahyu.
0: Dok, gimana saya bisa tenang, dok? Istri saya itu cenderung tensi tinggi. Dan dia hamil juga bukan di usia yang muda, dok.
1: Pak Wahyu, apa setelah pemeriksaan 2 minggu lalu Bu Ana rutin untuk meminum obatnya? Dan apakah Bu Ana juga menjaga pola makannya, Pak?
0: Dok, setiap hari saya bekerja, saya selalu mengingatkan istri saya untuk minum obatnya. Tapi saya juga tidak pernah mengecek apakah benar dia meminum obatnya atau tidak.
1: Baik, Pak Wahyu. Sepertinya Bu Ana tidak meminum obatnya yang saya resepkan kemarin. Pak Wahyu, dengan berat hati saya harus sampaikan ini.
0: Ya, Pak.
1: Pak Wahyu tidak bisa kami selamatkan, Pak. Karena kondisi Bu Ana semakin mengkhawatirkan. Dan kami harus menyelamatkan nyawa istri Bapak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dok, Bapak, lakukan yang terbaik untuk istri saya, dok.
1: Iya, Pak Wahyu, sabar, Pak Wahyu. Pak Wahyu berserah ya pada Tuhan. Semoga proses operasi berjalan lancar, Pak.
0: Iya, dok.

0: Mas, kayaknya 3 hari lagi pesanan pohon buat anak kita sudah nyampe. Mas Wahyu gimana? Udah dapat nama buat anak kita? Artinya apa mas nama anak kita?
1: Hah? Sayang, iya sayang. Nanti mas cari nama yang paling indah buat anak kita.
2: Tuhan, kenapa cobaan berat ini kami hadapi? Di saat kami menantikan buah hati yang sudah lama, kebahagiaan itu belum nyata juga, namun telah hilang tanpa kami pernah menyentuhnya. Kini Ana pun tampak berbeda. Dia selalu larut dalam pikirannya sendiri.
0: Mas, Mas Wahyu, Mas, hujannya deras sekali ya Mas ya. Anginnya kenceng. Terus anak kita gimana ya Mas ya?
1: Ana, sudah Ana. Anak kita itu tidak ada lagi di dunia nyata. Ini hanya khayalanmu Ana. Ana, sudah jangan kamu siksa aku dengan kondisimu seperti ini. Kamu harus bisa terima An. Anak kita tidak ditakdirkan untuk bersama kita. Dan aku mohon Nak, kamu bisa menerima semua keadaan ini.
0: Mas, Mas yang bilang kan, kalau pohon yang kita tanam, kita harus rawat seperti merawat anak kita. Apa aku salah, Mas? Kalau aku khawatir jika hujan deras seperti ini, aku takut pohon yang kita tanam nanti roboh, Mas. Rusak. Itu kan sama artinya kita gak bisa ngejaga amanah. Tolong mas, tolong, tolong mas mengerti keadaanku ini mas.
1: Ana, yang sedih bukan hanya kamu saja sayang, aku juga. Aku paham, aku mengerti kesedihanmu. Tapi aku mohon nah, kita itu hidup di dunia nyata. Ana, kita sangat mencintai anak kita, meski dia tidak pernah hadir di antara kita. Ana, aku dan kamu memang sudah tak mampu menggambarkan betapa cinta kita terhadap calon anak kita itu. Ana, aku putuskan mulai besok kita harus melakukan hal untuk mengenang betapa cintanya kita kepada anak kita. Aku akan sering mengajak kamu untuk menanam pohon di lahan kosong yang kita temui, lahan gersang. Itu semua akan kita lakukan untuk menandai meski anak kita tidak hadir nyata di dunia ini, tapi kita merasa dia selalu ada di antara harapan pohon-pohon yang memberi manfaat untuk makhluk hidup lainnya. Kita jaga pohon-pohon itu demi masa depan, anak.
0: Iya, mas.

Demikian drama radio dengan judul Pohon Untuk Anakku, persembahan Teater Angkasa RRI Madiun. Ana diperankan oleh Mia Febma. Wahyu diperankan oleh Roni. Dokter diperankan oleh Teddy. Kita berpisah, jumpa lagi di lain kisah.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Pak Juang.
1: Mbak, selamat malam para pendengar malam hari ini. Selamat malam semuanya.
0: Baik, kabar baik, saya semangat ya Pak Juang malam hari ini.
1: Pak, tetap Pak.
0: Tetap semangat, oke. Kemudian jika ada Ibu Evri Rizky Monarsi Emsos, anggota tim seleksi KPI DIY periode 2026-2029, Wakil Ketua KPI Pusat. Selamat malam, Bu Evri.
2: Halo, selamat malam Mbak. Ini saya sambil di perjalanan, mungkin gambarnya tidak maksimal, mohon maaf. Tidak seganteng Mas Juang ini ya, Mas Juang ini gagah sekali, Juang gagah.
0: Seneng banget ya Mas Tim malam hari ini. Dan kita akan bincang-bincang terkait juga menjaga ruang publik ya, merawat keistimewaan Yogyakarta melalui penyiaran begitu ya. Menjaga ruang publik, merawat keistimewaan Yogyakarta melalui penyiaran. Nantinya juga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta bisa bergabung untuk line teleponnya 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Dan pastinya juga bisa mengikuti siaran kami melalui Pro 1 RRI Yogyakarta atau RRI Digital. Baik, kalau bicara tentang seleksi nih, mungkin untuk Pak Juang dulu nih, apakah ada ya semacam filter utama begitu atau kriteria khusus untuk tim seleksi ini agar juga nantinya terpilih pihak-pihak yang menyadari atau berpihak pada nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta, seperti apa ini Pak Juang?
1: Ya, untuk menjaga ruang publik yang tetap istimewa di daerah istimewa Yogyakarta, kita memang untuk dapat memahami terkait dengan beberapa terkait dengan di daerah istimewa Yogyakarta, Mbak, seperti itu. Karena ruang publik ini di daerah istimewa Yogyakarta kan sangat kompleks ya, sangat banyak sekali berbagai suku yang ada di sini, kemudian berbagai macam produk-produk yang ada di Jogja ya, baik produk pariwisata atau sampai ke kesehatan ya. Jadi memang harus butuh ekstra khusus untuk terkait dengan penyiaran ini diawasi secara lebih mendalam lagi ya, karena keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta memang harus dijaga nilai-nilainya, kemudian jangan sampai ruang publik ini disesatkan oleh beberapa hal yang tidak berkaitan dengan keistimewaan DIY dan juga menyesatkan masyarakat, seperti itu Mbak. Karena kan saat ini kan ruang publik ini kan banyak sekali yang misalnya kalau di penyiaran itu kan iklan-iklan yang tidak kayak gitu ya, artinya misal untuk terkait dengan kesehatan gitu ya, itu kan ada macam produk yang kemudian sebetulnya menyesatkan ya, tidak bisa
0: satu obat berlaku bisa, untuk semua penyakit begitu misalnya,
1: tetapi dia malah ya kalau keistimewaan kan ada jamu-jamuan begitu ya, nggak masalah ya. Pertama itu memang bermanfaat untuk masyarakat ya, untuk rakyat di Yogyakarta, agar mereka ya tetap misalnya menikmati itu supaya tetap terjaga untuk keamanan kesehatannya. Karena banyak sekali Mbak produk-produk yang misalnya di daerah istimewa yang perlu kita awasi, seperti itu. Dari pariwisata pun juga misalnya kalau mau ke Jogja butuh informasi lebih banyak hal misalnya ya, biasanya ya informasi-informasi sekarang itu kan ada yang juga menyesatkan daerah istimewa Yogyakarta padahal untuk kepentingan pribadi dia sendiri. Ya seperti yang kita dengar kemarin ya, ada beberapa hal yang terkait dengan ya isu-isu tidak enak ya, tapi itu sebetulnya itu untuk mencari tenar gitu Mbak ya, jangan sampai hal ini merugikan keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, seperti itu.
0: Pak Juang, bagaimana sih keterlibatan masyarakat atau publik ini agar juga tetap bisa menjaga ruang publik itu tetap hangat, tetap bahagia, tidak kemudian tercemari hal-hal yang kurang baik begitu?
1: Sebetulnya kalau publik daerah istimewa Yogyakarta itu secara kultural itu memang sangat luar biasa Mbak, untuk menjaga eksistensi penyiaran ini. Beberapa komunitas penyiaran ya, seperti radio-radio penyiaran itu kan memang menjaga kegotong royong.

0: Lingkungan itu agar mereka menjaga dan merawat terkait dengan keistimewaan DIY khususnya di kebudayaan, kemudian gotong royong yang lainnya. Itu kawan-kawan ini sangat luar biasa sekali menjaga itu. Tentunya tanpa mereka pun kita tidak bisa, Mbak, seperti itu ya. KPID bekerja sendirian ya, tidak bisa tanpa mereka. Jadi saya harap nanti kawan-kawan yang ada di komunitas penyiaran itu bersama-samalah dengan KPID, bersama-sama dengan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk bersama-sama kita menjaga semuanya. Dan masyarakat Kota Jogja sendiri juga nggak apa-apa, jangan takut ya, harus berani melaporkan bila ada hal-hal yang merugikan, misalnya terkait dengan tadi yang seperti saya katakan, seperti itu, Mbak.
1: Oke, terima kasih banyak. Saya ke Bu Evri nih, Bu Evri yang mungkin lagi di jalan ya.
2: Iya, maaf.
1: Nah, peran strategisnya KPID ini bagaimana nih biar bisa menjaga koridor penyiaran itu juga tetap harmonis, tetap adem begitu ya, tetap tenang, tidak membuat masyarakat resah begitu. Silakan.
2: Oke, terima kasih Mbak dan teman Pro 2 FM yang sedang mendengarkan mungkin ya.
1: Pro 1 saat ini.
2: Sorry, mohon maaf. Teman Pro 1 yang sedang mendengarkan saat ini. Tentu saja saya selalu menyampaikan di setiap forum-forum komunikasi baik itu di pusat ataupun di daerah bahwa memang teman-teman KPID ini menjadi garda terdepan kami, Mbak, terkait dengan menjaga penyiaran lokal terutama ya, dan mendukung teman-teman di penyiaran lokal dan juga di daerah agar bagaimana kemudian informasi tersajikan ke masyarakat dengan baik dan layak gitu sesuai dengan aturan kami di KPI. Maka kenapa kemudian yang kami harapkan nanti KPID terpilih adalah mereka-mereka yang mumpuni seperti tadi disampaikan oleh Mas Ketua saya ya, bahwa ruang-ruang siar itu tentu saja ketika ini berada di daerah yang sangat istimewa Yogyakarta juga harus memperhatikan keistimewaan yang ada di daerah tersebut gitu sih, Mbak.
1: Oke. Nah, Bu Evri, ini misalnya nih ada pelanggaran penyiaran tapi bersinggungannya dengan konten digital, kemudian media baru. Nah, ini seperti apa sih? Apa yang harus dilakukan?
2: Saya senang sekali mendapat pertanyaan ini karena justru untuk saat ini ruang digital, media baru memang ranahnya belum kepada kami di KPI ya, Mbak ya, karena Undang-Undang 32 masih memandatkan kami menjaga ruang siar di frekuensi publik. Tapi tentu saja saat ini revisi Undang-Undang 32 sedang digodok dan kami berharap rekan-rekan seperti RRI ya juga turut menyuarakan mengapa penting agar revisi Undang-Undang 32 ini bisa disegerakan, bisa segera diketuk. Kami juga berterima kasih pada Komisi 1 DPR RI yang sudah membuat bahwa ini menjadi inisiatif DPR ya, Mbak ya. Artinya ada kepedulian juga. Kemudian juga dari Komdigi juga kami berterima kasih banyak bahwa memang pemerintah juga turut hadir untuk menjaga jangan sampai tidak adanya equal playing field di antara teman-teman yang sangat rigid diatur ya, teman-teman lembaga penyiaran saat ini, teman-teman radio, televisi diatur melalui aturan di KPI dan juga ada kode etik jurnalistik, sedangkan ruang-ruang digital atau OTT saat ini memang masih belum ada aturan untuk pengawasannya gitu. Maka kenapa kami selalu meng-encourage teman-teman sekalian, terutama untuk pendengar juga ya, untuk menjadi mata dan telinga kami ketika misalnya ada hal-hal yang dirasa tidak pas di ruang digital ataupun OTT, bisa kemudian kita berdiskusi bersama agar pemerintah segera nih, Mbak, gitu ya, melalui sekarang sedang pembahasan DIM antara Komdigi dan DPR, menyegerakan agar revisi Undang-Undang 32 ini dapat segera dilakukan gitu.
1: Oke, terima kasih banyak. Oke, baik, sembari kita juga mengajak pendengar yang mungkin akan bergabung begitu ya, Pak Juang dan juga Mbak Bu Evri, silakan Anda bisa bergabung nih pendengar dengan satu tema kita, menjaga ruang publik, merawat keistimewaan Yogyakarta melalui penyiaran. Bisa langsung bergabung ya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik, sembari dinantikan mungkin ke Pak Juang dulu nih, Pak Juang. Nah, sinergi yang dibangun antara KPI pusat dan juga KPID DIY untuk merawat ruang publik yang sehat ini seperti apa sih sinergitasnya?
0: Ya, baik. Memang sinergitas itu perlu kita lakukan dengan beberapa hal dengan KPI pusat saja ini, Mbak. Terutama dengan beberapa stakeholder seperti itu ya. Memang kita harus selalu menjaga seperti itu ya. apalagi KPID itu harus bersikap netral ya, sebagai ruang-ruang publik ini ya, apalagi KPID juga penjaga gawang gitu ya, sehingga memang terlepas dari itu kita memang harus menjaga dengan semua stakeholder termasuk KPI. Kalau ada apa-apa terkait dengan informasi di daerah, kita juga sering ada terkait dengan misalnya BIMTEK seperti itu ya Mbak, kemudian hal lain juga konsultasi-konsultasi lain ya. Dan kami juga selalu meminta beberapa hal terkait dengan misalnya ketika ada ruang-ruang publik yang terganggu seperti itu ya. Itu terkait dengan dan segala macam kan kewenangannya juga ada di pemerintah provinsi. Kemudian Pak Ketua Komisi A juga Pak Eko Suwanto ya, selalu mengingat KPI agar selalu menjaga independensinya, kemudian selalu bersikap untuk netral seperti itu ya, apalagi menjaga ruang keistimewaan itu juga harus penuh inovasi seperti itu Mbak. Karena sekarang ini kan eranya sudah era apa ya, digital ya, tapi jangan takut ya, karena apa? Karena masyarakat di daerah istimewa itu punya apa, kegotong royongan yang sangat luar biasa tadi ya. Sehingga ruang publik ini semua kita jaga ya dengan gotong royong itu ya. Kemudian dengan beberapa stakeholder lainnya, misalnya dengan radio-radio lainnya ya, karena kita kan berbicara jadi kita selalu berkomunikasi KPI Daerah Istimewa Yogyakarta agar mereka tetap semangat untuk menjaga keterbatasan ya, karena sangat luar biasa ya, mereka di tengah keterbatasan itu bisa survive begitu Mbak. Sebuah apa ya, entitas itu hidup ketika misalnya disupport anggaran seperti itu ya Mbak. Tapi nyatanya mereka tidak seperti itu. Jadi ya saya harap ada perhatian lah kepada kawan-kawan ini supaya ya meskipun itu ya semangatnya tetap terjaga ya, tidak ada bantuan seperti itu ya, nggak masalah. Tapi mereka tetap merawat hubungan-hubungan dengan beberapa stakeholder. Mereka cukup survive Mbak. Jadi kami dari KPI daerah bersama dengan KPI pusat justru pernah melihat kondisi itu ya waktu itu, bahwa wah ini masyarakat Jogja luar biasa ini dalam menjaga penyiaran ya, tanpa agar ya, sepeser pun dari siapapun itu ya. Harapannya nanti saya pernah berkonsultasi dengan Pak Ketua Komisi A DPRD DIY untuk selalu menjaga mereka agar tetap mengudara seperti itu Mbak. Syukur-syukur nanti Ketua Komisi A ya, kalau beliau itu kan peduli ya yang seperti itu terhadap entitas-entitas lokal, kelompok-kelompok ya. Pak Ketua Pak Eko Suwanto itu selalu peduli dengan hal seperti itu. Saya yakin radio-radio penyiaran yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta di tingkat kelurahan itu Mbak ya,
1: itu semacam radio komunitas begitu ya Pak Juang ya. Okay, baik. Ya, saatnya untuk yang mungkin akan bergabung untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Silakan nih pendengar, dinantikan Anda bisa bergabung 580333 atau juga untuk WhatsApp-nya 0811271111, yang bergabung juga melalui RRI Digital, klik di Pro 1 RRI Yogyakarta. Menjaga ruang publik, merawat keistimewaan Yogyakarta melalui penyiaran. Untuk yang sudah bergabung, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Nah, bagaimana untuk konten-konten penyiaran ini agar untuk kedepannya tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat Yogyakarta? Konten-kontennya seperti apa untuk bisa tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat Yogyakarta? Mungkin Bu Evri dulu, silahkan.
2: Baik, terima kasih berarti ini pendengar Pro 1 FM yang peduli dengan ranah penyiaran kita ya Mbak ya. Kami tidak pernah kemudian bosan-bosan ya untuk selalu kemudian main oleh teman-teman lembaga penyiaran untuk bisa menghadirkan tentu saja konten yang sesuai dengan amanat undang-undang. Ada tiga fungsi penyiaran, Mbak. Memberikan informasi, kemudian memberikan edukasi, dan juga ada hiburannya. Jadi tidak hanya misalnya melulu hanya hal-hal yang berbau serius misalnya, tapi tentu juga ada informasi hiburannya. Nah, untuk menjaga ini biasanya kami KPI Pusat dan juga dibantu teman-teman di KPI Daerah, kami melakukan evaluasi tahunan kepada teman-teman lembaga penyiaran. Tidak hanya evaluasi, kami juga memberikan apresiasi bagi teman-teman lembaga penyiaran. Nah, nanti jangan lupa nih RRI Pro 1 FM mengirimkan ya karyanya yang terbaik untuk anugerah KPI. Ini menjadi ruang bagi teman-teman lembaga penyiaran untuk tetap semangat memproduksi konten yang sehat, kemudian yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kalau di DIY tentu sesuai dengan keistimewaan DIY ya, agar kemudian ketika misalnya sampai di pusat bisa disampaikan bahwa misalnya RRI Pro 1 Yogyakarta ini menjadi salah satu rujukan gitu untuk para pendengarnya ketika terkait misalnya soal informasi atau misalnya edukasi yang ada di kota gudeg kesayangan kita semua. Jadi kita selalu, Mbak, terkait dengan konten ini mengingatkan pada teman-teman lembaga penyiaran melalui berbagai macam kanal yang kita miliki, melalui literasi, program literasi yang kita miliki. Bahkan kita punya yang namanya program Radio Akademi, di mana ini menjadi bentuk kepedulian kami terhadap teman-teman radio yang katanya merasa ditinggalkan nih. Katanya radio tidak ada pendengarnya nih, padahal tidak demikian gitu. Betul. Kita terus mendorong teman-teman radio untuk lebih semangat di Radio Akademi tersebut. Dari hulu ke hilirnya tuh kita berikan melalui narasumber-narasumber yang kompeten, bekerja sama dengan RSSNI, melibatkan juga LPP seperti RRI gitu ya, agar bisa kemudian hadir lembaga-lembaga penyiaran yang mumpuni dan kompeten dalam menghasilkan konten.
1: Iya, ngomong-ngomong Bu Evri, setiap tahunnya juga RRI mengirimkan ini ya, karyanya ya.
2: Betul, bahkan alhamdulillah nih RRI ini selalu nih, Mas Juang ya, Mas Ketua dan para pendengar Pro 1 yang saya cintai juga, bahwa RRI ini setiap tahun pasti mendapatkan anugerah gitu dari dari KPI, karena kami melihat quality yang disajikan, kemudian konten yang disajikan, keberagaman, terlebih lagi terkait dengan konten lokal, kelokalannya juga kita selalu mengapresiasilah teman-teman RRI yang sudah sangat luar biasa menghadirkan konten yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Iya, baik, terima kasih. Oke, mungkin akan ditambahkan Pak Juang untuk Pak Hasan di Pelaret Bantul, silakan.
0: Ya, di daerah istimewa Yogyakarta, saya yakin orang-orang itu untuk menjaga supaya tetap banyak yang apa ya, mendengarkan itu ya, Mbak. Itu banyak inovatif, Mbak, di sini tuh ya. Orangnya kan budayawan-budayawan, seniman-seniman itu banyak ya. Jadi kita yakinlah tidak akan kekurangan stok orang-orang yang penuh dengan inovasi itu. Nyatanya tadi ya, dengar di Jogja itu luar biasa ya. Radio yang sekecil sampai tingkat kelurahan aja masih tetap hidup begitu, Mbak. Ya, sehingga ya saya yakin orang-orang di Jogja itu ya, masyarakat Jogja itu banyak yang kreatif ya, banyak konten-konten yang ya
1: konten lokal untuk menjaga itu. Cukup banyak ini Pak Juang, misalnya juga Ketoprak itu sampai sekarang pun juga masih hidup ya, termasuk di RRI gitu.
0: Masih hidup.
1: Oke.
0: Ya kreatif itu tetap dijaga, kemudian dikembangkan dengan misalnya generasi sekarang ini ya, Mbak, kan mereka senangnya kadang yang lucu-lucu ya gitu ya. Pesan moralnya sampai gitu ya. Kebudayaan kita juga tidak luntur. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Ya, baik. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung, untuk Mbak Nanda yang ada di Kejayan. Nah, Radio Swasta di Yogyakarta ada yang banyak yang memilih memutar lagu-lagu asing ketimbang memutar gending Jawa atau lagu dari musisi lokal Yogyakarta. Padahal kan muatan lokal itu juga harus ada biasanya. Untuk Mbak Nanda di Kejayan, bagaimana menyikapi hal ini? Silakan mungkin ke Pak Juang dulu nih.
0: Ya, kalau radio-radio swasta itu kan memang macam-macam ya untuk produknya ya, sesuai dengan segmen ya, karena mereka itu kan sudah profit juga ya untuk untuk melestarikan tetap hidup seperti itu ya.
1: Okay.
0: Jadi segmen pasarnya ya mungkin ya wajar seperti itu ya, nggak masalah selama jangan pernah meninggalkan apa yang ada di Jogja seperti itu. Ya misalnya lagu Jawa seperti itu ya masih banyak juga Mbak, dan saya juga pernah mengusulkan di Keraton Jogja ya Mbak, Keraton Jogja, bahwa keistimewaan Yogyakarta dulu kan Malioboro itu tidak ada lagu-lagu Jawa seperti itu ya Mbak.
1: Okay.
0: Ketika kami usul Keraton, nah itu akhirnya musik-musik gending itu kan di Malioboro itu kan ada
1: sepanjang ya. Malioboro begitu ya.
0: Sepanjang jalan Malioboro ya ada. Dan memang teman-teman kelurahan itu ya yang radio-radio komunitas itu senang sekali Mbak kalau lagu keroncong, kemudian ya yang klasik-klasik itu mereka itu hidup dari situ malah ya. Request lagu gitu ya yang keroncong sama gitu ya. Mereka itu ya. Ya kalau kita lihat memang yo aneh aja kalau anak muda sekarang dengerin keroncong ya, tapi kan nyatanya tetap eksis. Ya, jadi kita jangan anu lah, pesan moralnya juga masih banyak di lagu-lagu Jawa seperti itu ya.
1: Okay.
0: Saya juga masih dengerin gending-gending Jawa itu Mbak, karena pesan moral. Jadi suasana zaman dahulu ya, zaman kejayaan kita Majapahit begitu ya, wah ini bangsa ini kan luar biasa ya sebetulnya. Ya kita melihat sendirilah bahwa budaya kita jauh lebih luhur, lebih luar biasa ya kalau kita melihat arsitektur seni-seni yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ya. Jadi saya terbawa suasana ketika dengar gending zaman dulu, kerajaan-kerajaan itu wah luar biasa nih Republik Indonesia.
1: Okay.
0: Dan mereka tetap eksis.
1: Ya, ya baik, ya, terima kasih sekali yang mungkin akan bergabung. Selain di pendengar bisa langsung bergabung ya untuk line teleponnya di 580333. Bagaimana tanggapan Anda terkait juga menjaga ruang publik, merawat keistimewaan Yogyakarta melalui penyiaran? Yuk silakan bisa bergabung 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya 0811271111. Ini yang ditanyakan seputar televisi nih. Untuk Ibu Nani yang ada di Cakal KM5. Terima kasih Ibu Nani di Cakal KM5. Pasca migrasi ke penyiaran digital, analog switch off begitu. Sebagian masyarakat ini mengeluhkan kesulitan sinyal dan mahalnya STB. Bagaimana solusinya untuk Ibu Nani di Cakal KM5? Akan ditanggapi siapa ini, Bu Evri atau Pak Juang nih? Silakan. Mungkin Bu Evri dulu ya.
2: Sebelumnya izin Mbak tadi menyambung yang sebelum pertanyaan Bu Nani ini, saya rasa ini juga penting untuk disampaikan ke pendengar Pro 1 ya, terkait dengan konten lokal. Bahwa kami di pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran itu sangat jelas. Setiap teman-teman lembaga penyiaran itu wajib menyiarkan minimal ya, minimal 10% konten lokal. Kemudian di stasiun jaringan itu juga wajib untuk menyiarkan konten lokal juga. Jadi di evaluasi teman-teman lembaga penyiaran tahunan tuh Mbak, biasanya kami juga menyampaikan pada teman-teman lembaga penyiaran misalnya yang masih kurang untuk menyajikan konten lokalnya. Jadi jangan khawatir, itu selalu kami jaga agar kedaerahan atau konten lokal itu juga mendapat tempat tersendiri ya di tempatnya masing-masing. Nah terkait tadi
1: kuota 10% konten lokal begitu ya Bu Evi?
2: Minimal. Dalam satu hari bersiaran itu konten lokalnya minimal harus 10%. Jika tidak terpenuhi maka kemudian menjadi rapor merah gitu. Pada saat kami menyampaikan evaluasi lembaga penyiaran. Nah terkait dengan tadi misalnya pasca analog switch off, kesulitan dan lain sebagainya ya terkait dengan STB, tentu saja sebetulnya ini yang bisa untuk menjawab adalah Bapak Ibu atau teman-teman dari Komdigi. Tapi kami juga mendukung program ini, mengapa? Karena tujuannya tentu saja agar bisa dinikmatinya siaran televisi yang lebih jernih Mbak di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, saya rasa terkait dengan STB juga saat ini sudah terpenuhi ya di beberapa wilayah di Indonesia, bahwa memang jika memang masih ada, tentu saja kami selalu memberikan kemudian masukan bagi Bapak Ibu juga Komdiji, dan kami juga melakukan kegiatan-kegiatan yang merangkul teman-teman, misalnya lembaga penyiaran justru dengan pembagian STB misalnya di beberapa lokasi di Indonesia melalui kegiatan kami literasi media. Biasanya kami juga selalu menggandeng lah teman-teman lembaga penyiaran yang memiliki STB gratis untuk masyarakat. Jadi saya rasa itu saat ini bukan lagi menjadi hal yang harus kita khawatirkan, tapi tentu saja aspirasi dari masyarakat akan kami sampaikan jika memang masih ada kesulitan untuk menikmati siaran digital ya Mbak ya. Tapi kayaknya Mas Juang kalau di Jogja mah insya Allah sudah lancar ya semua ya terkait dengan analog switch off ini ya.
1: Gimana ini?
0: Terkait dengan teman-teman khususnya di Komisi A itu kan ada terkait dengan perda teknologi informasi seperti itu ya. Itu sudah berjalan seperti itu menggunakan dana istimewa. Harapannya ke depan akan lebih banyak lagi ya, untuk supaya masuk ke ya kelurahan-kelurahan ya yang misal tidak terjangkau sinyal seperti itu ya, STB itu ya. Memang kita itu juga sekarang ini posisi Jogja itu bukannya saya melangkahi kawan-kawan di DPRD seperti itu untuk menjelaskan itu. Anggaran kita itu dulu terkait dana istimewa 1,4 triliun, Mbak. Sekarang itu menjadi 1 triliun. Besok itu bisa lagi turun lagi seperti itu untuk efisiensi ya. Sehingga kita pun bersama saya kan tenaga di Komisi A juga seperti itu. Jadi mengerti kondisi kebatinan bahwa sebetulnya DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu tidak kurang menyerap aspirasi masyarakat turun ya. Pak Ketua Komisi A itu Pak Eko Suwanto sering sekali turun ya ke bawah menyerap aspirasi rakyat. Ya tapi lagi-lagi seperti itu terbentur oleh efisiensi lagi Pak ya. Sehingga harapannya ya ini kita ini tantangan bersama nanti ke depan. Bisa lebih banyak lagi untuk menyalurkan.
1: Oke. Ya baik, mungkin kalau sinyalnya Mas Pak Juang ini rada timbul tenggelam ini, tetapi sudah bisa diterima ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Nani yang ada di Jakal KM5. Sudah ada yang bergabung, tetapi kita akan rehat sejenak untuk malam hari ini. Kita akan mendengarkan sebuah lagu sembari nanti dijawab untuk WhatsApp dan juga untuk telepon Anda pendengar di 580333 ataupun juga untuk WhatsAppnya. Kita rehat sejenak ya untuk satu lagu berikut, Nasi Hangat.

0: Ya baik pendengar, pastinya masih kebersamaan kita dalam ngobrol komunitas, obrolan yang seru, santai namun pasti menginspirasi ya. Di kesempatan malam hari ini bersama beliau Bapak Juang Gaga Mardika dan juga ada Ibu Evri Rizky Monarsi M.Sos ya. Dan ngobrol kita seputar menjaga ruang publik, merawat keistimewaan Yogyakarta melalui penyiaran. Masih terhubung semuanya ya Pak Juang dan Bu Evri. Oke. Terima kasih banyak. Ini yang ditanyakan Pak Heru di Kusmanegara. Terima kasih Pak Heru di Kusmanegara yang menanyakan radio yang menyisipkan iklan-iklan pengobatan alternatif tapi menjanjikan kesembuhan instan. Ini kan tampaknya juga kurang relevan begitu ya. Lalu bagaimana sebaiknya sebagai pendengar begitu? Apakah juga diam saja menyetujui hal tersebut ataukah bisa mendiskusikan dengan KPID bagaimana sebaiknya, yang ditanyakan Pak Heru di Kusmanegara. Silakan ke siapa nih Bu Evri?
1: Boleh. Tentu saja Bapak sebagai pendengar, kemudian sebagai masyarakat yang tadi saya sampaikan menjadi mata dan telinga kami ya Mbak ya. Bisa berdiskusi langsung dengan teman-teman KPI daerah, terutama KPI daerah Yogyakarta. Karena kami sangat jelas mengatur terkait iklan di pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran memang melihat kepada etika pariwara ya Mbak ya. Artinya ada syarat bahwa tidak boleh memang iklan tersebut misalnya overclaiming namanya gitu ya. Nah jika misalnya para pendengar Pro 1 merasa bahwa memang ada iklan yang terlalu overclaiming, bisa kemudian berdiskusi langsung dengan teman-teman KPI daerah istimewa Yogyakarta gitu. Tapi saya rasa kalau di Jogja ya Mas Juang ya, jarang sekali ya bahkan kemudian ditemukan pelanggaran-pelanggaran demikian. Tapi memang bila ada bisa bebas berdiskusi secara langsung dengan perwakilan kami di daerah.
0: Pak Juang mungkin akan ditambahkan. Silakan untuk Pak Heru di Kusmanegara nih, silakan.
2: Oke, terima kasih Pak Heru. Memang kita butuh perhatian khusus ini dari masyarakat terkait dengan beberapa iklan yang instan-instan dan aneh-aneh itu ya, yang bikin nanti masyarakat nanti tersesat ya, seperti itu ya. Maksudnya ya kadang ya yang namanya pengobatan itu kan tidak instan cepat sembuh seperti itu ya, tapi ada beberapa hal yang memang seperti itu ada. Nah itu memang kawan-kawan komisioner ini fungsinya untuk mengawasi seperti itu ya, Pak Heru. Jadi jangan sungkan-sungkan nanti Pak Heru ketika komisioner kita terpilih nanti datang ke sekretariat mereka ya, di apa kantor dinas Kominfo seperti itu Pak Heru ya. Jadi mereka kantornya nempel di situ ya. Jadi Pak Heru jangan sungkan-sungkan berkonsultasi, berdiskusi ya. Karena dari diskusi-diskusi inilah nanti timbul ide-ide dari masyarakat untuk supaya KPI misalnya membuka peluang supaya ada posko pengaduan melalui WhatsApp misalnya ataupun media digital lainnya itu ya. Itu nggak apa-apa. Jadi usulan masyarakat itu kita akan terus gaungkan ya, sehingga yang namanya KPID itu kan komisionernya di daerah hanya 7 Mbak ya. Sehingga kalau ngawasi sebegitu besarnya daerah istimewa Yogyakarta dan banyak radio-radio kan tentunya kita juga harus punya banyak telinga ya. Ya telinganya itu ya, telinganya masyarakat, matanya ya masyarakat semua ya. Sehingga harus dibantu memang ya, agar penyiaran di kita itu terjaga kualitasnya. Gak apa-apa, nanti Mas Pak Heru ya, Pak Heru jangan sungkan-sungkan sekretariat KPI daerah istimewa Yogyakarta seperti itu.
0: Oke, baik. Wah gak terasa sudah di penghujung perbincangan kita. Seru juga kalau bicara tentang keistimewaan Yogyakarta yang luar biasa. Nah, pada akhirnya sebagai closing statement-nya, merawat keistimewaan Yogyakarta melalui penyiaran. Masing-masing 1 menit ya. Dari Pak Juang dulu, nanti Bu Evri silakan untuk closing statement-nya.
2: Oke, terima kasih. Yang namanya menjaga ruang publik ini kan sangat luar biasa ya. Sehingga kita butuh kerjasama gotong royong dari semua stakeholder maupun dari masyarakat itu sendiri ya. Sehingga panjang semua di daerah istimewa Yogyakarta kan orangnya senengnya rembuk ya. Okay. Rembuk itu kan menghasilkan ya, kalau di anu diskusilah ya, menghasilkan hal-hal yang baik tentunya ya. Sehingga apa yang menjadi keinginan masyarakat kota masyarakat daerah istimewa Yogyakarta tetap terjaga dan berikanlah masukan-masukan terkait dengan keistimewaan yang nantinya akan menggeliatkan ya, menggeliatkan supaya penyiaran-penyiaran itu betul-betul istimewa untuk daerah istimewa Yogyakarta. Dan pesan dari Pak Ketua Komisi A DPRD DIY ya Pak Eko Suwanto supaya KPID selalu menjunjung tinggi independensi ya. Artinya jangan berpihak kepada salah satu ya pihak apapun itulah. Ya, sehingga independensinya kemudian masyarakat tetap percaya kepada KPID ya.
0: Baik.
2: Seperti itu, Pak.
0: Terima kasih banyak Pak Juang. Silakan untuk closing statement-nya Bu Evri, 1 menit nih, silakan.
1: Oke, kami berharap nanti ke depan mereka-mereka yang terpilih sebagai komisioner di KPI Daerah Istimewa Yogyakarta adalah memang mereka-mereka yang kompeten dan bisa untuk menjaga ruang siar, terutama membuat penyiaran lokal di DIY menjadi lebih baik. Terima kasih juga untuk Ketua Komisi A dan Mas Juang sebagai Ketua Tim Sel ya, yang sudah sangat luar biasa nih Mbak sebetulnya ya, juga Pemprov khususnya kepada Bapak Sri Sultan yang memberikan perhatian selalu kepada KPID dan kepada masyarakat tentunya. Terima kasih banyak bagaimana kemudian kita selalu bergandeng tangan bersama-sama untuk menjaga agar ruang siar menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, memberikan edukasi, kemudian juga memberikan pendidikan dan juga hiburan bagi masyarakat. Itu mungkin Mbak dari saya.
0: Terima kasih banyak Bu Evri dan juga Pak Juang.
1: Sama-sama.
0: Semoga menginspirasi dan untuk kedepannya akan bisa memperoleh kandidat yang okay, begitu ya, yang tetap bisa menjaga ruang publik dan merawat keistimewaan Yogyakarta melalui penyiaran. Terima kasih sekali ya. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Nah, pendengar sampai di sini ya untuk kebersamaan kita tentunya dalam ngobrol komunitas merawat ruang publik, merawat keistimewaan Yogyakarta melalui penyiaran bersama beliau Bapak Juang Gagah Mardika, SIPMSOS, Ketua Tim Seleksi KPID DIY periode 2026-2029 dan Ibu Evri Rizky Monarsi MSOS, anggota Tim Seleksi KPID DIY periode 2026-2029, Wakil Ketua KPI Pusat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: mendarat dengan kecepatan tertinggi adalah Cheetah atau Asinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Pikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Aduh, wow, selamat malam. Hei, kita ketemu lagi ya untuk malam hari ini dalam Ruang Rindu, teman-teman bersada era 2000 sampai 2010. Nostalgia yuk. Iya deh, kayaknya apalagi pengen nostalgia ya, karena ternyata juga sepenggal kisah nostalgia ini akan bisa membuat ya satu kehangatan, satu kebahagiaan ketika masa kecil. Pendengar, saya pengen tahu nih, adakah barang-barang masa kecil yang mungkin masih bertahan atau tetap dipakai hingga kini? Karena kadang-kadang barang dari masa kecil itu dimana juga mungkin pemberian dari orang tua, pemberian dari teman kita semasa masih SD saat ulang tahun. Tapi kebanyakan dari orang tua begitu ya yang dibelikan untuk kita, hadiah kenaikan kelas ataupun lain-lain begitu, yang kita bawa hingga sekarang ini ternyata juga memberikan ya suasana bahagia begitu ya. Oke, silakan 580333, jumpa kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, apa kabar Pak Hasan?
1: Ya, gampang lagi.
0: Oke, terima kasih gabung dari sore tadi ya dalam ngobras.
1: Iya,
0: ada.
1: Oke. Kita berdekaman dalam ketika apapun dan publik.
0: Oke.
1: Kabar selesai masyarakat.
0: Saya semangat ya.
1: Semoga bermanfaat bagi semua warga di sini.
0: Oke.
1: Ruang Rindu tadi apa opini tadi?
0: Adakah barang ini mungkin yang Pak Hasan miliki sedari mungkin masih kecil, masih muda, yang memang dimiliki sampai sekarang begitu? Boleh tahu nggak barang itu apa? Kemudian dapatnya dari mana? Misalnya dari orang tua ataupun pemberian seseorang, atau memang dibeli ketika masih kecil gitu sampai sekarang masih ada?
1: Saya pernah dibuatkan tabung celengan itu, Mbak.
0: Oh, dibuatkan celengan?
1: Celengan itu.
0: Yang bahannya dari apa nih?
1: Kalau dulu dari seperti bahan itu loh, apa ya, jenis tanah yang dibuat untuk dulu dipakai hiasan itu, warna-warni dengan aneka cat atau mungkin sejenis kapur, tapi cat ya,
0: cat-cat.
1: Itu masih sekarang masih saya simpan.
0: Oke. Tapi kalau celengan, kalau misalnya dari tanah, lihat kan kalau sudah ditutup udah langsung hancur Pak Hasan.
1: Lain dengan yang buatan sekarang agak tebal sekali.
0: Oh gitu.
1: Itu bahannya itu jenis kayak ateko, kayak teko barang itu loh.
0: Gitu.
1: Ya, teko,
0: iya.
1: Jenis teko itu kan ada dulu untuk minum teh kan pakai teko. Bahannya jenis itu.
0: Oh begitu.
1: Ya. Enggak, itu dulu meninggalkan mas dari mungkin dari kakak saya sampai ke ayah. Itu masih dirawat dengan.
0: Sampai sekarang masih dirawat dengan baik gitu ya.
1: Ini masih taruh di itu tempat barang-barang lama itu gitu.
0: Okay.
1: Itu masih dilemari. Tapi lubangnya itu kan ada dua lubang. Yang satu dari atas, yang satu dari miringan dari sebelah itu gitu.
0: Oh begitu.
1: Jadi kalau nanti uangnya kertas, kertas itu kan diberi pengawet. Pengawet jenis saya dulu ya, apa ya, kalau kapur balis apa-apa itu.
0: Oh kan gitu.
1: Besar kok, bukan hanya.
0: Oh, bukan ukuran kayak celengan yang cuma tipis pipih itu, bukan ya?
1: Nah, itu kan ada yang kecil-kecil.
0: Mas,
1: bagian itu ada kentongan juga dulu dibuatkan itu.
0: Waduh.
1: Kayu bagus.
0: Seneng ini, banyak ternyata ya.
1: Itu seperti dari bambu, tapi bambunya, bambu kualitasnya bagus.
0: Okay.
1: Itu di teman adik saya itu. Sayangnya jenis bambu apa ya, kalau di itu bambu yang ori tebal sekali dan mungkin apa sekali itu. Dan bambu kalau di kom atau kualitasnya kan masih gitu, tapi masih untuk melaku enggak, saya kurang tahu.
0: Okay.
1: Ya, adik saya yang menyimpan. Jadi ya mainan-mainan ada beberapa, tapi jenisnya sudah usang. Mainan-mainan tadi juga ada beberapa mainan jenis ya. Masih dari tahun 70-an, 80-an.
0: Waduh, lama banget ini ya.
1: Jadi itu ada kan mainan yuyu juga.
0: Pakai benang. Ada yuyu, betul.
1: Ya,
0: yuyu saya udah hilang entah kemana. Pasan masih ada ya kayaknya.
1: Bukan kayu, dari penyu.
0: Oh, dari apa? Penyu?
1: Dari penyu, yuyunya itu dari penyu.
0: Waduh. Ya, keren banget.
1: Kayak, bukan kayu, kalau tadi kan ya ada.
0: Iya benar, biasanya kan dari kayu itu ya.
1: Iya, dari kura-kura itu.
0: Oh gitu.
1: Puluhan tahun.
0: Wah.
1: Tapi ya sekarang
0: keren banget.
1: Seperti wayang kulit itu juga saya suka sekali. Dulu ada beberapa jenis wayang untuk ya mengingat dulu. Wayang kulit itu juga.
0: Waduh, ini ternyata punya banyak ya Pak Hasan ya. Bareng-bareng dulu yang memang ada sampai sekarang gitu ya.
1: Ya, masih tersimpan sebagian tapi ya sudah pada hitam. Mungkin sekarang sudah dengan sejalan masa terus sudah gonta-ganti. Sebagian masih saya menyimpan.
0: Oke. Masih dimiliki, wah seru ya. Seneng ini ternyata Pak Hasan masih punya banyak ya.
1: Sudah jadi mungkin
0: masih ada. Ada yang masih ada juga yang mungkin tidak karena memang sudah dibuang atau kalau enggak pindah rumah gitu-gitu ya.
1: Sekarang kan jalan yang kepeduli sama itu kan mungkin
0: saya. Oke, baik. Ya Pak Hasan, terima kasih sekali. Pak Hasan, silakan. Mau dengerin lagunya apa nih Pak Hasan?
1: Ya, mudah-mudahan ini untuk mengurangi cuaca juga yang sangat panas,
0: kemarau,
1: ya sedikit agak yang sedikit dan lantunan-lantunan seperti itu. Dari Serina ada.
0: Serina yang apa nih?
1: Yang simfoni hitam.
0: Oh, simfoni hitam.
1: Oke. Ada yang berbilang tapi kalau ada yang simfoni hitam.
0: Simfoni hitam ya.
1: Atau yang simfoni hitam.
0: Yang simfoni hitam. Sebentar saya cari. Mau dikirim salamnya buat siapa nih?
1: Ya, gua jadi Pak Budiarto, Kang Gilas atau Pak Siono di Kalasan, Bung Adam, Pak Monato Hindro di Bekasi, Mbah Muslimin, mungkin ada Pak Nur Hasan, Pak Beni di Perengkatu di Gandaria, dan juga Mas Pasya dan Mas Adi di Bundo, Mas Widodo, Mas Ahmad Fawzi di Gandaria. Dan juga ada Mas Arfi ya, tapi Bu Ibunya Bu Umi, Bunda Mawar Suneng, juga lagi Bu Puti, Bu Yayu, Safira ya.
0: Oh iya, baik.
1: Ya, Bu Ali juga, kemudian Mas Ipul di Watas, dan Pak Yeni di Patok Lama sekali nggak dengar suaranya Mbak Yeni.
0: Iya Mbak Yeni, kemana ini?
1: Sehat juga ya.
0: Oke.
1: Ada Mas siapa? Anding ya. Ada Anding, Mbak Kristi ya. Ya semuanya ya.
0: Dan Mbak semuanya, oke.
1: Ya, kebersamaan dalam pusat.
0: Oke.
1: Ya, diberikan kesehatan. Dan bersyukur dengan karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan apapun kondisinya kita.
0: Iya benar, kalau siang lagi panas banget ya. Itu kalau jemur kerupuk nggak cuma kerupuknya yang garing, seorang-orangnya juga.
1: Oke. Okay. Ya. Oh ya, bagaimana pun ya.
0: Benar.
1: Hanya ya, sebenarnya bahas maksimal itu untuk jaga kesehatan.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih ya Pak Hasan.
1: Ina ya.
0: Iya.
1: Lalu tugas malam ya, mudah-mudahan berikan keselamatan.
0: Aduh, amin.
1: Sedar juga.
0: Oke. Terima kasih banyak ya Pak Hasan, sehat semangat dan bahagia juga ya.
1: Amin, salam dari keluarga.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu untuk yang sudah terhubung. Mana nih? Ruang Rindu, selamat malam. Kayaknya sudah terhubung deh. Selamat malam Ruang Rindu. Aduh, terputus ya. Sayang banget tadi kayaknya sudah terhubung deh. Di 580333 silakan nih pendengar. Oke, baik dalam Ruang Rindu, selamat malam. Selamat malam. Kok gak ada suaranya ya? Oke, selamat malam Ruang Rindu. Nah, sekarang sudah.
2: Selamat malam Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu.
0: Iya, selamat malam Pak Hadi.
2: Betul, Mbak.
0: Oke.
2: Nunggu dari tadi.
0: Oh gitu, nunggu yang bunyi-bunyi terus ini Pak Hadi.
2: Iya, tapi kok nggak ada suaranya.
0: Oh gitu, aduh.
2: Satu doang.
0: Iya ya. Tapi tadi masih ini sih, masih dengan Pak Hasan ya tadi ya.
2: Masih. Oke, kabar baik ya Mbak Dina.
0: Iya, alhamdulillah. Pak Adi semoga juga sehat semangat ya Pak Adi.
2: Lagi alhamdulillah lagi kena sariawan ini.
0: Waduh. Ya, aduh, itu enggak enak banget. Iya. Oke, cepat baikan.
2: Sampai lehernya sebelah kiri kalau dipegang keras kan kayak batu.
0: Oke.
2: Kalau orang Jawa bilang tak helm ini.
0: Oke, wah.
2: Makan itu enggak merasakan ini enak ini enggak ini yang tekunan aja udah.
0: Iya deh baik. Ya, cepat baikan. Kadang-kadang juga karena ini ya, mungkin karena perubahan cuaca juga. Betul, karena kurang vitamin C.
2: Banyak minum ya, tapi ya katanya terlalu panasnya itu mungkin
0: kondisi kita enggak
2: tahan. Kalau aku enggak usah karena siang hari itu banyak-banyak minum loh.
0: Banyak minum.
2: Kalau enggak banyak minum lemas badannya karena banyak keringat keluar.
0: Oke. Okay.
2: Tapi mudah-mudahan Mbak Dina tetap sehat.
0: Lantar ya amin.
2: Yang dikerjakan.
0: Aduh amin. Terima kasih banyak loh Pak Adi.
2: Semangat dalam mengasuh ruang rindu.
0: Iya terima kasih. Sudah
2: 9 tahun.
0: Aduh seneng ya.
2: Pokoknya tetap semangat.
0: Dan Pak Adinya nggak bosan ya?
2: Ya insya Allah enggak lah.
0: Terima kasih banyak mungkin loh Pak Adi.
2: Kalau nggak masuk ya itu ada dua kemungkinan. Iya. Kalau nggak, kalau ada tamu ya mungkin nggak punya pulsa. Eh? Iya.
0: Oke, bisa aja nih Pak Adi. Pak Adi, kalau ada barang masa kecil yang sampai sekarang masih ada, yang masih dimiliki Pak Adi gitu, ada nggak?
2: Ada tempat itu yang namanya, apa namanya, tempat air minum yang kalau orang Jawa dulu bilang buat nyeduh teh itu loh.
0: Oh, ya. Yang teko itu bukan ya?
2: Ya betul, tapi bentuk.
0: Yang tekonya itu ada yang tanah liat, ada yang.
2: Ada yang dari kaleng, ada yang.
0: Betul, ada yang dari.
2: Kata.
0: Ya, bukan hijau ya, blirek ya? Apa namanya ya, sih? Iya ya, kan, benar. Blirek kan?

0: Aku belum ada gula pasir.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Waduh, ini lebih lama lagi berarti.
0: Wah,
1: belum ada gula pasir. Oh gitu. Waduh.
0: Sekarang anak umur 3 tahun tahu teh manis kok.
1: Oh gitu. Oh berarti belum ada gula pasir yang diaduk gitu ya?
0: Belum ada. Saya sudah dulu nggak pernah minum teh manis, makanya saya nggak manis.
1: Wih, bukan gitu. Tapi dari kecil tuh saya sudah tahu kalau ada ini gula pasir ya, gitu. Itu tahun berapa ya?
0: Orang tua kita tuh kalau minum kan kayak gitu, air teh pahit terus nanti dikit gula Jawa itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi nggak pernah nyentuh di gelas dikasih gula ini tuh nggak pernah ada itu. Ada.
1: Keren banget ya bisa gitu.
0: Iya, saya ingat kayak gitu. Okay. Dan orang-orang dulu itu makan tuh nggak pernah pakai lawuh, yang penting ada sayur atau sambal udah. Sekarang kan lawuhnya macam-macam, nih itu ya. Karena bisa beli. Kalau dulu kan masjid juga gak ada, yang jualan juga belum.
1: Oh iya deh. Wah, luar biasa banget.
0: Terus gelasnya juga beda. Kalau dulu itu jarang gelas pakai gagang itu jarang. Polos gitu.
1: Oke.
0: Ya, atau kalau enggak cangkir yang kecil-kecil itu.
1: Iya, cangkir yang kecil itu.
0: Ada, itu juga ada.
1: Itu ada sih.
0: Ada, cangkir sotis.
1: Itu berbagai ukuran ya, mulai dari yang kecil sampai yang gede banget.
0: Kalau tuh orang dulu tuh namanya lodong, kalau sekarang namanya yang tempat plas itu poplas.
1: Oh, gitu.
0: Orang dulu tuh lodong, jadi tutupnya maupun tempatnya itu dari kaca gitu.
1: Kayak gelas kayak. Wah, unik ya.
0: Kecil ada itu, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: Ya biasanya kalau lebaran itu kan naruh kue-kue dulu, atau kayak
1: iya itu ini ya, warnanya bening banget itu ya,
0: masih ada.
1: Itu masih ada. Kalau dulu banyak yang apa ya, penjual makanan itu juga menggunakan lodong itu ya, tapi sekarang nyaris nggak pernah lihat sih.
0: Nyaris nggak ada.
1: Udah nyaris nggak pernah lihat.
0: Iya, zamannya sudah berubah.
1: Kecuali kalau memang diusahakan untuk dia berjualannya menggunakan itu.
0: Bukan. Kalau orang-orang tua dulu ya teman-teman kakak-kakak.
1: Enggak, saya lagi bayangin Pak Adi. Itu kalau kan beli gitu ya di tempat lodong seperti itu gitu. Betul. Itu kalau tangannya ukurannya gede cukup enggak ya? Ya. Nanti kalau kesangkut di situ gimana, ini enggak bisa keluar.
0: Enakan yang kaleng, yang enak yang dari kaleng.
1: Bukan? Oh, gitu.
0: Di tangan kita dua bisa masuk tuh ambil paya gitu.
1: Nah, itu, paya, ambil paya gitu ya, masuk ke dalamnya malah enggak bisa keluar si tangannya. Oke.
0: Kalau kalengnya kosong kan enggak ada isinya ya.
1: Itu. Lah kalau pakai lodong itu malah bisa masuknya, nanti nggak bisa keluarnya si tangan itu.
0: Biar awet gitu Mbak Dina, naruhnya gitu biar awet, nggak ada.
1: Iya, nggak gampang apa ya, melempem ya. Ya,
0: nggak ada ulat, nggak ada semut, nggak ada.
1: Oh itu, oke. Aduh, bisa masuk. Belum pernah terjadi loh itu. Bisa masuk tapi nggak bisa keluar dari lodongnya itu.
0: Betul emang. Karena bawahnya lebar.
1: Iya kan, bener. Ketika masuk kok bisa ya, tapi ketika keluar kok si tangan nggak bisa.
0: Kadang-kadang masih anak-anak itu dulu bisa nangis loh.
1: Oh iya, itu karena nggak bisa keluar-keluar.
0: Nah iya.
1: Oke.
0: Masa ya ambil kayak gitu tangannya dipotong.
1: Aduh, enggak sih. Oke. Kalau bisa pakai sabun, tapi berarti makanan di dalamnya udah enggak bisa kemakan semuanya.
0: Iya, okay. Orang dulu itu nyimpen makanan itu unik-unik
1: tempatnya. Oke. Okay. Baik, Pak Adi. Silakan Pak Adi, mau dengerin lagu yang mana?
0: Kalau Malidah masuk enggak 9 anu?
1: Oh, sekarang tahun 2000 sampai 2010 ya.
0: Iya,
1: yang agak baru.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu ya Siti Nurhalisa aja.
1: Siti Nurhalisa itu kayaknya juga masih agak lama ya. Saya sebentar ya. Sebentar ya, Siti Nurhalisa yang apa?
0: Betapa aku cinta padamu.
1: Yang itu, betapa aku cinta padamu.
0: Iya.
1: Oke deh, baik. Mau dikirim salamnya?
0: Salamnya tadi yang pertama, yang selalu pertama itu Pak Hasa. Selamat malam, sehat selalu keluarga, salam hormat. Terus ada Bu Mitra Andaan, kalau monitor selamat malam sekundalu. Ada Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novi. Salam sehat, salam bahagia. Ada Mbak Andin, kalau monitor ya sekundalu. Sekarang jarang-jarang di radio ya.
1: Iya nih Mbak Andin, kemana sih?
0: Lagi banyak bisnisan.
1: Weh, asik banget.
0: Ya, ada Mbak Kristin yang punya progenet, ada Mbak Yeni Pato. Mbak Yeni juga sekarang jarang di radio.
1: Oh gitu.
0: Lagi pada menjauhkan diri sama radio.
1: Waduh.
0: Juga Mas Dodi yang lucu dan orangnya serba bisa.
1: Weh, banyak sekarang talentanya banyak ini.
0: Lagi naik daun di radio-radio.
1: Wah, asik banget.
0: Iya. radio juga penyiar di mana-mana, sekarang pendengar di mana-mana.
1: Wih.

0: Ketawa kan bisa. Mas Dodi okay. Yang suka kagolan itu.
1: Oh, gitu.
0: Selamat malam, bahagia selalu. Ada Raden Mas Widodo. Selamat malam. Ada siapa lagi ya? Roman Natal Hindro yang punya Bekasi. Ada Mbak Inas Intan Rahyong punya Temanggung.
1: Oke, baik.
0: Terus siapa lagi ya? Nanti kalau sudah turun biasanya ingat Pak Beni. Ya, Kak Daria juga selamat malam. Okay. Ya, untuk semua saja Mbak Dina, ya, selamat pantengnya dari Pro 1, selamat malam, salam sehat.
1: Oke, okay, terima kasih Dina, banyak
0: tetap
1: ya.
0: Tetap semangat, sehat selalu. Dan tetap cuan.
1: Aduh, sehat semangat juga. Aduh, terima kasih, selalu dikasih doa yang luar biasa banget.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Hasan sudah bergabung untuk kebersamaan kita bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. 580333 yuk silakan, di belakangnya Pak Hasan ada Pak Hadi di Pundong. Anda bisa bergabung. Oke, 580333. Jumpa kita dalam Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Oh, aduh, Ibu Satila.
2: Iya,
1: Pak. Kabar baik, Ibu Satila.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, baik. Sehat semangat ya, senang banget. Bu Satila punya barang gak sih ketika masa Bu Satila muda dulu yang sampai sekarang masih ada gitu?
2: Apa ya, Mbak, barangnya?
1: Iya.
2: Punya itu namanya apa? Yang dari tembaga itu.
1: Waduh, apa
2: untuk
1: itu?
2: Membawa
1: nampan.
2: Namanya bintang.
1: Apa? Bintang?
2: Bintang. Yang kuning dari tembaga.
1: Kuning dari tembaga? Oh, apa tadi namanya?
2: Bintang.
1: Bintang?
2: Iya.
1: Oh, kok bintang? Itu nampan ya, bukan?
2: Iya.
1: Oh,
2: tapi
1: gitu.
2: Dari tembaga.
1: Dari tembaga.
2: Kuning.
1: Waduh, keren banget ya nampan dari tembaga.
2: Iya, zaman dahulu.
1: Kalau yang sekarang ada kan biasanya dari plastik dan mika kan? Ya sekarang.
2: Iya.
1: Oh, wih keren nih dari tembaga.
2: Iya.
1: Asik. Memang untuk ada apa? Makanan?
2: Enggak, untuk membawa gelas atau cangkir gitu.
1: Oh, gitu. Bintang. Oh, keren ya.
2: Kalau sekarang namanya apa itu?
1: Nampan. Nampan, iya betul nampan.
2: Baki.
1: Nampan dan baki, betul. Nampan dan baki itu tetanggaan itu kayaknya juga sama itu. Tetanggaan atau saudaraan itu.
2: Bintang itu sudah zaman dulu tinggalan nenek moyang kakek.
1: Itu besar atau enggak? Kalau untuk ukuran gelas berapa gelas ya?
2: 4.
1: Oh gitu. Bulat atau kotak gitu?
2: Bulat.
1: Bulat ya. Oh iya iya iya. Oh bintang gitu. Keren ya. Wah, terima kasih sekali. Hari ini ketemu banyak ini. Apa ya, barang-barang yang dulu ada. Aduh, jadi nostalgia ini. Yang kadang malah saya gak ngerti. Oke, baik.
2: Itu kan udah jarang yang punya, Mbak.
1: Iya, ini sambil bayangin juga malah si bintang tadi kayak apa. Kayaknya kok belum pernah lihat sih. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bu Satila. Wah, seneng banget malam hari ini ketemu banyak istilah baru. Iya deh, baik. Bu Satila, silahkan. Mau dengerin yang mana nih lagunya?
2: Lagunya apa aja, Mbak?
1: Lagunya yang ada. Ada Pilot Sepanjang Hidupku. Kemudian Sempurna Antara and the Backbone. Kemudian Aku Tak Mau Sendiri PCL Tulus dari Raja. Kasih Tak Sampai Maya. Hanya Ingin Kau Tahu Republik.
2: PCL, Mbak. Aku Tak Mau apa tuh?
1: Mana sih? Aku Tak Mau Sendiri. Bunga Citra Lestari.
2: Heeh.
1: Oh, mau yang itu?
2: Heeh.
1: Oke, baik. Mau dikirim salamnya.
2: Iya, salamnya.

0: Bunarti, Pak Rimbang, Pak Puji Greto, Pak Hasan, Mas Di, Mas Andi, Mas Rian, Mas Ardi, Mas Iful, Mas Rianto. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat semangat, tetap mengerjakan pekerjaan sampai tuntas ya Mbak Dina. Semoga tetap sehat semangat, tanpa rezeki ngatanya mohon matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah bergabung untuk Ibu Satilah ya. Aku tak mau sendiri. 580333 untuk yang sudah bergabung dalam Rorindo, selamat malam. Iya, sudah terhubung. Selamat malam. Waduh, mana nih enggak ada suaranya. Selamat malam, Rorindo. Oke, enggak ada suaranya ya. Oke, baik. 580333 Ruang Rindu, selamat malam.
2: Melody Memory Musik Mbak Di.
1: Wih, apa kabar? Baru juga dirasani gak pernah nongol.
2: Halo Pak Hadi.
1: Waduh, ini sudah tambah putih nih sekarang setelah ngilang sekian lama Mbak Andin. Oke.
2: Tambah putih Pak.
1: Oh, atau lagi belajar cara bikin mie goreng sendiri daripada beli kesorosotan terus.
2: Walah, okay. Gawe Pak mie goreng malah gosong.
1: Gitu. Aduh, apa kabar nih Mbak Andin, ngilang lama ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oh iya deh. Padahal dikangeni katanya mau bakmi gitu, enggak pernah jadi ya.
2: Siapa?
1: Siapa kemarin? Mas Widodo. Oke.
2: Okay. Wah. Iya ya, aku lupa ya.
1: Larang. Oh, nganti lupa ya. Oke.
2: Nek diampiri ya.
1: Oh, gitu mangkat ya nek diampiri ya. Oke.
2: Okay. Mbak Dina sehat ya?
1: Ya alhamdulillah, terima kasih banget ya Mbak Din. Harapannya juga tetap sehat semangat nih Mbak Dinnya.
2: Mbak Din. Mbak Dina.
1: Ah iya benar. Kalau siang panas luar biasa. Malam juga iya ya.
2: Iya.
1: Mbak Din, barang masa kecil yang masih dimiliki sampai sekarang apa nih? Barang yang mungkin hadiah dari orang tua atau pernah dibeli tapi dulu ketika masa kecil banget gitu.
2: Barang masa kecil itu masih nyimpen boneka itu Mbak Dina.
1: Wes, masih ada boneka.
2: Yang Winnie the Pooh yang kecil itu.
1: Oke. Ih, Winnie the Pooh.
2: Kemari.
1: Oke.
2: Apalagi ya yang aku enggak tahu sih itu boneka apa, tapi kayak ini loh, kayak apa ya? Teddy bear itu loh.
1: Oke. Okay.
2: Tapi warnanya merah itu juga masih ada.
1: Weh, ada banyak berarti.
2: Ada tiga kita emang.
1: Oh gitu. Seru ya.
2: Itu masih ada. Terus okay. Apa lagi ya? Oh itu Mbak Dina, apa tuh yang kayak kertas kecil bolong-bolong pinggir itu?
1: Kertas kecil. Oh, yang itu ya? Yang kemudian masuk ke untuk buku ya? Betul ya, kayak untuk buku.
2: Kayak
1: holder ya. Kalau gak salah holder atau apa itu namanya.
2: Bukan, kayak binder itu.
1: Ah iya, kayak binder, benar. Binder, mau nyebut binder kok ya jadi lupa namanya binder.
2: Kalau binder kan agak gedean, itu kecil.
1: Oh jadi gitu.
2: Ada
1: adiknya si binder berarti.
2: Oh, boleh
1: ngarani. Adiknya binder. Oke.
2: Okay. Iya deh. Binder kan sampai sekarang masih ada, tapi kan agak gede, ada yang lebih gede lagi. Itu kecil kok, Meng. Kayak apa ya? Paling anakku nak ukurannya nggak tahu aku.
1: Oke, iya deh.
2: Yang ada gambar kayak dulu kan ada itu tuh Mbak. Apa kayak Tommy She itu loh.
1: Ah iya, masa itu ya. Oh, aduh.
2: Nah,
1: oke. Okay. Bukunya langsung laris ya kalau gambarnya itu zaman dulu.
2: Dulu itu sama itu loh.
1: Kemudian laris lagi setelah konser di Jakarta gitu ya. Itu laris lagi.
2: Itu jenengnya aku lali Mbak Dina. Yang ada Tauming saya itu.
1: Iya deh benar. Tapi untuk binder ada sih dulu beneran. Kayak pernah lihat deh.
2: Ada tapi kan belum se ini ya, belum malu banget ya. Ada yang lebih kecil lagi, Mbak Dina.
1: Oh iya itu.
2: Kayak kuno.
1: Iya betul, kayaknya ada deh. Yang pakai itu ya, kayak ring itu kan.
2: Oh, oh.
1: Jadi nanti ya, bisa ditekuk itu kan, bisa dilipat.
2: Ya.
1: Nanti bisa dilipat. Iya benar.
2: Itu yang gambarnya
1: kayak sebenarnya mirip kayak buku diary juga sih.
2: Bisa tapi
1: kecil.
2: Nulis eman-eman.
1: Gitu. Kalau zaman dulu masih ingat nggak bahwa buku itu kadang memang dikasih parfum jadi wangi.
2: Iya.
1: Baik kertas surat atau buku memo sih menyebutnya itu ya dulu buku memo.
2: Ada okay. Ya gitu. Aku pernah
1: itu apa harum deh. Oh,
2: tukeran itu tuh lo kok wangi pakai parfum.
1: Kok sekarang nggak ada ya yang dikasih parfum ada, gitu.
2: Sekarang tuh malah duit Mbak Dina. Dikasih
1: parfum. Lah iya.
2: Kurang gawean banget.
1: Oh gitu. Iya deh baik. Oke okay, baik Mbak Din. Okay. Oh, kasih banget Mbak Din, mau dengerin lagu yang mana?
2: Apa ya, Mbak
1: tahun 2000 sampai 2010. Mm-mm. Apa itu?
2: Ya. Pandawa ada nggak?
1: Ah, Pandawa?
2: Batin dan ragaku.
1: Wah kayaknya kok belum denger yang itu. Gak ada deh kayaknya. Gak ada deh.
2: Gak ada.
1: Kayaknya gak ada deh. Batin dan rasaku. Oke.
2: Rama ada bertahan
1: deh. Gimana?
2: Rama bertahan.
1: Bertahan. Sebentar ya. Oke, bertahan.
2: Gak ada juga.
1: Aduh gak ada juga. Gak ada juga
2: Mbak Dina ya.
1: Tahun 2000 sampai 2010 ya.
2: Ya cinta terlarang aja deh Mbak Dina.
1: Cinta terlarang. Oke, kali itu pasti ada. Mau dikirim salamnya
2: yang The Virgin loh.
1: Iya The Virgin. Oh iya soalnya cinta terlarang. Oke baik.
2: Soalnya kan ada yang ilir 7.
1: Iya betul ada versinya lain ya.
2: Nah ya makanya itu.
1: Oke.
2: Ya, salam-salam.
1: Iya, baik.
2: Pak Adi tadi nomor berapa?
1: Pak Adi tadi yang kedua.
2: Oh, lah nomor satu siapa?
1: Pak Hasan. Oke.
2: Oh, Pak. Nganu belum masuk tuh, Pak Widodo.
1: Iya, Mas Widodonya belum.
2: Berarti aku nomor biru nomor 4 ya?
1: Weh. Iya, benar.
2: Okay. Tadi mau masuk ke nomor satunya.
1: Weh. Lah tadi malah nomor satunya itu enggak tahu teleponnya malah pada bunyi semua.
2: Ayo makan nih, aku terus lu kok selo. Iki nomor apa nek okay. Pak Hadi bilang apa?
1: Kenapa ini?
2: Nomor kedua itu nomor serupnya nomor apa, Mbak?
1: Oh, alah. Oh, itu. Iya. Nomor serup. Okay.
2: Ada Pak Hadi, ada Bu Satilah juga ya barusan. Terus ada Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya. Ada Bu Pus Kentungan, Bunda Ningrum, Bu Ali, Bu Wijati, Bu Nani. Ada Bu Tuti, Dino Goterto, kalau barangkali pantau. Udah lama kayaknya enggak telpon.
1: Iya nih, ditunggu.
2: Terus ada Mas Ipul, Mas Andi kembaranku, ada Mas Rianto, Mbak Christine, Mbak Jadi, ada Romo Narto Endro, Pak Widodo, Pak Beni, Pak Budi Wanogiri, Pak Ahmad Fauzi, ada siapa lagi ya?
1: Siapa itu?
2: Aku nanti kalau turun inget.
1: Ingatnya belakangan.
2: Ada okay. Oh itu siapa itu yang suka ngerayu Mbak Dina itu?
1: Idi.
2: Aduh,
1: ada aja. Oke.
2: Masuk ngerayu penyiar.
1: Wih, lo ini berarti dengerin Mbak Andinya.
2: Yo, ya dengerin lah.
1: Oh dimana gitu. Waduh. Pada dikirimin salam terus lo Mbak Andin nggak nongol.
2: Kapan itu? Gini kan mau masuk sampai jam 10:30 ya tidur.
1: Walah.
2: Aku kalau 10:30 nggak bisa masuk sudah tak tinggal tidur aja.
1: Oh nah, gitu.
2: Tinggal setengah jam ya Mbak Dina.
1: Gitu ya. Iya deh.
2: Ya buat semuanya saja. Oh Mbak Yeni, Pak Rimba, semuanya saja. Spesialnya buat Mbak Dina.
1: Wah, terima kasih
2: yang
1: sekali.
2: Suaranya renyah.
1: Aduh.
2: Yang cantik.
1: Emangnya kemeripik.
2: Iya.
1: Oh iya, deh baik.
2: Mira Sidro.
1: Ah iya. Dari tahun ke tahun sampai belum jadi. Oke.
2: Yang besok kalau ketemu Mbak Dina, Mbak Mineneng kena
1: utang baru. Aduh, padahal nggak jualan di sini.
2: Nggak usah disorot sultan,
1: Oke, Mbak Din, terima kasih banget ya.
2: Terima kasih Mbak Dina.
1: Saya semangat selalu ya Mbak Din.
2: Selalu banget, hati-hati. Terima kasih Mbak Dina waktunya.
1: Terima kasih banyak. Selamat pagi juga. Waduh, malah selamat pagi. 580333 yang bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Yuk silakan. Ada siapa lagi nih? Oke, baik, dalam Rang Rindu. Selamat malam Rang Rindu yang sudah terhubung. Oke, mana nih? Oke, sudah diangkat loh. Iya, baik, Rang Rindu, selamat malam. Oke, baik, yang mana ini? Salah satu aja deh ya. Oke, sudah. Aduh, malah jadi terputus ya. 580333 dalam Rang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya, Mas Widodo di Palagan.
3: Iya.
1: Apa kabar Mas Widodo?
3: Baik. Wah, baru ketekan juragan bakmi.
1: Wih, gitu ya. Ya. Wah. Mas Widodonya juga disapa loh ini tadi.
3: Iya, Mas Tunun. Itu benar, besok di nganu Tiong San ya.
1: Wih.
3: Iya.
1: Oh, masalah. Waduh.
3: Apa nang itu cocok? Apa itu?
1: Ada aja ini malah nyebut tempat mana ini lagi. Oke.
3: Saya cepat itu ngirit pulsa orang.
1: Oh, gitu.
3: Itu apa lagunya nganu?
1: Lagunya
3: surat
1: apa?
3: Untuk Starla
1: ya. Oh, surat cinta ya, untuk itu. Starla ya.
3: Terus
1: pininya apa ini? Yang bareng masa lalu yang masih dimiliki sampai sekarang apa nih?
3: Bareng masa lalu. Itu loh jam apa gue jam dinding gue jam si anak manu kru jam jubun.
1: Apa itu?
3: Okay. Ada, no? Oh iya tuh. Jam tinggalan Mbak Kakung itu loh.
1: Walah.
3: Oh, iya gitu itu
1: ada. Jam beker atau bukan?
3: Oh tuh,
1: oh bukan,
3: dinding.
1: Waduh ya, keren ya.
3: Apa irang itu, cakek sarang-sarang itu.
1: Waduh keren banget.
3: Iya. Salam-salam ya.
1: Oh iya, boleh.
3: Opangkan dulu ketik ini ke gondang dia hati bersih dekat Mbak Dina.
1: Eh alah, ada aja.
3: Iya. Maklum masih arang. Itu pertama Mbak Andin.
1: Oh iya baik.
3: Pun kami mungkin pilaris jualan Mbak Milan. Setelah ini pun
1: malah jualan bakmi lagi.
3: Ya, terus siapa lagi Pak Asad? Pak itu Gusti Haji Winoto. Saya bukan Ben Mas. Ada Gusti je. Jadi bukan yang punya peragaan saya, yang punya nggak tahu dalam. Terus siapa lagi? Bupati ini buat jam lima sinton je. Siapa pun sini? Bu Tuti, Pak John. Mbak Mawar Merah, Mawar Kuning, Mawar Merah Laku.
1: Iya,
3: terus Mas Ardi, Mas Kapolaman ini Mas Sinten, Mas Espokan buka.
1: Mas oke, Mas Dodi di Kapolaman.
3: Jadi untuk semuanya Mbak Dina sukses cantik selalu.
1: Aduh, amin. Dikasih doa biar cantik.
3: Ya sudah. Saya buktikan cantik di mana
1: romantis. Itu ngeliatnya di mana?
3: Ada yang sama. Matur nuwun ya, berkah dalam.
1: Oke. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk yang bergabung bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan malam hari ini. Dalam Ruang Rindu. Selamat malam untuk yang sudah terhubung Ruang Rindu. Mana nih? Ya, selamat malam. Sudah terhubung.
4: Selamat malam.
1: Aduh. Oke, apa kabar Pak Benny?
4: Iya, selalu sehat.
1: Oke. Okay. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Benny di Kandaria. Saya semangat selalu. Oke, Pak Benny, kalau bicara bareng masa dulu atau masa muda atau masa kecil yang dimiliki sampai sekarang, apa ini Pak Benny?
4: Radio.
1: Oh, alah, radio transistor.
4: Radio transistor.
1: Oh, ya. Seru nih. Oke. Okay. Ya,
4: tapi nggak bisa dipakai karena MV mah.
1: Oh, MW. SW, itu ya. MW dan SW pasti.
4: Iya.
1: Oh, iya. Nah,
4: itu jadi maniman pangan.
1: Gitu. Tapi kadang-kadang MW atau SW ya, itu kadang masih bisa menerima siaran luar negeri ya kadang ya.
4: Iya, dari Australia.
1: Iya, itu biasanya masih ada
4: malah. Radio, radio itu bisa, tapi okay, nanti jam berapa itu hilang.
1: Iya. Wah, seru-seru. Wah, ini kalau buat nostalgia asik banget ini ya. Oke, okay, asik banget.
4: Karena saya tanyakan pada waktu itu ada apa, saya tanya Mas Ferry itu, ya, saya tanya itu, wah itu kalau mau dirubah sulit itu.
1: Gitu. Oh ya, gitu. Kalau misalnya di ini ya, di gitu, isi FM-nya begitu ya?
4: Iya, diganti FM gitu, nggak bisa okay, itu sulit itu udah karena udah lama.
1: Oh
4: ya,
1: gitu.
4: Emang ya udah.
1: Malah bisa mendengarkan ini lagu-lagu dari aslinya. Stationnya sana ya?
4: Iya, betul.
1: Oke, malah alami.
4: Iya.
1: Oke, baik. Pak Benny, terima kasih. Mau dengerin lagunya apa nih, Pak Benny?
4: Monolog dari Pamungkas ada nggak?
1: Monolog ya, sebentar.
4: Iya, dari
1: monolog
4: Pamungkas.
1: Oh, sebentar, yang ada kok monokrom. Sebentar, monolog ya. Ditunggu, iya, ditunggu. Mau dikirim salamnya dulu?
4: Oh iya, buat Pak Hasan, Matunun, Pak Haji, Suwantalu, Romo Nato Indro, Pak John, Pak Rimbang, Pak Adan, Pumawar Kuning dan Pak Nufi, Bu Rahayu, Bu Indra, Bu Kus, Bu Uming, Bu Tuti, Mas Doji, Mas Ipul, Mbak Andin, Mas Andi, Pak Ramadan, Pak Irfan, Pak Fauzi, ya, Pak Uji Kreito, Pak Budi Santoso, Bu Kristin, Mas Rian, Mas Rianto, lalu ada siapa? Pak Ilham di Jambi, Pak Iskandar di Kota Gede, Pak Mar di Blitung, Bangka Blitung, nggak ada salah itu, juga Pak Jun, siapa Mbak?
1: Habis. Oh iya, baik. Pak Benny. Yeah. Pamungkas ini hanya ada Risalah Hati, Pupus, Cintakan Membawamu Kembali Bersama Dewa, To The Bone, Closer. Yang itu enggak ada.
4: Oh iya. Yang monolog. Kalau gitu anak coba diganti. Cakrakan itu.
1: Cakrakan yang apa?
4: Yang cakrakan yang lagunya
1: Butiran Debu. Bukan. Bukan Butiran Debu yang cakrakan.
4: Yang itu loh Mbak, serinya film Habibie.
1: Oh,
4: Cinta Sejati apa ya?
1: Sebentar. Mencari Cinta Sejati.
4: Oh, Mencari Cinta.
1: Iya, betul. Yang itu kan? Oke, okay,
4: iya,
1: baik. Iya. Oke. Okay.
4: Ya, buat semuanya saja. Semoga selalu sehat semua. Dan buat Mbak Dina selalu sehat.
1: Aduh, amin.
4: Sopnya, proyeknya panjang.
1: Aduh, amin, amin, amin. Selalu dikasih doa luar biasa banget. Terima kasih.
4: Iya. Nanti kalau kuntur hati-hati.
1: Iya, baik.
4: Matur nuwun, sugeng dalu, sugeng istirahat. Sugeng makari.
1: Kalau istirahat nanti gak siaran ini. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya pendengar. Temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1. Kita ke lagu dulu deh ya. Iya, Serinas, ada Simfoni Hitam spesialnya untuk Pak Hasan. Kemudian di rangka juga nanti ada Betapa Aku Cinta Padamu Pak Hadi. Siap mendengarkan juga ya Siti Nurhalisa. Temani untuk kebersamaan Anda Pro 1 RRI. Yo.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Oke, pendengar yang pasti sudah temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta nih, ada dua lagu yang sudah hadir ya, Betapa Ku Cinta Padamu Siti Nurhalisa untuk Pak Adi yang ada di Bundong. Pak Adi, semoga disukai ya Pak Adi. Sudah diantarkan. Kemudian juga ada Simfoni Hitam untuk Pak Hasan yang ada di Pleret. Pak Hasan, terima kasih sekali sudah hadir. Yang akan bergabung pendengar, yuk Anda bisa bergabung 580333 dan juga untuk WhatsApp-nya. Oke, kita ngobrol seputar benda di masa kecil yang masih bertahan hingga sekarang, bahkan tetap dipakai, mungkin masih dipakai juga ya. Oke, kita jumpa dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu.
0: Pak Ahmad Fauzi, apa kabarnya?
1: Dengan pasangan barunya.
0: Walah, pasangan barunya. Nanti kalau suaranya gak berubah mau seperti itu terus. Kok lama banget Pak Ahmad Fauzi gak bergabung nih?
2: Lagi kurang sehat ya badannya.
0: Waduh, kenapa ini Pak Ahmad Fauzi?
2: Batuk-batuk ini kayak iya, cuaca batuk pilek.
0: Oh gitu. Waduh. Makanya, iya deh. Iya. Sudah hujan belum di Garut sana?
2: Hah?
0: Sudah hujan belum?
2: Loh,
0: oh belum hujan juga?
2: Hujan air mata mah ada.
0: Aduh jangan, hujan beneran aja. Jangan hujan air mata, itu beda.
2: Ya iya, beda.
0: Oke.
2: Okay. Ya, air mata itu karena sedih, ada
0: karena juga. Aduh,
2: iya deh. Dapat kebahagiaan juga. Ada juga yang dapat kebahagiaan suka nangis, ada juga. Jadi,
0: jangan
2: jadi
0: dong.
2: Itu bukan berarti yang dapat sedih juga.
0: Oh itu. Gitu. Iya deh, baik.
2: Abung, kena mau hujan ke air
0: mata. Oke, Pak Ahmad Fauzi, kenangan masa kecil nih, mengenang masa kecil ya. Kalau punya nggak sih benda yang masih dimiliki sampai sekarang?
2: Saya kenangan-kenangan aja deh, misalnya radio transistor tuh.
0: Oh, radio transistor. Wah.
2: Ini Dina ya. Kan dulu pakai batu baterai.
0: Iya benar.
2: Saya kan pakai batu baterai.
0: Batu baterai.
2: Mm-mm. Terus pakai antena ke atas deh. Tapi di Jogja bisa gini kan. Saya ingat dulu itu kan dulu RJ Jogja itu Nusantara 2 kan. RJ Nusantara 2 kan.
0: Benar.
2: Tapi ketika orang tua saya ketika RJ Bandung, bahkan RJ Bandung juga sering ngerelai di berita regional di Jogja. Jogja juga sering ngerelai di RJ Bandung, berita regional Jawa Barat.
0: Asik.
2: Jadi
0: ya,
2: itu kenal masih ada tuh, tapi walaupun sudah tidak bersuara masih ada.
0: Sebetulnya batu baterai kan sekarang juga masih ada kan?
2: Ya ada tapi juga memang
0: masih ada juga.
2: Sekarang udah nggak mungkin kan sekarang mau paling juga kan juga saya juga sekarang menggunakan berbagai digital.
0: Oh kan. Gitu, iya deh. Iya Pak Ahmad Fauzi nggak bisa dengerin ke Jogja ntar kalau yang itu ya.
2: Iya,
0: harusnya pakai frekuensi.
2: Radio online atau streaming, tapi saya lebih banyak menggunakan radio online.
0: Oh,
2: lebih simpel online, makan jadi cepat. Kalau streaming kan streaming atau digital emang bagus, cuma kalau digital kelebihannya bisa lihat Mbak Dina lagi siaran.
0: Waduh.
2: Benar Mbak Dina.
0: Bisa aja. Itu bukannya kalau ini ya, kalau lagi live YouTube ya.
2: Iya, itu kan kalau itu kelebihannya itu, tapi kalau di radio online kan semudah radio online. Kenal kan lo ke Play Store dinya yang penting ada port aja bisa berjalan.
0: Wah seru ya.
2: Mati soalnya juga gitu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Fauzi, seru nih. Baik Pak Ahmad Fauzi, mau dengerin lagunya yang mana nih?
2: Berapa nih?
0: Tahun 2000 sampai 2010.
2: Atau boleh sendiri?
0: Boleh. Boleh pilih sendiri juga. Yang tahun 2000 sampai 2010 ya.
2: Kalau suruh milih sendiri coba kita renungkan gitu aja.
0: Wah, coba kita renungkan itu sudah tahun lama itu.
2: Oh, lama.
0: Ebit ya. Oh, Ebit masuk yang hari Senin kemarin itu bisa.
2: Oh, gitu.
0: Iya. Yang kemarin hari Senin, hari Selasa kalo yang agak-agak lebih baru.
2: Kalau nggak bisa Arjuna mencari cinta gitu lah.
0: Apa Arjuna mencari cinta itu bisa malah?
2: Dewa 19.
0: Iya, iya mau yang itu. Arjuna mencari cinta.
2: Oh iya. Kalau kata Ahmad dan Iman, Arjuna mencari cinta. Kalau kata Ahmad yang ngomong mem, Arjuna mencari jatah.
0: Oh, aduh. Saya kira mau lagu yang itu.
2: Iya benar lagu yang itu.
0: Mau yang itu. Oh gitu. Baiklah. Iya sudah siap. Mau dikirim salamnya buat siapa?
2: Aduh, RT ya dong, Mas Widodo ya dong, ke Pak Benny ya.
0: Oke.
2: Okay. Ke Pak Epul, terus apa lagi ya? Pak Hasan. Okay. Kemudian ada juga Pak Puji. Kemudian ada juga saya ibu tadi tuh yang sudah masuk. Ibu Mawar Kuning.
0: Oke. Okay.
2: Ibu Tukur Mbak Andin, Ibu Nani, Bu Enes Rahayu itu kan. Buat Bunda Tuti itu kan. Ada juga buat sebagai buat Pak Ramadan tuh di Bu Ali tuh di mana di Madura ya. Okay. Juga buat Pak John Bangus dan buat siapa lagi ya? Buat Enes Rahayu yang ada di Temanggung ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ibu Buyayu juga, Ibu Sri juga, buat semua-semuanya aja ya.
0: Oke. Okay,
2: spesialnya baik. Masa kira-kira buat Kang Deddy Mulyadi.
0: Waduh, seru. Ya, ya.
2: Itu bapak.
0: Ini bapaknya Jawa Barat sana.
2: Iya, iya.
0: Okay.
2: Bapak Kang Deddy Mulyadi.
0: Wah, seru ya.
2: Begitu, Mbak Adina ya. Iya, seperti itu kelari daunnya lebar kan.
0: Oh, baik.
2: Ke barat jalan Mamuju, itu kan gitu. Jadi gubernur Jabar, Jawa Barat makin maju.
0: Waduh, kan. Seru dong.
2: Coba dinaya.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih sekali untuk Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut sana, untuk yang sudah bergabung pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
0: Iya.
3: Rindu memori melodi mengusik kalbu Mbak Dina.
0: Pak Puji Kraito, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Waduh, lama sekali enggak bergabung ini Pak Puji.
3: Gabung tadi mau masuk sejak nomor.
0: Oh gitu. Wah, seneng banget Pak Puji Kraito. Sehat-sehat selalu ya.
3: Sehat.
0: Oke, Pak Puji, punya barang masa lalu yang sampai sekarang masih ada?
3: Oh, masih seperti itu loh, Pak, ya, jadi cangkir porong itu loh.
0: Oh, porong.
3: Porong okay. Itu yang dari porselin itu loh.
0: Iya, yang dari porselin ya, betul-betul. Warnanya putih, bukan ya?
3: Warnanya putih.
0: Berarti yang itu.
3: Gambar banu bunga mawar.
0: Oh, gitu. Iya deh baik.
3: Seperti kalau kan itu kalau minum bikin itu teh kan enak pakai itu.
0: Kalau bikin apa? Teh.
3: Teh itu loh.
0: Oh gitu, iya iya.
3: Kalau sejak dulu apa teh? Dulu yo kalau dulu kalau bikin kan mesti diporong kalau almarhum bapak bikinnya pakai teko itu ya tanah ya.
0: Wah seru ya.
3: Itu kalau yang porong pak yang itu jenis apa black itu enggak okay. Enak yang diri itu enggak enak lah dari lain
0: pak. Wah seru.
3: Minumnya pakai cangkir, cangkir juga yang porselin.
0: Minumnya pakai cangkir.
3: Oke.
0: Okay.
3: Sekarang nggak sampai besar. Kalau dari dulu kan kecil, kalau minum pak juga dulu.
0: Oh gitu.
3: Sekarang kalau yang besar, tapi sudah yang
0: oke, okay. Seru ya. Baik.
3: Terus seperti dandang segala itu dulu untuk adang itu nasi itu loh.
0: Oh iya.
3: Yeah. Juga dari tembaga, tembaga kan kuningnya loh itu di nah, seperti dulu ya bintang ya kata bintang kenapa ya tadi itu bintang itu nampan itu kuning itu ya.
0: Oke. Okay. Waduh ini barangnya asik banget ini dari kuningan itu ya biasanya seru.
3: Itu biasanya ya untuk kalau belas ya bisa kalau ya jangan terjadi itu
0: bisa empat ya. Oke seru. Oke okay, baik, terima kasih
3: itu,
0: sekali.
3: Itu dulu ketika ya sebaya saya kan untuk itu loh kan ada kita untuk anak-anak main jadilan dulu.
0: Main jadilan itu loh pakai. Main apa jadilan?
3: Oh ya pakai dulu pakai itu, udah pakai.
0: Oh gitu. Iya deh baik. Ya baik, terima kasih banyak. Pak Puji, silakan. Mau dengerin nah, lagunya apa?
3: Ada itu antrenya sudah banyak.
0: Oh ya, baik. Mau dikirim salamnya kalau gitu ya.
3: Pak Ahmad Fauzi itu dari sana. Pak Geni.
0: Oke.
3: Pak Andin, Kak Dewi Kunti.
0: Oke.
3: Siap sama Kudoto, Pak Adang, Pak Adi Kudoto, Bu Tatila, Pak Ernest Intan Rahayu, Pak Kristin Puspadari di Dorogenes, Bu Umi Serandaan, Bu Indra, Bu Mawar Kuning, Pak Mabunya juga, Bu Wijati di Wonosobo, Mbak Narti di Prambanan, Anu Putri Rayu atau Bu Yayu di Jalan Parisana. Itu yang masih itu juga nggak masuk ini ya.
0: Masih pulnya belum.
3: Mas Jadi juga belum masuk. Oh, salam untuk semuanya saja
0: yang sekarang
3: satu. Nanti Mbak Dina pulang hati-hati.
0: Wah, terima kasih banyak ya.
3: Kita udah lewat Jalan Mataram.
0: Waduh, itu nggak boleh. Kalau pulang nggak bisa.
3: Ayo nggak bisa itu kan.
0: Ada saja Pak Puji.
3: Tidak boleh lewat sana. Lewat jalan lainnya saja. Pokoknya selamat sampai rumah.
0: Amin, amin.
3: Keluarga dengan baik.
0: Iya.
3: Tetap cantik dan ayu. Terima
0: aduh,
3: kasih.
0: Aduh, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja ya. Terima kasih banyak Pak Puji. Ya, di 580333 silakan untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Ruang Rindu. Selamat malam untuk yang sudah terhubung. Mana ini? Waduh. Selamat malam untuk yang sudah terhubung dalam Ruang Rindu. Aduh, kok enggak ada suaranya? Iya deh, enggak ada suaranya ya, maaf ya. Di 580333. Oke, mungkin coba lagi. 580333. Mana nih? Oke, dicoba lagi ya. Silahkan. Ya, baik. Yang akan bergabung dan untuk WhatsApp-nya juga terima kasih banyak. Oke. Ya, selamat malam Mbak Dina, gabung dalam Ruang Rindu. Terima kasih sekali Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Lagunya Aku Memilih Setia dari Fatin. Aku memilih setia. Oke. Sebentar, Aku Memilih Setia. Oke, ditunggu ya. Salamnya untuk Mbak Kristina Puspasari, ada Mbak Kakunguti, kemudian Bu Maria Sukese, Pak Kandri, Mbak Ernest, ada Bu Tuti Burayu, Bu Satilah, Pak Bambang Joyo, kemudian Pak Beni, Mas Sardi, Mas Ipol, Mas Budi Santoso, ada Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Adin, dan Mbak Sumanya. Mbak Dinanya, selamat tugas, terima kasih banyak. Oke, yang bergabung, baik, dalam Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam juga. Oh ya, dengan siapa ini?
4: Dengan Sutarman, Mbak Dina.
0: Apa kabar yang ada di Piyungan?
4: Iya, kabar baik.
0: Aduh, Mas Sutarman, yang lama sekali menghilang.
4: Ya, mau masuk susah.
0: Oke.
4: Okay. Ya, Eka Andin tadi dulu.
0: Oh gitu, aduh, seneng banget ini malam hari ini gabung lagi nih di Piyungan. Lancar-lancar segala sesuatunya.
4: Amin.
0: Oke.
4: Sehat.
0: Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak. Mas Sutarman, boleh tahu dong, kalau masa kecil Mas Sutarman gitu, yang punya barang yang dimiliki sampai sekarang dari masa kecil apa ini?
4: Itu radio, Mbak.
0: Oh, radio.
4: Semasa kecil tuh awan wedhus toh.
0: Waduh,
4: asik. Kandungan radio sampai sekarang.
0: Oh, gitu. Radio transistor ya?
4: Iya.
0: Oh, iya deh. Masih banyak yang punya itu loh. Saya juga punya kok. Itu awet itu.
4: Nangan asik itu.
0: Iya, benar-benar. Asik banget. Oke. Iya, masih bunyi ya sampai sekarang ya?
4: Iya, masih.
0: Oke, terima kasih banyak. Sembari ronda, sembari makan tahu susur. Aduh, balik tahu susur lagi. Sembari dengerin radio transistor itu ya.
4: Ronda Mbak di tempatku.
0: Oh gitu.
4: Iya. Seperti dulu.
0: Oh gitu.
4: Ya, di tempat ronda kalau sekarang enggak ada ronda.
0: Oh iya, gitu. Oke.
4: Okay. Jadi sendirian ini.
0: Malah sendirian.
4: Iya.
5: Jagain sendiri.
4: Sama Mbak Tina.
5: Oh gitu.
4: Iya.
5: Oke, baik Mas Sutarman, silakan. Mas Sutarman mau dengerin lagu apa?
4: Bersepeda bisa nggak?
5: Bersepeda bisa. Malam-malam mau bersepeda ini. Oke, bersepeda ya.
4: Iya.
5: Oke, baik, bersepeda. Oke, baik. Mau dikirim-kirim salamnya?
4: Tadi. Terus ada Pak Hasan.
5: Oke.
4: Ada Arjen ya.
5: Iya.
4: Terus ada Mbak Kandin. Terus ada yang di Nogoterto itu.
5: Siapa nih?
4: Yang tadi Nogoterto.
5: Nogoterto.
4: Iya.
5: Oke. Siapa
4: terus?
5: Iya, baik. Yang merasa di Nogoterto. Lama-lama bingung ya kalau ditanya alamatnya duluan.
4: Aku lupa namanya.
5: Oke.
4: Terus Mbak Christine ya.
5: Iya, baik.
4: Ada semuanya saja yang lagi pantau Pro 1 FM. Buat Mbak Dinanya, selamat bertugas ya.
5: Terima kasih ya.
4: Wajah Mbak Dina.
5: Mas Sutarman, tetap sehat dan sukses ya.
4: Amin. Atur nuwun doanya. Iya.
5: Terima kasih banyak.
4: Dan dulu ya Mbak Dina.
5: Oke, terima kasih. Selamat malam. Mas Sutarman, waduh, seneng banget malam hari ini kembali gabung di Mas Sutarman. Oke, dinantikan ya. Malam-malam pengen pit-pitan ternyata. Terima kasih juga untuk Mbak Christine di Sorogenen. Apa kabar Mbak Christine? Lagunya... Oh, Mbak Christine juga aku memilih setia baik. Salamnya untuk Mbak Kakung Uti, kemudian Bu Umi, Bu Gus, Bu Rayu, Mr. Julai, Pak Puji Kraito, ada Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernest, kemudian Mbak Mawar Kuning, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Romo Narto Indro, Kang Kiono Kalasan, tambah salam Pak Hasan, Pak Iskandar, Pak Rejo Susilo, Mbak Muslimin, dan Mbak semuanya ya. Yang sudah gabung dalam Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Iya, baik. Selamat malam juga. Dengan siapa ini?
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
6: Nomor terbaru.
5: Suara lama. Oke, ini yang ada di Prambanan, Mbak Narti.
6: Iya, Mbak Dina.
5: Kabar baik, Mbak Narti?
6: Alhamdulillah, baik.
5: Weh, belum tidur. Biasanya sudah tidur ini, Mbak Narti, di Prambanan.
6: Belum, masih di teras.
5: Oh, masih di teras. Ya. Oke.
6: Mbak Dina
5: sehat. Alhamdulillah, terima kasih ya Mbak Nati. Mbak Nati, kalau cerita bareng masa lalu yang dimiliki sampai sekarang masih ada nggak?
6: Apa ya Mbak? Ya.
5: Waduh, apa juga? Iya deh. Kenapa? Kenapa?
6: Adiknya ke rumah itu apa Mbak yang kecil, lagi kecil?
5: Oh, teplok ya?
6: Bukan.
5: Waduh, apa lagi itu?
6: Teplok lain lagi Mbak.
5: Waduh.

0: Teplok.
1: Iya iya. Saya taunya teplok, taunya Petromax, tapi yang Teng belum ngerti.
0: Iya
1: deh. Terima kasih ya, nih.
0: Ada, Mbak.
1: Malah bisa bermanfaat kalau lampunya padam toh. Tapi ini ya pakai minyak tanah kan?
0: Iya, pakai, Mbak.
1: Aku oh iya, cari minyak tanahnya yang kadang gampang ada enggak?
0: Heeh. Kalau kena minyak apa? Kalau kena yang panas-panas itu, Mbak.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Kan enggak ini kan, Mbak, itu. Dia sembuh ya, Mbak, ya.
1: Oh, gitu.
0: Ya kena apa itu? Air panas apa
1: oh,
0: minyak.
1: Oh, gitu.
0: Kasih minyak gitu, Mbak, tanah. Ya ada bekasnya.
1: Kasih apa? Minyak tanah.
0: Kasih minyak tanah kalau
1: oh, gitu ya.
0: Kena air panas apa minyak panas.
1: Bisa.
0: Iya, langsung tak sokin, Mbak. Itu enggak ada bekas masalah.
1: Malah enggak ada bekasnya.
0: Enggak ada, paling anget nanti.
1: Oh, gitu. Oke. Okay. Yang penting harus bersih ya minyak tanahnya. Oke.
0: Okay. Iya.
1: Iya, baik. Oke, okay, Mbak Nerti. Mau dengerin lagu apa?
0: Lagunya dari siapa tuh, Mbak?
1: Oke, okay, atau mau ikutan? Ikutan dulu ya, kayaknya udah antri banyak ini.
0: Iya, Bu, cukup.
1: Ikutan dulu ya. Oh, kirim salam buat.
0: Iya. Barusan
1: tadi ada Mas Sutarman di Piungan.
0: Mas Sutarman, selamat malam.
1: Oke. Okay.
0: Terus Mas Iku. Malam juga, terus Pak Kutri Garaito. Siapa menang ya? Kok lali ya, Mbak ya?
1: Eh, bukan lali.
0: Mbak Elna.
1: Oke. Okay.
0: Kemarin nggak paran yang kono dia serak jauh.
1: Oh, gitu.
0: Tapi nggak punya ini nomornya.
1: Oh. Iya, DWNS.
0: Selamat malam. Mas Aryo, selamat malam.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya buat semuanya sehat
1: Mas
0: ya, Mbak ya.
1: Baiklah.
0: Semoga semuanya sehat.
1: Sehat ya, Mbak Nerti. Sampai tetap semuanya, bahagia dan ya. Sukses ya.
0: Ya, Mbak Dina juga ya, Mbak ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih sekali. Oke.
0: Okay. Ya, Mbak ya.
1: Aduh, amin, amin. Terima kasih. Ya. Tetap hati-hati dan semangat juga ya.
0: Jalannya gelap.
1: Oke. Okay.
0: Mata nuwun, Mbak.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Mbak Nerti sudah bergabung untuk kebersamaan kita pastinya dalam Ruang Rindu. Aduh, senang banget. Kita malam hari ini nostalgia untuk bareng-bareng masa kecil yang dimiliki sampai sekarang ya. Di 580333 yang sudah bergabung ada siapa ini? Oke, selamat malam.
2: Melody Memory.
1: Apa kabar Mbak Orkuning? Seneng banget ini. Aduh, Mbak Orkuning malam-malam ini ya.
2: Dioyak.
1: Oh gitu, dioyak-oyak. Waduh, sama yang cantik di belakangnya Mbak Orkuning ya. Oh gitu. Iya deh. Kok gak ada suaranya itu? Eh juga. Oh, baiklah. Baik, Mbak Orkuning punya barang masa kecil, masa dulu gitu yang masih ada sampai sekarang dan mungkin ada yang masih berfungsi juga. Oh iya. Yeah. Oke, okay, cantik di situ. Apa ini?
2: Kalau saya radio transistor bener cuma yang radio kecil.
1: Oh gitu. Tapi selain radio ada enggak sih?
2: Jam mungkin. Dinding.
1: Oh iya benar. Jam dinding ini juga awetnya luar biasa ini.
2: Iya.
1: Iya benar. Bahkan ada yang mereknya mungkin sudah enggak ada di Indonesia. Sekarang itu masih ada jam dindingnya.
2: Karena itu.
1: Oke.
2: Mbak Anu masih lainnya siapa ya? Kalau pecah belah sih memang ada Mbak yang dulu bawaan tadi.
1: Pecah belah sih gitu ya. Oke. Okay. Dan itu biasanya kalau yang dulu-dulu malah awet banget ya. Oke. Okay. Iya deh baik. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya, Mbak Orkuning. Ya. Oke, okay, Mbak Orkuning.
2: Lagunya ikutan.
1: Mau dengerin apa?
2: Lagunya ikutan aja.
1: Oh, ikutan. Oke, okay, sudah terakhir soalnya ya. Iya, benar. Oke, baik.
2: Untuk
1: semuanya.
2: Yang penting absen kok.
1: Oh, iya deh, baik. Hari ini banyak yang suara-suara lama soalnya. Betul, iya. Muncul lagi, seneng banget. Oh. Masih ikan tajarannya. Oke, okay, baik. Salam buat yang cantik di situ ya.
2: Untuk Mbak Dina, selamat tugas ya, Mbak.
1: Oh, terima kasih banget.
2: Oke, Mbak.
1: Oke, okay. Saya semangat dan Mbak Orkuning cepetan baik ya. Pulih lagi loh ya.
2: Iya, sudah mulai anu kok, Mbak. Sudah mulai baik.
1: Bisa beraktivitas ya, udah ya.
2: Oh, sudah.
1: Oke.
2: Okay.
1: Terima kasih banyak Mbak Orkuning ya.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih, selamat malam. Bahagia selalu Mbak Orkuning di situ. Ke lagu ya pendengar. Temani untuk ke

Ini Mbak Andin, Mbak Dina itu bonekanya Mbak Andin namanya diberi nama Ipul Boys, Ipul Wates. Waduh, ini siapa ini? Mas Ipul di Wates, Ipul Boys. Mbak Andin, ini pesan dari Mas Ipul. Nama bonekanya Mbak Andin tadi diberi nama Ipul Boys gitu ya. Aduh, aduh. Aku tak mau sendiri pendengar. Untuk Ibu Satila di Kulon Progo, ada juga Cinta Terlarang dan Surat Cinta untuk Starline, untuk Mas Widodo yang ada di Palanggan sana ya. Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, menemani kebersamaan Anda dalam Ruang Rindu. Aku tak mau sendiri. Bunga Citra.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan, agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Okay, pendengar yang pasti sudah hadir ya.
1: Okay. Surat cinta untuk Stella, Mas Widodo, semoga disuka. Dan juga ada cinta terlarang untuk Mbak Andin. Baiklah, sudah dihadirkan. Oke, untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya juga terima kasih banyak. Mbak Andin, terima kasih untuk WhatsApp-nya, kasih ikon ini menangis sambil tertawa. Oke, terima kasih yang tadi ya. Oke, dan apa kabar juga untuk Mas Sutarman di Piungan. Terima kasih Mas Sutarman di Piungan. Sampaikan salam ya untuk Bu Narti di Prambanan. Baik, salamnya untuk Ibu Narti yang ada di Prambanan. Terima kasih untuk Mas Sutarman di Piungan. Mbak Christine, oke, Mbak Christine di, terima kasih untuk Mbak Christine. Nah, barang waktu masih kecil, boneka ya Mbak Dina, bonekanya Mbak Christine warnanya coklat, begitu namanya Nafa. Wih, asik. Namanya Nafa, bonekanya Mbak Christine yang ada di Sorogenet. Terima kasih Mbak Mbak Christine, salamnya buat Nafa di situ ya. Oke, Mas Widodo. Iya, Mas Widodo di Palagan KM14 yang jadi kenangan itu jam junghub. Oke. Salamnya untuk Mbak Margoning, Mbak Andin, Pak Adi, Mas Dodi, untuk Mbak Dina kalaupun terhati-hati ya. Untuk Mbak Andin, kapan nih Mbak Minya bareng-bareng? Salamnya dari Putri Gunung dan juga keponakannya Lukas. Oke, semoga banyak jobnya ya Mbak Dina. Aduh amin, terima kasih banget. Jam Jung Hong, Jam Jung Hans gitu ya. Jam Jung Hans. Oke, Pak Ahmad Fauzi, Bu Yayuk juga. Terima kasih untuk surat cinta pesanlah. Baik, Novi M276, hai Novi, terima kasih. Sehat semangat ya buat Novi M276. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Oke, terima kasih banyak buat Novi. Yang pasti lancar untuk segala sesuatunya ya. Kita akan ke lagu dulu. Mencari cinta sejati untuk Pak Benny di Gandaria. Pak Benny, ini dia mencari cinta sejati. Dan nanti ada Arjuna mencari cinta untuk Pak Ahmad Fauzi yang ada di Garut. Temani kebersamaan Anda nih pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Tentekan.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Okay, pendengar, tinggal sedikit waktu ya. Saya temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Terima kasih banyak untuk Mas Sutarman di Piungan. Ini dia siap-siap bersepeda malam-malam. Dan nanti saya masih akan temani Anda, pendengar, dengan berbagai informasi dan tips praktis, tips ringannya untuk Anda. Nanti juga masih ada satu lagu, Aku Memilih Setia. Penuh kebahagiaan bersama Anda, pendengar. Memilih Setia bersama Pro 1.

Satu RRI Yogyakarta nih pendengar, yang temani Anda dengan teman-teman bersada dan juga beberapa tips praktis dan juga tips ringan yang nantinya menemani Anda.

0: ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Jogja Istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantuk diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

kebersamaan kita di malam hari ini, pendengar. Nah, pendengar, apakah kalau Anda pada saat pagi hari melewatkan sarapan, ini berbahaya atau tidak, atau amankah untuk tekanan darah? Ya, pendengar, kebiasaan melewatkan sarapan seringkali dianggap sepele bagi sebagian orang karena sibuk beraktivitas pagi hari. Padahal, waktu makan pertama ini memegang peranan penting menjaga keseimbangan metabolisme tubuh secara keseluruhan dari berbagai perubahan hormonal. Ya, respon stres membuat sistem saraf simpatis bekerja lebih keras dari biasanya untuk menjaga pasokan energi. Akibatnya terjadi peningkatan produksi hormon kortisol dan adrenalin yang memicu lonjakan detak jantung. Melewatkan sarapan juga berdampak buruk pada pola makan di waktu berikutnya. Rasa lapar yang menumpuk menjelang siang seringkali membuat seseorang makan berlebihan dan memilih makanan tinggi garam atau lemak jenuh yang memperberat sistem kerja kardiovaskular. Bagi penderita hipertensi, mengabaikan asupan pagi hari akan memperparah fluktuasi tekanan darah yang membahayakan kesehatan jantung. Nah, dengan sarapan yang bergizi seimbang akan membantu menjaga kestabilan kadar glukosa darah sejak awal hari. Sayangnya masih banyak mitos nih, pendengar, yang keliru ya mengenai manfaat melewatkan sarapan untuk menurunkan berat badan secara instan. Karena penurunan berat badan yang sehat tidak boleh mengorbankan fungsi organ-organ vital seperti jantung dan ginjal. Tentu dengan membangun kesadaran sejak dini untuk tidak melewatkan sarapan merupakan investasi jangka panjang bagi kesehatan sistem peredaran darah.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci.

berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

kisah ada seorang yang sangat bahagia hidupnya. Ia sesungguhnya tidak kaya, juga bukan orang terkenal. Tetapi di masyarakat itu dikenal sebagai orang yang sangat bahagia. Suatu ketika, banyak orang ingin tahu rahasia kebahagiaan si pemuda itu. Ternyata pemuda itu mengatakan, "Aku memang hidup bahagia karena pesan ibuku. Sejak dulu ibu memberiku saku dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Saku sebelah kanan rapat dan saku sebelah kiri tidak dijahit di bagian bawah. Setiap hari jika aku menemui hal-hal yang menyenangkan, ibuku menyuruh aku mencatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke dalam saku kanan. Sebaliknya jika aku menemui hal yang tidak menyenangkan, apapun menyangkut kehidupan ini atau sikap orang-orang, maka hal yang tidak menyenangkan itu kucatat di kertas kecil ini dan kumasukkan ke saku kiri. Setiap malam saya selalu membuka isi sakuku dan kubaca ulang. Selalu kubaca hal-hal yang menyenangkan karena kuperoleh dari saku sebelah kanan. Dan tak tersisa secuil catatan pun hal-hal yang tidak menyenangkan hidupku. Itulah kata ibu yang menyebabkan kita bahagia."

pendengar, usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM, Program 1 RRI Yogyakarta.

malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Rabu 14 Oktober 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada, senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Saya Agus Pramana hadir untuk menemani Anda di hari ke-14 di bulan Oktober 2026. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Meskipun sang surya masih malu-malu menampakkan sinarnya, namun saya yakin semangat Anda sudah membara. Dan menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, kami akan menyajikan berbagai program acara yang akan tersaji, dengan diawali nantinya Mutiara Pagi akan hadir di ruang dengar Anda dengan satu bahasan istighfar nantinya bersama Ustadz Haji Jainuddin SAG MSI yang akan menemani kita bersama hingga jam pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk Anda yang pastinya sudah menantikan update terkini yang sudah dipersiapkan oleh para reporter kami, nantinya akan terangkum dalam Warta Pagi yang pastinya berkait dengan Menteri Tenaga Kerja Yasir Li mengaku masih banyaknya kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja. Dan juga informasi berkait dengan pemerintah Kabupaten Bantul memperpanjang status siaga darurat kekeringan dari 25 September menjadi 31 Desember 2026. Dan beragam program ciamik lainnya akan tersaji di ruang dengar Anda. Sebelum Mutiara Pagi hadir, kami akan sajikan terlebih dahulu sebuah koleksi lagu islami. Surgamu featuring, maksud kami, Enda featuring Zara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kembali mengizinkan fajar menyapa bumi ini, membangunkan kita dari tidur dengan nafas yang lega, serta menggerakkan hati kita untuk menjemput ridhonya di pagi yang penuh berkah ini. Lantunan selawat serta salam senantiasa tercurah keharibaan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah selawat, langkah kita hari ini dimudahkan dan hati kita ditenangkan. Pastinya kita menantikan kelak syafaatnya di hari akhir. Pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kembali program 1 RRI Yogyakarta hadir dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini di hari Rabu 14 Oktober 2026. Saya Agus Pramana akan menemani Anda. Dan kesempatan pagi hari ini pastinya kita akan membahas berkait dengan istighfar, yang alhamdulillah alamin di pagi hari ini kami sudah bersama Ustadz Haji Jainuddin SAG MSI. Beliau dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Jainuddin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah pangestunipun.
0: Masya Allah, luar biasa. Ini sudah hadir bersama kita akan menginspirasi dengan kajian tema kita mengenai istighfar begitu. Dan pendengar nantinya kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung melalui telepon di 580333, atau juga Anda bisa menyampaikan pesan singkatnya melalui 0811 2711911. Kami nantikan hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sebelum kami berikan kesempatan untuk Anda, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Jainuddin SAG MSI berkait dengan istighfar. Moga silakan Ustadz, kurang lebih 7 menit ke depan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahil malikil ghaffar alladzi amarna bikasrati taubati wal istighfar, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar sayyidina Muhammadin wa alihil athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Pemirsa RRI Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Mas Agus selaku host yang kita cintai dan kita banggakan, hadirlah hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha pengampun tentu akan memberikan ampunan-ampunan itu kepada hamba-hambanya. Dan ini merupakan sebuah perintah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak turun anak cucunya Adam adalah mesti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang mempunyai kesalahan itulah orang yang bertaubat, yang memintakan pengampunan atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tentu diperintah untuk senantiasa beristighfar. Apa itu istighfar? Istighfar itu adalah meminta ampunan. Asal kata istighfar itu adalah dari ghafaro yaghfiru. Kalau ghafaro yaghfiru itu mengampuni, sedangkan istighfaro yastaghfiru istighfaron adalah meminta ampunan. Jadi ketika wazan ghafaro menjadi istighfaro itu akan berubah makna. Kalau ghafaro itu adalah memberi ampunan, kalau istighfaro istighfar adalah meminta ampunan. Banyak ayat-ayat yang menyampaikan kepada kita Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat manusia selalu beristighfar kepadanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu salah satunya saja. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tentu pernah berbuat salah, berbuat dosa, maka bersegeralah kita meminta ampunan kepada Allah. Pintu ampunan Allah akan senantiasa terbuka lebar bagi hamba-hambanya yang senantiasa meminta ampunan kepada

0: Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kita tidak usah berkecil hati ketika kita mempunyai salah dan dosa kepada siapapun, bahkan kepada Allah. Dengan kita banyak meminta maaf, memohon ampunan, insya Allah itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia tentu jangan sampai mempunyai sifat dan sikap menganggap enteng sebuah perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa yang kecil sekalipun, kalau itu kita lakukan secara terus-menerus, maka itu akan menjadi besar. Dosa besar sekalipun hanya sekali dilakukan, kalau itu langsung ditaubati dan dimintakan ampunan kepada Allah, maka dosa itu akan terhapus. Rasulullah menyampaikan, laisal kabair bil istighfar wa laisas shaghair bil istimrar. Tidak ada istilah dosa besar kalau itu dimintakan ampunan kepada Allah dengan betul-betul taubatan nasuha, dan tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Kalau menggunakan peribahasa kita, sehari selembar benang lama-lama akan menjadi sehelai kain, karena selalu ditumpuk-tumpuk, dikumpul-kumpul, akhirnya yang kecil itu akan menjadi besar. Yang besar akan terhapus bila mana langsung dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali itu Mas Agus.
1: Ya. Baik. Pendengar Ibaru Menanda-Menanda, sudah disampaikan mukadimah oleh Ustaz Jainuddin, dan saatnya kita akan berikan kesempatan bagi Anda yang akan bergabung baik melalui telepon atau juga line WA ya di 5803333 atau juga di 0811 2711911. Sudah ada tamu di pagi hari ini melalui telepon. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus?
1: Semangat sehat Bu Nani, juga sehat ya.
2: Ya, semangat.
1: Masya Allah, baik. Moga silakan Bu Nani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya Ustaz. Nah, begini Ustaz, Atobah ayat 66 Ustaz. Atobah ayat 66.
0: Itu kan. Gimana Ibu?
1: Surat Atobah ayat 66.
2: Ayat 66, iya Ustaz.
0: At-Taubah ayat 66.
2: 66 ya.
0: Sebentar Bu, sebentar.
2: Tidak perlu minta maaf karena kamu sudah apa? Murtad kafir ya, dari beriman ke kafir. Ini bagaimana ke orang yang tadi murtad Ustaz, kembali ke Islam? Apakah tobatnya akan diterima, dan apakah selama dia murtad tadi dosanya tetap dihitung Ustaz? Kalau mualaf kan dosa yang lalu dihapuskan, tapi kalau yang dari muslim murtad kembali ke Islam, apakah dosa selama dia murtad itu tetap ditulis, dihitung di apa, tetap dihitung nanti Ustaz, dihisab juga. Ini bagaimana cara tobatnya? Ini karena murtadnya karena pernikahan Ustaz, setelah bercerai kembali ke Islam. Ini bagaimana dengan selama dia murtad itu, apakah dosanya tetap dicatat, dan bagaimana cara bertobatnya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bu Nani ya, ada di Palbabang Bantul. Baik, dan kita akan sapa kembali pendengar yang akan bergabung melalui telepon di 5803333. Coba kita akan sapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Agus, penyiarku yang soleh ini. Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan.
1: Yang Siti yang soleha, sehat yang?
3: Alhamdulillah wa syukurillah, binaringan sehat. Saket derek bergabung wonten Mutiara Pagi RRI Pro 1 Mas Agus dengan Bu RRI Pak Ustaz pendengar siani pun sedoyo binaring
1: amin. Amin. Baik, monggo silakan yang Siti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini saya mau matur tanya. Setelah selesai sholat itu kan istighfar nggih. Astaghfirullahaladzim, aladzila, ilaha illa, walhaim, kolim, batu bila itu kan tiga kali. Terus nanti Allahumma anta salam dan seterusnya. Terus nanti bertasbih nggih. Setelah itu bedanya apa dengan sayyidul istighfar? Jadi istighfar sama sayyidul istighfar itu bedanya pun menopo. Saya mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pending dulu untuk line telepon dan pastinya nanti kami akan buka di sesi yang kedua. Sebelum ditanggapi, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta.
4: Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu tu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.
1: Matur nuwun, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya sudah ada dua penelpon yang bergabung. Ada Bu Nani di Palbapang Bantul, dan juga ada Ibu atau Eyang Siti di Banguntapan. Monggo silakan Ustaz Zainuddin untuk ditanggapi terlebih dahulu.
0: Baik, untuk Ibu Nani terkait dengan surat At-Taubah ayat 66 ya.
1: J. Dan ada tambahan tadi terkait dengan orang yang murtad dan kembali ke agama Islam, itu apakah tetap dihisab besok?

0: dan niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah atau aturan Allah untuk menjatuhkan sanksi atas orang-orang terdahulu. Jadi Islam sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang sebagai rahmatan lil alamin, salah satu bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa adalah Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang sebelumnya adalah non-Islam kemudian masuk Islam. Namun ketika orang itu mempermainkan agama, nah itu murtad Islam, nah itu jangan-jangan nanti malahan dia dalam keadaan mati, dalam keadaan kafir. Oleh karena itu, untuk Mbak Nani, bahwa kait dengan alaf, insya Allah, karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang Allah, maka Allah telah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang sebelumnya adalah murtad, kemudian setelah itu kemudian masuk Islam. Yang kedua dengan Ibu Sinten ya Pak Agus.
1: Eyang Siti di Bangtapan Bantul.
0: Oh, Eyang Siti. Baik Eyang. Jadi dalam beristighfar itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada yang minimalis, ada yang maksimalis. Kalau yang minimalis cukup dengan astagfirullah. Kemudian naik lagi astagfirullahaladzim. Naik lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Kemudian ada yang terakhir yang disebut dengan sayyidul istighfar. Tentu ini semuanya dalam kerangka meminta ampunan kepada Allah. Namun di dalam kalimat sayyidul istighfar ini, tentu ini adalah banyak kalimat atau banyak memuji kepada Allah, sehingga dengan sayyidul istighfar itulah kemudian bacaan-bacaannya ditambah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Jadi ada semacam kerendahan diri seseorang di hadapan Allah karena telah berbuat dosa, kemudian mengagungkan Allah, memuliakan Allah, memuji Allah, maka kemudian di akhirnya memintakan ampunan karena tidak ada lagi yang bisa memberi ampunan kecuali Engkau ya Allah. Hakikatnya sama, intinya dalam meminta ampunan atau istighfar hanya tingkatan-tingkatannya, dari mulai cukup dengan membaca astagfirullah, kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim la ilaha illallahul qayyum wa atubu ilaih, dan yang terakhir ada yang disebut dengan sayyidul istighfar tadi. Begitu yang Siti, tidak ada tidak ada salahnya, monggo nanti bisa menggunakan istighfar manapun, yang terpenting adalah bagaimana kita memintakan ampunan kepada Allah, istighfar dalam setiap harinya. Ingat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun maksum, tidak pernah berbuat dosa atau dijaga oleh Allah tidak berbuat dosa, tapi istighfarnya Rasulullah itu dalam sehari tidak kurang dari 100. Wallahi inni la astaghfirullah kullal yaum mi'ata marrah. Demi Allah bahwa aku

0: senantiasa memintakan ampunan kepada Allah setiap hari itu 100 kali. Padahal Rasulullah tidak dalam keadaan atau dijaga maksum dari perbuatan dosa. Bagaimana dengan kita? Maka kita harus lebih dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ya, baik. Sudah ada bergabung kembali, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung.
1: Je, Bu Sri sehat ya?
2: Alhamdulillah, bahagia, sehat.
1: Masya Allah.
2: Semuanya sehat, termasuk Pak Ustaz. Dan
0: amin, amin, amin.
2: Semuanya saja.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Je.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh.
0: Ya, amin, amin.
2: Saya mohon penjelasan. Gimana manusia itu punya dua hubungan ya Pak Ustaz?
0: Punya dua apa Bu?
1: Hubungan Bapak.
0: Oh iya, iya.
1: Hablum minallah dan hablum minannas ya.
0: Hablum minannas, oh iya, iya, iya.
2: Punya dosa sama Allah, bertobat sungguh-sungguh ya Pak Ustaz. Kalau punya salah sama manusia, langsung minta maaf. Apa betul Pak Ustaz? Orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong Pak Ustaz. Saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak mau berdoa, apakah termasuk orang yang sombong? Begitu pertanyaannya Ustaz. Baik, nanti ditanggapi. Namun sebelum kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar, kita akan dengarkan maksud kami untuk telepon. Kita akan dengarkan voice note yang sudah dikirimkan oleh Pak Benny ada di Condong,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus dan Pak Ustaz. Pak Ustaz, badhe nyuwun penjelasan tentang surat Asyura ayat 20. Menika kemawon Mas Agus dan Pak Ustaz, awit paringipun penjelasan, matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Asyura ayat 20 nanti bisa ditanggapi juga. Moga silakan Ustaz, sudah ada dua penanya.
2: Baik, yang pertama tadi terkait dengan ada dua hubungan atau orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang sombong, begitu ya Mas Agus ya?
1: Ya, betul.
2: Jadi perintah Allah itu kan ada dua kepada kita itu. Satu yaitu untuk berikhtiar, yang kedua yaitu untuk berdoa. Orang yang senantiasa berikhtiar tapi meninggalkan doa, justru itu orang yang sombong. Kalau orang yang berdoa tanpa berikhtiar, berarti itu yang pemalas. Nah, ini kaitannya dengan kehidupan manusia, bahwa kita harus berusaha dan harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika orang berusaha mengenyampingkan doa, berarti meninggalkan Allah, berarti dia istilahnya takabur kan gitu, meninggalkan Allah kan itu. Bahwa hasil usahanya inilah bukan karena hasil doa kepada Allah. Tapi kalau ada orang yang berdoa saja tidak mau berusaha kan itu, itu adalah orang yang malas. Ya Allah, berikanlah kepada kami harta yang banyak, tapi dia enggak mau berusaha, maka berarti kan dia pemalas sekali tinggi. Tapi kalau umpamakan dia berusaha, inilah hasil usaha saya, bukan karena saya meminta kepada Allah, berarti dia orang yang sombong. Nah, terkait dengan kita dalam konteks istighfar, kita tentu senantiasa berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, tapi juga harus disertai usaha. Apa usahanya? Ya, kita jangan kembali melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, kembali ke jalan Allah. Yang ketiga, ada rasa penyesalan terhadap apa yang telah dilakukan. Kemudian yang berikutnya itu surat Asy-Syura ayat berapa ya?
1: Ayat 20. Agus. Ayat 20.
2: Ya. Ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Wa man kana yuridu hasad dunya nuti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya kurang lebih demikian. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Kehidupan manusia itu ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Kalau orang yang ingin kehidupan akhirat atau sesuatu perbuatan dunia diniati perbuatan akhirat, maka dia akan mendapatkan kedua-duanya. Dia di dunia akan dicukupi oleh Allah dan juga akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Tapi kalau orang itu niatnya semata-mata untuk dunia saja, maka dia hanya mendapatkan bagian di dunia, tidak mendapatkan bagian di akhirat. Jadi kalau saya melihat ayat Asy-Syura, mungkin yang itu yang dimaksud yaitu ya, oleh dari condong catur tadi itu. Jadi oleh karena itu kita niatkan apapun perbuatan dunia itu untuk akhirat. Maka kalau urusan dunia kita niatkan untuk sang ibadah, untuk akhirat menuju kepada Allah, maka dunia akan dicukupi oleh Allah dan kita akan diselamatkan di akhirat. Namun sebaliknya, ketika urusan dunia itu hanya diniati oleh dunia saja, maka dia hanya mendapatkan pahala dunia tapi tidak pahala di akhirat. Nah, berarti itu Pak Agus nih, ya. Adalah surat Asy-Syura ayat 20.
1: Baik, terima kasih Ustaz Zainuddin. Dan kita akan sapa kembali pendengar yang sudah bergabung melalui line WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Selain syirik, apa masih ada dosa yang tak terampuni, dan dosa apa yang paling ringan? Dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Monggo silakan Ustaz untuk ditanggapi.
2: Di dalam surah An-Nisa, Allah, surah An-Nisa ayat 48, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad iftara isman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dosa-dosa besar itu banyak, dan yang paling besar itu adalah syirik. Maka selama dia itu masih syirik kepada Allah, maka selama itu pula dia akan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Sedangkan dosa-dosa yang lain itu Allah mengampuni juga ketika dia mau bertobat dan beristighfar. Artinya apa? Bahwa apapun dosanya itu, kalau selagi diistighfari, dimintakan ampunan, ditobati, maka semua dosa itu akan diampuni selagi dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu dosa besar seperti membunuh, pukul walidain, kemudian perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Jadi yang terpenting bagi kita terhadap dosa-dosa tersebut adalah bagaimana kita beristighfar, mentaubati. Tidak ada kata terlambat, tidak ada dosa apapun yang akan diampuni oleh Allah. Tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa laisal kabair bil istighfar walaisa shoghair bil istimrar. Tidak ada dosa besar kalau itu langsung diampun, dimintakan ampunan kepada Allah, kalau itu langsung ditaubati kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil kalau itu dilakukan secara terus-menerus. Kita husnudzon kepada Allah, ketika kita betul-betul taubat kepada Allah, maka dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Mas Agus.
1: Baik. Terima kasih Ustaz, dan kita akan berikan kesempatan kembali bagi Anda pendengar yang akan bergabung di 5803333 atau juga di 0811271111. Ustaz, bisakah ini ketika kita istighfar ini bisa membuka pintu rezeki dan keturunan, dan bagaimana penjelasan hubungan antara istighfar dan kelapangan rezeki ini?
2: Ini tercantum dalam surah Nuh ayat 10-12 ya Mas Agus
1: ya.
2: Bahwa dari ayat ini Imam Hasan Basri pun itu menyampaikan ketika didatangi oleh 4 orang, wahai Hasan Basri, saya ini punya kebun, tapi kebun saya ini kok tidak pernah menghasilkan panen yang baik. apa jawaban Hasan Basri? Beristighfarlah kamu. Ada lagi yang datang, wahai Hasan Basri, kami ini termasuk orang yang fakir miskin. Bagaimana agar kami ini diberikan kecukupan oleh Allah? Kata Hasan Basri, beristighfarlah kamu. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, wahai Hasan Basri, kami sampai saat ini belum diberikan keturunan. Maka Hasan Basri punya

0: tanaman-tanamannya tidak menghasilkan. Kemudian oleh Hasan Basri pun disampaikan, beristighfarlah kamu. Nah, Hasan Basri ini tidak akhirnya itu bukan tanpa alasan menyampaikan itu, tapi Hasan Basri menyampaikan ini dari surat Nuh ayat 10-12. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Nuh saat itu? Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku tak katakan kepada mereka, mohon ampunlah kamu kepada pangeran, kepada Tuhanmu, karena Tuhanmu ini adalah Maha Pengampun. Maka dengan istighfar ini, yursilis sama alaikum midroro, maka Allah akan turunkan hujan dari langit yang sangat deras. Wayumdidkum bi amwali wa banina, dan Allah akan perbanyak harta-harta dan anak-anak. Wayaj'al lakum jannatin, dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur. Wayaj'al lakum anharo, dan Allah akan jadikan bagi kalian sungai-sungai yang mengalir. Nah, ini dari ayat ini Hasan Al-Basri kemudian menyampaikan kepada kita bahwa kalau kita mempunyai masalah dengan paling tidak dengan empat yang ada di ayat ini, maka korelasinya adalah kita mintakan ampunan kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Namun demikian, istighfarnya bukan hanya sekedar di lisan, tapi istighfar dengan hati, kemudian istighfar dengan perbuatan. Mengapa demikian? Karena orang yang banyak beristighfar minta ampunan kepada Allah, Allah akan hapus dosanya, kemudian Allah akan berikan jaminan kepada orang-orang yang beristighfar itu, yaitu dengan tadi diantaranya. Bahkan dalam sebuah hadis Ibnu Abbas, Rasulullah menyampaikan kepada kita, man aksar istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orangnya yang memperbanyak istighfar, maka Allah jadikan baginya setiap kesusahan itu ada kelapangan. Mingkuli hamin faroja, setiap kesusahan ada kelapangan. Wa mingkuli dikin makroja, dan setiap kesempitan itu ada solusi jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Korelasinya tentu ada. Karena apa? Orang yang beristighfar adalah orang yang dekat dengan Allah, maka apa yang dia mintakan kepada Allah akan Allah kabulkan kepada kita. Dan konteks saat ini ya, ini kan kemarau panjang ya Mas Agus ya, kemarau panjang ya. Maka kita kan diperintahkan untuk sholat istisqo, sholat meminta hujan. Di dalam istisqo itu apa isinya? Perbanyaklah beristighfar dan merendahkan dirilah kepada Allah, menghinakan dirilah kepada Allah. Dengan banyak istighfar, merendahkan diri kepada Allah, maka dengan istisqo kemudian Allah menurunkan hujan, yursilis sama alaikum midror. Jadi ada beberapa korelasi-korelasi yang Allah sampaikan dalam surat Nuh ayat 10-12 terhadap beberapa hal, yaitu diantaranya adalah karena kemarau yang panjang, kemudian tidak mempunyai banyak harta, kemudian tidak mempunyai keturunan, kebun-kebun yang kering kerontang, sama sungai-sungai juga mengering, maka pantaslah kalau kemudian kita disunahkan untuk beristisqo, yaitu sholat meminta hujan kepada Allah dengan banyak-banyak beristighfar. Demikian Mas ya, Agus baik. Untuk yang tadi
1: luar biasa, terima kasih Ustaz Jainuddin. Dan saya pengen tahu juga ini, bagaimana nih cara menjadikan bacaan istighfar ini sebagai penenang hati saat kita sedang menghadapi ya masalah berat, atau boleh dikatakan ketakutan atau kecemasan hidup Ustaz, karena ini fitrah sekali bagi manusia. Moga silakan Ustaz.
0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sehari-harinya istighfar tidak kurang dari 100. Kita pun paling tidak ba'da sholatil maktubah, setelah sholat fardu 5 waktu itu, minimalnya kita membaca istighfar 3 kali. Kalau betul-betul bacaan-bacaan zikir termasuk istighfar ini diresapi, tadi saya sampaikan tidak hanya sekedar di lisan, tapi juga sampai ke hati, bahkan sampai dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan dari zikir kepada Allah itu, tentu Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Alladzina yadhkuruna, orang-orang yang berzikir, yang ingat kepada Allah, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, baik itu ketika dia saat berdiri, duduk, ataupun saat mau tidur, maka Allah akan memberikan jaminan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan zikir kepada Allah kalian akan merasa tentram hatinya. Itu artinya bahwa zikir kita bukan hanya sekedar zikir kepada zikir lisan saja, tapi juga zikir dengan hati dan zikir dengan perbuatan. Sehingga dengan zikir lisan, zikir hati, zikir perbuatan, maka itu akan menciptakan ketenangan kepada batin kita, kepada hati kita. Karena istighfar adalah salah satu bacaan zikir kita, maka ketika kita zikir ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kepada kita. Apa yang kita inginkan kepada Allah, maka Allah akan kabulkan keinginan itu kepada kita. Itu karena apa? Karena dengan zikir kepada Allah melalui istighfar salah satunya, atau kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat thayyibat lain yang lainnya selain daripada istighfar.
1: Oke. Baik. Ustaz Zainuddin ada yang bergabung kembali melalui telepon, coba akan kita sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Mas Andu, Mas Agus Tandu.
1: Oh, nggih monggo Pak Beni.
2: Nggih, Pak Ustaz. Ada keinginannya untuk Sayyidul Istighfar. Seandainya sekarang membaca, kebetulan tadi nanti malam kita diambil, dipanggil, itu ada keistimewaannya bisa masuk surga langsung gitu. Apa benar seperti itu? Nyuwun penjelasan Ibu. Matur nuwun Mas Agus, matur Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila mungkin siang atau sore baca Sayyidul Istighfar, terus malam kita dipanggil oleh Allah, apakah kita dijamin masuk surga, Ustaz? Namun sebelum ditanggapi, ada yang bergabung kembali melalui line WA. Ini ada Pak Joko yang ada di Jogja. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, ada seorang yang meninggal dalam kondisi masih ada hutang-hutang pada beberapa orang yang belum terpenuhi, karena hasil kekayaan itu dari hasil manipulasi di suatu yayasan dan keluarga tidak tahu. Bagaimana tanggung jawab terhadap Allah SWT di akhirat nanti, padahal kekayaannya masih cukup sekali untuk memenuhi kewajibannya di dunia? Moga silakan Ustadz Zainuddin.
0: Terkait dengan Sayyidul Istighfar, memang yang disampaikan oleh Rasulullah, wa man qalaha min nahari mukinan biha famata miyomi qabla ayyumsiya fa huwa min ahlil jannah, wa man qalaha min al-laili wa huwa mukinun biha famata qabla ayyusbiha fa huwa min ahlil jannah. Jadi barang siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di minnaharin, di siang hari, sebelum sore, dengan penuh keyakinan. Ini kan kata-katanya mungkinan, penuh keyakinan. Jadi orang yang membaca Sayyidul Istighfar, bahkan bukan hanya Sayyidul Istighfar, istighfar pun kalau dia yakin Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dia berharap khaufan wa toma'an, ada rasa takut kalau-kalau tidak diterima, ada rasa pengharapan semoga diterima istighfarnya. Mungkinan biar ada keyakinan dengan bacaan istighfar tadi, Famatami yaumi qabla ayyum syia fahuwa min alil jannah. Apabila dia mati di hari itu sebelum memasuki sore hari, min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Atau sebaliknya, waman qala minal lail, orang yang mengucapkan istighfar itu di malam hari, wahwa mungkinun biha, dalam keadaan yakin, famata qabla isbiha, kemudian mati sebelum pagi harinya, wahwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya riwayat Saddad bin Aus, bahwa dengan sayyidul istighfar, dengan rasa khaufan wa toma'an wa mungkinan, ada yakin kepada Allah, kita diterima tobatnya oleh Allah, maka tentu ketika dosanya dihapus oleh Allah, maka min ahlil jannah, dia termasuk dari ahli surga. Ini berdasarkan hadisnya seperti itu. Yang kedua terkait dengan tadi harta apa ya?
1: Jadi kan ada seorang yang meninggal dalam kondisi yang masih ada hutang-hutang pada beberapa orang yang belum terpenuhi, karena hasil kekayaan itu dari hasil manipulasi di suatu yayasan. Dari keluarga tidak ada yang tahu begitu. Bagaimana tanggung jawab terhadap Allah SWT di akhirat nanti, Ustaz? Padahal kekayaannya masih cukup sekali untuk memenuhi kewajiban di dunia.
0: Ya. Berarti ini kan ada hakul adami ya. Ada hak-hak dengan manusia yang lain dan sebagainya. Nah, maka ketika orang yang meninggal itu, kewajiban ahli warisnya lah yang harus menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan harta-harta orang yang meninggal. Satu, apakah dia punya hutang atau tidak. Yang kedua, dia berwasiat atau tidak dengan harta-hartanya. Nah, ini kewajiban ahli waris. Kalau keluarganya tahu bahwa dia itu adalah umpama sebagai pengurus yayasan, tentu dia akan bertanya kepada yayasan, apakah keluarga saya yang meninggal ini masih punya tanggungan atau tidak? Apakah keluarga saya yang meninggal ini berwasiat atau tidak dengan yayasan ini? Maka ini kewajiban ahli waris. Kewajiban ahli waris yang seharusnya bahwa harta-harta yang dia miliki untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban si mayit sebelum dibagikannya warisan tersebut. Jadi warisan itu yang terakhir. Sebelum warisan dibagi, maka kewajiban ahli waris untuk mempertanyakan kepada siapapun yang terkait dengan keluarganya yang meninggal tadi, apakah punya hutang, punya tanggungan, punya beban atau apa kan itu. Kemudian apakah ada wasiat atau tidak. Nah, kalau ternyata ahli warisnya diam saja, justru malah ribut dengan warisan, harta warisannya, maka tentu ahli warisnya berdosa. Karena apa? Karena tidak menyelesaikan urusan-urusan jenazah atau mayit dengan harta-hartanya yang ditinggalkannya.
1: Baik, itu Ustaz. Ya, baik. Luar biasa sekali Ustaz Jainuddin, dan kita sudah di penghujung kebersamaan Ustaz Jainuddin. Dan terima kasih atas inspirasinya di pagi hari ini. Sebelum diakhiri, mungkin ada catatan-catatan penting yang akan disampaikan kepada pendengar berkait dengan istighfar. Monggo silakan.
0: Ya, baik Pak Agus yang kita hormati dan Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Sebagai closing statement, kita kembali bahwa setiap kita adalah mempunyai kesalahan. Kesalahan itu tidak perlu disesali, kesalahan itu tidak perlu hanya sekedar direnungi, tapi juga harus kita taubati, harus kita istighfari. kita minta ampunan kepada Allah terkait dengan hakullah, dan kita minta maaf dengan menyelesaikan segala urusan-urusannya kepada saudara-saudara kita yang lain yang disebut dengan hakul adami. Insyaallah kalau kita beristighfar dan bertobat kepada Allah selagi kita masih diberikan umur panjang, selagi nafas kita masih ada di kandung badan sampai di tenggorokan, maka Allah masih bisa memberikan ampunan kepada kita. Mari kita manfaatkan waktu-waktu ke depan dengan diberi panjang umur yang bermanfaat, umur yang sehat, untuk senantiasa bertaubat kepada Allah sehingga betul-betul kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih tanpa dosa. Orang yang bertaubat, orang yang meminta ampunan kepada Allah, maka seakan-akan dia akan terlahir sebagaimana bayi yang terlahir tanpa dosa. Begitu Pak Agus ya. Dari kami.
1: Baik.
0: Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila mana apa yang saya sampaikan ada yang keliru, ada yang salah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memaafkan kita.
1: Amin.
0: Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zainuddin, matur sembah nuwun. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, kita tadi mendengar Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Haji Zainuddin SHG MSI dari Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan satu bahasan istighfar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: patut menduga barangkali karena memang Sleman akan menerima bonus demografi lebih awal dan lapangan pekerjaan itu belum terbuka lebar.
1: Dari BMKG kan sampai Oktober akhir akan musim mulai masuk hujan. Yeah. Masuk hujan, tapi itu hujannya pun juga enggak langsung bisa mengisi air tanah.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, Menteri Tenaga Kerja Yasser Li mengakui masih banyaknya kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Bantul memperpanjang status siaga darurat kekeringan dari 25 September menjadi 31 Desember 2026. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Menteri Tenaga Kerja Yasi Erli mengakui masih banyaknya kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja, khususnya kesenjangan dalam hal minimnya talenta digital di tanah air. Berita selengkapnya disampaikan Rosian Anwar.
1: Ada pekerjaan-pekerjaan yang tumbuh sangat signifikan, tapi kenyataannya kampus belum siap menjawab kompetensi tersebut.
2: Ketika berbicara pada momentum Disnatalis ke-68 Universitas Jana Bhadra Yogyakarta, Menteri Tenaga Kerja Menaker Prof. Yasi Erli mengakui masih banyak alumni perguruan tinggi yang kesulitan untuk mencari lowongan pekerjaan. Di hadapan Civitas Akademika Kampus Jana Bhadra Yogyakarta, Yasi Erli menuturkan, fakta tersebut tidak hanya dipicu karena keterbatasan lapangan pekerjaan, tetapi juga ketidakcocokan serta kesenjangan skill yang dibutuhkan oleh dunia industri. Menaker menyebut saat ini banyak perusahaan yang malah kesulitan mencari talenta digital dari jutaan pencari kerja di tanah air.
1: Jadi, tantangan ke depan itu inilah yang disebut dengan skill mismatch. 1,21 juta lulusan perguruan tinggi masih mencari pekerjaan. Namun 48% perusahaan Indonesia mengatakan kami kesulitan untuk mencari talenta yang dibutuhkan. Jadi mismatch. Bukannya tidak ada lowongan, tapi lowongannya itu sudah spesifik. Jadi kalau kita matching program studi dengan lowongan yang ada di industri, itu kurang nyambung. Program studi akuntansi, ekonomi, bisnis, dicek tidak ada tuh lowongan persis. Lowongannya tadi apa? Data analis, big data.
2: Kondisi mismatch itu menurut Menaker harus dibenahi. Salah satunya lewat pembenahan kurikulum di kampus serta membuka studi atau jurusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri masa kini, khususnya di era digital.
1: Sekali lagi ini kita harus sama-sama menyadari banyak pekerjaan-pekerjaan yang kemudian menjadi tidak relevan sekarang di industri. Kita harus mereview kurikulum kita. Kita harus mereview metode pembelajaran yang kita miliki. Kita ingin tentu institusi pendidikan itu hadir menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, yang memiliki kualitas, siap bersaing. Tadi Prof. Tia bicara tentang resilience, agility, itu yang dibutuhkan.
2: Sementara itu, Ketua LL Dikti Wilayah 5, Profesor Setia Budi Indartono dalam kesempatan Disnatalis Jana Bhadra juga menekankan pentingnya jejaring digital agar generasi muda semakin adaptif, termasuk dengan industri digital yang semakin membesar saat ini.
3: Pemanfaatan jejaring digital secara strategis serta komitmen pada nilai dasar mampu mengubah situasi krisis menjadi batu pijakan untuk melesat maju secara berkelanjutan.
2: Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berada di kisaran angka 4,68% menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Presentase itu setara dengan 7,22 juta orang penduduk Indonesia. Namun yang menjadi ironi adalah tingginya pengangguran terdidik, yaitu para sarjana yang masih kesulitan untuk mendapatkan lowongan pekerjaan.
0: Pendengar, Dispora Sleman mendorong anak muda untuk lebih produktif demi menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan datang 10 tahun lebih cepat. Berita selengkapnya disampaikan Karin Anisa.
4: Memang belum ada penelitian, tapi kayaknya fenomena klinik itu mengapa hanya terjadi di DIY, khususnya di Sleman.
5: Bonus demografi di Kabupaten Sleman diprediksi akan datang 10 tahun lebih cepat, yakni pada 2035. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sleman, Heru Saptono menjelaskan berdasarkan catatan BPS Sleman, sebanyak 70% penduduk di Kabupaten Sleman akan didominasi oleh usia produktif. Heru mengatakan kondisi ini memungkinkan terciptanya produktivitas masyarakat jika dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja yang tinggi pula. Namun sebaliknya, ada kemungkinan meningkatnya angka kriminalitas jika tidak tersedia lapangan pekerjaan.
4: Memang belum ada penelitian, tapi kayaknya fenomena klinik itu mengapa hanya terjadi di DIY, khususnya di Sleman. Saya patut menduga barangkali karena memang Sleman akan menerima bonus demografi lebih awal dan lapangan pekerjaan itu belum terbuka lebar.
5: Dispora Sleman mendorong berbagai program yang dapat mengembangkan potensi dan kreativitas generasi muda. Salah satunya melalui program Pemuda Pelopor dengan memberikan apresiasi kepada pemuda yang mengembangkan inovasi dan gerakan yang berdampak bagi masyarakat. Selain itu, Dispora juga menyiapkan program Juragan Muda untuk mendorong dan memberikan apresiasi kepada pemuda yang telah memiliki usaha.
4: Kemudian untuk bulan Oktober nanti, salah satu kegiatan kami untuk kemudian mewadahi energi kreatif dan menekan aktivitas negatif di kalangan pemuda, kami akan mengadakan lomba band antar SMA sederajat yang kita beri nama Festa Fora.
5: Bonus demografi diharapkan tidak hanya dipandang sebagai peningkatan jumlah penduduk usia produktif, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kualitas generasi muda sekaligus meningkatkan produktivitas pembangunan di Kabupaten Sleman.
0: Janji penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya terus digaungkan pemerintah. Namun realita di lapangan, angka pengangguran dan sulitnya mencari kerja masih menjadi keluhan masyarakat. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
6: Menurut saya sih, program-program besar dari pemerintah itu memang ada, tapi mungkin beberapa anak muda itu tuh masih belum benar-benar ngerasa berdampak gitu buat diri mereka di kerja formal kayak gitu, karena syarat lowongan kerja sekarang itu kan makin tinggi dan gak masuk akal ya. Jadi mungkin sepengetahuan saya ya, kayak banyak akhirnya orang itu yang memilih di pekerjaan informal kayak gitu.
7: Kalau menurut saya ada peluang baru sekaligus tantangan baru sih, karena di era ini tuh makin banyak industri-industri lokal ya, yang mana juga lapangan pekerjaan juga otomatis makin banyak. Tapi di sisi lain kita juga sebagai pencari kerja jadi makin kompetitif, karena sekarang zamannya itu digital, jadi apa-apa butuh skill digital. Sebenarnya ya pinter-pinternya kita aja sih buat terus nge-upskill biar bisa masuk ke peluang yang ada gitu, dan semoga ya makin banyak lapangan kerja yang dibuka untuk masyarakat.
8: Dari saya sendiri cukup susah ya Pak, karena dari tanggapan saya, penglihatan saya sendiri, saya pernah untuk melamar part time dan ternyata terlalu banyak kualifikasi yang memang tidak memenuhi menurut mereka, karena tapi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, karena kita adalah mahasiswa yang pastinya ada saja yang tidak mempunyai pengalaman secara langsung ataupun yang tidak pernah bekerja. Cuman mereka ingin mencoba dan untuk membuat pengalaman tersebut, tetapi karena terlalu banyak kualifikasi yang tidak sesuai, itu membuat lebih susah orang-orang yang memang tidak memiliki pengalaman tersebut untuk mencoba hal baru dari pekerjaan tersebut. Dan untuk zaman sekarang dari Pak Bowo sendiri, menurut saya cukup susah gitu, karena tidak sesuai dengan janji yang diberikan.
9: Halo, saya Siska. Saya kebetulan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Yogyakarta. Menanggapi hal ini, saya tuh kadang kalau ngelihat kakak tingkat saya yang baru-baru lulus itu, fresh graduate tuh kadang kasihan. Apalagi yang gak langsung dapat kerja ya, bahasanya. Ya mau gimana, in this situation, in this economy nih, cari kerja susah banget. Mau bikin usaha juga kadang terhalang modal kan. Padahal kemarin ada omong-omong bakal ada 19 juta lapangan kerja, tapi ya entah sampai sekarang gak tahu deh kabarnya gimana. Kalau bisa sih buat pemerintah, ayolah mulai melek dalam urusan kayak gini.
0: Pendengar, lapangan pekerjaan selalu menjadi salah satu janji yang paling menarik perhatian masyarakat dalam setiap pemilihan presiden. Pemerintahan Prabowo Gibran sebelumnya menjanjikan penciptaan 19 juta lapangan kerja selama masa pemerintahannya. Sejauh manakah janji tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama yang masih kesulitan mencari pekerjaan? Kita simak wawancara Prima Psari dengan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta, Joko Susanto.
10: Pak Joko, ini berkaitan dengan 2 tahun Kabinet Merah Putih, khususnya juga terkait dengan menciptakan lapangan kerja begitu. Bagaimana Pak Joko melihat pemerintahan Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Raka Buming Raka ini dalam menciptakan lapangan kerja ini? Silakan Pak Joko.
11: Jadi kalau kita berbicara mengenai penciptaan lapangan kerja yang ibu dalam 2 tahun ya pemerintah Prabowo Gibran, yeah, itu yang pertama memang kalau kita bicarakan berdasar angka itu bahwa pengangguran turun. Ini masalah, tapi ini masalah angka kuantitas. Kualitasnya yang ini aja di trouble, Bu. Karena turunnya pengangguran itu didominasi oleh banyaknya pekerja di sektor informal. Yang mana sektor informal itu pertama, upahnya rendah. Yang kedua, kontrak atau lingkungan kerja tidak sebagus sektor formal. Dan yang ketiga, tidak ada kepastian ya nanti hari ini misalnya dapat upah atau tidak, berapa dan sebagainya, itu rentan juga. Jadi kalau bicara masalah kuantitas, iya ada perbaikan. Tapi kalau kemudian dari sisi kualitas ini yang malah ini benar jadi masalah, PHK sekian dan sebagainya, ini masalah, Bu. Ini yang perlu diselesaikan saya kira untuk pemerintahan. Jadi bagaimana kita bisa akan suatu pekerjaan yang berkualitas. Ini karena tuntutanannya akan ke sana nanti.
10: Baik, Pak Joko, kalau dari sisi kualitas ini yang kemudian juga dilihat ini perlu menjadi perhatian begitu, apa yang sebaiknya juga dilakukan pemerintah ini, Pak? Tidak hanya dari sisi angka penganggurannya yang turun, tapi bagaimana kualitas dari para pekerja ini kemudian bisa ditingkatkan melihat kacamata permasalahan tadi, Pak Joko.
11: Jadi kalau kita berbicara masalah kualitas ya, Bu ya, saya terus terang aja ya, mohon maaf ya, Bu ya. Ini sepertinya ada yang keliru setting dari sisi pemerintahan Pak Prabowo ya. Jadi yang pertama ya, kalau kita jadi si anggarannya, lalu kalau kita mau membuat sumber daya manusia itu di upgrade bahkan nanti ya, nanti ada pelatihan dan sebagainya, itu ya nanti butuh biaya besar. Satu, sementara anggaran-anggaran yang banyak itu mohon maaf itu tersedot banyak untuk MBG yang nanti malah justru harap tujuannya untuk menciptakan, kan mereka kan mau kan ini MBG menekan sekian pekerjaan, iya betul, tapi juga mengurangi pekerjaan sektor yang lain, mereka yang juga kantin sekolah dan sebagainya itu berkurang banyak kalau sekarang dengan ini ya. Ini yang malah justru sesuatu yang menurutkan ada suatu miss ya, satu. Kemudian yang kedua, dari sisi pemerintah lapangan kerja formal itu kan tidak akan jauh dengan namanya investasi. Nah, ini berkali-kali investasi itu masalahnya itu complicated ya, ruwet dan sebagainya ya, itu tidak mudah untuk diselesaikan. Tapi saya kira ini yang pertama, kalau tidak kita nggak bisa menyelesaikan masalah investasi itu susah nanti kita mengejar pertumbuhan, kita mengejar lapangan kerja yang berkualitas. Pekerjaan berkualitas itu sesuatu yang agak susah untuk kita realisasikan, saya kira gitu.
10: Pak Joko, melihat kondisi ini, selain tadi kemudian juga harus memetakan lapangan-lapangan kerja yang sangat diperlukan oleh calon pekerja, di satu sisi ini kualitas dari pekerja ini seperti apa yang perlu ditingkatkan supaya kedepannya ini lapangan kerja pun juga bisa match gitu Pak, dengan kebutuhan juga dari pemberi kerja ini Pak.
11: Ini jadi kalau kita bicara masalah matching ya antara yang diminta dengan yang diinginkan ya Bu, yeah, itu sekarang kan gini Bu, jadi kalau sekarang untuk perusahaan dan sebagainya termasuk sektor jasa dan sebagainya kan kita bicara itu nggak jauh-jauh dengan namanya IT, nggak jauh-jauh dengan namanya akal limitasi ya kan, ya AI ya, itu seperti itu. Jadi sekarang kalau kita bicara itu, ya tenaga kerjanya harus siapkan. Satu, siap dari sisi skill ya, suatu hard skill ya, ketika kemampuan memanage, menguasai alat dan teknologi yang istilahnya itu canggih, yang baru. Yang kedua juga dari sisi mental. Nah ini, karena ini kalau seperti saya lihat ya Bu ya, yang ini yang saya nggak tahu sudah dirasakan di Jogja atau belum. Saya ketika di Jogja sudah saya usulkan 2 tahun yang lalu, tolong untuk pekerja SMK misalnya, itu loh istilahnya latihan kerja itu bukan di BLK, bukan nanti, tapi di LBT tidak, tapi langsung kepada perusahaan-perusahaan terjun langsung, jadi dia tahu ritme kerja seperti apa, iklim kerja seperti apa, bagaimana kita melihat bekerja dalam istilahnya itu suasana yang betul-betul real itu. Ini sepertinya ini jadi pola pemagangan yang dilakukan langsung kepada perusahaan itu menurut saya merupakan suatu jawaban ya yang nanti diharapkan bisa menjawab masalah pengangguran. Ya satu kalau sudah itu kan nanti kan dari perusahaan kan mudah bu. Saya sudah punya list ini ya nanti kalau ada lowongan tinggal panggil aja mereka sudah pernah bekerja sudah pindah bekerja nanti untuk istilahnya itu training dan sebagainya itu mudah gitu ya. Jadi itu yang ingin saya katakan. Jadi tanda suatu ada istilahnya itu matching melalui magang langsung ke perusahaan. Nah seperti itu bukan di BLPT dan sebagainya seperti itu yang saya katakan.
10: Pak Joko satu hal lagi ini pesan juga kepada para calon pekerja ini apa yang perlu dipersiapkan dan di satu sisi kalau berbincang terkait dengan kualitas dari pekerja ini supaya kemudian dihargai dengan lebih baik oleh perusahaan sehingga nanti taraf hidupnya pun lebih baik, apa yang sebaiknya juga bargaining yang perlu dilakukan dengan perusahaan ini Pak Joko.
11: Oke, jadi kalau kita bicara Bu ini kan mengulang yang saya katakan yang ketiga biar semua siap ya Bu ya. Yang pertama tentunya bahwa nanti dari pemerintah itu kita bicara pemerintah daerah atau pusat nanti intinya gini, bagaimana karena gini penyediaan human capital sumber daya manusia yang berkualitas itu bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya pemerintah yang berkepentingan. Ada dua lagi, satu si pekerja sendiri pencari kerja, yang kedua adalah perusahaan. Bagaimana tiga itu melakukan sinergi tentunya dengan sinergi nanti dengan pendanaan yang cukup ya itu diharapkan nanti bahwa saya katakan tadi satu mental disiapkan ya kan kemudian yang kedua nanti kan kalau mental kan tugasnya dari sekolah yang kedua nanti perusahaan juga menyiapkan membuka lowongan lah ya mereka untuk entah berapa itu nanti mereka bisa istilahnya itu magang atau bekerja secara langsung mungkin ya 6 bulan atau berapalah nanti terserah sesuai kebutuhan. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kalau situ itu bisa terjadi, ya bisa dilakukan. Nanti harapannya, mas satu calon pekerja sudah tahu betul bagaimana pekerja, bagaimana bersikap, ya kan? Kemudian yang kedua dari perusahaan juga bisa langsung ini. Nah, termasuk nanti kalau di situ guru yang menunggu di situ dia tahu, oh selama ini berarti ada kesalahan dari sisi mungkin akademik atau kurikulumnya yang perlu di-upgrade. Nah ini dari upgrade kurikulumnya itu melalui itu, jadi realita yang ada yang ditemui ketika mahasiswa melakukan magang langsung di perusahaan. Saya kira gitu.
10: Terima kasih Pak Joko, catatan pentingnya 2 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran ini untuk lebih baik ke depannya ini. Matur sembah nuwun Pak Joko.
11: Nggih, matur nuwun. Nggih, terima kasih.

0: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mendorong mahasiswa di Yogyakarta dapat mandiri dan membuka lapangan pekerjaan sendiri tanpa bergantung dari pemerintah. Menurut Hasto, generasi muda yang kuat dan mandiri merupakan salah satu ciri dari bangsa yang maju. Berita selengkapnya disampaikan Rosihan Anwar.
1: Oleh karena itu wajar kalau perguruan tinggi itu ya 90% hanya memberikan tentang hard skill ya, bukan soft skill.
2: Pada forum mahasiswa Jogja Istimewa, Wali Kota Hasto Wardoyo mendorong agar mahasiswa di Kota Yogyakarta mampu mandiri dan berwirausaha tanpa harus bergantung dari lowongan pekerjaan yang disediakan pemerintah. Hasto Wardoyo bahkan mengapresiasi jika mahasiswa dan generasi muda mampu membuka lapangan pekerjaan sendiri. Hal itu menurut Hasto menjadi salah satu ciri dari bangsa dan negara yang maju.
1: Suatu negara itu akan bagus kalau minimal 4% itu populasi penduduknya itu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah sekarang kan mayoritas kalau lulus itu cari kerja, bukan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah sehingga angka 4% pun tidak tercapai, belum tercapai. Sehingga kita masih banyak pengangguran. Ya, maka hari ini kan kita ketemu dengan mahasiswa itu untuk supaya melakukan hal-hal yang konkret gitu kan.
2: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga menyatakan perempuan yang berdaya akan mencegah timbulnya generasi sandwich di masa depan. Oleh sebab itu, pemberdayaan perempuan dan juga generasi muda menjadi kunci sebuah negara menjadi yang terdepan di antara negara-negara berkembang lainnya.
1: Sehingga sandwich generation yang betul-betul pendek, generasi yang pendek menurut saya, karena terjepit itu menjadi berat gitu. Tapi begitu perempuan bekerja produktif, maka sudah mengurangi separuh bebannya itu. Sudah perempuannya nggak jadi beban suami. Nah, kemudian dia sendiri malah meringankan beban yang tadi, yang betul-betul menjepit gitu.
2: Sementara itu, Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya pada diskusi Forum Mahasiswa Jogja Istimewa menyatakan, mahasiswa Yogyakarta harus mampu menjadi pribadi yang istimewa dengan mengajak generasi muda lainnya agar mampu mandiri dan berwirausaha.
3: Jadi kalau hanya kita sebagai sejarah, kemudian sebagai tata krama, tata kelola pemerintahan yang berbeda, menurut saya sih, menurut keyakinan yang saya yakini gitu ya, itu belum cukup sih. Tapi bagaimana peran atau kita mengajak ya, para generasi muda yang tadi disampaikan tadi, tahun 2030-2035 itu ternyata sedikit anak cucunya dibandingkan orang-orang yang seperti kami.
2: Pemkot Yogyakarta sendiri menginisiasi lahirnya Forum Mahasiswa Jogja Istimewa yang digagas pada Selasa 13 Oktober pagi. Forum tersebut diharapkan menjadi wahana mahasiswa lintas perguruan tinggi untuk menyampaikan gagasannya demi kemajuan Kota Yogyakarta di masa depan.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul memperpanjang status siaga darurat kekeringan dari 25 September menjadi 31 Desember 2026. Berita selengkapnya disampaikan Aji Permono.
4: Kemungkinan juga bisa sampai Desember masih berjalan terus kita. Ya moga-moga untuk dari BPBD masih.
5: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memperpanjang masa berlaku status siaga darurat kekeringan hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini menjadi dasar penanganan kekeringan dan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak hingga akhir tahun. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaul menyatakan, status perpanjangan itu tertuang dalam keputusan Bupati Bantul nomor 434 tahun 2026. Dengan demikian, BPBD Bantul akan terus melakukan penyaluran air bersih bagi warga yang membutuhkan. Menurutnya, kondisi ini juga berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengenai awal musim hujan yang baru terjadi pada dasarian kedua bulan Desember.
4: Makanya kan kita belum bisa memperkirakan karena memang dari BMKG kan sampai Oktober akhir akan musim mulai masuk hujan. Yeah. Masuk hujan, tapi itu hujannya pun juga enggak langsung bisa mengisi air tanah kayak yang tahun 2023. Nih 2023 itu bisa sampai Desember. Ini kemungkinan juga bisa sampai Desember masih berjalan terus kita.
5: Antoni menambahkan, kebijakan tersebut juga memungkinkan BPBD Bantul mengusulkan belanja tidak terduga atau BTT apabila anggaran penanganan kekeringan yang tersedia tidak mencukupi. Namun, ia memastikan bahwa cadangan tangki air masih mencukupi hingga akhir tahun.
4: Untuk saat ini, kalau untuk air kita masih aman, belum mengajukan PTT ya. Ya moga-moga untuk dari BPBD masih aman, karena memang sekarang kayaknya begitu banyak juga teman-teman dari CSR yang masuk. Jadi kenapa sampai sekarang kok masih aman? Sepertinya ya memang masih aman karena banyak bantuan-bantuan dari teman-teman PMI, Tagana, kemudian dari CSR juga yang langsung masuk ke lokasi-lokasi, Mas.
5: Sebagai informasi, hingga kini sudah ada 9 kapal newon di Kabupaten Bantul yang terdampak kekeringan. BPBD Bantul pun sudah menyalurkan 4,94 juta liter air bersih yang dimanfaatkan oleh 12.248 jiwa.
0: Berikut akan kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pada pagi hari ini tentang antara janji dan realita menilai kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Yang akan disampaikan Redaksi Pemberitaan RRI Yogyakarta, Yulia Winarto.
6: Pendengar, 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk mengevaluasi salah satu persoalan mendasar bangsa Indonesia, yaitu penciptaan lapangan kerja. Bagi masyarakat, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, besarnya investasi atau banyaknya program pemerintah. Keberhasilan juga harus dirasakan ketika seorang ayah mampu menafkahi keluarganya, seorang ibu memiliki kesempatan berusaha, dan seorang anak muda mendapatkan pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan pendidikan. Lalu bagaimana perkembangan penciptaan lapangan kerja selama 2 tahun pemerintahan Prabowo? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik

0: untuk memperluas kesempatan kerja. Pada Januari hingga September 2025, realisasi investasi dilaporkan mencapai Rp1,434 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 1,9 juta orang. Angka ini merupakan salah satu indikator penting di samping kualitas pekerjaan, keberlanjutan usaha, serta pemerataan manfaat bagi masyarakat. Pendengar, tantangan terbesar kita bukan sekedar menciptakan pekerjaan, melainkan menciptakan pekerjaan yang layak. Apa artinya seorang bekerja jika penghasilannya belum cukup memenuhi kebutuhan hidup? Apa artinya pertumbuhan investasi jika anak-anak muda masih kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai keahlian mereka? Dan apa artinya pembangunan jika kesempatan kerja hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara masyarakat di desa masih bergantung pada pekerjaan berpenghasilan rendah? Karena itu, saudara, penciptaan lapangan kerja harus diarahkan pada penguatan sektor-sektor yang menyentuh kehidupan masyarakat luas. Selain itu, masyarakat membutuhkan transparansi. Berapa banyak lapangan kerja baru yang benar-benar tercipta? Berapa banyak pekerja yang memperoleh pekerjaan tetap? Bagaimana tingkat upahnya dan sejauh mana kesempatan tersebut mampu menjangkau perempuan, penyandang disabilitas, lulusan baru, serta masyarakat di daerah? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menafikan upaya pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata. 2 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran adalah momentum untuk melihat capaian sekaligus mengidentifikasi pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, dan perbaikan kesejahteraan pekerja. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan penciptaan lapangan kerja bukan hanya berapa banyak angka yang diumumkan, tetapi berapa banyak keluarga yang kehidupannya menjadi lebih baik karena memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak. Sekian komentar, saya Yulia Winarto, selamat.
1: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Tenaga Kerja Yasir Li mengakui masih banyaknya kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan dunia industri yang membutuhkan tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Bantul memperpanjang status siaga darurat kekeringan dari 25 September menjadi 31 Desember 2026. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Mendengar lava bantal, di Yogyakarta, tepatnya di tepi sungai Muncar, Sleman, terdapat fenomena alam yang unik dan langka, lava bantal. Melansir dari laman esdm.go.id, lava bantal terbentuk jutaan tahun lalu dari erupsi lava gunung purba di bawah laut yang bersentuhan langsung dengan air laut kemudian membeku. Gundukan lava beku tersebut berbentuk mirip bantal, sehingga disebut lava bantal.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih kami temani dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik pendengar, mengawali mungkin perjalanan Anda begitu di pagi hari ini, karena jam-jam segini biasanya Anda sudah mulai berangkat dari rumah, akan mengantar putra-putri Anda dalam melaksanakan aktivitas di hari ini, salah satunya yaitu kegiatan belajar mengajar. Hati-hati di jalan bagi Anda yang sudah berangkat. Namun bagi Anda yang belum berangkat, silakan cek kembali apa yang harus Anda bawa untuk kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar, berbicara mengenai pengangguran begitu ya, dari kalangan lulusan perguruan tinggi yang boleh dikatakan ini cenderung meningkat, dan kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar pendengar. Mengapa pengangguran terdidik ini terus bertambah begitu? Apakah ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di perguruan tinggi sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia industri dan kebutuhan dunia kerja? Atau mungkin ada hal yang lainnya begitu ya. Jika ketidaksesuaian tersebut menjadi salah satu temuan utama, perguruan tinggi perlu segera melakukan reposisi begitu ya. Dan pastinya juga evaluasi menyeluruh terhadap program pendidikan yang diselenggarakan. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah menutup program studi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri. Baik pendengar, untuk Anda yang pastinya sudah bersiap untuk menyimak informasi berkait dengan perakiraan cuaca, kali ini kami akan sajikan di ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: Berikut perkiraan cuaca wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 yang akan disampaikan perkirawan Yudit. Yudit, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia dari Yogyakarta di mana Anda berada. Senang sekali kami dapat menyapa kembali Anda pada pagi hari ini dari kami BMKG Seismologi Yogyakarta Intersport akan menyampaikan terkait dengan perkiraan cuaca untuk wilayah DIY untuk kota dan kabupaten di Provinsi DIY hari ini Rabu 14 Oktober 2026 yang berlaku hingga 25 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Berdasarkan kondisi dinamika atmosfer terkini, terpantau pola tekanan rendah masih dominan di wilayah utara Indonesia, serta angin masih dominan bertiup dari arah Australia. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah DIY, juga mempengaruhi potensi gelombang laut tinggi di perairan DIY. Dari informasi dinamika atmosfer tersebut, kami sampaikan terkait dengan perkiraan cuaca hari ini untuk kota dan kabupaten di wilayah DIY sebagai berikut. Untuk pagi hari, cuaca di Provinsi DIY diperkirakan berawan. Kemudian siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk malam hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan. Serta dini hari nanti, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara kisaran antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisaran antara 50 hingga 92%. Serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisaran antara 10 hingga 32 km per jam. Berikutnya untuk perkiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta berkisaran antara 2,5 hingga 4 meter di mana masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini hari ini, waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu Anda merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Terima kasih, saya Yudi Adiatma, perkirawan BMKG Seismologi YIA, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami akan melanjutkan informasi terkait dengan perakiran cuaca dan kali ini di sekitaran Yogyakarta International Airport akan kami sajikan di ruang dengar Anda.

0: Selamat, silakan laporan Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk area Bandara YIA untuk hari ini Rabu 14 Oktober 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca untuk area Bandara YIA hari ini diprediksi cerah hingga berawan baik pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari maupun dini hari nanti. Jarak pandang mendatar diperkirakan antara 5 hingga 10 km. Udara antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 65 hingga 92% dan angin umumnya dari arah tenggara sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca untuk area Bandara YIA hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Slamet, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Ya, terima kasih masih menyatu bersama kami. Dan pendengar, bagi Anda yang akan melakukan perjalanan menuju ke kota Yogyakarta, kami akan menginformasikan bagaimana kondisi arus lalu lintasnya di beberapa persimpangan di kota Jogja, begitu ya. Kami awali dari Simpang Tugu di pagi hari, terpantau ramai namun tetap lancar. Dan di sana sudah ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang terus serta membantu arus lalu lintas di sekitaran Simpang Tugu. Dan kami akan beralih menuju ke Simpang Borobudur Plaza. Di pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar, dan juga ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan kami akan berpindah menuju ke Simpang Jati Kencana. Di Simpang Jati Kencana terpantau ramai namun tetap lancar. Simpang Wirabelajar ramai terpantau lancar pula. Dan juga Simpang Taman Sari ramai namun tetap lancar. Untuk Anda akan menuju ke Simpang Jok Tengkulon, di Simpang Jok Tengkulon terpantau landai. Simpang Pasar Gading terpantau lancar. Di Simpang Jok Teng Wetan untuk kesempatan pagi hari ini terpantau lancar. Simpang Tungkak terpantau ramai namun tetap lancar. Dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Mirota di kesempatan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Dan kami akan berpindah menuju ke titik 0 km. Pagi hari ini terpantau landai, pendengar, tidak ada keberatan berarti. Di sana juga terdapat petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta mengatur arus lalu lintas. Simpang Galeria terpantau ramai namun tetap lancar. Dan bagi Anda yang akan melalui Simpang Gramedia di pagi hari ini terpantau lancar, ada petugas dari Kepolisian Republik Indonesia yang turut serta pula mengatur lalu lintas. Ketika Anda akan menuju ke Simpang Bau Sasran, di Simpang Bau Sasran terpantau lancar, Simpang Permata terpantau lancar. Dan untuk Anda yang akan melalui Simpang Gondomana di pagi hari ini juga terpantau lancar. Informasi ini kami kutip dari CTV.yogyakota.go.id.

KBR, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI pastinya untuk mengupdate informasi dan pastinya tetap bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Kami akan bergabung ke Pro